0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, kasus pencabulan beberapa santri di Ponpes Malang masih dalam pendalaman. Satreskrim Polresta Malang Kota masih menyelidiki dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 4 santri yang melibatkan oknum guru ngaji di salah satu pondok pesantren Kecamatan Klojen Kota Malang. Terlapor dengan inisial GM 30 tahun sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan. Kata Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sodikin, penyidik unit PPA masih mengumpulkan alat bukti sekaligus memeriksa beberapa saksi untuk mengungkap kasus itu. Kawan, Jatim meluncurkan katalis dorong industri hijau. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama New Energy Nexus Indonesia meluncurkan program katalis untuk mempercepat dekarbonisasi sektor industri melalui kolaborasi dengan startup teknologi bersih. Direktur New Energy Nexus Indonesia, Dianto Imam, mengatakan katalis menjadi langkah nyata untuk memperkuat inovasi industri hijau serta menjembatani kebutuhan industri dengan solusi teknologi bersih. Program katalis diawali dengan pemetaan kebutuhan industri di Jawa Timur agar teknologi yang diterapkan sesuai dengan tantangan di lapangan dan mendukung transformasi industri berkelanjutan. Kawan, Hartman janjikan perjuangan terbaik untuk supporter. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman berjanji skuad Garuda akan memberikan penampilan terbaik bagi para pendukung saat menjalani Piala AFF 2026. Janji itu disampaikan jelang laga melawan Timor Leste. John Hartman mengatakan seluruh kerja keras, keringat, dan pengorbanan para pemain dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Hartman juga meminta para pemain menjaga standar permainan sejak menit awal hingga akhir demi meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan kita masuk program Ijen Talk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Cuaca lumayan dingin pagi hari ini kawan. Yang lagi perjalanan, apalagi yang hari ini punya beberapa agenda dengan mobilitas yang cukup padat ya, alangkah baiknya mempersiapkan baju hangat, apalagi yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dilihat dari beberapa catatan informasi, ini kayaknya beberapa titik kondisinya sudah mulai ramai pagi ini. Salah satunya tadi info dari Pak Wahyudi di jam 6 lebih 46 menit, kondisi di Pasar Kebalen pagi hari ini. Kalau dilihat dari video, kondisinya lumayan ramai ya. Ini lagi-lagi persoalan pedagang yang ada di badan jalan. Tadi Pak Wahyudi juga kirim video, saya tampilkan di Visual Radio.
1: Dari ngomong dari saya Bu, Mbak.
2: Tadi kita tampilkan di Visual Radio, sebenarnya ini posisinya tidak masuk ke area.
0: Oh, ini Pasar Gadang ya, Pak Wahyudi ya.
2: Banyaknya pedagang yang ada di kanan dan kiri jalan ya. Terima kasih banyak Pak, nanti kita sampaikan ke Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko Syed, rumahnya sudah.
0: Oke, Pasar Gadang ternyata kawan. Saya tampilkan dari lebih jelas lagi.
1: Saya Bu, Mbak.
0: Ini kondisi di Pasar Gadang, sampahnya berserakan sampai ke badan jalan ini ya.
2: Banyaknya pedagang yang
0: masih ada revitalisasi kayaknya Pak, untuk yang sebelah kiri. Untuk perbaikan jalan gimana ya kondisi terkini di sekitaran Pasar Gadang? Tadi Pak Wahyudi menyampaikan, ayo ini siapa yang ingin ikut goyang-goyang di Pasar Gadang. Maksudnya goyang-goyang lewat jalan yang berlubang begitu Pak ya. Ini Pak Wahyudi dari arah mana kemana Pak? Kalau dilihat dari videonya kayaknya ini yang dari perempatan Gadang arah Bumiayu. Benar begitu Pak Wahyudi? Kalau soal perbaikan jalan di Pasar Gadang itu beberapa waktu lalu kita juga sempat wawancara dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dandung Zulharyanto, dan disampaikan oleh Pak Dandung memang terkait dengan perbaikan jalan itu bertahap ya. Pengerjaannya satu sisi dulu, kalau tidak salah untuk yang dikerjakan itu yang sisi sebelah selatan dulu. Ini berlangsung kurang lebih 2 bulan, baru nanti kalau yang sebelah selatannya selesai, ini akan beralih ke sisi yang sebelah utara. Jadi kalaupun ada beberapa titik yang barangkali kondisinya masih belum mulus, masih banyak jalan yang berlubang, nah barangkali ini juga bagian dari tahap perbaikan yang belum selesai kawan. Hati-hati saja untuk Anda yang lagi perjalanan, dan terima kasih Pak Wahyudi untuk update informasinya. Itu tadi yang di jam 6.53, Pak Wahyudi menyampaikan kondisi di Pasar Gadang. Kalau di jam 6 lebih 46 menit, tadi Pak Wahyudi menyampaikan kondisi di Pasar Kebalen. Kalau di Pasar Kebalen kenapa nih Pak? Masih banyak pedagang yang di badan jalan ya, sampai dengan jam 6 lebih 46 menit. Tapi kalau lalu lintas dari videonya Pak Wahyudi, ini terlihat kondisinya ramai dan lancar sampai dengan perempatan Kelenteng. Tadi gimana Pak Wahyudi, sempat menemui beberapa titik padat juga tidak Pak ya di sekitaran Kebalen? Barangkali boleh Pak, karena ini tadi kalau yang video di Pasar Kebalen itu videonya cukup singkat. Barangkali untuk keterangan lebih lanjut boleh Pak Wahyudi, bisa ditambahkan.

0: Ya kawan, pagi hari ini terima kasih banyak untuk Anda yang lagi perjalanan sambil ini tadi menyempatkan waktu berbagi informasi bersama dengan kami. Nah, terkait dengan perbaikan jalan di Pasar Gadang itu memang berprogres ya. Tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi, perjalanan di sekitaran Pasar Gadang. Tadi saya menanyakan, kalau dilihat dari videonya Pak Wahyudi, ini memang posisinya Pak Wahyudi kelihatannya dari perempatan Pasar Gadang mengarah ke Bumiayu. Ternyata benar, jadi Pak Wahyudi posisi dari perempatan Gadang ke Bumiayu itu lalu lintasnya memang nggak bisa dengan kecepatan maksimal karena pedagangnya banyak di badan jalan. Kemudian sampahnya juga kalau dilihat ini pemandangannya tidak cantik juga ya. Banyak sampah yang berserakan di sepanjang badan jalan, di sisi kiri, di sisi tengah maupun di sisi kanan jalan. Ini yang di perempatan Gadang arah ke Bumiayu. Lalu tadi Pak Wahyudi, kalau yang disoroti oleh Pak Wahyudi ini terkait dengan beberapa jalan yang memang kondisinya banyak yang berlubang, tidak mulus. Itu terutama di sisi sebelah utara. Nah, beberapa waktu lalu ketika awal dilakukan perbaikan di Pasar Gadang, hari pertama dilakukan perbaikan di Jalan Pasar Gadang, waktu itu kita juga wawancara bersama dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Zulharyanto, dan disampaikan oleh Pak Dandung memang pengerjaan jalan di Pasar Gadang itu bertahap. Dilakukan sisi sebelah selatan dulu, ini termasuk bagaimana pengerjaan jalannya maupun juga pengerjaan drainase yang ada di sana. Kurang lebih memakan waktu sekitar 2 bulan, baru nanti setelah pengerjaan yang sisi selatan ini selesai, akan dilakukan pengerjaan yang sisi sebelah utara. Jadi tentu yang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan, ini potensi kepadatan, karena pastinya kalau ada pengerjaan jalan itu kan ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, termasuk bagaimana penataan pedagang, lalu juga mobilitas dari alat berat, mobilitas dari kendaraan yang mengangkut material pembangunan, plus juga lalu lalang pekerja. Ini mungkin yang juga perlu diantisipasi untuk Anda pengguna jalan yang biasanya melintas di sekitaran Gadang Bumiayu maupun juga arah sebaliknya. Hari-hari ini bagaimana kawan? Lalu lintasnya masih relatif aman lancar tidak ya? Termasuk Anda yang biasanya lewat di sekitaran Pasar Gadang. Untuk info lain, ini tadi ada Bu Mulyani. Jam 6:56, ini Bu Mulyani harus pergi lewat Pasar Kebalen, ternyata sangat ruwet kondisinya, kondisi bau dan super kotor. Baru kali ini Bu Mulyani lewat di Pasar Kebalen pagi hari, itu naik sepeda motor, luar biasa kondisinya. Pedagang meluber di kiri dan kanan jalan dari ujung sampai ke ujung. Jam 6:56. Nah, yang mungkin kita tanyakan lagi, bagaimana ya kabar penertiban dari Pasar Kebalen? Pasar Kebalen itu kan sudah sebelum-sebelumnya sudah dilakukan penertiban oleh jajaran dari berbagai stakeholder yang ada di Kota Malang, dari mulai Pemkot Malang, itu ada Diskopindag, ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan, ada kepolisian, kemudian juga ada TNI, bahkan melibatkan Muspika setempat. Tapi kok kembali lagi kondisinya. Tapi terima kasih Bu, ini tadi kembali diingatkan ya oleh Bu Mulyani. Ini tadi teman-teman di Newsroom juga sudah teruskan laporannya ke Kepala Diskopindag Kota Malang, Pak Eko Sri Yuliardi. Ini tadi Bu Mulyani kirim beberapa dokumentasi kawan. Saya coba tampilkan dulu sebelum kita sambung bersama dengan PMI setelah ini. Saya putarkan dulu beberapa dokumentasi dari Bu Mulyani. Pasar Kebalen ini ya. Oke, gambaran kondisi di Pasar Kebalen pagi hari ini. Oh, ini banyak pedagang dan juga banyak pedagang di badan jalan, banyak pembeli yang berjalan kaki juga di badan jalan, plus banyak kendaraan yang seolah-olah belinya itu pakai sistem drive-thru. Beli tapi tidak turun dari kendaraannya. Ditambah lagi ini juga banyak bongkar muat kayaknya, bongkar muat sayur ini dari becak motor dan dari pengepul-pengepul lainnya. Wow, kredit ya, tadi pagi di jam 6 lebih 56 menit. Sudah kita teruskan ke Kepala Disko Pindad Kota Malang, semoga segera dapat respon. Oke, pagi hari ini kawan kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan penanggung jawab urusan lab dari pelayanan darah PMI Kota Malang, ada Bu Ica. Selamat pagi, Bu Ica.
1: Halo, selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Bu Ica, bagaimana? Kita mau kembali update untuk stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, selamat pagi pendengar Sidikat sekalian. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Saat ini pendengar, tersedia darah dengan jenis World Blood, golongan A 15 labu, B 29 labu, O 32 labu, AB 8 labu. Untuk jenis PRC, golongan A 142 labu, B 455 labu, O 230 labu, serta AB 103 labu. Untuk jenis TC, golongan A 22 labu, B 15 labu, O 2 labu, AB 7 labu. Kami juga tersedia stok FFP dan AHF. Saat ini Mbak Erika, setelah pendengar sekalian, kami membutuhkan untuk semua golongan darah, terutama jenis TC, golongan darah O dan AB, Mbak Erika.
0: Ya Bu Ica, lalu untuk yang mau donor darah, hari ini kegiatan donor darah dilakukan di mana saja?
1: Baik, para pendengar sekalian, untuk kegiatan donor darah mobile unit, hari ini ada dua titik. Yang pertama di PT Pertamina, jam 7.30 sampai 11.00 untuk alamatnya di Jalan Halmahera, nomor 13, Cipto Mulyo. Lalu titik yang kedua ada di Yayasan Terate Mekar Melayu Nusantara pada pukul 12.30 sampai 17.00 untuk alamatnya. Kegiatan dilakukan di Malang Creative Center, workshop kriya lantai 4. Bagi pendonor sekalian yang berada di sekitar titik tersebut, boleh merapat ikut berdonor darah.
0: Iya, syaratnya apa saja Bu kalau yang mau donor darah?
1: Baik, untuk pendengar sekalian, para pendonor, yang pertama syaratnya yang dipastikan dulu sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian usianya 17-60 tahun, istirahat yang cukup 4-5 jam, berat badannya di minimal 50 kg, untuk tekanan darahnya di 90/60, batas atas maksimalnya 160/100. Lalu untuk kadar hemoglobinnya 12,5 sampai 17,0. Bagi wanita tidak sedang hamil atau menyusui, dan untuk 3 hari terakhir, para pendonor tidak sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu. Begitu Mbak Erika.
0: Baik. Nah Bu Ica, barangkali ini juga bisa dijelaskan ke kawan pendengar City Guide ya. Ada tidak Bu tips supaya teman-teman yang mau donor ini bisa lolos donor? Kan biasanya kita udah niat mau donor tapi ada beberapa persyaratan yang membuat kita tidak lolos.
1: Baik, untuk tips dan triknya bagi para pendonor yang ingin berdonor darah, dipastikan dulu tadi sudah saya sebutkan, sehat dulu nih jasmani dan rohaninya. Lalu kemudian istirahat yang cukup juga, dan dipastikan juga sudah makan begitu. Jadi nanti untuk tekanan darahnya nanti kan juga akan kami periksa. Nah, untuk tekanan darahnya tidak boleh, biasanya keseringan itu para pendonor datang setelah habis olahraga lari-lari. Jadi datang ke kantor untuk donor darah, nah tensinya nanti diperiksa pasti akan tinggi biasanya. Jadi dipastikan dulu untuk tensinya di pada tensi yang normal begitu Mbak Erika.
0: Baik, oke Bu Ica, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita update lagi besok Bu ya, tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Ica.
1: Baik, selamat pagi Mbak Erika, salam sehat.
0: Salam sehat juga untuk Bu Ica dan kawan-kawan di PMI Kota Malang. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Bro, Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
8: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Bijen Talk. Tadi ada beberapa catatan informasi juga, kawan. Ada Bu Ika, ini jam 7 pagi, Bu Ika menyampaikan ada laka tadi ya. Apakah sudah ada penanganan belum ya, Bu Ika ya? Tadi infonya belum sempat kita play di jam 7 pagi tadi, ada laka di daerah Jalan Raya Tlogowaru, arah ke SDN Model Kota Malang. Ini ada videonya, saya coba tampilkan. Kalau videonya ini menampilkan soal kepadatan di daerah Jalan Tlogowaru. Ini memang lalu lintasnya padat merambat. Kalau dari suaranya katanya karena ada kecelakaan, jadi banyak kendaraan yang mengurangi laju kecepatan karena banyak yang mau melihat begitu ya. Nah, ini laka antara apa dengan apa? Kemudian butuh pertolongan lebih lanjut tidak ya dari petugas medis? Barangkali kalau butuh pertolongan nanti bisa kita bantu untuk sampaikan ke teman-teman relawan Ambulan Malang Raya. Oh, ini kelihatannya kalau dari videonya itu antara sepeda motor dengan sepeda motor. Kayaknya masih saling berunding begitu ya. Terima kasih banyak Bu Ika untuk update informasinya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Lembaga Clean Rivers dari Uni Emirat Arab mendanai pembangunan tempat pengolahan sampah TPS 3R Kertosari, mengunjungi Banyuwangi untuk memastikan pembangunannya berjalan dengan baik. Mereka bertemu langsung dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabaswagata Banyuwangi pada Rabu 29 Juli 2026. Saat ini, Clean Rivers mendukung program Banyuwangi Hijau fase 3 dengan melakukan pembangunan fasilitas TPS 3R di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi. Pembangunan TPS 3R ini dimulai pada awal bulan Juli lalu, dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dan ditargetkan rampung dalam waktu 10 bulan.
2: Selamat pagi kawan, berikutnya bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Pemerintah Kabupaten Serang menyepakati kerjasama untuk optimalisasi potensi daerah melalui kolaborasi program Anyar Panarukan. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan di Pendopo Kabupaten Situbondo oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bersama Bupati Serang Banten Ratu Rahmatus Zakia beserta organisasi perangkat daerah terkait. Bupati Ratu bilang Kabupaten Serang dan Kabupaten Situbondo punya keterkaitan yang sangat kuat, terutama dalam hal sejarah, sehingga program Anyer Panarukan bukan hanya soal bentangan jalan bersejarah, melainkan simbol konektivitas, persatuan, serta semangat membangun Indonesia melalui kerjasama lintas daerah.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Laikisip resmi diluncurkan. Warga Kota Batu kini bisa digitalisasi dokumen penting. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi memperkenalkan layanan Laikisip, inovasi digitalisasi arsip yang memungkinkan masyarakat menyimpan salinan digital berbagai dokumen penting seperti ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga dokumen kepemilikan. Program ini bertujuan melindungi dokumen dari risiko hilang atau rusak sekaligus memudahkan akses saat dibutuhkan. Layanan ini dapat diakses secara daring maupun melalui layanan jemput bola di desa dan kelurahan. Pemerintah memastikan seluruh data tersimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pemiliknya. Dalam pelaksanaannya, Disperpusip juga menggandeng pemerintah desa, kader PKK, serta mahasiswa KKN untuk memperluas sosialisasi kepada masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula PG Mojo Sragen demi menekan polusi abu memicu kekhawatiran serius di kalangan petani. Hal ini akan memicu efek domino merugikan, mulai dari antrian truk yang mengular hingga ancaman tebu tak terpanen. Namun di sisi lain, pemangkasan kapasitas giling menjadi 2.400 sampai 2.800 ton per hari akan berdampak langsung pada penyerapan tebu lokal. Dari total luas lahan tebu di Sragen yang mencapai sekitar 6.000 hektar, produktivitas tahun ini merosot hingga 30% akibat curah hujan berlebih yang merusak pH tanah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Guides Inside.
2: Bahasa seorang pejabat publik bukan hanya soal cara berbicara, tetapi juga mencerminkan sikap kepemimpinan. Setiap istilah yang disampaikan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat hingga berpotensi memicu perpecahan. Dosen Komunikasi Politik Universitas Airlangga sekaligus Ketua ISKI Jawa Timur, Dr. Suko Widodo, mengatakan komunikasi pejabat publik harus dilakukan secara santun, jelas, akurat, dan bertanggung jawab karena membawa nama lembaga yang diwakilinya.
3: Apa idealnya seperti apa, tidak hanya presiden tapi bahasa juga itu ada, kalau ASN memang ada ya. Jadi misalnya peraturan itu harus pelayanan publik yang bagus, itu mengikat ya semua. Nah karena presiden itu dia pembina ASN, otomatis ya dalam konteks ini pasti harus, maka idealnya pasti bahasanya harus santun, jelas, akurat pasti, objektif, dan ya bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dan mempersatukan. Karena itu bahasa bagi pejabat publik bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga instrumen leadership atau kepemimpinan, instrumen melayani publik dan ya, membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu bahasa yang digunakan idealnya ya informatif, santun, akurat, inklusif, dan mampu mempersatukan masyarakat. Itu yang penting ya, jangan sampai kemudian kalimatnya itu memecah belah dan sebagainya.
2: Sementara itu, dosen magister ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, menilai pemimpin memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik termasuk melalui pemilihan bahasa yang digunakan. Menurut Aziz, sejumlah istilah yang disampaikan pejabat publik seperti antek-antek asing hingga londo ireng perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
4: Ya, kalau dalam konteks demokrasi tentu yang mengawasi, mengontrol ya kita-kita ini, warga gitu ya. Dan harus diingat oleh para pejabat publik itu, karena pejabat politik macam presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu dia asal-usul kekuasaannya kan dari kita. Kitalah pemberi yang mereka berkuasa. Kitalah yang memilih mereka ketika pemilu atau yang memberikan mandat agar mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kita, pemberi kuasa itu. Juga kewajiban politik untuk mengawasi mereka agar tidak menjauh dari apa yang diharapkan, dari apa yang seharusnya dia lakukan, begitu ya. Nah, karena itu kritik-kritik publik, kritik kita kepada penguasa yang kita beri kuasa tadi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia bukan ancaman, dia hanya pengingat bahwa kamu harus tetap berada di jalan yang benar.
2: Etika berbahasa menjadi bagian penting dalam kepemimpinan, sebab setiap kata yang disampaikan pejabat publik tidak hanya membawa pesan, tetapi juga membawa dampak bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih.

0: SUB.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
0: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
3: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
4: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
3: Iya, dul.
4: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
3: Iya ta, daung murah ya dul, lumayan iki ngirit.
4: Halah Memet, nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, podo karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian toto lu tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot, iso dipenjara lo.
0: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita bicara bis ngetem di luar terminal Arjosari sampai kapan. Ini kayaknya menjadi satu persoalan yang kalau nggak salah sudah 3 kali ini ya kita bahas ya. Tapi ya memang belum terselesaikan problemnya. Jadi rasanya tidak ada salahnya kalau kita bahas secara berulang, kawan, dengan harapan ada solusi bagaimana progres untuk penertiban bis yang seringkali ngetem di Terminal Arjosari, termasuk juga bagaimana solusi-solusi konkret ke depan ini yang benar-benar bisa dilakukan supaya tidak ada lagi bis yang ngetem, baik itu untuk menurunkan maupun juga menaikkan penumpang di luar terminal. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kepala Terminal Arjosari, kemudian ada perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan kami juga mengundang ada dari Polresta Malang Kota. Mungkin ada yang juga mau bergabung, boleh kawan, nanti bisa sambung bersama dengan kami. Sebelumnya saya juga mengingatkan Anda pengguna jalan, mulai besok kawan tanggal 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih ini tidak lagi diperbolehkan melintas di puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 ini masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini juga tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi perlu untuk dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 ini sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama, @PMB Unikama Official, atau @Unikama Official, TikTok, @PMB Unikama Official. Yuk, amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, nanti kita akan segera sambung bersama dengan narasumber setelah ini. Sebelumnya, untuk Anda ini yang juga mungkin weekend ini masih bingung agendanya mau kemana kawan. Nah, saya punya rekomendasi untuk Anda. Siap-siap kawan, menyaksikan langit Kota Batu dipenuhi warna-warni para layang dari berbagai negara. Jangan lewatkan Batu International Sport Tourism Festival 2026. Ini yang akan menghadirkan International Paragliding Accuracy Championship. Ini ada berbagai kegiatan nanti di sana ya. IPEC Trit Series ini mulai tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Anda bisa nikmati aksi para atlet para layang internasional yang beradu ketepatan mendarat, dipadukan dengan pesona wisata alam, budaya, dan juga udara sejuk khas dari Kota Batu. Ayo kawan, ajak keluarga, sahabat, dan juga rekan Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan Festival Sport Tourism International di Kota Wisata Batu. Dan jangan lupa, Batu International Sport Tourism Festival 2026, 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026. Lokasinya di Gunung Banyak, Kota Batu. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu dan didukung City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, kasus pencabulan di salah satu ponpes Malang melibatkan beberapa santri laki-laki yang jadi korban. Kata Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin, ada dua laporan polisi yang sudah diterima pada 28 Juli 2026 terkait dengan dugaan kasus pencabulan oknum seorang guru ngaji di ponpes Klojen Kota Malang. Ibda Lukman menyampaikan ada kasus ini, total ada 4 santri laki-laki yang diduga menjadi korban. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa ini diduga terjadi di ruang kelas ponpes pada 22 Januari 2025 lalu, sekitar jam 5:30 petang dan jam 8:30 malam. Kawan, Pemprov Jatim menggandeng akademisi untuk antisipasi potensi konflik di masyarakat. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Setda Prof. Jawa Timur kemarin mengadakan pertemuan dengan beberapa pakar dan akademisi membahas pencegahan berbagai konflik yang mungkin terjadi di masyarakat. Menurut Kepala Biro Hukum Setda Prof. Jatim Adi Sarono, salah satu yang sekarang diupayakan Pemprov menyusun program literasi tepat sasaran bersama pakar dan akademisi. Harapannya, ke depan Pemprov bisa menangani setiap masalah di masyarakat dengan pendekatan antisipasi, bukan lagi reaktif. Adi juga menegaskan, dengan benteng literasi yang kuat, potensi sengketa di masyarakat harapannya tidak sampai beresiko hukum karena bisa dicegah sejak awal. Kawan, NOC Indonesia siapkan beasiswa bagi atlet. Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia meluncurkan program beasiswa untuk atlet muda guna mendukung prestasi olahraga tanpa mengabaikan pendidikan, khususnya bagi atlet usia di bawah 20 tahun. Direktur Tim Indonesia Richard Sambera mengatakan, pendidikan merupakan bekal penting bagi karir atlet karena sistem pendidikan dan olahraga harus berjalan beriringan. Menurutnya, program ini juga membentuk karakter, kedisiplinan, serta membuka peluang lebih besar bagi atlet Indonesia. Anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, Krisna Bayu mengatakan, program beasiswa diharapkan memberi kepastian bagi atlet untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus mengorbankan karir olahraga mereka. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini saya Erika Rosa menemani Anda untuk program Ijen Talk. Dan hari ini kita mau bicara topik tentang bis ngetem di luar terminal Arjosari. Sampai kapan? Hari ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada Kepala Terminal Tipe A Arjosari. Kami juga mengundang ada Kepala UPT P3 LLAJ Malang, pengelola prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami juga mengundang dari kepolisian ada KBO Satlantas Polresta Malang Kota. Untuk Anda yang mau ikut bergabung, kawan, yang sering kali ya beberapa hari kemarin barangkali juga ada beberapa catatan yang sudah masuk di kami, yang biasanya masih mengeluhkan terkait dengan adanya bis yang ngetem di luar terminal. Anda mau menambahkan berbagai catatan mumpung ada narasumber yang bergabung hari ini, boleh, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami. Anda boleh voice note, boleh juga telepon langsung di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk.

0: Ya, kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini topik bahasan kita di program Ijen Talk, kita bicara bis ngetem di luar terminal Arjosari. Sampai kapan? Ini sebenarnya topik yang barangkali sudah ketiga kalinya ya kita bahas, tapi dengan berbagai narasumber yang beragam tentunya. Waktu itu kita pernah mengundang dari pakar transportasi, kemudian juga terminal, kepala terminal Arjosari. Yang hari ini kami bicara lagi terkait dengan problem bis yang ngetem di luar terminal Arjosari dengan mengundang tiga narasumber. Ada kepala terminal Arjosari, ada kepala terminal tipe A Arjosari, Mega Perwira Donowati. Saya sapa dulu, selamat pagi Bu Mega.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, terima kasih Bu Mega. Walaupun setiap hari kayaknya kita selalu ganggu waktunya Bu Mega nih, tapi Bu Mega selalu ramah juga merespon berbagai laporan yang masuk di kami. Termasuk terima kasih Bu pagi hari ini untuk waktunya bersama dengan Radio City Guide. Nanti kita ngobrol banyak ya bersama dengan Bu Mega. Selain ada Bu Mega, kami juga mengundang kawan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Ini ada Kepala UPT P3 LLAJ Malang, Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Binsar Siregar SHMM. Pak Binsar, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, semangat pagi Pak ya.
2: Siap, harus selalu semangat.
0: Terima kasih juga Pak Binsar untuk waktunya bersama dengan Radio City Guide di pagi hari ini. Lalu juga ada dari kepolisian, ada KBO Satlantas Polresta Malangkota, Ibtu Saiful Husain. Selamat pagi Pak Saiful.
3: Selamat pagi Mbak Erika, sehat-sehat semuanya, Mbak Binsar.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat pagi,
1: bergabung. Pagi Bapak.
3: Dalam sesi yang sekian kalinya.
0: Iya, kayaknya waktu itu pernah juga sama Pak Saiful nggak nih Pak? Saya ya, sampai lupa nih Pak.
3: Saya sama Mega ini udah nggak asing ya. Rapatnya sudah berkali-kali. Rapatnya berkali-kali.
0: Baik, ya tentu.
2: Kalau sama saya asing ya Pak ya.
0: Iya, tentu kami juga tidak menutup mata dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan kawan. Jadi bukan tinggal diam, dalam artian dari jajaran kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan maupun juga pengelola Terminal Arjosari, ada berbagai hal yang pastinya sudah dilakukan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan bis yang ngetem, baik itu untuk menurunkan maupun juga untuk menaikkan penumpang. Tapi yang dipertanyakan oleh masyarakat, ya realitanya yang ada sekarang ya, memang masih ada saja bis yang ngetem di luar terminal. Saya mau bacakan dulu beberapa rekapan dari Radio City Guide, termasuk yang selalu kita teruskan ke Bu Mega Perwira ya. Ini terkait dengan bis yang ngetem di luar terminal Arjosari. Beberapa kali kawan kami menerima laporan, termasuk ini laporan yang masuk sepanjang bulan Juli 2026. Nah, kalau di bulan Juli ini enggak semuanya saya bacakan ya, karena kalau semuanya dibacakan kayaknya waktunya habis di sini. Di tanggal 3 Juli kami dapat laporan dari Pak Rudi, ini terkait dengan bis yang ngetem di Terminal Arjosari. Ada video lengkapnya termasuk jenis bisnya, merek bisnya maksudnya ya, bisnya tuh bis apa begitu. Lalu ada juga di tanggal 8 Juli kita dapat laporan dari Pak Handi, ini juga lengkap ada dokumentasinya berupa video. Lalu di tanggal 9 Juli kami dapat info dari Pak Hirman, ini lagi-lagi kalau Pak Hirman ada caption lengkap juga yang disampaikan. Perjalanan dari Arjosari Blimbing itu sebenarnya ada petugas dari Dinas Perhubungan, tapi ada beberapa bis yang ngetem di pinggir jalan. Ada video juga yang dikirimkan oleh Pak Hirman. Lalu di tanggal 11 Juli, ini yang ada beberapa ya, banyak yang laporan yang masuk di kami, salah satunya ada Pak Daiwa melaporkan pelanggaran bis yang ngetem di daerah Raden Intan. Saran saja, kenapa tidak dikerahkan petugas setiap hari? Padahal kalau ada petugas, sebaiknya langsung beritahu itu ke penumpang-penumpang yang menunggu di sana. Anggap saja itu jalan tol yang tidak bisa nunggu. Kalau alasannya minim petugas, kayaknya kok tidak masuk akal. Aparat ini kan tidak hanya dari dinas perhubungan saja. Ini komentar dari masyarakat. Baru sampai 11 Juli saja yang saya bacakan. Nanti yang lain barangkali beberapa ya kita bacakan juga. Atau mungkin Anda juga mau menambahkan, kawan, boleh. Yang mau ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nanti boleh sambung lewat line telepon kami maupun juga lewat voice note. Kami menyarankan lewat line telepon atau lewat voice note supaya lebih enak ngobrol bersama dengan para narasumber. Nah, saya ke Bu Mega. Gimana Bu Mega? Apa yang menjadi kendala, Bu? Kok sampai dengan hari ini masih ada saja ya bis yang ngetem di luar terminal?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar CityCat FM. Selamat pagi Pak Binsar. Selamat pagi Pak Saiful.
3: Pagi Bu Mega.
1: Siap. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa audiensi dengan CityCat FM. Menjelaskan terkait sampai kapan bis ngetem di depan terminal kami. Baik, sesuai aturan di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAC, itu semua angkutan umum penumpang wajib menaik turunkan di dalam terminal. Dan itu sudah kami sosialisasikan sejak jauh-jauh hari, lebih tepatnya dari bulan Juni 2025, kami sudah melakukan penertiban, banyak sekali penertiban yang sudah kami lakukan, baik yang bekerja sama dengan teman-teman dari Dishub Provinsi, dari lantas Polresta Malang, dan juga dari teman-teman Dishub Kota Malang. Memang permasalahan ini bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa untuk kita lakukan dan kita uraikan. Ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa bis itu masih ngetem di depan. Yang pertama, yaitu faktor dari kesadaran pengemudi atau kru bis tersebut. Jika kita flashback ke belakang ya Mbak, kita tuh sudah sering melakukan tindakan penilangan terhadap bis-bis yang ngetem. Ya. Dan penilangan tersebut kita laporkan kepada pimpinan kami di BPTD kelas 2 Jawa Timur dan juga kita teruskan juga ke Dishub Provinsi Jawa Timur, karena apa? Rata-rata bis yang ngetem ini kan kebanyakan AKDP, di mana untuk birokrasinya pengeluaran izin trayeknya itu dari teman-teman di subprovinsi. Dan alhamdulillah teman-teman di subprovinsi sudah support, Mbak. Terakhir itu ketika bulan Juni kemarin, kami sudah mengirimkan rekap tilangan bulan Juni. Itu mereka alhamdulillah mensupport dengan mengirimkan surat teguran ke beberapa PO AKDP. Dan beberapa PO AKDP juga sudah memberikan respon balik kepada kami bahwasannya dari pihak perusahaan itu mendukung terkait kebijakan terminal untuk bisnya itu tidak ngetem. Bahkan mereka memberikan sanksi kepada krunya apabila pihak kru ini masih tetap ngetem di depan gitu kan. Tapi memang alasan kru ini setelah kami cross-check ke lapangan beberapa kali, alasan kru ini karena penumpangnya di depan. Dan pihak petugas terminal sudah beberapa kali istilahnya mengoprang-aprik penumpang itu agar masuk ke dalam. Alasan penumpang di depan, satu, karena ya lebih praktis karena begitu. Padahal fakta di lapangan tidak seperti itu. Kenapa kami menyarankan penumpang untuk masuk ke dalam, naik dari dalam, supaya satu, kenyamanan bagi penumpang terjamin, keselamatan juga terjamin, gitu kan. Tapi kembali lagi, pilihan ya Mbak. Selain itu juga, faktor yang menyebabkan penumpang itu di depan, ada jupang liar yang ada di lokasi tersebut, yang ada di area depan Indomaret. Tindakan yang sudah kami lakukan terhadap jupang liar ini, kami bekerja sama dengan Polsek Blimbing untuk menertibkan jupang liar ini dengan memberikan, saat ini kami masih di tahap teguran. Jadi kami memberikan teguran kepada pihak jupang liar apabila mereka masih menampung penumpang di area tersebut, kita akan proses untuk kita giring ke Polsek untuk kita berikan sanksi yang lebih tegas lagi. Tapi kita masih evaluasi nih Mbak, karena kemarin beberapa itu di depan tuh kalau nggak salah ada kurang lebih 3 orang, tapi mereka ketika ada petugas mereka hilang.
0: Kucing-kucingan
1: mereka,
0: Bu ya?
1: Iya, kucing-kucingan, betul, kucing-kucingan. Tapi ketika petugas kami kembali ke pos atau kembali pengaturan lalu lintas, mereka muncul dan penumpang tiba-tiba ditampung di depan. Ketika kami operak lagi, mereka ngilang lagi gitu. Terus solusi untuk cupang liar ini yang kedua, kami juga sudah bersurat ke POPO AKDP ini melalui BPTD kelas 2 Jawa Timur agar pihak krunya tidak memberikan uang atau memberikan semacam setoran gitu ya ke orang-orang cupang liar ini, karena apabila didapati maka kami akan tindak tegas. Itu sudah kami sosialisasikan kurang lebih 2 minggu lalu, kami bersurat awal Juli kemarin. Awal Juli kami sudah bersurat dan beberapa PU sudah memberikan respon positif. Mereka sepakat untuk tidak memberikan uang kepada pihak cupang liar, akan tetapi krunya yang masih membandel gitu. Terus langkah kami juga untuk mandor dan cupang resmi yang ada di dalam terminal, kami juga meminta mereka untuk menginformasikan ke pihak kru ini bahwasanya dengan adanya cupang liar di depan itu justru akan mengurangi penghasilan mereka gitu. Alhamdulillah teman-teman mandoran dan cupang resmi yang ada di dalam ini juga support gitu loh Mbak.
0: Baik.
1: Dan sejalannya waktu memang ya kembali lagi memang penumpangnya yang boleh dibilang susah-susah gampang ya mengarahkan untuk masuk gitu kan. Padahal fasilitas kami di dalam juga cukup nyaman dan cukup layak bagi penumpang gitu. Jadi baik, harapan kami ke depannya selain teman-teman dari terminal tipe A Argosari ini sudah memaksimalkan apa yang bisa kami lakukan, kami juga mohon support dari jajaran samping seperti dari pihak kepolisian, terutama lantas Polresta Malang, untuk ikut mensupport terkait pelanggaran yang dilakukan oleh bis-bis yang ada di depan. Karena sepanjang pengamatan kami, bis-bis ini kalau hanya ditilang dari terminal, mereka kayak yang nyentengin gitu loh Mbak. Nyentenginnya gini, karena tilangan yang dikenakan itu maksimalnya tuh sekitar 700 sampai 900 sekali sidang gitu kan. Ketika penumpang ramai itu adalah hal yang murah lah bahasanya gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya dari didukung juga dari teman-teman lantas, mungkin pasalnya bisa berlapis gitu ya Pak Saiful ya. Gitu, dan itu akan lebih memberikan efek jera juga kepada pihak kru bis terutama ya. Kalau pihak perusahaan saya rasa sudah mendukung dan sudah maksimal, tapi kembali lagi krunya memang yang bandel. Ditambah lagi penumpangnya juga susah untuk diarahkan untuk masuk naik dari dalam gitu loh Mbak. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
0: Dua poin yang memang menjadi problem yang rasanya masih ke depan harus terus dilakukan upaya berkelanjutan ya, terkait dengan bagaimana penertiban bis yang ada di luar terminal, plus juga bagaimana mengarahkan penumpang yang ada di luar supaya mereka ini mau masuk ke dalam terminal. Pak Saiful, gimana nih Pak? Banyak loh Pak komentar dari masyarakat, ini kan jaraknya hanya berapa meter dari Polsek Blimbing, kok tetap saja nggak bisa ditertibkan nih Pak ya? Bis yang ngetem di badan jalan itu kan sudah jelas melanggar aturan lalu lintas Pak.
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Apa yang disampaikan Bu Mega tadi, mungkin nanti terakhir Pak Binsar ini yang lebih pakarnya ini. Begini Mbak, saya sependapat dengan Bu Mega. Mbak Erika, kita menarik ke belakang ya. Jadi banyak kepentingan di situ. Saya tidak melihat apa ya. Kami sudah berupaya, Bu Mega sudah berupaya, dari kepolisian sudah berupaya, dari Polresta, dari Polsek Blimbing, kami berusaha upaya sangat-sangat yang maksimal ya. Kami sudah melakukan pada saat itu juga penindakan, sudah melakukan himbauan. Lah itu kembali lagi kepada tadi yang sampaikan Bu Mega, istilahnya tidak kurang-kurangnya. Istilahnya prasarana dan prasarana sudah insya Allah sudah semuanya dipenuhi oleh terminal Arjosari ini. Nah, kita menarik ke belakang lagi. Kalau ini gak ada habisnya. Mungkin lah ya, sebelum saya jadi polisi, di situ itu sudah ada, bahkan betul. Seperti itu. Betul gak Bu Mega, Ge? Betul ya? Nah, pasti. Nah, oleh karena itu, karena kita kita kembali kepada kepentingan. Nah, kepentingannya apa di sini? Nah, kalau saya melihat, kita menarik ke belakang. Nah, kami sudah berupaya seperti itu semaksimal mungkin. Nah, ini tadi apa yang disampaikan Bu Mega antara antara kru bis dengan penumpang. Ada peribahasa mengatakan seperti ini. Ada gula, ada semut. Apakah peribahasa ini saya bisa menyampaikan, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Ada gula, ada semut. Ya pasti. Itu logis. Logis ya. Jadi siapa gulanya? Ya ini, penumpang ini, kan gitu. Nah, semut akan datang. Nah, seperti itu. Jadi, apabila kita tidak bisa istilahnya sama-sama kita upayakan, semerta-merta tidak bisa, maaf Bu Mega, ya. Saya tidak melihat dari, tidak ada kepentingan ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, yang saya alami, yang saya ketahui. Di situ istilahnya, kalaupun penumpang ini mungkin tadi apa yang disampaikan Bu Mega, kalau di depan lebih cepat, memang iya. Kalau saya melihat, apalagi kalau pagi hari ini orang-orang yang bekerja luar kota, bahkan dia cepat bagaimana cepat untuk mendapatkan istilahnya angkutan untuk segera sampai. Nah, ini karena sudah keterbiasaan, berjalan terbiasa, akhirnya pihak angkut ini istilahnya di notabenenya di bis akan melakukan pengambilan penumpang ini seperti itu. Namun yang saya ketahui pada saat berhenti, saya kira maaf. Sekali lagi mohon maaf pada para pendengar, kami bukannya ada kepentingan di sana, tidak. Namun setiap saat sudah istilahnya petugas dari terminal itu sudah diperdirikan di sana. Mungkin Bu Mega kayak jam-jam tertentu juga dari Polsek Belimbing juga di situ pada jam-jam tertentu. Bahkan melakukan di situ mungkin jam-jam tertentu, entah pagi atau sore, yang apabila ada istilahnya kemacetan yang penyebabnya diantaranya berhentinya bus untuk mengambil penumpang, insya Allah anggota kami sudah berupaya okay. Untuk tidak terhambat para yang istilahnya ada kepentingan juga, yang pemakai jalan yang lain, maksudnya seperti itu. Saya kira selama ini tidak ada kepadatan di lokasi Bu Mega, selama ini alhamdulillah, karena kami sudah berupaya agar masyarakat ini terlayani sebagai pemakai jalan yang lain juga, apabila penumpang ini kalau istilahnya naik, akhirnya kami juga ya peribahasanya ngoprak-ngoprak seperti itu.
0: Oke.
3: Oleh karena itu kami tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dari kedua belah istilahnya yang berkepentingan, yang satu orang pengendara lain biasa lancar, juga para pekerja yang mau keluar kota segera diangkut, ataupun jangan terlalu istilahnya kami tiada henti untuk mengoprak-oprak atau mendorong kendaraan bis ini segera berjalan. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Saiful, tadi disampaikan ini memang sudah berlangsung lama. Iya, benar. Kemudian ini memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kan yang juga sesuai dengan topik kita hari ini, yang barangkali juga jadi pertanyaan masyarakat, sampai kapan akan begini? Harusnya kan ada progres nih, Pak. Kalau tidak benar, ya bukan berarti membenarkan kebiasaan kan, Pak Saiful ya. Ada tidak, betul, Pak, barangkali rencana atau upaya penertiban dengan lebih masif lagi, Pak? supaya tidak berulang atau tidak membiasakan sesuatu yang tidak benar juga.
3: Betul, Mbak Erika. Kami selanjutnya dengan seperti ini lebih maksimal lagi ya, yang sudah berjalan dari hari ke hari sebelum ini, kemungkinan dengan acara seperti ini kami akan lebih intensif kembali agar istilahnya masyarakat itu lebih sadar, lebih paham betul tindak lanjutnya dengan adanya seperti ini. Kami akan berkolaborasi dengan dinas terminal, khususnya di Terminal Arjosari ini, berupaya mungkin akan penambahan anggota atau personil akan diterjunkan di lokasi. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, oke, itu dari kepolisian. Pak Binsar, gimana nih Pak Binsar? Ini ranah kerjanya Pak Binsar juga nih, Pak, karena kebanyakan bis AKDP ya, bis antar kota dalam provinsi, Pak, yang melakukan pelanggaran. Kita sudah sering kirim video ke Bu Mega, kayaknya ke Pak Binsar kita belum begitu sering nih. Nanti kita kasih Pak beberapa dokumentasi dari pendengar. Gimana, Pak?
2: Baik, Mbak Erika, selamat pagi. Bu Mega,
0: selamat pagi
2: Mbak
0: juga.
2: Selamat pagi, ini teman lama. Teman berpanas-panas berhitam-hitam di lapangan dengan saya. Baik, Bu Erika, emang terminal ini menjadi fenomena tidak hanya di Arjosari ya. Memang pertumbuhan penduduk itu menjadi faktor utama berubahnya fungsi terminal, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Arjosari itu kalau kita melihat 20 tahun yang lalu tertib, teratur, karena pertumbuhan penduduknya masih belum seberapa, dan minat masyarakat terkait dengan prasarana perhubungan ini itu sangat kental, sangat baik. Jadi kalau kita dulu itu anak SMA dulu, zaman saya SMA dulu, kalau saya main di terminal itu, di dalam terminal itu keren, kita nongkrong di terminal nih, di Arjosari nih, keren. Kayak kalau orang sekarang kita sedang nongkrong di bandara gitu, walaupun tidak naik pesawat kan keren, selfie. Tapi apa yang terjadi sekarang, bahwasanya terminal itu sudah banyak tidak diminati secara langsung. Artinya masyarakat kita pinginnya cepat, serba cepat, nggak mau lagi masuk. Padahal di terminal sendiri itu sesuai dengan PM 40 tahun 2018, di situ ada pelayanan-pelayanan standar minimal yang ada. Kalau nggak salah di Terminal Arjosari itu juga ada wifi gratis ya, Bu Mega ya. Jadi ada warung, ada tempat istirahat, ruang tunggu yang ber-AC, dengan fasilitas lainnya sudah ada. Tentunya sebetulnya ini sangat diminati, harusnya diminati oleh masyarakat. Jadi masyarakat harusnya memanfaatkan prasarana perhubungan ini dengan baik. Tapi fenomena ini ternyata tidak disambut, tidak bersambut, karena yang kita tahu terminal-terminal itu ketika jam-jam peak season tertentu itu menjadi problem justru di pintu keluar dan masuk terminal. Ternyata itu menjadi kepentingan yang percepatan perkembangan teknologi kita. Orang pada ingin cepat. Kalau perusahaan dulu terlambat 1 menit, 2 menit nggak masalah. Tapi sekarang kalau perusahaan itu, kantor saya saja, saya terlambat 5 menit, TPP saya sudah dipotong itu gaji saya. Jadi orang pada ingin cepat, maunya cepat. Lah, ini kembali lagi kita sebagai pengelola sarananya ya, angkutannya, saya terutama di angkutan antar kota dalam provinsi, Bu Mega juga terkait dengan pengelolaan terminal tipe A, sama juga kita juga punya terminal tipe C, sama problemnya, hampir sama dengan itu. Jadi jam-jam tertentu itu pasti terjadi seperti itu. Memang kita butuh inovasi, karena inovasi-inovasi itu nanti akan berdampak kepada minat dan keinginan masyarakat untuk menggunakan prasarana perhubungan ini dengan baik, karena ini sudah disediakan oleh pemerintah. Walaupun sebetulnya ya ada dasar hukumnya terkait dengan operator ya. Operator itu ketika di Undang-Undang 22 pengemudi tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah ditentukan, terutama terminal, juga termasuk miniatur terminal itu di shelter-shelter yang sudah ada. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 22, pengemudi itu harus menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah disediakan. Antara lain itu terminal. sebagai fungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Itu untuk operator. Untuk petugas untuk apa? Ya untuk mengoreksi kondisi kendaraannya dalam rangka pengawasan. Jadi Bu Mega ini setiap bis yang masuk itu harus diramcek. Itu di jendatnya ada. Jadi ketika ada otoritas Bu Mega sebagai mengelola transportasi darat yang ada di terminal, ketika kendaraan itu datang harus diramcek. Mau berangkat sudah harus lolos ramcek. Kalau nggak lolos ramcek itu nggak bisa berangkat. Nah walaupun memang agak sulit kalau yang di darat, kalau yang di laut, di udara sudah jelas. Kalau udara itu nggak ramcek, nggak di ramceknya nggak lolos, sudah nggak bisa terbang mereka. Di laut juga demikian. Tapi di darat memang masih banyak kendala karena banyak ruang publik yang masih dimanfaatkan oleh pelanggar-pelanggar ini. Sebetulnya dendanya juga cukup besar menurut Undang 22, 250.000 loh. Nah, tapi kembali lagi dengan perkembangan zaman tadi, tentunya kita sebagai pengelola, kita harus mengakui, kita sebagai pengelola, sebagai wakil negara, kita harus lebih inovatif lagi mungkin. Walaupun ini membutuhkan anggaran. Sebetulnya Bu Mega juga sudah mulai mencoba untuk bisa orang-orang naik turun itu bisa digeser agak ke dalam. Bu Mega sudah mencoba untuk itu, walaupun nanti masih butuh anggaran, termasuk nanti Bu Mega sudah mencoba pengantar kendaraan penumpang itu juga masuk, walaupun nanti harus dikaji ulang lagi mereka ya, karena ini harus nanti harus keberlanjutan dengan terminal tipe C yang di belakang.
0: Baik.
2: Mbak Erika dan para pendengar, ini tentunya tidak cukup hanya sanksi ini diberlakukan kepada operator, kan tidak fair. Karena apa? Operator tentunya seperti katanya Pak Saiful tadi, beliau itu adalah gula, semut ya. Semut itu kalau gulanya berceceran ya pasti didatangi. Gimana caranya? Entah secara langsung operator atau melalui cupang, bahkan masyarakat umum yang cari kepingin merasakan gula ya merasakan itulah. Ini yang penting. Harusnya sudah ada lagi, tidak ada lagi hanya operator yang menjadi kambing hitam. Masyarakat pun juga harus ada sanksinya. Sanksi sosial ini sudah harus diperlakukan. Mungkin dengan disorot dengan video di situ ya. Kalau kita ada di luar pulau ya, ada di kota-kota besar, sekarang di traffic light simpang 3 ada traffic light itu, kalau yang enggak pakai helm merokok di tempat kan diteriak-teriak itu. Gitu. Mungkin Bu Erika juga mungkin bisa bekerja sama terkait dengan hal ini. Wah, ini biasanya nih, kemarin si ini, hari ini si ini,
0: iya,
2: besok si ini. Jadi hukuman-hukuman sosial juga harus bisa disertakan, karena mudah sekali untuk melakukan penindakan-penindakan seperti Pak Saiful, sangat mudah sekali. Wong itu memang tugas pokoknya. Iya. Tapi apakah ya seperti itu terus? Kan enggak mungkin. Betul. Karena mudah sekali, tapi kesadaran terkait yang gula ini, nah, masyarakat ini yang sangat sulit. Kembali lagi, ini perkembangan zaman, percepatan waktu, masyarakat butuh waktu tepat. Tentunya kita sebagai pengelola, sebagai wakil pemerintah sudah lebih inovatif, walaupun tidak mudah. Nah, ini perlu nanti yang kita perlu bahas bersama-sama, karena permasalahan ini tidak hanya di Kota Malang saja, ya di mana saja, walaupun tidak boleh dibiarkan.
0: Yeah.
2: Tapi bagaimana solusinya? Kembali lagi, bantuan dukungan masyarakat ini yang sangat penting sekali. Saya rasa itu, Bu.
0: Baik.
2: Bu Erika,
0: okay, Pak Binsar. Itu tadi kita setuju kalau yang harus difikirkan dalam hal ini bukan hanya operatornya tapi juga masyarakat pun harus difikirkan bagaimana tidak lagi menjadi pemicu bis yang ngetem. Kalau dari Disu Provinsi Jawa Timur, Pak, apa yang barangkali dalam waktu dekat ini bisa diupayakan untuk juga mendukung penertiban bis yang biasanya ngetem di luar terminal?
2: Tentunya sudah banyak yang kita secara langsung ya, dari ada laporan dari Bu Mega terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Tidak follow up, Ibu Erika, teman-teman pemirsa. Sudah ada berapa sanksi perusahaan yang mendapat sanksi administrasi dari kita. Bahkan pengemudi sudah dapat punishment. Ada itu, memang tidak kita publikasikan sebagai, itu kan nanti kena ITE kita kalau kita publikasikan terkait itu. Tapi sebagai contoh, Bu Erika, di Malang Raya ini sudah ada Transjatim Koridor 1. Harusnya transportasi itu nanti memicunya, mengajunya seperti itu. Kalau driver-driver kita, operator kita di Transjatim itu, dia akan berangkat dan keluar masuk terminal, bahkan di jalan dia akan berhenti menaik menurunkan penumpang di tempat-tempat yang tertentu. Karena apa? Kalau tidak, itu kan ada AI-nya itu di Transjatim itu. Kalau pengemudi berhenti di tempat yang tidak disesuaikan, langsung dapat punishment itu. Sekali, dua kali pecat.
0: Oke, itu yang Transjatim, Pak ya. Kalau yang bis-bis jadi, ini, Pak, ya, gimana?
2: Intinya kita sudah harus berbenah karena ini teknologi sudah maju. Pengawasan pengendalian itu harus terintegrasi dengan seperti itu. Walaupun nanti butuh suatu alat yang lebih kompleks lagi. Karena apa? Di terminal tipe A Bumega ini tidak hanya AKDP, ada AKAP, bahkan mungkin ada bantuan terkait pergantian transportasi. Kalau ada Pak bis pariwisata yang butuh bis AKAP kan diperbolehkan sama Bumega untuk membantu kelancaran supaya tidak berhenti di jalan. Nah ini kan butuh aplikasi, butuh kebersamaan. Nah ini yang jelas kita sebagai pengelola prasarana perhubungan di Provinsi Jawa Timur tidak diam, tapi sudah mulai menggali itu. Bahkan Bu Erika, kemarin kita sudah mencoba di Transjatim kita bahwa ada konektivitas dengan angkutan umum. Kita pakai GPS Bu Mega, okay. Bu Erika dan
0: yeah, betul.
2: Jadi kalau ada Transjatim yang berhenti, itu di aplikasi Transjatim kita itu ada angkot yang dipasangi GPS, itu ada angkotnya. Jadi tidak orang nanti angkutan itu tidak ngetem bergerombol, tapi kalau GPS-nya menunjuk, oh datang, jatuh, datang, ini baru datang. Jadi mereka tidak ngetem-ngetem di jalan.
0: Baik, ini tadi ada beberapa pendengar yang juga mau bergabung ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama dengan para narasumber. Untuk Anda yang mau gabung, saya utamakan yang lewat telepon dan juga lewat voice note kawan, supaya lebih enak ngobrol bersama dengan narasumber. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini bersama dengan tiga narasumber. Kita bicara topik bis ngetem di luar terminal Arjosari, sampai kapan? Saya bersama dengan Kepala Terminal Tipe A Arjosari ada Bu Mega, Kepala UPT P3 LLAJ Malang, dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ada Pak Binsar, dan KBO Satlantas Polresta Malang Kota ada Ibtu Saiful Husain. Ada beberapa kawan pendengar City Guide yang ini tadi bergabung bersama dengan kami. Saya putarkan dari yang paling bawah. Tadi ada komentar dari Pak Dani.
1: Selamat pagi Mbak Erika dan para narasumber.
0: Pagi Pak.
1: Membahas bis
0: saya agak cepatkan ya komentarnya ya.
1: Kalau saya bilang sih bis nggak akan ngetem di situ kalau nggak butuh uang Pak. Kalau sudah nggak butuh uang, karena mereka dituntut kerjaan lalu ada target tersendiri. Yang kedua penumpang. Penumpang juga mintanya cepat. Sekarang aja, meskipun turun di dalam, mereka nggak mau turun di batas penurunan penumpang itu, Bu Mega. Mereka mau turun yang ada tenda Grab yang panjang itu. Nah, di situ sudah langsung disambut oleh para kondektur bis, para...
0: Oke, saya putarkan lagi.
1: Pemburu penumpang itu. Jadi, mereka nggak mau. Jadi, mereka sekarang kan tipenya banyak orang yang... manja, saya bilang manja kenapa? Karena maunya turunnya itu dalam yang deket-deket pokoknya, yang deket. Meskipun sekarang lihat aja kalau mau beli apa-apa kan kalau bisa drive-thru ya drive-thru. Mau beli ada PKL jualan meskipun nggak ada parkirnya, jalannya sempit ya ndablek wis. Pokoknya cari yang terdekat seperti itu. Ya semuanya kembali ke kesadaran masing-masing ya. Lalu PO base juga gitu. Itu sih kalau menurut saya. Lalu saya titip pesan sama Bu Mega, masalah bis-bis yang keluar terminal langsung motong ke pom bensin itu kan seringkali melawan arah, termasuk dari kendaraan-kendaraan roda 4 maupun roda 2 becak segala macam. Bisa nggak jalur masuknya yang sekarang ditukar sama jalur keluarnya dibalik, jadi nanti nggak ada yang ngetem lagi di pom bensin

0: tetapi itu harus kerjasama dengan pom. Pom juga menuker arahnya, arah masuknya mobil yang mau isi BBM. Semua kendaraannya ditukar, jadi di balik gitu. Jadi supaya mereka langsung keluar bisa ngisi di pom bensin. Juga di pos biru itu juga dibongkar ya, dibongkar, dipindah ke parkiran yang luas itu, Bu Mega. Ya saya tahu sih, saya tahu kenapa kok di pos biru itu sulit dibongkar. Katanya ya karena ada oknum-oknum pemerintah lah yang bermain di sana. Jadi itu dibongkar, dipindah aja Bu Mega, jadi alurnya itu enak. Lalu yang di parkiran, biarkan mereka itu tetap bekerja di situ, tapi ada portalnya. Ada portalnya kayak di stasiun itu.
1: Oke, itu dari Pak Dani ya. Ada lagi dari Pak Zainul. Ini tadi Pak Zainul juga kirim voice note.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu perwira, khususnya Kepala Operasi Kriminal. Salam sehat selalu, Pak, Bu, Abundan, dan buat Pak Elisa. Terima kasih waktunya. Ini saya hanya berkomentar sebagai warga Kota Malang. Saya nyikapi dan saya tahu persis kondisi terminal itu seperti apa. Kenapa mereka itu kayak ngetem? Sebetulnya bukan ngetem. Mereka itu mencari tambahan penumpang saja kok. Bukan saya, ini saya membela para bus-bus yang ngetem itu, enggak. Ini kenyataannya bahwa mereka itu setelah parkir di dalam untuk antri penumpang, dia itu kan keluar. Nah keluar lagi, berhenti lagi di pos keluar. Terus dia itu mungkin sekali yang namanya kondisi saat ini ya, saat ini memang lagi menurun ya, lagi menurun aktivitas ataupun orderan ataupun penumpang yang mungkin keluar masuk Kota Malang, mungkin liburan sudah selesai. Itu juga mempengaruhi mereka untuk mendapatkan hasil. Sehingga mereka ini mungkin target untuk mereka berangkat dari Malang ke Surabaya, Malang ke Jember, Malang ke tujuan yang dituju. Itu mungkin dengan estimasi kayak AKDP, akad antar dalam provinsi itu, ya mungkin bisa langsung berangkat. Tapi kalau antar kota, AKAP, istilahnya itu antar kota, itu kayaknya mereka itu berhenti dulu. Artinya mencari tambahan penumpang itu loh, Bu Anu Mbak Erika. Namun, dari amatan kami ini sebetulnya bisa menyiasati seperti itu dengan rekayasa jalur penumpang turun ataupun penumpang naik. Itu seyogyanya dikasih arah langsung aja ke lobi. Sehingga nanti mungkin para angkot itu juga nggak akan di depan, dia akan juga mengambil posisi di dalam. Karena penumpang nanti akan tertib di lobi. Nah, sementara ini ada pos biru. Nah, pos biru itu karena mereka aksesnya, jalannya menuju pos biru kan memang bebas. Nah, ini mungkin bisa bisa direkayasa untuk jalurnya penumpang turun. Jadi kayak semacam arah, kayak bandara, kayak stasiun, itu pintu keluarnya di sini. Nggak kayak orang buyaran gitu loh. Nah, itu kan terkesan kayak orang buyaran kalau turunan penumpang itu. Jadi mereka ya, saya tidak bisa menyalahkan siapapun pelaku transportasi, baik angkot ataupun bus. Itu sebetulnya ya penumpang juga nggak salah, mereka cari yang cepat itu. Jadi mohon maaf kalau saya istilahnya itu ya mungkin ya perlu kesabaran ya sebagai warga masyarakat Malang ya, tolong Bu, sing sabar titik itu ditanggapi. Bis-bis ngetem itu sebetulnya ngetemnya mereka itu bukan ngetem yang jam-jaman atau lama, namun mereka itu mencari tambahan aja gitu. Cuman kesalahannya mereka itu yang paling fatal itu berhentinya semaunya sendiri, itu yang menjadi tradisinya bis itu, tahu-tahunya berhenti tengah jalan. Nah, pengguna yang lain akhirnya berhenti, kadang di beli itu juga dia nggak mau minggir. Ini yang menjadi suatu pertanyaan saya, kenapa perilaku bis itu seperti itu gitu loh. Nah, mungkin juga itu salah satu saran ataupun tanggapan kami sebagai warga Kota Malang wilayah Arjosari. Sejauh ini mungkin juga dikasih personil. Jadi personil itu dari terminal mungkin sepanjang Panji Raden Intan itu ada 3 titik mungkin tempat-tempat bis yang mau ngetem itu. Jadi langsung disuruh jalan ya, mungkin dia dipatroli itu seperti itu, mungkin ya gitu. Dan sejauh ini sudah okay. Bagus kok tentang terminal Arjosari. Cuman yang namanya bis ngetem itu ya seperti itulah kondisi. Mereka dituntut target untuk dapat penumpang yang lebih. Akhir-akhir bulan ini, minggu ini memang pendapatan sangat menurun banget. Kalau saya makan bareng di terminal itu, masa dari Malang atau Arjosari itu penumpang patas cuma 6. Itu penumpang Jember cuma kadang dapat 4, dapat 5. Katanya boncos. Akhir-akhir ini mereka sambatan boncos gitu. Itu aja Mbak Erika, mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak-bapak narasumber atau Ibu Perwira selaku Ibu PT di terminal. Terima kasih banyak Bu Perwira atas perubahan terminal yang sudah sedikit mungkin mendapat suatu perubahan dan sangat luar biasa kemudian bisa menertibkan para angkot yang sudah tidak parkir di tengah jalan. Itu aja Mbak Erika, mohon maaf ngapunten bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya hanya sebagai warga Kota Malang wilayah Arjosari, saya ucapkan terima kasih banyak, matur nuwun. Terima kasih Bu Perwira, Bu Ibu, Ibu Perwira, matur nuwun.
1: Ya, itu tadi dari Pak Zainul dan juga dari Pak Dani. Ini karena Pak Saiful habis ini juga ada agenda lain ya. Pak Saiful.

0: Apa Pak yang barangkali ke depan ini akan diupayakan begitu dari jajaran kepolisian? Langkah konkretnya seperti apa Pak Saiful?
1: Baik Pak Erika, nah, sebelumnya saya mohon maaf nanti lebih cepat ini karena ada kegiatan. Kegiatannya full sekarang sampai nanti siang. Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Dani tadi betul, saya sependapat. Banyak kepentingan di situ, kan gitu. Terutamanya juga kita tidak semerta-merta apa ya, ini urusan. Kalau kita melihat, kita berbicara, ya memang kita harus berbicara dengan dasar hukum. Nah, kita juga bicara dengan apa ya, istilahnya ini kalau kalau kasarannya bicara masalah perut kan gitu, seperti itu. Kita punya toleransi juga. Ataupun kalau memang kita ada apa ya, kiat-kiat nanti selanjutnya akan upayakan koordinasi lebih lanjut dengan Bu Mega, karena di sana kalau kita bicara istilahnya yang Pak Dani dikatakan tadi, istilahnya tidak semerta-merta menyalahkan istilahnya super bus. Kami juga bisa akan menindak lebih tegas lagi, bisa dengan upaya nanti mungkin Bu Mega, kami sarankan bagaimana Bu Mega kalau umpamanya di sana nanti diajukan untuk dibuat kamera etle, kan bisa juga seperti itu. Nah, ini urusannya Bu Mega nanti bagaimana pengusulannya dengan ke dinas kementerian di provinsi. Bisa juga kami sudah berupaya dengan mobil incar kami juga sesekali ada di sana kok. Sesekali ada di sana, ya mobil incar ini kan sifatnya mobilitas. Jadi tidak semerta-merta sampai di sana seharian kan tidak seperti itu. Lah nanti kembali lagi dengan Bu Mega nanti. Nah, kalau kiat-kiat kami ya ke sana nanti arahnya. Ya ini bukan mengurangi lagi nanti, akan bahkan mungkin ya dari pihak PO nanti akan benar-benar akan melakukan istilahnya kepada pihak kru bus tersebut akan menyarankan jangan sampai kan gitu. Nah, kalau sudah kena atlet-atlet ini tidak pandang bulu kan gitu, semuanya pasti kena, bahkan motor siapapun, mobil siapapun, mungkin mobil Pak Babinsa mobil preman keluar dengan drivernya tidak pakai sabuk pengaman, ya nggak kelihatan itu milihnya siapa. Nah, mungkin kiat-kiat ini bisa nanti kembali lagi ke Bu Mega, pengadaan seperti itu, mungkin etle apa kamera etle itu ditaruh di depan pintu masuk atau pintu keluar, itu kembali lagi ke Bu Mega. Yang jelas kami dengan istilahnya adanya sitiket seperti ini, kami memberikan pekerjaan bagi kami yang lebih maksimal kembali. Oleh karena itu kami sekaligus dari Satlantas Polresta Malang Kota benar-benar berupaya dengan kolaborasi baik dari provinsi, dinas perhubungan provinsi, dinas perhubungan Kota Malang dengan Terminal Arjosari, kami akan berkolaborasi bekerja dengan lebih maksimal lagi seperti baik. Itu Pak Erika.
0: Ya, Pak Saiful, intinya dari kepolisian siap mendukung begitu Pak ya, untuk di depan Terminal Arjosari itu clear dari bis yang ngetem Pak ya.
1: Betul, seperti itu Mbak Elita.
0: Oke, nah sebelum saya ke Bu Mega dan juga Pak Binsa, saya mau jeda iklan sebentar saja kawan. Kita jeda satu iklan saja, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, kembali di program Ijen Talk. Karena tadi Pak Saiful, KBO Satlantas Polres Malang, harus ada agenda lain, jadi harus geser dan meninggalkan diskusi lebih awal. Saya masih bersama dengan Kepala Terminal Tipe A Arjosari, ada Bu Mega Perwira, dan Kepala UPT P3 LLAJ Malang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, ada Pak Binsar Siregar. Ini ada yang mau gabung juga di line telepon, ada Pak Lazuardi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Ya, singkat saja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah tolonglah narasi yang pertama adalah narasi nyalahin publik itu kita stop dulu ya. Yang pertama adalah dari publik itu banyak, penumpang itu banyak, sehingga ada ribuan, mungkin puluhan ribu hitungannya. Daripada menyalahkan mereka atau ngatur mereka itu agak susah. Lebih sedikit ngatur supir bis itu secara jumlah itu sedikit dan logis. Tadi sudah dicontohkan bahwa pada kondisi tertentu ketika angkutan itu tertib, itu publik akan nurut kok. Transjatim itu hanya berhenti di halte, juga publik yang akan ke halte. Jadi masyarakat, kalau tadi ada gula, ada semut, enggak. Ada gula, ada semut, semutnya itu harusnya adalah penumpang. Gulanya itu adalah transportasi publik, yang penumpang yang akan datang ketika itu tertib, jadi jangan dibalik-balik. Yang kedua adalah layanan di terminal, minta tolong lah. Misalnya ada beberapa, sudah bagus di terminal Arjosari, menurut saya sudah cukup bagus ya. Tapi ada beberapa hal harus diteliti dulu. Kenapa sih orang kok di depan, kenapa tidak masuk? Misalnya sebagai contoh yang ringan-ringan saja, ketika kita masuk sebagai penumpang itu, masuk ke mana, ke terminal, itu kita disuruh diberhenti di satu titik, terus disuruh jalan lorong masuk, yang nggak tahu apa faedahnya juga nggak paham saya. Mending aja nggak apa-apa aja, suruh berhenti di depan masjid itu, langsung masuk ke gerbang kecil itu yang masuk bis, itu kan orang jadi lebih mudah daripada disuruh jalan. Orang yang di luar itu males jalan sampai di dalam terminal disuruh jalan lagi muter. Itu kan juga kontradiktif. Jadi bikin layanan yang bagaimana senyaman mungkin lah. Sampai nanti masyarakat terbiasa enak nyaman di dalam, barulah bikin aturan yang mungkin jauh lebih ketat lagi. Misalnya dinaikin tuh yang ada bangunan yang nggak kepake itu, untuk penyeberangan yang ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah minta tolong lah. Masalah ini tidak dipandang sebagai sekedar bis ngetem gitu saja, enggak. Tapi kita pandang agak makro ya. Transportasi publik yang bagus, saya yakin efek ekonominya juga banyak, pariwisata akan datang dan sebagainya. Bayangkan ketika ada Transjati misalnya dari Terminal Arjosari ke Batu misalnya, disetujui dulu dan fasilitasnya lengkap, pasti banyak wisatawan yang datang tidak pakai mobil, naik bis saja kan jauh lebih murah. Ketika lebih murah, berarti ada uang sisa dari para wisatawan yang bisa nanti untuk itu pelajaran ekonomi makro yang lebih besar. Saya yakin itu jadi dampaknya tidak hanya sekedar macet di depan terminal, enggak, tapi ini kita harus ngomongnya lebih view-nya lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, minta tolong, misalnya ini kan sudah tidak susah lah diatasinya. Saya agak sedikit bingung dari pihak kepolisian dan Dishub. Misalnya putar balik dari flyover itu yang jalan Lade Intan, itu putar baliknya full hanya ada di depan terminal. Padahal kasihan tuh orang yang dari barat itu putar balik di situ, akhirnya ketemu ketemu bis ya. Ketemu bis yang lagi ngetem, akhirnya macet. Kenapa tidak dibuka aja ada beberapa putar balik U-turn yang di tengah antara Taspen sampai itu dibuka aja, supaya orang-orang yang dari barat mungkin ada itu bisa diputar balik. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak.
0: Oke. Baik, siap Pak Lazuardi. Itu tadi ya dari Pak Lazuardi ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, untuk kawan pendengar City Guide. Saya ke Bu Mega dulu. Gimana Bu, tadi yang kita play ada dua, ada Pak Dani, kemudian ada Pak Zainul, lalu yang barusan ini ada Pak Lazuardi.
2: Iya, terima kasih Mbak Erika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga bagi seluruh pendengar City Guide FM ya, atas atensinya. Saya coba menanggapi yang dari voice note Pak Dani dan Pak Zainul ya. Yang Pak Dani dulu tadi terkait, saya simpulkan tadi ada dua poin ya. Yang pertama terkait alur bus yang untuk ditukar, lalu yang kedua terkait pos biru yang untuk minta digeser gitu ya. Baik, terkait alur bus yang untuk ditukar ini memang pernah kami ini Mbak, pernah kami coba untuk ditukar memang. Itu awal-awal saya di sini kurang lebih bulan Juli atau Agustus ya, saya lupa. Pernah kami tuh sampai turun ke lapangan mengevaluasi, menghitung pergerakan bis ini dan juga arus lalu lintas yang ada di depan, karena menukar posisi pintu masuk dan pintu keluarnya tidak hanya dari bisnya saja, tapi dari juga kondisi lalu lintas yang ada di situ. Di situ kelemahannya yang kami dapatkan kemarin dari hasil tinjauan lapangan itu, yang pertama nanti akan ada crossing di mana ketika pintu masuk berubah menjadi pintu keluar dan sebaliknya, nanti akan ada crossing bis yang menuju melanjutkan perjalanan ke arah barat itu, Raden Mintar ke barat itu akan crossing dengan bis yang akan masuk. Nah, kendalanya di situ satu, akan terjadi antrian kendaraan yang bagi pengguna jalan yang melintas di Raden Intan. Itu akan menimbulkan kemacetan, dan ketika itu terjadi akan menimbulkan masalah baru lagi nanti. Yang kedua, dengan kondisi yang saat ini kami rasa itu belum bisa, karena apa? SDM kami sangat terbatas, Mbak. Jadi perlu diketahui bagi masyarakat juga, untuk Terminal Ajosari ini jumlah personilnya sangat terbatas. Di mana jika di dalam aturan P40 tahun 2015 tentang jumlah SDM yang layak bagi terminal tipe A kelas 2 seperti Abio 1 minimal 124 personil. Tapi di tempat kami saat ini hanya sekitar 41 personil. Gitu ya. Jadi untuk pengaturan di depan tuh takutnya kami, kekhawatiran kami itu tidak bisa maksimal. Nanti akan menimbulkan masalah baru lagi, terutama protes dari pengguna jalan yang ada di Raden Intan. Bukan kami tidak mau melakukan, tapi kami tunda dulu gitu loh. Kami tunda dulu, kami evaluasi dulu. Kalau misalnya setelah evaluasi ini dan kami laporkan kepada pimpinan juga sudah mendapatkan persetujuan, baru kami akan tindak lanjuti. Tapi untuk saat ini kami tunda dulu. Kami mengukur sesuai dengan kemampuan kami dulu gitu loh Mbak. Terus yang kedua terkait pos biru untuk digeser ini, mohon izin untuk pos biru ini pengelolanya bukan dari terminal tipe A Bapak. Untuk pos biru ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Provinsi. Jadi di sini kami tidak ada kewenangan untuk mengatur pos biru. Tapi kami sudah bekerja sama dengan teman-teman pos biru terkait pengaturan untuk ojek online dan juga pengaturan terhadap posisi pengangkutan penumpang untuk penumpang ojek online gitu loh. Jika dulu semua penumpang itu titiknya tumpahnya ke pintu keluar pos biru, sekarang terpecah konsentrasinya. Ada yang naik dari lobi, ada yang naik dari tengah. Jadi dari penurunan penumpang itu menuju ke arah lobi, di tengah-tengah tuh ada jalan akses menuju ke parkiran pos biru. Di situ ada pos untuk menaikkan penumpang bagi penumpang yang melakukan pemesanan ojek online. Lalu di area lobi juga kami sediakan shelter bagi ojek online. Tujuannya adalah agar penumpang nyaman ketika menunggu jemputan dari ojek online-nya gitu. Itu sudah terpecah sekarang. Konsentrasinya sekarang di pintu keluar pos biru tuh kurang lebih sekarang tinggal 30% lah dari yang dulu gitu, dari yang sebelum-sebelumnya. Itu kami lakukan agar penumpang satu tidak menumpuk, dua merasa nyaman ketika mereka melakukan pemesanan terhadap ojek online. Itu ya Mbak Erika. Terus yang terkait dari Pak Sainul tadi, saya sepakat Pak, jadi penumpang itu kenapa mereka ketika turun di penurunan penumpang itu mereka kan
0: harus
2: tidak
0: jalan
2: langsung ke lobi gitu ya. Itu faktornya banyak sih Pak, salah satunya yaitu karena titik penurunan dekat dengan pintu masuk bis gitu kan. Kemarin kami sudah melakukan telah teknis ya Pak ya terkait itu. Rencananya memang akan kami geser Pak titik penurunan itu. Akan tetapi untuk melakukan dan menuju ke arah situ tuh tidak bisa langsung sekaligus Pak. Ada beberapa persiapan yang harus kami lakukan karena kondisi jalur yang akan dilalui nanti saat ini kondisinya masih sempit Pak. Jadi harus digeser. Untuk bariernya itu harus dilakukan penggeseran dan itu membutuhkan anggaran. Sedangkan saat ini Untuk Kementerian Perhubungan ada efisiensi anggaran ya Pak ya. Jadi rencananya insya Allah paling cepatnya kemungkinan tahun depan jika anggaran tersebut untuk penggeseran titik penurunan penumpang disetujui. Lalu yang kami lakukan juga untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah menyediakan rambu-rambu Pak, mulai dari penurunan penumpang menuju ke arah lobi itu sudah kami sediakan rambu-rambu gitu kan. Dan rambu-rambu ini beberapa tuh dalam wujud neon box, jadi kalau malam tuh cukup terang sih Pak, seperti itu. Lalu untuk yang Pak Senu juga penambahan personil di sepanjang Raden Intan untuk patroli. Kami sepakat Pak dengan hal tersebut, itu pernah kami lakukan di awal-awal penertiban terhadap bis-bis yang ngetem. Kami pernah melibatkan teman-teman dari Dishub Provinsi, Dishub Kota Malang, TNI, Satpol PP, dan bahkan dari Polresta. Itu pernah kami lakukan mulai dari pintu keluar Terminal Arjosari hingga ke ujung barat Raden Intan di Taspen itu Pak. Bahkan ada juga personil yang standby di Indomaret Karanglo, itu sudah pernah kami lakukan, tapi karena keterbatasan anggaran dan juga banyak sekali kegiatan dari teman-teman dari jajaran samping ini yang tidak bisa untuk terus standby seperti itu. Tapi di waktu-waktu tertentu, treatment tersebut tetap kami lakukan, Pak. Seperti di musim angkutan lebaran itu pernah kami lakukan, gitu. Lalu tanggapan terkait dari Pak Laswardi ya, yang telepon tadi, terkait layanan di dalam terminal ya, yang saya sampaikan tadi, memang Pak, pasca revitalisasi tahun 2025 awal kemarin, itu memang ada perubahan di dalam terminal Arjosari, di mana penumpang bisa menurunkan di dalam terminal. Tujuannya adalah supaya akses penumpang itu lebih mudah. Tapi memang ada beberapa kekurangan di sini, di mana titik drop point bagi penumpang itu terlalu dekat dengan akses menuju ke shelter bis. Itu memang kendala kami. Tapi kedepannya akan kami perbaiki Pak, di mana nanti penumpang itu semuanya akan naik dari lobi, dan pengaturan di area lobi terutama terkait parkiran itu akan kami perbaiki sistemnya. Kami kemarin sudah menyampaikan ke pihak teman-teman di subprovinsi dan juga pengelola parkiran agar dibuat menggunakan sistem digital atau sistem gate seperti like-nya di mall gitu loh. Tujuannya apa? Agar lebih terarah dan lebih terawasi terkait pengaturan parkirnya. Jadi misalnya yang di bawah 10 menit yang ngedrop itu tidak dikenakan tarif parkir, misal seperti itu. Dan juga untuk yang menginap itu kan terdata gitu loh ininya, jadwal jamnya masuk jam berapa, keluar jam berapa, tuh lebih terdata dan tarifnya juga bisa lebih pasti gitu.
0: Baik. Oke.
2: Yang terakhir tadi, yang masalah sisi bus ngetem ya, saya sepakat Pak terkait ini. Memang harusnya kedepannya semua bis, operator bis itu harus memperbarui sistem pengaturan di dalam armada bisnya. Contohnya seperti Transjatim, ada sistem digitalisasi dan AI-nya. Jadi tujuannya untuk pengawasan sih. Jadi supaya bis-bis ini tidak berhenti di titik-titik yang terlarang. Itu yang harapan kami ke depannya. Gitu Mbak Erika.
0: Baik. Ya, ini barangkali boleh ditekankan lagi nih Babinsar. Gimana Babinsar? Tadi Pak Lazuardi menyampaikan, ya harusnya memang kuncinya ada di armadanya. Kalau kita mengatur armada sedemikian rupa, ya penumpang akan ngikut, Pak. Gimana, Pak? Ada kemungkinan barangkali dari Disu Provinsi membuka ruang untuk mengumpulkan para PO bis, barangkali Pak Binsar?
3: Ya, Mbak Erika, Pak Lazuardi tadi, terima kasih saran masukannya. Tentu ini sudah disambut baik di aplikasi kita, Mbak Erika. Kita terintegrasi dengan yang contoh dengan Transjatim itu. Khusus AKDP, itu kita sudah pernah beberapa kali mencoba untuk terkait dengan pengawasan itu dengan memasang GPS di bis-bis itu. Bahkan kemarin sudah pernah kita akan meluncing terkait dengan tapping untuk e-money di dalam bis-bis itu. Tapi kembali lagi, ada beberapa kendala terkait dengan apa kekuatan fiskal di provinsi kita, karena itu kan harus subsidi dari pemerintah, kan nggak mungkin kalau dari operator untuk menyediakan itu. Tapi kita sudah menuju ke sana, Bu Erika. Perlu diketahui kita di kantor kita di Indo kita punya jaringan apa JTCC. Kita ada alat pengawasan di kantor kita yang di Indo mengawasi terkait itu, dan nanti kita yang sudah kita laksanakan adalah dengan Transjatim, di mana Transjatim itu ketika perjalanan itu terkonek dengan pengawasan kita yang ada di Indo. Lah, yang khusus untuk AKDP ini masih dalam apa pengkajian juga penjajakan untuk pemasangan itu. Terakhir juga bahkan untuk keselamatan, angkutan yang berkeselamatan. Ada beberapa kemarin yang dari kementerian juga itu kita akan memasang satu sistem chip yang ada di sistem pengereman untuk terkait dengan pengendalian apa kecelakaan, bahwa kalau rem itu sudah derajat Celsiusnya itu sudah sekian tinggi itu ada warning, jadi bunyi, jadi bunyi. Jadi nanti tidak ada lagi kendaraan angkutan penumpang umum yang ada lost rem atau rem plong itu istilahnya gitu. Jadi insya Allah mohon dukungannya Amerika, tentunya di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sudah mengadakan itu, pengawasan-pengawasan nanti akan digitalisasi mengikuti perkembangan zaman.
0: Baik, rencana pengawasan secara digital sudah ada, kemudian realisasinya kira-kira kapan ini Pak? Berapa tahun lagi, mungkin tahun depan, kan kalau tahun ini kayaknya anggarannya belum memungkinkan tadi Pak ya?
3: Iya, doakan Mbak Erika, mudah-mudahan ini ada perubahan terkait dengan keuangan negara kita, mudah-mudahan ya apar, tapi sekali lagi semua seperti Pak Al-Juwardi tadi, semua

0: Iya, teknologi terpasang apa yang dalam waktu dekat ini barangkali memungkinkan untuk diupayakan, Pak? Pengawasan seperti apa?
1: Saya rasa sebagai pilot project itu kita di Transjatim, Mbak Erika. Kita masih yang program yang sudah diluncurkan itu ada di Transjatim. Nanti terkait dengan AKDP karena jumlahnya kan besar, itu
0: banyak, ya.
1: Ratusan ini, Pak. Jadi mungkin bertahap nanti. Juga kan ada konsolidasi terkait dengan operatornya, pihak pengusaha, nanti kan harus bersama-sama untuk bisa menata itu, bergabung dengan itu.
0: Untuk soal mensterilisasi Terminal Arjosari, Pak, dukungan seperti apa dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Pak?
1: Nah, tentu apa yang dikenal operator yang penyelenggara ini kan Bu Mega, tentunya teman-teman BPTD, Bu Mega, kita kolaborasi terus-menerus, Bu. Jadi apa yang dilaporkan Bu Mega, itu selalu kita follow up. Kita sudah ada punishment kepada pengemudi, punishment kepada apa operator, pada pengusaha, kita sudah ada. Dan kalau pelaksanaan itu enggak bosan-bosan kita, karena kita secara langsung. Dan itu perlu diketahui Bu Erika dan teman-teman sekalian, memang pengemudi sekarang itu banyak-banyak kendalanya karena memang transportasi kita banyak sekarang. Jadi terkait dengan menampung penumpang yang bukan pada tempatnya, jadi menjadi godaan semua. Jadi ya mohon bersabar, tapi tetap kita berusaha kolaborasi dengan Bu Mega terkait terminal tipe A, tentunya dengan pemerintah Kota Malang yang mengelola terminal tipe C yang ada di situ. Tentunya kita terus menerus dengan Pak Saiful juga, kita terus menerus Bu Mega.
0: Baik, Pak Binsar dan juga Bu Mega, mengakhiri diskusi hari ini, apa barangkali yang perlu kita headline bersama, catatan untuk diskusi hari ini, bis ngetem di luar Terminal Arjosari sampai kapan? Apa Pak Binsar, catatan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur?
1: Ya, catatan kita Bu Erika dan pemirsa sekalian, sebelumnya terima kasih sekali masyarakat sudah pada peduli terkait dengan angkutan publik, di mana angkutan publik ini mengurangi angka kecelakaan yang ada di Jawa Timur. Perlu diketahui data laka kita terkait dengan angkutan pribadi itu, menggunakan pribadi itu 15 orang nyawa melayang dalam satu hari di Jawa Timur. Tentunya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik ini sangat harus kita hargai, dan tentunya juga kita sebagai penyelenggara negara untuk menyediakan spot-spot terkait dengan naik turunnya penumpang, terutama di Terminal Arjosari, dengan akan membenahi dengan aturan, peraturan, pelayanan terutama terkait dengan penindakan juga yang baik. Dan tentunya kita mohon dukungan dengan masyarakat. Masyarakat itu banyak juga kepedulian terkait dari Pak Suwardi, kan dari masyarakat. Terima kasih atas supportnya, dorongannya, kritikannya, itu menjadi pembangun bagi kita. Tapi tentunya itu menjadi semangat kita untuk menjadi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan transportasi angkutan publik yang ada. Mungkin itu demikian. Terima kasih Mbak Erika, pemirsa sekalian.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Binsar dari Bu Mega. Catatan untuk diskusi hari ini Bu Mega.
2: Baik, terima kasih Mbak Erika. Sama, kurang lebih sama sih seperti yang disampaikan oleh Pak Binsar, kami dari Terminal Arjosari akan terus konsisten untuk memperbaiki pelayanan di tempat kami dan juga tetap konsisten untuk melakukan pengawasan dan penindakan bagi kendaraan yang melanggar, tidak hanya untuk AKDP tapi juga AKAP ya. Dan kembali lagi kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat terkait hal ini, dalam artian begini, kami di sini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat. Dalam artian, mohon juga masyarakat tetap untuk tetap tertib naik di dalam dan turun di dalam, dan juga tertib melaporkan apabila ada kejadian-kejadian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bis dimanapun berada, terutama di area Raden Intan gitu. Karena dengan adanya laporan dari masyarakat ini, itu juga sebagai kontrol bagi kami agar bis-bis ini juga tetap ada di jalurnya, tidak melakukan pelanggaran dan tetap tertib dalam masuk naik turun di dalam terminal. Gitu Mbak Erika.
0: Baik, ya itu tadi kawan program diskusi Ijen Talk hari ini. Bu Mega terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Binsar juga terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Semoga lain kesempatan Pak Binsar dan juga Bu Mega kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi Bu Mega dan juga Pak Binsar.
2: Terima kasih.
0: Oke, kawan, itu tadi program diskusi Ijen Talk, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya, mohon maaf kawan. Saya coba bacakan saja nama.

Tanya, tadi ada beberapa yang belum sempat kita play juga voice note-nya. Salah satunya ada Pak Lutfi, kemudian ada juga Pak Edi Surya, lalu ada Pak Yudi, ada Bu Endah, Pak Supomo, Pak Gunawan, lalu ada Pak Raffi Udin, dan juga ini tadi yang barusan masuk ada Pak Arif. Terima kasih banyak, nanti seluruh komentar Anda kita coba akomodir keseluruhan kawan. Kalau memang perlu disampaikan kepada narasumber, nanti kita juga akan share ke para narasumber di luar diskusi hari ini. Saya Erika Rosa dari program Diskusi Ijen Talk hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.

City Guide 9, One FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih banyak untuk Anda khususnya yang sudah mengikuti di IGN Talk ya pagi hari ini. Tentu juga kita berangkat dari beberapa laporan yang masih sering disampaikan dari kawan-kawan City Guide, mengeluhkan kondisi di sekitar Raden Intan khususnya area depan Terminal Harjosari, masih banyaknya bus-bus yang ngetem di sana. Kemudian kawan, tadi kita sudah dapat ya bagaimana penjelasan dari tiga narasumber sejauh ini upaya yang sudah dilakukan dari Terminal Harjosari, kemudian bagaimana juga sejauh ini support ya yang diberikan dari Polresta Malang Kota, termasuk kita bicara bus sejauh ini yang masih sering melanggar itu kan dari AKDP ya, sehingga kita juga undang dari di Subprovinsi Jawa Timur ini sebagai yang memberikan izin trayek. Nah, kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, termasuk untuk Anda yang mau ikutan gabung pagi hari ini menyampaikan opini Anda, menyampaikan masukan Anda terkait Terminal Harjosari di 0811 3600 911. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut nanti kalau sampai boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Parama Land mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan hubungi 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Reza Nasution. Kabar pertama dari K Radio Jember. Maraknya aksi begal di sejumlah daerah yang bahkan memunculkan sayembara penangkapan pelaku mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor I. Gede Widiana Suwarda menilai penegakan hukum saja tidak cukup mengatasi kejahatan jalanan tanpa diiringi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan pejabat publik dan aparat penegak hukum agar berhati-hati menyampaikan narasi terkait sayembara penangkapan begal karena berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri. Menurutnya, penindakan terhadap pelaku tetap menjadi kewenangan kepolisian, sementara masyarakat berperan menjaga keamanan lingkungan. Ia juga menambahkan kemiskinan dan pengangguran memiliki korelasi dengan meningkatnya kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah didorong memperkuat penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan akses kewirausahaan sebagai langkah pencegahan.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigir FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan jumlah penyandang disabilitas mental PDM atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang jumlahnya sekitar 1.600 orang di Kota Malang ditargetkan bisa turun. Upaya ini difokuskan melalui program Rumah Pijar dengan Kecamatan Sukun sebagai wilayah prioritas karena memiliki jumlah penyandang disabilitas mental terbanyak di Kota Malang. Seperti yang diketahui, Rumah Pijar tidak hanya fokus pada penyandang disabilitas mental tapi juga memberikan penguatan pada keluarga yang selama ini jadi pendamping utama pada pasien.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun bakal menambah 65 titik alat penerangan jalan baru. Dalam pengadaannya, Dishub mengalokasikan anggaran 928 juta. Suryanto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun bilang, lokasi pemasangan di ruas jalan yang minim penerangan hingga rawan kecelakaan. Seluruh APJ baru akan dipasang di dua kecamatan, yakni Mejayan dan Saradan, berdasarkan usulan dari pemerintah desa yang membutuhkan fasilitas penerangan jalan. Setelah selesai dibangun, seluruh aset penerangan akan menjadi tanggung jawab Pemkab Madiun, termasuk perawatan dan pemeliharaannya. Dijelaskan Suryanto, saat ini proses pengadaan masih berada pada tahap lelang di unit kerja pengadaan barang dan jasa.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Satpol PP Kota Surabaya bersama instansi terkait kemarin menyelamatkan dan mengamankan aset lahan Pemkot Surabaya 5.500 meter persegi di Jalan Ngagel Timur. Irna Pawanti, PLT Kepala Satpol PP Kota Surabaya bilang, lahan ini akan dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Sebelumnya, ada pihak yang menempati lahan sejak 1979. Kemudian pada 2015 sudah tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi izin pemakaian tanah, sehingga izinnya dicabut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atau BPKAD Kota Surabaya. Penertiban kemarin dilakukan setelah sebelumnya juga sudah memberikan berbagai himbauan kepada pengguna lahan sejak 2025.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan Ijen Talk membahas soal kondisi Terminal Arjosari ya. Karena mungkin Anda juga sempat tahu sekali melintas di sana, kemudian melihat bus yang masih ngetem. Lalu yang jadi pertanyaan sebenarnya sejauh apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan ya dari pihak terminal dan beberapa pihak lainnya. Tadi kita sudah dengarkan. Kemudian ini tadi ada beberapa yang belum terputarkan voice note-nya. Kita coba lanjutkan kali ini dengan Pak Edi Surya.
1: Selamat pagi City Guide. Menarik sekali pembahasan masalah Terminal Arjosari di Malang ya. Memang kalau kita amati sebetulnya adalah masalah kesadaran. Kesadaran manusia, baik pengguna maupun penyedia. Tapi kalau menunggu itu sampai sempurna, rasanya dengan kondisi sekarang terlalu lama ya. Karena harus ada reward and punishment-nya nanti. Jadi kalau kita amati memang kategori penumpang itu ada yang karyawan, pegawai yang sehari-hari, dari pagi itu paling ramai sama sore, itu penggunanya. Kemudian ada penumpang yang memang berpergian. Nah ini cenderung mereka masuk dalam terminal. Itu masih mudah kita terima karena memang begitulah aturannya. Nah ini yang kadang-kadang ya untuk urusan-urusan yang intermittent itu. Nah, kalau melihat seperti itu, berarti kita harus menyadari juga dari sisi kesadaran tadi, yaitu kesadaran pengguna dan penyedia. Sekarang seperti AKAP, bukan satu-satunya angkutan umum. Terus kemudian yang ingin saya sampaikan usulan, solusi, sediakan halte sifatnya sementara. Ini mengedukasi di daerah Arjosari sepanjang perjalanan itu, ada halte sementara. Atau kalau tidak, di daerah-daerah yang selalu menjadi pemberhentian bis untuk menampung penumpang gelap, penumpang yang di luar, itu diberi pagar itu di median jalannya. Demikian si tiket, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Edi, termasuk masukan yang diberikan. Nanti kita akan teruskan ke Bu Mega. Kemudian ada juga tadi yang belum terputarkan, terima kasih banyak dari Pak Gunawan ya. Ini tadi voice note disampaikan kawan.
2: Selamat pagi. Saya mau menanggapi pendapat dari Pak Dhani ini, masalah pintu pom yang dibalik. Sebetulnya nggak perlu dibalik, Pak. Karena kalau dibalik, pintu keluar jadi pintu masuk. Begitu bisnya keluar dari pintu terminal yang dibalik juga, itu untuk belok kiri masuk ke pom bensin terlalu tajam, Pak. Ada baiknya untuk yang pom bensinnya tetap, posisinya tetap. Pintu masuknya di sebelah barat, pintu keluarnya di sebelah timur. Sedangkan untuk pintu terminal, keluarnya dari timur, masuknya di barat. Jadi begitu keluar, dia masih harus ke arah barat dulu, baru belok masuk ke...

0: gula dan semut. Kalau buat saya sih kebalik ya, gulanya itu bis, semutnya itu penumpang. Lebih gampangnya gini, gula itu saya umpamakan dengan saya ganti dengan kue atau permen. Ada kue atau permen itu bisnya, ada semut itu ada penumpangnya. Biar tidak penumpangnya tidak tercecer,
1: sehingga nanti mungkin
0: bisnya atau gulanya itu harus dikumpulkan di satu tempat. Nah, tempatnya itu terminal. Siapa yang punya tempat itu yang ngurusi terminal, pengurus terminal gitu loh. Dalam hal ini mungkin Bu Mega dan anak buahnya ya. Jadi harus ditata, bis itu tidak keluar ke terminal, keluar dari terminal untuk mencari penumpang, tapi penumpang yang masuk mencari gulanya kan, semut mencari gula atau kuenya gitu. Mau nggak mau pasti naiknya dari dalam juga. Di luar memang tidak boleh menaikkan penumpang kan. Begitu pendapat saya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Gunawan sudah bergabung ya. Nanti kita juga akan lanjutkan lagi beberapa yang sudah masuk ya, tadi belum terakomodir. Kemudian untuk Anda yang masih ingin menanggapi juga kaitannya dengan pembahasan pagi hari ini, bus ngetem di luar Terminal Arjosari, sampai kapan? Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ itu penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
5: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak perkiraan pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
6: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
7: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok konflik antar etnis. Ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
6: Pengamat sosial Sugeng juga menilai parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktik tersebut terus berulang. Karena itu,

0: penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
1: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
0: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti IGN Talk di pagi hari ini. Tentu untuk beberapa catatan yang masuk ke kami, kita juga akan untuk sampaikan ya nanti di jam berikutnya. Kemudian terkait dengan laporan yang disampaikan kondisi di Jalan Veteran, ini masih adanya yang parkir di sana, bahkan di bagian trotoar ya. Ini tadi sudah dapat jawaban dari Kabid Parkir di Sub Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat, informasi masihnya siap diperhatikan. Semoga segera ada tindakan. Jadi titip ya, ketika Anda melintas di sana seperti apa update-nya. Anda bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, penanganan TBS Kota Malang layak jadi model nasional. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menyampaikan, melihat layanan kesehatan dan memantau sistem penanganan TBC di Kota Malang, dinilai layak jadi contoh daerah lain di Indonesia. Kata Benjamin, sistem penanganan TBC di Kota Malang dinilai baik, mulai dari integrasi layanan kesehatan, pemetaan wilayah berisiko, sampai upaya pencegahan yang dilakukan. Benjamin menambahkan, capaian penemuan kasus TBC secara nasional sudah meningkat lebih dari 80%, sehingga kondisi inilah jadi tantangan saat ini. Kawan, harga cabai dan minyak goreng merangkak naik. Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada Kamis 30 Juli. Kenaikan terjadi pada cabai merah besar, cabai rawit merah, telur ayam kampung, dan minyak goreng curah. Sementara beberapa komoditas lain justru mengalami penurunan. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau SISKA Perbapo, cabai merah besar mengalami kenaikan tertinggi sebesar 8,79%, disusul cabai rawit merah yang naik 2,76%. Di sisi lain, harga bawang putih, telur ayam ras, daging sapi, dan daging ayam kampung tercatat turun, sehingga masyarakat diimbau terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok sebelum berbelanja. Kawan, BMKG waspadai potensi hujan di sejumlah daerah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia akibat pengaruh bibit siklon tropis 94W. Wilayah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Prakirawan BMKG Ina Indah mengatakan, bibit siklon tropis 94W memicu pertumbuhan awan hujan melalui pembentukan daerah konvergensi dan konfluensi. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim dan terus memantau informasi cuaca resmi sebelum beraktivitas di luar ruangan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

Serigaya 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya kembali melanjutkan beberapa catatan yang tadi sempat dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ada yang masih bergabung juga kaitannya dengan pembahasan Ijen Talk soal bus ngetem di luar terminal Arjosari sampai kapan? Sampai benar-benar ada tindakan tegas ya dari petugas untuk melakukan penertiban, karena selama ini sifatnya hanya tertulis, pernyataan, bermaterai, peringatan-peringatan seperti itu tanpa ada aksi nyata kaitannya dengan penghentian operasional seperti yang dijanjikan, begitu kawan. Beberapa kali dari narasumber kita tadi ya, Bu Mega juga, kita selalu kontak tiap hari, kita selalu share ke kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran. Hanya saja kalau untuk aksi yang dilakukan di lapangan itu masih sifatnya hanya teguran dan peringatan. Padahal sudah berkali-kali, kadang kawan-kawan pendengar pun yang juga aktif lewat di kawasan Raden Intan selalu mendokumentasikan, kemudian mereka juga ngeh gitu ya, karena saking seringnya, loh ini kayaknya bis yang kemarin deh, loh kayaknya ini bis yang beberapa kali melanggar deh, tapi kok kayaknya masih terus mengulangi ya gitu, karena nopolnya sama ya, jadi kadang banyak yang notice juga gitu kawan. Kemudian tadi ada beberapa yang bergabung, kata para Fyudin, kalau penjelasan dari narasumber tetap seperti itu ya, sampai kiamat busnya tetap akan ngetem di luar terminal. Penjelasannya permisif, letoy dalam law enforcement. Itu yang disampaikan oleh Pak Rafyudin ya. Ada juga tadi dari Pak Yudi, setahu saya kalau sudah di luar terminal sudah bukan tanggung jawab Bu Mega. Tanggung jawabnya kan di dalam terminal, begitu bunyi tupoksinya katanya Pak Yudi. Sehingga memang kemarin di awal-awal pencetusan ini ya, peraturan itu, Bu Mega juga pernah bilang bahwa kolaborasinya dengan pihak kepolisian. Makanya beberapa kali kita selain meneruskan laporannya ke Bu Mega, itu juga kita meneruskan laporannya ke rekan-rekan Polres Malang Kota. Karena di sepanjang jalur itu memang ada tanda S coret, ada tanda P coret juga. Jadi jangankan parkir, berhenti saja tidak boleh, apalagi ngetem gitu. Nah itu kan juga sudah masuk ke pelanggaran lalu lintas, sehingga pihak kepolisian juga harus aktif. Awalnya kan janjinya 24 jam siap akan diawasi. Ternyata implementasinya setelah adanya peraturan itu, kita kadang nyari kok nggak ada petugasnya malah gitu. Bahkan kadang ada rekan-rekan dari DISU pun di lapangan juga tidak langsung melakukan peneguran ke pihak terkaitnya. Itu masih ada problem-problem serupa kawan ya. Gitu untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan tadi oleh kawan-kawan pendengar. Untuk beberapa tambahan lainnya nanti kita geser di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga boleh berbagi info. Saya geser untuk pantauan lalu lintas dulu. Di jam 10 lewat 12 menit update di mana ya yang rame juga nih sekarang, Arif Margono. Perempatan Kasin kawan, kalau Anda akses di sana antisipasi arah ke utara juga cukup mendominasi. Termasuk di Mergan ya, Mergan juga sama, lumayan mengular antrian di Mergan. Ini sudah lewat dari Mergan Musola, perempatan itu. Itu sudah mulai mengular antriannya, termasuk juga yang dari arah ini, Raya Langsep. Itu juga sama, sudah mulai ada perlambatan di sana. Kalau kita bergeser lagi, mungkin antisipasinya ada di sekitaran ini kawan ya, Simpang Rampal, kemudian juga area Jembatan Berantas ke utara. Itu lumayan juga tuh antriannya, dari Aris Munandar sampai ke Bukluduk. Kalau yang ngantrinya dari Gatot Subroto, harapannya tetap tertib ngantri menuju ke utara. Kalaupun memang mau mengarah ke Trunojoyo, tetap di lajur yang sekarang Anda pilih ya. Jangan langsung belok ke Aris Munandar, karena biasanya banyak yang langsung nerobos-nerobos aja. Tentunya melanggar ketentuan lalin, melawan arah gitu di sana. Itu untuk beberapa catatan dan untuk traffic report. Kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikitnya 101 FM Guidance for Your Life, kembali kawan di City Report. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali akomodir beberapa catatan yang masuk tadi, ternyata ada yang belum sempat saya baca juga. Ini dari kawan-kawan yang tadi memandu ijen tok ya, ternyata ada beberapa yang belum terakomodir. Ini salah satunya Pak Yudi, katanya bus ngetem itu kan termasuk pelanggaran lalu lintas. Oh ini tadi makanya Pak Yudi bilang kalau misalnya sudah ada di luar terminal begitu ya, itu harusnya menjadi kewenangannya pihak yang lain. Ini salah satunya soal tertib lalu lintas harusnya dari pihak kepolisian Pak Yudi ya, bukan tanggung jawabnya Bu Mega lagi katanya. Kalau bus nggak ngetem di luar, pasti penumpang nggak akan masuk ke terminal. Setuju. Kalaupun juga mungkin masih ada yang nunggu di luar, tapi busnya juga tidak menghiraukan, ya langsung keluar, langsung jalan aja. Jadinya kan orang-orang juga jera gitu ya, nunggunya di luar, karena bakal ketinggalan bus, karena semuanya harus masuk di dalam. Ini saya salah satu korban, bukan korban sih, yang juga nunggunya lama banget di dalam terminal, tapi yang masuk nggak nyampe lebih dari 10 orang. Begitu jalan ke pintu keluar, itu langsung full busnya, karena rata-rata nggak mau masuk, nunggunya di luar. Heran juga ya, padahal nunggu di luar nggak ada tempat duduk, gitu. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan, tapi masih tetap nunggu di luar. Ada Bu Endah, ini Bu Endah bergabungnya melalui voice note, kawan.
1: Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo daftar sekarang juga. Saya lama tidak komen di Radio City Gate. Kalau menurut saya mending bis-bis itu mending daripada dia cari penumpang di luar. Mending kalau belum berangkat. Kalau belum penuh jangan boleh berangkat, gitu aja. Biar penumpang juga merasa kalau percuma ngenteni di luar bisnya nggak berangkat kalau belum penuh, gitu aja. Kalau menurut saya simple. Jadi kalau belum berangkat ya udah biar ngetem di dalam aja. Kalau yang jadi penumpangnya juga akhirnya terbiasa ke dalam. Ya walaupun itu hanya untuk terapi sementara, tapi ya itu tadi. Menurut saya lebih praktis seperti itu. Terima kasih kakak, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali. Tapi catatannya juga kalau nggak keluar-keluar kan mereka juga ada waktunya ya. Kapan harus berangkat, kapan juga harus kembali lagi. Sehingga ya itu nanti juga tentunya ada pihak-pihak yang dirugikan. Dan saya pernah nunggu 1 jam lebih ya di dalam, lumayan lama, tapi busnya gak penuh-penuh. Jadinya ya begitu, akhirnya mau gak mau harus keluar, dan pada saat di luar udah langsung diserbu sama penumpang. Belum keluar ke jalan rayanya ya, masih di pintu keluar, lajur pintu keluarnya bus begitu kawan. Jadi mereka kekeh juga tuh tetap nunggu di luar. Ada Pak Supomo, kalau orang tua untuk masuk terminal mau naik bus harus melalui jalan naik kemudian turun. Untuk orang tua makin sulit untuk jalan, apa solusinya? Naik turun ini maksudnya gimana Pak? Kalau jalan masuk ke terminal itu ya, kayaknya nggak yang begitu naik turun deh. Atau gimana nih maksudnya Pak Supomo? Karena itu juga gak begitu jauh ya dari pintu masuk itu sampai ke area naik bus. Nanti juga diarahkan oleh petugas, ada ruang tunggunya dan lain sebagainya. Kemudian untuk catatan lainnya tadi ada Pak Joko Said. Oh ini bergeser ke pembahasan yang lain ya. Kalau Malaysia sedikit lagi akan jadi negara maju katanya, yang berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat ini. Capek dengan negara kita yang koruptornya sangat merakyat. Setidaknya biarkan para pejabat dan warga kita melek gitu. Ini pembahasan soal apa nih mungkin Pak Joko, nanti boleh dijelaskan juga ya. Itu untuk beberapa catatan kawan yang sudah masuk di siang pagi menjelang siang kali ini. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info. Kita lanjut di segmen berikutnya ya, bisa langsung bergabung juga. Tadi ada para Viewdin yang mau ikut on air. di segmen setelah ini Pak ya. Anda juga masih boleh menambahkan beberapa catatan lain, bisa langsung mention kami kawan di @city_gate911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
6: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
5: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
6: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, saya kembali melanjutkan beberapa catatan ya kaitannya dengan pembahasan IGN Talk. Tadi ada yang mau ikut bergabung di line telepon, coba saya geser dulu. Tadi ada Pak Raffi Udin katanya mau ikut nimbrung soal topik bahasan IGN Talk. Pak Raffi Udin, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak.
0: Iya, saya dengan Yolanda. Halo? Pak, suara saya jelas, Pak Raffi?
1: Jelas sekali.
0: Okay.
1: Bagaimana sebaliknya,
0: Pak? Aman-aman, silahkan, Pak.
1: Oke, saya tadi mau join sebetulnya, Mbak, karena waktunya sangat terbatas. Jadi saya sebagai prolog lah itu, membuka saya, menyampaikan di WA saya itu sebetulnya sepertinya kita ini kok gimana antara yang ngatur dengan yang diatur kok sepertinya sama kan gitu. Jadi saya bilang sampai kiamat kalau kayak gitu penjelasannya, bahkan dianalogikan gula sama semut lagi. Ya terus gimana kalau kayak gitu kan, gitu adanya sama dengan nggak ada, jadi kan nggak gitu, Mbak, ya kan nggak gitu loh ya. Kan gitu maksud saya, gitu loh. Sebetulnya memang rambu sudah dijelaskan juga, ada rambu es coret dan segala macam gitu kan. Yang menegakkan itu siapa gitu, Mbak? Kan gitu ya, dishubkah, lantas kambul apa namanya kan gitu kan, atau mungkin Satpol PP atau mungkin Banser mungkin kan gitu kan, kan gitu. Akhirnya kan kita ini bertanya-tanya, yang kasih tugas pokok ini siapa sih aja nih kalau ada kayak gitu gitu loh, Mbak. Itu akhirnya kita kan kesel kayak gitu dulu. Sudah tanda akhir, siapa yang menegakkan rambu-rambu kalau dilanggar itu? Apa perlu diadukan dulu, delik aduan dulu atau ya opo gitu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Kayak gitu ya. Ini ya memang tidak bisa Bu Mega itu sendirian, perlu sinergitas dengan yang lain. Katanya udah sering ketemu sama Pak Saiful, Bu Mega itu. Begitu, gimana koordinasinya gitu loh. Kok malah gula semut ya jawabannya gitu loh. Terus yang ironis lagi, Pak, ini sih juga dekat dengan Polsek kalau nggak salah. Polsek apa tuh? Blimbing atau apa
0: Blimbing,
1: itu?
0: Blimbing, iya Blimbing, Pak.
1: Iya. Kan saya penasaran juga, akhirnya saya coba aja tengok di struktur organisasi. Ada juga di situ unit lantas kalau nggak salah itu.
0: Betul.
1: Lalu lintas kan gitu. Pertanyaannya terus sindikator lalu lintas yang mana kalau seperti itu gitu loh. Misalnya ada kemacetan, misalnya nggak langsung di tinggal masih apa warga baru teriak-teriak ngin segala macam pelanggaran segala macam. Terus siapa maksudnya kan gitu, Mbak. Mbak Yolanda kan kayak gitu sebetulnya. Makanya kalau aturan tanpa law enforcement ya podlai, nggak ada artinya, Mbak, kan gitu. Apapun aturan yang dibuat, aduh, nggak jelas ini law enforcement-nya siapa. Tapi kalau kita bicara kamtipmas, keamanan, ketertiban masyarakat, larinya kan ke polisi, Mbak. Gimana lagi ini kan gitu, kalau Pol PP katanya polisi penegak perda, berarti perdanya dia kan ditegakkan gitu, apa? Kan begitu, dishub apalagi nggak tahu ya dishub di mana posisinya gitu loh. Akhirnya terjadi seperti yang penjelasan tadi yang saya bilang tadi. Ini masalah perut lagi loh, Pak, ini semua kan harus diatur. Ada siapa leading sektornya masing-masing kan punya kewenangan dan batas kewenangan. Mungkin Bu Mega wewenangnya di dalam terminal kan, di luar siapa lagi. Kan ada Forkompinda katanya kan gitu kan. Apa ini masih jalan, ada forum lalu lintas apalagi namanya di Malang ini kan kayak gitu. Tapi hanya sekedar cuma simbol atau gimana kan gitu loh. Akhirnya kan seperti Malang melintas bergerak tuntas bos berkelas. Tapi gak melintas, kapan tuntasnya kan gitu kan. Apalagi bos berkelas kan gitu loh. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita nih ya masyarakat dipertontonkan dengan apa ya namanya ya, kebakaran nih sebetulnya. Kalau kebakaran gimana cara memadamkan, kasarannya gitu loh, maksudnya gitu loh. Jangan dilihat lagi, oh ini masyarakat cari makan, ini begini, lah lam kapan ya kiamat lagi, Mbak. Makanya saya bilang ya mohon maaf ya, mungkin bahasanya kurang apa, tapi maksud saya kan seperti itu ya, mungkin narasinya kurang pas, tapi kan intinya ke sana gitu loh. Jadi tidak bisa juga Bu Mega tuh sendirian, nggak bisa. Ya masing-masing itu kalau sudah di luar itu apa ini yang sering terjadi? Larangan berhenti kok masih berhenti nih, gimana nih ngetem? Kan, terus gimana ini kan kalau nggak jalan ini, siapa yang salah ini kan gitu? Apa yang nggak jalan ini kan gitu? Jadi seperti itu, Mbak, nggak gitu ya kalau Memang karena dibilang krunya wis ganti aja lah Transjatim aja semuanya wis. KDP juga ganti aja Transjit Transjatim kayak gitu aja jadinya kan malah enak kalau Transjatim. Kalau pelanggar tinggal ngukur wis mari kan gitu kan. Tapi kalau swasta ini bulet lagi. Yang PU-nya krunya ruwet lagi Pak enggak ketemu ujung pangkalnya gitu loh. Eh kalau memang apa ya sudah ambil alih sama Transjatim semua itu lagi bulat lagi nanti kan Pak. Ini prosedurnya gimana lagi? Karena kita kan akhirnya kan kita masyarakat ini kan ambil simbol-simbolnya karena ini berulang itu bukan hanya sekali dua kali kita angkat pembicaraan ini gitu.
0: Oke.
1: Tapi baik. Apa tindak lanjutnya? Langkah nyatanya apa gitu loh? Gak ono kan gitu kan masih berulang-berulang lagi. Ya, masyarakat lagi disalahkan, masyarakat suruh sadar lagi, atur ya. Untuk sih ngatur kita ini, masyarakat itu ditunggu diatur kayaknya kita ini, sementara ini kayak begitu gitu loh. Bener juga tadi dibilang, ya wis sekarang kasih tahu sopirnya keluar dari terminal, wis gak usah berhenti-berhenti wis, 8-12. Lama-lama kan masuk sendiri itu apa itu, penumpang itu akan nyegat di situ. Tapi siapa lagi yang punya kewenangan yang begini mempertegas kayak gini yang terus bisa mengawasi ya kan kayak gitu jadi ada kontinuitas kesinambungan gitu loh Mbak gitu loh
0: iya baik Pak Rafirin
1: 2 minggu di operasi tertib ya habis itu dilepas lagi kita nih gak iso ya kita ini kita nih ya mohon maaf akhirnya Bu Mega apa gimana jadinya ya saya mungkin tidak merendahkan diri saya juga sendiri mungkin manusia enggak lah ya kan peribahasa ini gini Mbak ya kita bersihkan mandikan mungkin apa namanya enggak usah wes jadi wes kasar jadinya kalau enggak gitu. Ya mungkin itu aja Mbak Lana lah. Tapi semoga ini didengar oleh yang apa bukan yang biasa-biasa ini udah luar kok dianggapnya kok gula semut ini piye maksudnya iki? Harusnya kan harus apa eksekusinya? Tindak langgan nyatanya apa gitu loh. Ini serius nih Mbak gitu Mbak Yolanda. Terima kasih Mbak Yolanda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Raffi Udin. Itu yang menjadi catatan. Tadi sudah jelas sebenarnya kawan ya. Bahwa pelanggaran yang dilakukan itu bagaimana. Lalu tupoksinya siapa. Hanya saja tindakannya itu yang tidak ada. Itu yang masih menjadi PR juga. Ke yang mau kembali bergabung, monggo ya, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Ada beberapa yang belum sempat saya akomodir juga, tadi ada voice out dari Pak Arief. Di segmen setelah ini Pak ya, kita akan play begitu. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung di segmen berikutnya. Dan untuk City Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Wisdom.
2: Keterbukaan, memerdekakan pikiran, mau belajar apapun dan kepada siapapun, berani mengakui kekurangan diri, juga berani mengakui kelebihan dari negara lainnya. Dulu Tiongkok itu 49-76 mereka terbelakang sekali karena mereka itu tertutup, karena mereka hanya mau belajar kepada Uni Soviet yang disebut sebagai kakak tertuanya mereka dan mereka tidak mau belajar dari negara lainnya karena dibilang ini menyalahi ideologi mereka. Kemudian 76 Mao Zedong wafat, 78 Deng Xiaoping naik dan Deng Xiaoping menyatakan bahwa kalau kita terus-menerus menutup diri justru kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Dan dari keterbukaan itu, dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping yang disebut reformasi dan keterbukaan menjadikan Tiongkok semaju saat ini. Jadi menurut saya kemajuan Tiongkok salah satunya kalau bukan penyebab utamanya adalah karena keterbukaan tadi dan menurut saya inilah kenapa saya menyebutkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal yang layak dipelajari dari Tiongkok itu. Bukai ke ziyou silui tiao, kata Deng Xiaoping. Kalau kita tidak berani, tidak mau mereformasi, tidak mau membuka pemikiran kita, hanya ada satu jalan, mati aja. Saya Novi Basuki, orang gunung dari lantai 8 yang pernah nyantri selama 10 tahun di Tiongkok. untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Bagi Anda warga dan pengguna jalan di kawasan Bendungan Lahor, mulai tanggal 1 Agustus 2026, akses kendaraan roda 4 tidak lagi diperbolehkan melintas di puncak bendungan. Akses hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2 dengan ketentuan yang berlaku. Berikut pernyataan Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aestrianingsih.
2: Dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 1 Agustus 2026, dalam rangka untuk pengamanan jalan puncak Bendungan Lahor, akses kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan untuk melintas. Sementara kendaraan roda 2 tetap dapat melintas dengan mekanisme tap kartu.
1: Ivania juga menambahkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 12 September 2025 tentang himbauan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di atas puncak bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi, bukan jalan umum, sehingga pengaturan akses dilakukan untuk menjaga keselamatan bendungan dan pengamanan objek vital nasional.
2: Sebagai informasi, Bendungan Lahor telah beroperasi hampir 50 tahun. Kebijakan ini diambil sebenarnya bukan karena kondisi Bendungan Lahor berbahaya, tapi justru karena kondisinya masih cukup baik, sehingga Perum Jasa Tirta 1 melakukan langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan agar dapat bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Perlu diketahui, Bendungan Lahor juga memiliki fungsi yang sangat vital, di mana dia menampung sekitar 30 juta meter kubik air dan menjadi bagian penting dari sistem Sungai Berantas. Ini adalah langkah Perum Jasa Tirta 1 untuk melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat secara luas.
1: Mari dukung langkah ini demi menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor.

0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Guidance for Your Life, City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kawan, saya mau kembali geser ke beberapa catatan yang tadi masuk di WhatsApp kami. Tadi ada Pak Arif ya yang kirim voice note kaitannya dengan topik bahasan Ijen Talk. Saya mau geser dulu, lumayan panjang nih Pak Arif, sekitar 2 menitan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Syarat buat Arjasari ya. Kalau untuk masalah penurunan penumpang emang ribet ya, emang ribetnya itu banyak customer yang kadang baru pertama ke Arjasari, jadi dia nggak tahu pos biru itu di mana. Jadi walaupun dia order online itu kita mesti harus kasih tahu dulu, ini kita di pos biru di sebelah barat. Sebelah barat itu mana? Ini saya baru di sini, saya nggak tahu sebelah barat. Jadi harus tanya jawab seperti itu, dan itu prosesnya nggak sedikit sebentar ya. Itu yang kedua yang

0: Yang keduanya itu kalau semua penurunan penumpang itu harusnya itu di dekat dengan pos biru biar enak, jadi semuanya itu melalui pos biru, jadi pas keluar itu sudah ada pos biru. Gimana caranya nanti keluarnya seperti apa, nanti harus melalui pos biru, jadi nggak bisa keluar selain dari pos biru. Nah, yang ketiga itu dibikinin jalan pas pintu apa itu kedatangan itu kan ada ruko-ruko ya, sahabat, itu pasti ada yang sepi tau rukonya, itu ada yang kosong. Ya itu dibongkar aja, dibuat jalur akses ke pos biru. Kalau enggak ya di pojokan yang ditutup itu sama gerbang itu dibongkar lagi buat akses ke pos biru. Jadi jangan sampai ada akses selain keluarnya itu ke pos, ke selain pos biru. Kalau sekarang ini kan banyak kalau jadi itu keluarnya, jadi orang-orang itu ya nggak tahu, yang baru datang juga nggak tahu gimana pos biru itu gimana, harus gampang untuk dapat online itu di mana gitu. Sedangkan kita juga takut sendiri kita kalau misalkan ngambil dia di luar terminal selain di pos biru, nanti salah paham lagi nanti. Himbauannya ya seperti itu ya, dibikin jalan untuk langsung ke pos biru. Kalau enggak ya diarahkan itu pintu baru yang khusus untuk ke pos biru. Jadi keluarnya itu langsung ke pos biru. Banyak terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saran dari Pak Taufik ya. Lalu juga tadi ada informasi lain yang belum sempat terbaca, Pak Iswoko di Jalan Borobudur dekatnya SMA SMK Widya Gama. Ada mobil PLN yang sedang memotong ranting yang menjuntai di bawah di kabel PLN. Teman-teman yang melintas setelahnya BCA ke arah Pasar Blimbing, kurangi kecepatan. Sekarang masih ada, Pak? Coba saya cek dulu ya. Tadi memang sempat ada perlambatan kawan di sana. Coba saya cek. Kalau sekarang sih relatif ramai lancar ya. Cukup ramai. Yang mulai ngantri itu justru dari ini, dari Pasar Blimbing yang ke arah TL. Ini lumayan juga antrian di Ela Sucipto, kawan, dari perempatan itu ke TLMCC. Apakah mungkin juga karena antrian ini ya, perlintasan rel kereta juga, kalau setelahnya rel itu lancar soalnya, kemungkinan seperti itu. Itu tuh beberapa catatan. Yang melintas juga di Jalan Borobudur, kalau masih ada kegiatan pemotongan rembes-rembes pohon ini ya, boleh berbagi info juga. Yang lagi di perjalanan boleh kembali berkabar di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Dinkes Kota Malang kejar target keberhasilan pengobatan TBC. Target keberhasilan pengobatan TBC Dinkes Kota Malang tahun 2026 sebanyak 90%. Target ini ditentukan atas pertimbangan pengobatan sepanjang 2025 lalu sebesar 85%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif menjelaskan, peningkatan keberhasilan pengobatan menjadi salah satu fokus utama dalam pengendalian TBC di Kota Malang. Dr. Husnul menambahkan, kalau ada pasien yang ditemukan pada bulan Januari, maka evaluasi keberhasilan pengobatan baru bisa dilakukan pada akhir bulan Juli atau awal Agustus 2026. Kawan, Jatim perkuat perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan gerakan perlindungan anak di ruang digital atau perisai anak sebagai upaya melindungi generasi muda di berbagai ancaman di dunia maya. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, perisai anak mengedepankan edukasi, penguatan regulasi, dan kolaborasi lintas pihak untuk mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak. Gerakan tersebut juga didukung digital terpadu untuk edukasi dan pelaporan kasus kekerasan digital, serta mendapat apresiasi dari Menteri PPPA Arifatul Khairul Fauzi. Kawan, upaya gencatan senjata Gaza masih berlanjut. Hamas menyatakan bersedia melucuti senjata dengan syarat Israel menarik seluruh pasukan militernya dari jalur Gaza sebagai bagian dari kesepakatan mengakhiri konflik. Seorang pejabat Hamas mengatakan kesepakatan mengenai pelucutan senjata telah dicapai, namun pelaksanaannya harus diikuti penarikan bertahap militer Israel dari Gaza. Hamas juga meminta para mediator internasional memastikan seluruh kesepakatan dijalankan oleh kedua pihak demi mewujudkan gencatan senjata yang berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

City Gate 9 Warwani FM Guidance for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas dan juga perjalanannya, tetap hati-hati, kondisi semakin siang semakin terik. Itulah di beberapa hari terakhir ini ya yang kita rasakan. Tapi pastinya tetap semangat karena ini kan hari Jumat ya. Besok sudah memasuki weekend. Di jam 11 lebih 8 menit ini juga antisipasi di beberapa masjid besar karena persiapan juga untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar alun-alun Merdeka di sekitar Masjid Jami' ya, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Termasuk untuk Anda yang sekarang berencana mengarah ke sekitar Kota Batu, Anda yang sekarang juga posisi masih berada di sekitar Kabupaten Malang, boleh nanti Anda berbagi bagaimana kondisi di sekitar Anda siang hari ini. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 360 911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak khususnya Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi bahasan di IGN Talk pagi hari tadi, karena tentu menjadi pertanyaan banyak orang ya, kenapa kemudian rasanya bus-bus yang ada di Terminal Arjosari ini kok masih belum tertib juga gitu. Bahkan mungkin ketika di jam-jam sibuk, jam-jam berangkat kerja, jam-jam pulang kerja, nah ini kan juga cukup mengganggu ya, belum lagi adanya bus yang kemudian melawan arah. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan dari narasumber, mungkin beberapa yang bisa kita garis bawahi bersama ya dari IGN Talk pagi ini, pagi tadi kawan. Jadi dijelaskan oleh Kepala Terminal Tipe A Arjosari, Bu Mega Perwira ya, pada dasarnya ketika ada laporan bus yang tem, ini pihaknya selalu berkoordinasi terkait dengan rekapan tilangnya, jadi nanti dikumpulkan gitu ya, kemudian disampaikan ke Dishub Provinsi Jatim, karena memang izin trayeknya ada di sana, lalu dari Dishub Provinsi Jatim ini akan memberikan sanksi terhadap PU bus, begitupun dari PU bus juga memberikan peringatan ya terhadap krunya. Seperti itu kalau melihat dari prosedurnya. Nah, kemudian Bu Mega tadi juga sempat menyinggung kawan, sepertinya ini banyak kru bus yang menganggap ringan terkait dengan sanksi tilang yang dikenakan, yaitu sebesar 700 sampai 900 ribu ya ketika sidang. Dan Bu Mega juga menggarisbawahi kawan di sini, jadi masih adanya jupang liar yang ada di area minimarket. Nah, ini cukup menjadi hambatan ya. Kalau dari pengamatan rekan-rekan Terminal Arjosari, total masih ada 3 orang yang sering standby di sana. Nah, uniknya ketika ada petugas di lokasi, menyisiri lokasi, orang yang dimaksud ini tidak ada ya, tapi ketika petugasnya sudah tidak ada, nah mereka ini kemudian bergerak. Seperti itu kawan yang terjadi di lapangan. Kemudian Bu Mega juga sempat menjelaskan sebenarnya sosialisasi, pengawasan di lapangan itu sudah dimaksimalkan bersama dengan di subprovinsi, di subkota Malang dan juga Polresta Kota Malang. Bahkan sosialisasi waktu itu mulai dimasifkan di bulan Juni 2025. Nah, kemudian terkait dengan penilangan, ini juga sudah pernah dilakukan ya. Dan untuk ke depan, Bu Mega juga sangat berharap di sini support dari Polresta Malang Kota bisa lebih lagi, khususnya dari Satlantas, supaya bisa memberikan pasal berlapis ya, dengan harapan dari kru-kru bus ini juga bisa memberikan efek jera begitu ya. Kemudian ada juga dari narasumber lain, Kepala UPT P3 LLAJ Malang di Subprovinsi Jawa Timur, Muhammad Binsar Garka Siregar, yang menyampaikan, jadi ketika kita bicara upaya dari beberapa pihak terkait yang sudah dimaksimalkan, kemudian tilang yang sudah diberikan, harapannya kesadaran dari masyarakat ini juga bisa tumbuh ya, khususnya untuk para penumpang yang mau naik. Nah, ini harapannya bisa masuk dulu lah ke terminal, toh di sana juga dari segi fasilitas sudah baik gitu ya. Dan kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan ya, termasuk untuk Anda yang masih mobile di sekitar Malang Raya, boleh nanti nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami, termasuk Anda yang lewat Raden Intan, titip ya, ketika Anda melihat adanya bus-bus yang masih bandel ini, Anda juga bisa teruskan ke kami, mungkin ada dokumentasi, paling tidak foto yang bisa di-share, kita juga akan teruskan ke Kepala Terminal Arjosari. Dan ini tadi ada Pak Irfan, terima kasih banyak, jam 10 lebih 4 menit tadi di sekitar Terminal Arjosari di bagian luar ini juga cukup banyak bus-bus yang masih ngetem. Bahkan ini tadi ada dokumentasinya, ada video yang dikirimkan, coba kita putarkan kawan. Ini video dari Pak Irfan Effendi ya. Kita bisa lihat ada bus bagong yang berhenti di kiri jalan. Dan tidak hanya satu bus, kayaknya itu di depan juga masih ada lagi. Tapi nggak tahu ini busnya apa ini ya, PO-nya tidak tercapture dengan jelas. Tadi sudah dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, kita teruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Untuk beberapa informasi lain, Anda yang sekarang ini masih mobile dan masih bisa gabung, atau mungkin yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan geser dulu kawan siang hari ini, waktunya kita update-kan lalu lintas di jalan tol.

0: dokter. Informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kita bergeser ke beberapa gate dulu ya. Di Malang Madiopuro, jalur exit cukup ramai. Kalau di Pakis jauh lebih lancar, sama halnya dengan gate Singosari maupun juga Lawang. Kalau arah ke Surabaya dari ruas Pandaan Malang bergeser ke Gempol Pandaan, lalu juga mengarah ke Kejapanan Gempol sampai dengan Porong Gempol, itu ada peningkatan volume yang arahnya ke Sidoarjo ya, arah ke Porong. Lalu dari Surabaya Porong, dari arah Sidoarjo, itu juga relatif lengang kalau masuknya di sekitaran ini ya, Waru. Setelahnya Waru, kawan, arah ke Perak itu yang cukup ramai juga. Kalau arah Juanda masih relatif lancar. Di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro tidak ada hambatan. Dua arah ramai lancar, terutama yang di ruasnya Paspro. Arah ke Probolinggo ada peningkatan signifikan. Di kawan-kawan juga boleh berbagi info di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuno, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuno, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
5: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami setelah cukup banyak kita membahas soal bagaimana kondisi yang ada di Terminal Arjosari. Dan rasanya ini juga bukan hanya soal bus-bus yang masih ngetem, tadi juga sempat dibahas bagaimana kemudian Anda mungkin salah satunya yang melihat ya adanya bus melawan arah, khususnya bus yang mau masuk ke SPBU. Bahkan ada yang kemudian menyampaikan solusi bagaimana kalau mungkin dari gate busnya itu diubah begitu ya. Dan tadi kita sudah coba tanyakan ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega, bahkan Bu Mega juga sudah menjawabnya ya, ternyata dulu itu juga sudah sempat kawan diberlakukan hal yang sama, tapi ada beberapa hasil yang sepertinya masih belum bisa begitu ya, intinya kalau dibuat seperti itu. Coba kita dengarkan bersama seperti apa penjelasan dari Bu Mega Perwira.
1: Baik, terkait alur bus yang untuk ditukar ini memang pernah kami pernah kami coba untuk ditukar memang. Itu awal-awal saya di sini kurang lebih bulan Juli atau Agustus ya, saya lupa. Pernah kami tuh sampai turun ke lapangan mengevaluasi, menghitung pergerakan bus ini dan juga arus lalu lintas yang ada di depan, karena menukar posisi pintu masuk dan pintu keluarnya tidak hanya dari bisnya saja, tapi tapi dari juga kondisi lalu lintas yang ada di situ. Di situ kelemahannya yang kami dapatkan kemarin dari hasil tinjauan lapangan itu, yang pertama nanti akan ada crossing di mana ketika pintu masuk berubah menjadi pintu keluar dan sebaliknya. Nanti akan ada crossing bis yang menuju melanjutkan perjalanan ke arah barat itu, Raden Mintar ke barat itu akan crossing dengan bis yang akan masuk. Nah, kendalanya di situ satu akan terjadi antrian kendaraan yang bagi pengguna jalan yang melintas di Raden Mintar. Itu akan menimbulkan kemacetan dan ketika itu terjadi akan menimbulkan masalah baru lagi nanti. Yang kedua, dengan kondisi yang saat ini kami rasa itu belum bisa, karena apa? SDM kami sangat terbatas, Mbak. Jadi perlu diketahui bagi masyarakat juga, untuk Terminal Arjosari ini jumlah personilnya sangat terbatas. Dimana jika di dalam aturan P40 tahun 2015 tentang jumlah SDM yang layak bagi terminal tipe A kelas 2, seperti ATIO 1, minimal 124 personil. Tapi di tempat kami saat ini hanya sekitar 41 personil. Gitu ya. Jadi untuk pengaturan di depan tuh takutnya kami, kekhawatiran kami itu tidak bisa maksimal. Nanti akan menimbulkan masalah baru lagi, terutama protes dari pengguna jalan yang ada di Raden Mintar. Bukan kami tidak mau melakukan, tapi kami tunda dulu gitu loh. Kami tunda dulu, kami evaluasi dulu. Kalau misalnya setelah evaluasi ini dan kami laporkan kepada pimpinan juga sudah mendapatkan persetujuan, baru kami akan tindak lanjuti. Tapi untuk saat ini kami tunda dulu, kami mengukur sesuai dengan kemampuan kami dulu, gitu loh Mbak. Terus yang kedua,
0: Nah itu kawan ya, kalau bicara soal penjelasan kenapa kemudian pintu masuk dan keluar bus ini tidak diubah saja begitu ya. Jadi memang sudah pernah dilakukan dan ada beberapa pertimbangan ya, rasanya kurang memungkinkan kalau dilakukan untuk saat ini. Kemudian untuk beberapa catatan lain yang sekarang ini juga masih mobile, boleh nanti Anda berbagi informasi bagaimana kondisi siang hari ini. Kalau kita coba pantau, Anda yang berencana mengarah masuk ke kota Malang yang dari arah Surabaya, Anda bisa ambil jalur arteri ketika Anda nanti masuk di sekitar Singosari, kemudian di area traffic light Tela Sucipto, termasuk juga di sekitar Borobudur. Sejauh ini masih terpantau lancar saja. Nah, justru hati-hati ketika nanti Anda berencana mengarah ke sekitar Bukuluduk yang dari arah Gatot Subroto sudah tampak terjadi peningkatan volume kendaraan ya di Jembatan Berantas, kawan. Hati-hati dengan ekor kepadatan sampai di Gatot Subroto Gang 2. Ini yang arah ke Rampal ya. Kalau untuk selepas dari itu, kondisinya sudah kembali lancar. Anda ingin berbagi informasi, selain WhatsApp, kita ada sosial media yang bisa Anda manfaatkan. @cityguideline11fm.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 12 aparatur sipil negara ASN sebagai suksesor dalam pengisian 4 jabatan pimpinan tinggi pratama melalui mekanisme manajemen talenta. Penetapan tersebut merupakan hasil penilaian kompetensi, potensi, kinerja, serta rekam jejak yang dilakukan Komite Talenta. Sekda Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, Komite Talenta itu menetapkan 3 orang suksesor untuk setiap 1 jabatan yang akan diisi, sehingga terdapat total 12 kandidat yang dipersiapkan untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pamekasan.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi untuk mempercepat perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, bilang pihaknya sudah mendata sekolah yang diusulkan untuk diperbaiki, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sekolah yang rusak berat. Pemprov Jawa Tengah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota mengingat kewenangan perbaikan SD dan SMP ada di daerah. Sementara SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atas inovasi dan komitmen dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional yang terintegrasi dengan program unggulan kepala daerah dan tim penggerak PKK Kabupaten. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak kepada Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono. Apresiasi itu diberikan atas keberhasilan sejumlah program prioritas nasional meliputi Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Gati, Lansia Berdaya Sidaya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, serta program makan bergizi gratis MBG bagi balita, ibu menyusui dan ibu hamil 3B.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Bahasa seorang pejabat publik bukan hanya soal cara berbicara, tetapi juga mencerminkan sikap kepemimpinan. Setiap istilah yang disampaikan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat hingga berpotensi memicu perpecahan. Dosen Komunikasi Politik Universitas Airlangga sekaligus Ketua ISKI Jawa Timur, Dr. Suko Widodo, mengatakan komunikasi pejabat publik harus dilakukan secara santun, jelas, akurat, dan bertanggung jawab karena membawa nama lembaga yang diwakilinya.
2: Apa idealnya sebenarnya apa, tidak hanya presiden tapi bahasa juga itu ada, kalau ASN memang ada ya, jadi misalnya peraturan itu harus pelayanan publik yang bagus, itu mengikat ya semua. Nah karena presiden itu dia pembina ASN, otomatis ya dalam konteks ini pasti harus, maka idealnya pasti bahasanya harus santun, jelas, akurat pasti, objektif, dan ya bertanggung jawab ya, tanggung jawab dan mempersatukan. Karena itu bahasa bagi pejabat publik bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga instrumen leadership atau kepemimpinan, instrumen melayani publik dan ya membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu bahasa yang digunakan idealnya ya informatif, santun, akurat, inklusif, dan mampu mempersatukan masyarakat. Itu yang penting ya, jangan sampai kemudian kalimatnya itu memecah belah dan sebagainya.
1: Sementara itu, dosen magister ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, menilai pemimpin memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik termasuk melalui pemilihan bahasa yang digunakan. Menurut Aziz, sejumlah istilah yang disampaikan pejabat publik seperti antek-antek asing hingga londo ireng perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
3: Ya, kalau dalam konteks demokrasi tentu yang mengawasi, mengontrol ya kita-kita ini, warga gitu ya. Dan harus diingat oleh para pejabat publik itu, karena pejabat politik macam presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu dia asal-usul kekuasaannya kan dari kita. Kitalah pemberi yang mereka berkuasa, kitalah yang memilih mereka ketika pemilu atau yang memberikan mandat agar mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kita, pemberi kuasa itu. Juga kewajiban politik untuk mengawasi mereka agar tidak menjauh dari apa yang diharapkan, dari apa yang seharusnya dia lakukan, begitu ya. Nah, karena itu kritik-kritik publik, kritik kita kepada penguasa yang kita beri kuasa tadi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia bukan ancaman, dia hanya pengingat bahwa kamu harus tetap berada di jalan yang benar.
1: Etika berbahasa menjadi bagian penting dalam kepemimpinan, sebab setiap kata yang disampaikan pejabat publik tidak hanya membawa pesan, tetapi juga membawa dampak bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ya, jalanan sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya setelah tadi beberapa catatan disampaikan kawan-kawan City Guide. Kalau sekarang ini Anda berencana mengarah ke sekitar Kota Malang, hati-hati sebelum itu di area pabrik gula Kebon Agung tampak di sana peningkatan arus lalu lintas sudah mulai terjadi. Ini di sekitar pabrik gulanya ya. Tapi nanti selepasnya ataupun yang arah sebaliknya dari Kota Malang mengarah ke pakai saja atau ke Panjen, kondisinya lancar saja. Nah, mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, kemudian tahu informasi ada apa di sana, boleh nanti Anda kabarkan. Oke, kita kembali lagi ke catatan Ijentok bagi tadi. Ini juga mungkin kita kembali mengingatkan ya, untuk beberapa pertanyaan, termasuk juga dari Anda, kalau tadi sudah terjawab, kenapa kemudian tidak diubah saja gate-nya, gate bus ya, baik yang keluar maupun yang masuk. Tadi sudah dapat jawabannya seperti apa dari Bu Mega Perwira. Nah, kemudian ini kaitannya dengan pos biru, kawan. Seperti apa? Kita coba dengarkan bersama ya, sekali lagi pernyataan yang disampaikan dari Kepala Terminal Tipe A Arjosari, Mega Perwira Donowati.
1: Terus yang kedua terkait pos biru untuk digeser ini, mohon izin, untuk pos biru ini pengelolanya bukan dari terminal tipe A, Bapak. Untuk pos biru ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Provinsi, jadi di sini kami tidak ada kewenangan untuk mengatur pos biru. Tapi kami sudah bekerja sama dengan teman-teman pos biru terkait pengaturan untuk ojek online dan juga pengaturan terhadap posisi pengangkutan penumpang untuk penumpang ojek online gitu loh. Jika dulu semua penumpang itu titiknya tumpahnya ke pintu keluar pos biru, sekarang terpecah konsentrasinya. Ada yang naik dari lobi, ada yang naik dari tengah. Jadi dari penurunan penumpang itu menuju ke arah lobi, di tengah-tengah tuh ada jalan akses menuju ke parkiran pos biru. Di situ ada pos. Pos untuk menaikkan penumpang bagi penumpang yang melakukan pemesanan ojek online. Lalu di area lobi juga kami sediakan shelter bagi ojek online. Tujuannya adalah agar penumpang nyaman ketika menunggu jemputan dari ojek online-nya gitu. Itu sudah terpecah sekarang. Konsentrasinya sekarang di pintu keluar pos biru tuh kurang lebih sekarang tinggal 30% lah dari yang dulu gitu, dari yang sebelum-sebelumnya.

0: pemesanan terhadap ojek online. Itu ya Mbak Erika. Terus yang terkait dari Pak Zainul tadi, saya sepakat Pak, jadi penumpang itu kenapa mereka ketika turun di penurunan penumpang itu mereka kan
1: harus jalan
0: langsung ke lobi gitu ya. Itu faktornya banyak sih Pak, salah satunya yaitu karena titik penurunan dekat dengan pintu masuk bis gitu kan. Kemarin kami sudah melakukan telah teknis ya Pak ya terkait itu, rencananya memang akan kami geser Pak titik penurunan itu.
2: Nah itu kawan ya, untuk beberapa penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Bu Mega. Nanti kita akan kembali lanjutkan, termasuk yang sekarang juga masih berada di sekitar Malang Raya. Tambahan dari Anda juga masih boleh nanti Anda bagikan. Manfaatkan saja untuk WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan, bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih, kawan, yaitu adanya Tugu ke Kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuafoto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana, kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city9911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural.

0: Cheers, better drinking water.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap! Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
1: HP?
4: Bukan.
1: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk hari ini Anda yang bersiap mengarah ke Kota Batu seperti yang sering kita sampaikan ya, kita ingatkan, jadi terhitung hari ini, besok dan hari Minggu, ini ada kegiatan di Kota Batu. Jadi informasi yang kami dapatkan untuk kegiatan hari ini ya, khususnya berpusat di sekitar kawasan Gunung Banyak, yaitu kejuaraan para layang level internasional di kawasan Gunung Banyak. Dan ini juga akan berlangsung selama beberapa hari ini, dan tidak hanya di sini, termasuk ada juga kegiatan di sekitar PNS, belum lagi untuk kegiatan ratusan pecinta otomotif klasik ya di kawasan pegunungan Kecamatan Pujon. Jadi untuk beberapa titik yang perlu diantisipasi di sekitar Kota Batu. Mungkin Anda yang sempat melintas juga di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan. Kalau informasi yang kami dapatkan dari reporter CityGate FM Masrur, jadi untuk kegiatan openingnya, opening ceremony para gliding ini sudah dilakukan sejak jam 11 tadi ya informasinya. Dan untuk beberapa informasi lain kita masih coba cari tahu, apalagi di puncaknya nanti hari Minggu. Nah, ini antisipasi khususnya di beberapa titik jalan protokol ya, seperti Agus Salim, Gajah Mada, dan juga di sekitar Panglima Sudirman. Mungkin Anda yang punya informasi juga kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi di akhir pekan nanti, hari Sabtu dan juga hari Minggu, atau mungkin hari ini di sore hari nanti, boleh nanti Anda kabarkan juga di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Di update pantauan lalu lintas, di ruas tol Malang Pandaan masih cukup lancar ya, dua arah dari beberapa getol nih di sekitaran Malang Madiopuro, exit maupun entry, ada peningkatan volume. Kalau di Pakis jauh lebih lengang, sama hanya dengan Gate Singosari dan Lawang. Lawang jalur exit ya, sudah mulai ada peningkatan juga ternyata. Arah Surabaya dari Gempol Pandaan bergeser ke sekitaran Kejapanan Gempol, lalu di area Porong Gempol, sampai dengan Porong Sidoarjo, ada peningkatan di jalur exitnya Sidoarjo kawan. Tapi kalau nanti lanjut arah ke Waru, itu jauh lebih lengang ya, dari Surabaya Porong. Nanti bergeser juga ke sekitaran Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah ramai lancar. Nanti Anda boleh bagikan juga update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city_guide911FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan merespon bus ngetem di depan terminal. Hari ini 31 Juli pada talk show Radio City Guide, Kepala Terminal Arjosari Tipe A Malang, Mega Perwira menjelaskan, sebenarnya sosialisasi dan pengawasan di lapangan sudah dimaksimalkan bersama di subprovinsi, di subkota Malang, dan Polresta Kota Malang. Bahkan sosialisasi sudah dimasifkan sejak bulan Juni 2025 lalu. Mega menjelaskan juga, sebenarnya penilangan sampai surat teguran ke PO bus sudah dilakukan, tetapi kru bus beralasan kalau penumpang memang sering menunggu di luar terminal. Mega menambahkan terkait dengan jupang liar, pihaknya sudah koordinasi dengan kru bus supaya tidak memberikan setoran ke mereka. Mega berharap ke depan Polresta Malang Kota juga bisa lebih support supaya bisa memberikan pasal berlapis supaya ada efek jera terhadap kru. Kawan, anggota DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah perkuat perlindungan petani dan mengantisipasi krisis air bersih akibat El Nino. Fenomena El Nino mulai berdampak di sejumlah wilayah Jawa Timur. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan air untuk irigasi. Sementara untuk debit air sungai, saluran air terus menurun. Anggota DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menyebut, kondisi ini membuat biaya produksi naik karena petani harus menggunakan pompa air. Bahkan, sebagian memilih membiarkan lahan mengering karena resiko kerugian semakin besar. Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi termasuk perlindungan bagi petani serta percepatan distribusi bantuan air bersih di daerah rawan kekeringan. Kawan, RI jajaki kerjasama strategis dengan AS. Indonesia mengeksplorasi peluang kerjasama dengan Amerika Serikat di berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, teknologi, penerbangan, pertambangan, pertahanan, hingga pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat bersama sejumlah perusahaan Amerika di Washington, guna memperkuat hubungan ekonomi dan membuka peluang investasi baru bagi Indonesia. Selain memperluas kerjasama perdagangan, Indonesia juga mendorong kolaborasi di bidang teknologi dan AI sebagai bagian dari penguatan daya saing nasional di masa depan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guardian for your life. Semakin siang semakin terik untuk beberapa catatan. Jadi Anda yang sekarang ini kawan berencana melintas, setelah tadi kita sempat sampaikan ya bagaimana kondisi di area pabrik gula Kebonagung terjadi antrian, tapi untuk saat ini sudah kembali normal. Begitupun ketika Anda mengarah ke Jalan S. Supriyadi, dan untuk Anda yang mau masuk ke sekitar ini ya RST Supraun, kondisi juga masih terpantau lancar. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisi di area Sudandar Priyo Sudermo mengarah ke Raden Panji Suroso, Raden Intan juga masih terkondisikan. Tapi bicara Raden Intan ya, mungkin Anda yang siang hari ini melintas di sana, seperti apa pantauan update-nya, boleh nanti Anda bagikan. Karena tadi ada Pak Irfan yang menyampaikan di sekitar Arjosari, khususnya di luar terminal, ini masih ada beberapa bus yang ngetem kawan. Sedangkan tadi ini tadi juga sempat jadi bahasan ya di Ijen Talk terkait dengan hal ini. Jadi kita sama-sama memantau ya, termasuk untuk laporan-laporan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa teruskan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kawan, masih bicara soal rangkaian kegiatan ya yang ada di Kota Batu. Jadi yang perlu diantisipasi beberapa jalan protokol, tapi memang ini sudah ada atensi dari rekan-rekan lantas Polres Malang, Polres Batu ya, karena juga beberapa personil. Jadi nanti akan dipersiapkan ya untuk mengarahkan juga. Yang jelas untuk hari Minggu, khususnya hari Minggu dari jam 9 pagi, ini lebih baik Anda pertimbangkan kalau mau lewat di Jalan Agus Salim, Gajah Mada dan Panglima Sudirman, karena ini adalah titik yang akan digunakan untuk aktivitas masyarakat ya. Informasi yang kami dapatkan bahkan dari Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara menjelaskan lebih baik dihindari. Tapi yang jelas sudah disiapkan skema pengalihan arus dan jalur alternatif supaya aktivitas masyarakat maupun wisatawan tetap bisa berjalan. Nah, selain menempatkan personil di sejumlah titik, dari pihak kepolisian juga mengimbau supaya masyarakat ini ya lewat di jalur alternatif. Bahkan dari Kasihumas Polres Batu Ibtu M. Huda Rohman minta pengguna jalan tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Masyarakat khususnya pengguna jalan yang melintas di Kota Batu diimbau supaya terus memantau ya informasi terbaru soal rekayasa lalu lintas, berangkat lebih awal dan memilih rute alternatif dinilai menjadi langkah terbaik untuk menghindari kepadatan selama akhir pekan yang dipenuhi dengan berbagai agenda. Nah, mungkin Anda yang menanyakan agendanya memang apa aja sih di sekitar Kota Batu. Jadi rangkaian kegiatannya itu diawali dengan kejuaraan para layang level internasional yang ada di kawasan Gunung Banyak. Bahkan tadi kita sempat konfirmasi juga dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan ya, reporter City GTFM Asrur menyampaikan kalau pembukaan seremonial itu sudah dibuka hari ini sekitar jam 11 siang tadi. Nah, event ini juga berlangsung cukup lama ya, dari 3 hari terhitung ya, dari hari ini, besok, dan hari Minggu. Tentu kondisi ini diprediksi menjadi magnet bagi atlet, official, sampai wisatawan. Tidak hanya di kawasan pegunungan, bahkan wisata juga merambah ke Kecamatan Pujon. Jadi ada ratusan pecinta otomotif klasik yang dijadwalkan akan memadati wilayah ini dalam Jambore Vespa yang digelar besok kawan, hari Sabtu sampai hari Minggu, 2 hari. Nah, sementara itu destinasi wisata BNS ini juga akan menggelar semacam konser musik ya, ini selama 2 hari, hari Sabtu sama hari Minggu, berarti besok ya sampai hari Minggu itu ketika malam harinya, dan puncak kepadatannya terjadi pada hari Minggu sejak pagi. Jadi ini juga ada para pelari dari berbagai daerah yang akan memadati kawasan Ororombo dalam ajang Nilayaran. Di hari yang sama, Kota Batu juga menggelar Parade Seni Budaya Kolosal Bentengan Nuswantoro yang dijadwalkan jam 9 pagi sampai selesai dengan memanfaatkan jalur utama atau jalur protokol. Nah, kemudian untuk beberapa informasi lain, tidak hanya di Kota Batu, wilayah Kabupaten Malang, wilayah Kota Malang, bagaimana? Apakah Anda juga tahu informasi kegiatan masyarakat di akhir pekan nanti yang perlu diantisipasi, yang perlu dihindari? Anda bisa teruskan di 0811-3600-911. Kita beralih dulu ya, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi kabar kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.

0: Info Talk, informasi seputar jantung.
1: Ya, selamat siang kawan. Kita update kembali pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Peningkatan terjadi signifikan di ruas Malang Madiopuro, di gate Malang Madiopuro maksudnya, jalur entry sudah mulai cukup ngantri, terutama di persimpangan Ki Ageng Gribik ya, di traffic light. Lalu kalau dari arah Malang Madiopuro kita bergeser ke Pakis, exit entry-nya cukup ramai. Ternyata justru Singosari yang relatif lengang nih, sama dengan gate Lawang. Kayaknya rata-rata banyak yang akses ke arah selatan. Lalu di ruas Pandaan, Pandaan Malang ke Gempol Pandaan, berbelok ke sekitaran Gempol Rembang sampai dengan Gempol Pasuruan itu masih relatif normal. Tapi dari arah Pasuruan ke Probolinggo ada peningkatan volume kawan. Kalau saya amati ini dari sekitaran rest area Pasuruan Probolinggo ya, yang mau exit ke area Probolinggo itu juga yang sudah cukup mendominasi. Kalau untuk arah sebaliknya masih relatif lancar. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu juga normal. Waru Perak yang tadi sempat saya kabarkan ada peningkatan volume, sekarang sudah relatif lengang. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi kabar selain update traffic mungkin di beberapa ruas tol yang sudah di-mention, mungkin di sejumlah ruas tol lainnya boleh Anda bagikan juga, termasuk update cuacanya dengan mention di @citygate911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
7: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
8: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
9: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
8: Terus?
9: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
10: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
8: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
9: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
10: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, bicara soal kegiatan paragliding ya. Jadi pemerintah Kota Batu ini menggelar Batu International Sport Tourism Festival Paragliding 2026, dan informasinya memang mulai 30 Juli sampai 2 Agustus. Kejuaraan yang bertaraf internasional ini akan menghadirkan atlet para layang dari berbagai negara untuk bertanding di nomor ketepatan mendarat. Dan dari Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Batu, Farida Anifa, menjelaskan, jadi acara ini sebagai kejuaraan olahraga dirgantara yang memang fokusnya pada nomor ketepatan mendarat. Dalam kompetisi ini, para atlet harus bisa mendarat setepat mungkin di titik sasaran yang sudah ditentukan. Nah, selain menjadi ajang olahraga, di event kali ini juga masuk dalam pengembangan konsep sport tourism ya di Kota Batu. Jadi pemerintah Kota Batu ingin mewujudkan kompetisi olahraga yang berpadu dengan potensi wisata alam Kota Batu. Pemerintah Kota Batu juga menilai kehadiran atlet, ofisial, dan penonton ini bisa berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Selain itu, penyelenggara dari event ini juga memperkenalkan Kota Batu ya sebagai salah satu destinasi spot tourism di Indonesia. Semoga juga harapannya ini sebagai langkah baik ya Kota Batu untuk kedepannya memperkenalkan wisata Kota Batu ke beberapa negara ya, karena memang yang hadir tidak hanya warga Malang, tidak hanya warga Indonesia, tapi juga ada yang dari luar Indonesia. Dan untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan yang sekarang masih mobile, mungkin yang sekarang juga posisi ada di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di siang hari ini. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami. Nah, kemudian untuk Anda yang posisi lagi di sekitar Kota Malang, khususnya di sekitar Jalan Veteran, karena memang kabar terakhir yang kami dapatkan ini masih soal kondisi parkir ya di sana. Jadi ada beberapa sepeda motor yang terparkir di trotoar Jalan Veteran. Dan kemudian informasinya sendiri sebenarnya sudah jam 7 lebih 13 menit ya. Kemudian jam 9 lebih 11 menit kami dapat update dari Kabid Perparkiran Yusuf Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat, yang menyampaikan siap diperhatikan seperti itu. Jadi Anda yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda berkabar bagaimana kondisi saat ini. Nah, masih di Jalan Veteran, laporan yang sama juga kita dapatkan sekitar jam 6:30 pagi tadi. Ada yang menyampaikan Pak Arif ya, kalau nggak salah Pak Arif tadi menyampaikan di sana masih ada PKL yang jual sarapan pagi, entah nasi kuning atau pecel gitu. Nah, ini harapannya juga bisa segera ditertibkan. Kita beberapa kali juga komunikasi dengan rekan-rekan Satpol PP Kota Malang, dan hari ini kita coba teruskan ke hotline Satpol PP Kota Malang. Tapi sayang sekali sampai siang hari ini, padahal kita melaporkan jam 6 lebih 23 menit sampai jam 12 lebih 27 menit, ini masih belum dapat balasan. Itu ya, nanti kita coba komunikasikan deh ke kabitnya seperti apa tanggapannya. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide yang mungkin sekarang ini juga sedang melintas di sekitar Jalan Veteran, atau tidaknya di Veteran, di beberapa ruas jalan lain, bagaimana kondisi di siang hari ini. Anda bisa teruskan di WhatsApp atau dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya dishub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Mau menanyakan ya, ini kayak pergi-pergi jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Your Money.
5: Oh, poison di motong jalan. Umum kok tebur. Belok kanan tapi jebuk kiri. Mandek sih, Sam. Iso ni motong jalan ni wong liyo, ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau, moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
5: Ngono iku jenengi egois, dalane wong akeh iki, uang kok gak aturan dewe, gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, setelah tadi kita sempat bahas sedikit ya ini untuk beberapa kegiatan yang di sekitar kota Batu, bahkan satu event yang rasanya juga sangat luar biasa gitu ya, adanya gelaran Batu International Sport Tourism Festival Paragliding 2026. Dan tentunya kawan akan banyak sekali atlet-atlet gitu ya, atlet para layang dari berbagai negara untuk bertanding di nomor ketepatan mendarat untuk saat ini. Dan tentunya juga perlu diingat ya, karena setelah ini kita juga akan memasuki Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di tahun 2027, tentu juga kesiapan atlet ini juga menjadi sorotan gitu ya, menjadi fokus Kota Batu. Bahkan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Batu, sudah mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Porprov Jatim 2027 yang akan dilaksanakan di Surabaya. Nah, sebagai langkah awalnya, KONI akan menggelar semacam program pusat latihan kota ya, atau puslat, selama 3 bulan. Jadi terhitung mulai bulan depan Agustus sampai Oktober 2026. Kemudian dari kata Ketua KONI Kota Batu Santot Ariwibowo pada Porprov Jawa Timur 2025 ya, disampaikan kalau Kota Batu bahkan sempat berhasil menempati peringkat ketujuh di klasemen akhir dengan membawa pulang 33 medali emas, 40 medali perak, dan 40 medali perunggu. Tentu capaian ini menjadi acuan bagi KONI untuk tetap mempertahankan prestasi pada Porprov selanjutnya. Nah, kemudian kawan, disampaikan juga untuk tantangan Porprov tahun depan ya, ini akan ada perbedaan karena memang Surabaya ini kan sebagai tuan rumah yang punya banyak atlet berprestasi yang tentunya juga membuat persaingan akan semakin ketat. Nah, maka dari itu semua pengurus cabang olahraga dan pelatih harus memaksimalkan program pembinaan serta kompetisi internal selama masa persiapan. Jadi para atlet yang sudah menjalani puslat 1 tahun ya sebelum pelaksanaan Porprov dinilai berkontribusi terhadap capaian prestasi Kota Batu. KONI Kota Batu sendiri mengharapkan jadi para atlet nanti bisa mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi sehingga bisa menjaga posisi Kota Batu di jajaran 7 besar di Porprov Jawa Timur 2027. Seperti itu kawan untuk pemberitaan di siang hari ini sambil menemani perjalanan Anda ya. Tentu beberapa update pemberitaan seperti ini bisa Anda akses sebenarnya di website CityGuide yang akan kita updatekan setiap harinya. Anda bisa baca di cityguide911fm.com.
1: Jalan-Jalan Plus.

Ayam tempe memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870, saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang, kawan, sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing, Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe, mulai dari menjual

0: rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi kampung tempe sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ala Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Tumugung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ala Sucipto, kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ya, jalannya sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
7: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
7: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
6: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur di sini. Monggo.
9: Mas, ciloknya 10.000 ya?
8: Oh iya bu, plastik biasa ta?
9: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
8: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
9: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
8: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
9: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
8: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh, rek.
9: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, sebelum kita melanjutkan informasi ya, untuk Anda yang sekarang sedang mobile kemudian berencana mengarah ke sekitar kota Malang, tampak di jalur utama Anda bisa manfaatkan di sepanjang pagi saji. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar kota Malang, Anda masuk ke sekitar Sukun masih terkondisikan. Begitu juga nanti Anda yang mau mengarah ke sekitar Mergan, kondisi juga masih terpantau ramai lancar. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. Jadi di RSUB ini melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam.

0: dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Baik, untuk beberapa catatan lainnya, tadi Pak Nik juga sempat menanyakan ini terkait dengan acara yang ada di Kota Batu. Tadi sudah dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk menjawab ya. Jadi untuk sekarang ini kegiatan ini ya, paragliding yang sudah dimulai, dan untuk acara lainnya seperti kegiatan ini ya, Vespa informasinya yang kami dapatkan. Jadi yang perlu diantisipasi, startnya ini mulai dari STA Mantung, finishnya ada di Grand Pujon View. Seperti itu, tadi sudah dikirimkan Pak ya, fairnya ya. Oke, kemudian untuk Anda kawan yang rumahnya mungkin baru saja jadi gitu ya, tapi kemudian merasa kenapa ya kok belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Nah, saatnya untuk percayakan pada Dekorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena memang semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, fungsional bersama Dekorior Studio. Hubungi sekarang juga di 0878 6278 8880 atau kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Informasi seputar Jawa.

Saatnya kita lanjutkan ke informasi seputar tol. Bagi Anda yang sekarang posisi berada di sekitar Kota Malang, berencana masuk tol dari Gate Singosari, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan ya. Bahkan ketika Anda mengarah ke ruas Pandan juga masih terpantau lancar. Lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo, Waru juga masih terkondisikan. Begitupun selepas dari Waru, seperti halnya Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak, semuanya masih terpantau lancar.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, ada beberapa faktor bus yang masih sering ngetem di luar terminal tipe A Arjosari. Hari ini 31 Juli pada talkshow Radio CityGate Malang, Kepala Terminal Tipe A Arjosari Mega Perwira menyampaikan, ketika adanya laporan bus yang ngetem, pihaknya selalu koordinasikan rekapan tilang dengan Dishub Provinsi Jatim, karena izin trayeknya ada di sana. Dari situ beberapa PO bus yang melanggar diberikan sanksi. Mega menjelaskan, seperti banyak kru bus yang menganggap seringan sanksi tilang yang dikenakan 700 sampai 900 ribu ketika sidang. Mega menambahkan, masih adanya jupang liar di area minimarket yang menjadi hambatan. Total saat ini ada 3 orang yang sering standby. Ketika petugas ke lokasi, selalu sudah tidak ada. Tetapi ketika petugas pergi, mereka kembali. Kawan, Jatim jadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Jawa Timur menyumbang kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia dengan 4 subsektor utamanya meliputi kriya, kuliner, pengembangan game, dan fotografi. Berdasarkan data Kementerian Ekonomi Kreatif, pada periode Januari hingga April 2026, ekspor kriya dari Jawa Timur telah mencapai 0,87 miliar US dollar dan menyumbang 22,9% dari total ekspor nasional. Selain itu, Jatim juga menempati posisi kedua nasional di sektor pengembangan game dengan kontribusi mencapai 20,01%. Kemudian sektor kuliner menyumbang kontribusi 16,8% dan sektor fotografi menyumbang 6,2%. Kawan, Garuda bidik kemenangan kedua di Piala AFF. Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada lanjutan grup A Piala AFF 2026, Jumat sore pukul 5 WIB di Stadion Konburi, Thailand. Laga ini disiarkan langsung melalui RCTI dan Vision Plus. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan kemenangan menjadi target utama untuk membuka peluang lolos ke babak semifinal dan menjaga posisi di papan atas klasemen grup A. Indonesia datang dengan modal kemenangan 5-1 atas Kamboja, sedangkan Timor Leste belum meraih poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Siang kali ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Semakin siang justru tidak seperti biasanya. Kalau biasanya terik sekali, panas sekali, sekarang ya lumayan sumuk sih. Cuman nggak begitu terik ya di luar. Hari ini dari perakiran BMKG cenderung berawan. Kalau saya lihat di Telogomas juga relatif cerah berawan, tapi nggak begitu berangin. Meskipun diprediksi dari BMKG Juanda bahwa wilayah Jatim termasuk Malang Raya itu berpotensi diterjang angin kencang katanya. Update sementara itu kemarin di tanggal 27 terakhir kawan, tapi ternyata ada update terbaru, informasinya sampai di akhir Juli itu masih ada potensi angin kencang. Anginnya lumayan kering katanya sehingga juga lumayan kencang, apalagi dengan suhu udara yang relatif tinggi pada saat siang hari. Kalau sekarang sih sudah minim ya laporan angin kencang. Sampai 2 hari yang lalu saja sebenarnya intensitas yang masuk di kita laporan kaitannya dengan titik-titik yang anginnya relatif kencang. Bahkan sebelumnya juga ada laporan soal baliho yang terjatuh di area alun-alun Tugu karena anginnya kencang juga, dan dari pihak terkait juga langsung melakukan penindakan di sana. Di WhatsApp tadi ada yang bergabung juga, Pak Ogon, dilarang stop tapi malah parkir di depan. Sepertinya petugas ini yang parkir katanya. Saya mau tampilkan dulu di Visual Radio kawan. Di jalan apa ini? Raden Intan nih, Pak,
1: dilarang
0: ya?
1: Dilarang stop.
0: Raden Intan bukan nih.
1: Wah, ini dia nih di sub ini orang di sub malah ini parkirnya di sini. Ya apa ini? Orang di sub ini parkirnya di depan ini dilarangan. Mengani sing di rumah sakit orang usah dilarui. Wong petugasnya dhewe ya padha. Malah iki petugas iki yang punya wewenang. Demikian infonya. Wong rumah sakit iku wong loro kok digoprak-oprak ya gak wedi karma ta.
0: Terima kasih Pak Ogon.
1: Gawe undang-undang ngawur. Rumah sakit RSSA itu umum untuk rakyat. Rakyat selalu disengsarakan, eh. Hai.
0: Ya, itu dia kawan, laporan dari Pak Ogon kaitannya dengan pelanggaran rambu S coret dan P coret di sepanjang Raden Intan, tapi ternyata justru masih ada yang parkir di sana. Sebenarnya kita belum bisa menetapkan kalau yang parkir itu adalah petugas di sub maupun dari rekan-rekan kepolisian ya, karena masih dugaan awal karena berhentinya pas di depan kantor tersebut. Coba nanti kita konfirmasi dulu ya Pak Ogon terkait dengan kiriman video ini, kalaupun juga nanti ada update dari pihak di sub maupun dari rekan-rekan lantas Polsek Blimbing, kita akan sampaikan kembali. Pantauan kalau dari kiriman video Pak Ogon di kawasan Raden Intan ramai lancar, cuaca juga ternyata di sana relatif cerah. Antisipasi persiapan dalam 1 jam ke depan, biasanya beberapa titik area sekolah juga sudah mulai dipadati oleh orang tua yang mau jemput anaknya, terutama di sekitaran Jalan Bandung itu biasanya kawan ya, karena dari dua arah, baik itu yang dari arah Ijen maupun yang dari arah Jalan Bogor, itu sama-sama ada peningkatan volume. Karena kadang di bagian sisi jalan sudah full yang parkir, sehingga sisanya ya stopnya memakan badan jalan. Antisipasi juga di perempatan Kasin, arah ke utara masih cukup mendominasi ekor antriannya sampai di pertigaan Nusa Kambangan. Yang dari arah Nusa Kambangan harapannya tetap tertib berlalu lintas dan jangan melanggar lampu larangan belok kanan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigetain 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi laporan soal Pawgon ya, yang menemukan adanya parkir. Ini pelanggaran rambu S coret maupun juga P coret, posisinya di area Raden Intan. Sebenarnya sepanjang Raden Intan nggak boleh ya parkir tepi jalan itu. Termasuk kan juga pelanggaran dilakukan oleh bus-bus yang ngetem di luar terminal. Nah itu makanya menjadi concern kita juga. Tapi ternyata di dekatnya exit Raden Intan, dekat dengan kantor Dishub dan juga Polsek Blimbing, itu ada rambu S coret di sana, tapi ada yang parkir 3 atau 4 mobil tadi Pak ya. Sudah kita teruskan ke jajaran lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Harapannya juga bisa ditindaklanjuti karena kebetulan lokasi ini 5 langkah aja dari kantor Polsek Blimbing ya. Jadi kalau mau nindak harusnya bisa cepat gitu karena nggak perlu menggunakan armada dan lain-lain. Keluar kantor langsung kelihatan pelanggarannya begitu kawan ya, yang ada di kawasan Raden Intan. Karena dia persis dekat sekali dengan ini kantor Dishub dan rekan-rekan Polsek Blimbing juga. Kemudian update lainnya, tadi ada Pak Bagus Prabowo izin menyampaikan opini. Oh bukan ya, sorry. Ini yang tadi Ijentok ternyata. Oke sebentar kita geser dulu. Yang tadi itu kayaknya mau menanggapi Pak Ogon, Pak Firman melalui voice note.
1: Saya menanggapi statementnya Pak Ogon. Ya benar itu Pak Ogon. Saya juga sering lihat apa itu mobil-mobil dinas atau apa itu parkir nggak jelas itu. Gimana ya? Gimana parkiran di Malang ini bisa tertib kalau mereka aja masih melanggar gitu ya? Aduh, serem Pak Ogon. Ahai.
0: Iya itu dari Pak Firman kawan juga menemukan ternyata masih ada oknum-oknum yang melanggar aturan sendiri ya, termasuk juga dengan parkir, lalu juga rambu-rambu itu juga masih sering ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran. Lalu ada Pak Bagus Prabowo, nah ini saya geser dulu nih, Pak Bagus ikut menanggapi kaitannya dengan topik bahasan Ijen Talk. Sebenarnya agak hampir beririsan ya dengan apa yang dilaporkan oleh Pak Ogon juga. Kita geser dulu ke Pak Bagus Prabowo.
2: Selamat siang Ijin.
0: Selamat siang Pak.
2: Ini terkait Ijin Talk pagi pagi tadi mengenai bus yang ngetem di luar terminal Arjosari. Kenapa sih bus tidak ngetem di dalam aja? Ya karena penumpang lebih banyak atau lebih nyaman di luar. Kenapa kok penumpang lebih nyaman di luar? Ya karena di dalam terminal itu tidak nyaman. Kalau mereka nyaman di dalam terminal, ya pasti mereka nunggu di dalam terminal. Salah satu indikator kenapa kok tidak, saya bilang di dalam itu tidak nyaman di dalam terminal. Kita ingat beberapa bulan lalu ada seorang penumpang. Kalau nggak salah itu adalah anggota TNI Angkatan Laut, dipukuli oleh calo terminal. Itu kan sudah menandakan bahwa di dalam terminal itu tidak nyaman. Bagi saya itu cuma yang terekspos saja dan cuma kasus besar saja. Kasus-kasus kecil banyak sehingga menyebabkan penumpang yang di dalam itu tidak nyaman. Sehingga penumpang menunggu di luar dan bisnya akhirnya menjemput penumpang di luar juga. Kembali kepada tujuan dari terminal itu adalah menyediakan tempat untuk pelaku usaha transportasi dan pengguna jasa transportasi. Jadi keduanya, baik itu pengguna jasa transportasi dan pengusaha transportasi, bertemu di terminal dalam ruang lingkup yang nyaman sehingga bisa terjadi interaksi dan transaksi bisnis yang nyaman. Terus terang aja, nggak ada yang terminal yang bisa dibilang nyaman itu. Kalau kita lihat terminal yang ada sekarang ini, selain terminal Arjosari, terminal Hamid Rusdi lama tidak aktif. Aktif lagi setelah ada Transjatim. Kemudian terminal Madyapura lama tidak aktif. Aktif lagi setelah ada Transjatim. Terminal Andung Sari, kalau ada yang pernah masuk ke sana, cuma ada beberapa mikrolet dan 1-2 bis aja. Itu pun kalau nggak ada bis yang jurusan Kediri Jombang, habis terminal itu. Dan yang paling menyedihkan adalah Terminal Mulyorejo. Menyedihkan sekali, tidak ada aktivitas, minim sekali aktivitas di sana. Itu tanda bahwa terminal ini tidak ada kata lain yang bisa disampaikan selain tata kelolanya salah. Ya, jadi tolong disub dan dinas yang terkait dengan terminal, tata kelolanya diperbaiki. Belajar dari tata kelola terminal atau garasi swasta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Tadi disampaikan oleh Pak Bagus, tidak ada terminal yang benar-benar nyaman katanya di wilayah Kota Malang ini. Tentunya catatan yang diberikan adalah tata kelolanya. Tata kelolanya bagaimana pengawasan di lokasi, termasuk juga pemeliharaan, bahkan sampai dengan penegakan aturan. Saya belum pernah jujur ke Terminal Mulyorejo ini, tapi ini saya coba pantau kawan di aplikasi pemantau traffic. Ini kapan ya terakhir kali fotonya diambil? 2024, terminal angkot ya di sini dijelaskan ya. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman juga yang sudah kesana. Kalau katanya Pak Bagus, kondisinya sekarang memprihatinkan begitu. Nah, mungkin ada yang punya tambahan-tambahan info soal itu, boleh berbagi cerita juga ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kutha dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi laporan soal pelanggaran rambu ya, es coret di kawasan Raden Intan, lebih tepatnya dekat dengan kawasan Polsek Blimbing dan area kantor di Sub. Kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, dibalas sama Pak Isrofi di jam 1:31, katanya oke monitor. Nanti kami sampaikan ke pihak Dishub ya, sebagai pemasang rambu-rambu di depan kantor Dishub. Nah ini bagaimana nih, apakah nanti disampaikan ke Dishub itu untuk dikaji ulang, apakah boleh atau tidak parkir di sana atau gimana? Karena jelas ya rambunya es coret, kalau es coret kan jangankan parkir, berhenti pun nggak boleh. Tapi tadi ada lebih dari 3 kendaraan yang parkir di sana, pas di depannya sebelumnya kantor Dishub dan di depannya kantor Dishub begitu. Apakah itu hanya parkir sebentar, tapi sebentar pun nggak boleh ya, karena es coret gitu untuk rambunya sendiri. Gitu kawan, ini katanya Pak Isrofi masih akan dikomunikasikan dulu ke rekan-rekan Dishub. Kalau memang nanti masih ada lagi, boleh berkabar kembali kawan-kawan, boleh dikirimkan lagi untuk dokumentasinya ya, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan Raden Intan. Itu sementara untuk beberapa catatan. Kalau untuk catatan lainnya, saya juga mau kembali mengingatkan besok kalau mungkin Anda mau ke Batu, jangan lupa berangkatnya lebih awal, mengingat besok itu banyak event kawan ya. Event internasional, bahkan ada para layang, kemudian juga tadi ada event Pespa juga. Dan itu pastinya akan membuat perlambatan terutama di kawasan BNS ya, tadi informasinya juga ada giat konser, sehingga pasti ramai juga tuh yang masuknya lewat jalur Oro-Oro Ombo. Nah itu menjadi hal yang mungkin Anda harus ketahui untuk menghindari jalur-jalur tadi agar tidak terjebak kepadatan. Kalaupun juga mau berangkat, mau jalan-jalan ke Batu, disarankan berangkatnya pagi sekalian kawan. Mungkin pagi-pagi boleh kulineran dulu di Pasar Induk Among Tani, setelahnya baru menuju ke destinasi wisata. Harapannya gak begitu crowd karena jarak dari Pasar Induk Among Tani ke area wisata gak yang jauh-jauh banget ya, jadi masih aman. Sekitaran jam 10 baru bergeser karena destinasi wisata rata-rata bukanya jam 10. Kemudian bicara soal Pasar Induk Among Tani, saya mau sharing-sharing dikit deh. Kemarin saya kesana ya, itu kayaknya pertama kali deh saya kesana menikmati kuliner di kawasan Pasar Induk Among Tani. Ternyata luar biasa, ramai sekali kawan. Pengunjung dari luar kota yang juga jalan-jalan ke Batu juga banyak yang memadati kawasan Pasar Induk Among Tani. Kulinernya banyak ya, di lantai 3 atau 4 gitu, 3 ya, di lantai 3 itu spotnya banyak sekali, mulai dari jajanan ringan sampai dengan yang main course, itu semuanya lengkap dan kayaknya juga menjadi daya tarik tersendiri gitu untuk kulineran di wilayah kota Batu. Tidak hanya di pasar, bagian depan itu kayaknya ada rest area juga, sehingga juga cukup ramai yang ini ya, yang mengunjungi kawasan tersebut. Itu bisa jadi opsi tuh untuk liburan, barangkali kalau pagi-pagi takut berangkatnya kepagian, bisa melipir dulu ke Pasar Induk Among Tani untuk kulineran.
1: City Guides Life Hacks.
0: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya, mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif, tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10 sampai 15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar. Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet kawan. Menurut panduan perawatan, kondisi macet ini termasuk sebagai penggunaan berat, artinya oli, rem, dan komponen lain perlu dicek lebih rutin. Jaga jarak saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Sergei Tain 11 FM Guidance for Your Life. Di jam 1 lewat 47 menit semakin ramai kawan. Saya lihat kalau tadi tuh gak begitu rame ya pantauan lalu lintas di sekitaran Rampal. Ternyata sekarang udah mulai ngantri. Yang di daerah Sawjajar cukup mendominasi, termasuk di Bundaran SMP 5. Ini persiapan bubaran sekolah juga nih kayaknya. Kawasan Hamid Rusdi itu ya, yang arahnya ke Hamid Rusdi juga sama, termasuk di Panglima Sudirman yang arahnya ke selatan. Kalau yang di sekitaran Gatot Subroto dari perempatan Klentengeng Angkyong tidak ada hambatan, saya rasa masih aman. Cuma yang di Muharto ini kok lumayan mengular ya antriannya ya. Di area Muharto, kawan, baik yang dari arah Ki Ageng Gribik maupun yang dari arah Pasar Kebalen, itu antriannya dari pertigaan Kebalen Wetan sampai nanti ke Punto Dewo. Arah sebaliknya juga sama sih, yang dari Ki Ageng Gribik juga lumayan mengular. Semoga imbas dari volume saja ya, tapi kalau mungkin ada faktor lainnya, kawan-kawan juga boleh berkabar. Kadang yang menjadi faktor penyebab antrian kalau di Jalan Muharto itu soal tumpukan sampah. Karena di sana belum ada TPS permanen atau tempat pembuangan sampah permanen, sehingga masih ada TPS sementara saja. Kalau kita biasanya lewat di area Muharto arah ke Kebalen itu pasti menemukan adanya TPS pinggir jalan yang kadang sampahnya sampai meluber-luber ya ke badan jalan. Nah, kadang saking banyaknya itu orang-orang jadi banyak yang bermanuver menghindari area TPS itu sampai akhirnya mengakibatkan perlambatan. Kadang juga seperti itu. Sempat dikomunikasikan ke pihak DLH, kawan, kalau respon dari pihak DLH sih pihaknya masih melakukan survei. Cuma dari beberapa waktu lalu sampai saat ini belum clear juga tuh untuk surveinya. Jadi belum ditemukan titik mana yang akan menjadi TPS tetapnya, sementara masih menggunakan TPS sementara. Kalau dari pihak DLH sendiri juga bantu untuk melakukan pengangkutan sampah.

0: inflasi, kemudian kenaikan harga BBM juga. Ada yang kemarin sempat report juga bahwa truk pengangkut sampah itu sampai overload gitu ketika ngangkut sampahnya. Karena ini kawan, karena apa ya, operasionalnya dikurangi. Harusnya bisa sampai 4 kali, tapi kemarin itu dikurangi jadi 3 kali. Sehingga kalau pengangkutannya tiba-tiba full, nah itu ya karena untuk memangkas biaya perjalanan juga. Saya geser dulu, ada yang mau bergabung di line telepon. Ada Pak Hasan Bisri, kita coba hubungkan dulu ya dengan Pak Hasan. Sebentar, ini sudah kita coba call in. Oke, sudah terhubung Pak Hasan, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga rekan-rekan sedikit semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi apa Pak Hasan?
1: Iya Pak, kebetulan info traffic dulu ya Mbak ya. Mm-mm. Kebetulan saya mobile dari seputaran Sukun Mbak. Untuk di Sukun itu memang ada kepadatan, di Kelayatan juga lumayan sangat padat ya. Di Kelayatan Gang 3 itu. Di situ di persimpangan yang di SPBU itu juga.
0: Oh iya, Mergan itu ya.
1: Arif Margo. Iya, Arif Margo itu luar biasa tadi Mbak. Padat juga. Saya kan tujuan ke Saujadat tadi Mbak ya. Habis itu saya lewat Ade Irma Suryani, terpantau aman-aman aja. Bahkan di Gatot Subroto tadi saya malah di lewat situ aman Mbak. Gak ada kepadatan sama sekali alhamdulillah ya. Terus masuk di Kutub Suropati Selatan arah ke Rampal terpantau juga aman, sampai Saujajar aman.
0: Oke, baik Pak Hasan. Bahas volume aja Pak ya.
1: Tapi masalah ijen tok yang tadi, kebetulan saya kan nggak nyimak tadi maksudnya. Keluarnya agak siang tadi ya.
0: Iya, iya.
1: Kalau masalah bus yang ngetem terus-terusan itu kayaknya memang gimana ya? Kayaknya nggak ada jeranya walaupun katanya sih udah ditindak lanjut, tapi nggak ada efek, nggak ada efek sama sekali ya. Bahkan setiap saya melintas di situ, aduh pasti ada Mbak itu, banyak kadang-kadang ada 2-1. Saya bahkan sampai males ya dokumentasi di seputaran situ. Memang kalau setiap saya ke situ
0: pasti ada.
1: Yang iya itu karena apa ya? Karena memang penumpang memang ada di luar, penumpangnya itu memang ada. Jadi kemungkinan dia mungkin lebih singkatnya, soalnya pernah juga sih teman-teman ya, bawa penumpang yang mau turun nggak ada sendiri, ternyata dia minta turunnya di luar.
0: Kenapa tuh ya Pak ya kira-kira?
1: Nah itu karena diperkirakan kalau yang di luar tuh lebih singkat Mbak, apalagi kalau di dalam menunggunya katanya lama.
0: Oke.
1: Okay. Tapi seandainya itu memang semua penumpang itu turun di dalam, mungkin bisa Mbak, jadi nggak harus, nggak boleh turun di luar. Kemungkinan bisa itu diterapkan di seputar itu. Apalagi kan masuk ke terminal, apalagi kalau bawa barang banyak Mbak, memang agak susah juga. Walaupun memang harus menaiki seperti istilahnya tangga itu loh Mbak. Jadi turun apa naik turun di seputar situ, kecuali memang turunnya di depannya masjid sekalian itu cuma langsung ke depan itu bisa Mbak. Kalau turun di tempat pos jaga di situ kan ada yang petugas ya, petugas di sub yang jaga menurunkan penumpang di situ ya. Kalau turun di situ harus muter soalnya Mbak, harus naik ke kayaknya ya tangga gitu loh untuk sampai ke tujuan. Juga turun di situ. Jadi agak susah kalau bawa barang ya, memang agak susah ya. Jadi okay, mungkin karena repotnya itu jadi cari alternatif yang lebih aman, bukan lebih aman betulnya sih, lebih simple, nyaman ya, atau lebih singkat di seputaran situ ya Mbak.
0: Oke. Jadi ada kesulitan di situnya Pak ya.
1: Iya, mungkin kesulitannya di situ kalau penumpang yang nggak ngerti, kalau penumpang yang dari turunnya dari angkot, kalau angkot saya nggak akan nggak masuk ke dalam penurunan online itu, jadi di luar. Kalau angkot itu kebanyakan sih ya di lobi, bisa turunnya di lobi yang lama itu,

0: yang ada peronnya itu, Mbak.
1: Iya, jadi langsung aja gitu kan, Pak, ya.
0: Iya, kalau yang anu jadi tetap harus melewati itu juga kan, harus melewati tangga juga kan itu. Kalau yang di peron yang lama itu. Ya. Yang perlu diperhatikan juga ini masalah, selain masalah bis yang memang sangat susah untuk ditertibkan, juga harusnya diperhatikan juga itu angkot-angkot itu kan banyak yang parkir kanan kiri itu.
1: Iya, di luar terminal juga itu, Pak, ya.
0: Lah iya, menjaga, iya, jangan cuman busnya saja yang ditertibkan.
1: Tapi angkot
0: di luar
1: juga.
0: Di setelahnya SPBU itu kanan kiri itu yang parkir.
1: Iya, iya.
0: Kalau melewati situ, teman-teman yang kalau sudah pernah melewati situ pasti menemui angkot-angkot yang memang ngetem di seputar situ. Di depannya SPBU juga
1: SPBU,
0: gitu.
1: SPBU, iya. Betul,
0: iya,
1: betul.
0: Di situ kan banyak, Pak.
1: Oke, baik Pak Hasan. Terima kasih Pak ya, tambahan mungkin infonya.
0: Oke, siap-siap. Makasih juga Mbak. Hati-hati untuk rekan-rekan yang masih mobile untuk saat ini. Tetap semangat tentunya. Tetap hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kawan beberapa catatan dari Pak Hasan. Bahkan juga ini ya, yang menjadi perhatian tidak hanya soal bus, tapi juga angkot, itu juga harus jadi atensi. Untuk yang mau menambahkan kembali, boleh ya, bisa langsung bergabung di WhatsApp kami 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuno, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuno, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan beberapa rumah kini dibangun di atas gua, mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi Anda tidak perlu khawatir, masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, sanksi seharusnya bukan hanya pada operator bus, tapi juga penumpang. Hari ini 31 Juli pada talkshow Radio City Guide, Kepala UPT P3LL AJ Malang di Subjatim, M. Binsar Siregar menjelaskan, sebenarnya sanksi untuk operator bus sudah dimaksimalkan. Jadi hasil rekapan pelanggaran yang dikirimkan terminal, pihaknya mengeluarkan surat peringatan langsung ke PO bus yang melanggar. Binsar menyampaikan, saat ini memang sanksi difokuskan pada pihak operator bus saja. Padahal pelanggaran bus ngetem di luar terminal itu juga karena adanya penumpang yang menunggu di luar. Sehingga ke depan perlu adanya inovasi beberapa hukuman sosial untuk penumpang yang tidak mau masuk terminal. Binsar menambahkan, sebenarnya fasilitas di dalam terminal sudah bagus, tapi memang kondisi saat ini menuntut masyarakat untuk bisa bergerak cepat sehingga mereka enggan masuk. Kawan, Jatim jadi pusat akad massal ribuan unit rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Meruarar Sirait atau Ara menyebut Jatim bakal menjadi tuan rumah pelaksanaan akad massal 71.000 unit rumah subsidi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026. Kata Ara, nantinya Presiden RI Prabowo Subianto juga diundang dalam gelaran akad massal rumah subsidi tersebut. Pelaksanaan akad massal ini juga merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera, perbankan penyalur KPR subsidi, serta para pengembang perumahan. Kawan, Timnas Hoki Putra ukir prestasi di Taiwan. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjuarai Taiwan Nantou International Men Turnamen 2026 setelah finish dari puncak klasemen akhir dengan raihan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia meraih 3 kemenangan atas Singapura, Chinese Taipei, dan Chinese Taipei B, serta menutup turnamen sebagai juara internasional yang menjadi modal penting menuju Asian Games 2026. Usai menjuari turnamen tersebut, Timnas Hoki Putra Indonesia dijadwalkan melanjutkan pemusatan latihan di Malaysia sebagai persiapan menghadapi Asian Games 2026. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Sifah, selamat siang.
1: One Hot News.

Sirigen Lain on FM, Gaiden for Your Life. Kawan, di siang hari ini saya Doro Fitriani bersama Anda di City Report jam 2 siang. Yang barangkali kalau Anda ini tadi sempat perjalanan, pantau juga ya kondisi cuaca di wilayah Trogomas kali ini cukup berawan. Meskipun berawan, masih cukup cerah ya. Tapi kalau melihat di wilayah kota Malang tadi nampaknya cukup mendung kawan. Ini barangkali kalau untuk Anda lagi pantau cuaca juga, wilayah mana ini yang sudah mulai agak redup, nanti boleh untuk Anda bagikan. Karena kemarin itu di wilayah kota Malang memang sempat mendung, tapi sampai malam hari nihil untuk informasi cuaca hujan. Jadi masih cukup aman meskipun kemarin mendungnya agak lama ya, mulai dari siang hari sampai di sore hari, tapi kondisi cuaca nihil adanya hujan. Mungkin boleh untuk Anda share juga nih, kalau untuk siang hari ini seperti apa sekitaran Anda. Kalau untuk suhunya masih cukup hangat memang, di wilayah Trogomas ada di angka 29 derajat Celcius. Dan kira-kira kalau untuk di area Anda juga berapa derajat Celcius, nanti boleh untuk Anda bagikan. Sekali lagi di WhatsApp kami 0811 3600 911. Boleh juga untuk Anda yang lagi aktif di media sosial untuk update bersama Sirigen FM di sosial media kami dengan mention di @sirigen911FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Sedikit lain udah FM, guidance for your life. Kawan untuk di siang hari ini ya. Untuk Anda juga yang barangkali masih dalam perjalanan, kalau tadi sempat saya singgung soal kondisi traffic yang masih cukup lancar tadi ketika saya perjalanan dari arah kota Batu, termasuk juga soal kondisi cuaca ya, yang sudah mulai sedikit berawan kalau di wilayah Trogomas. Barangkali sama juga nih dengan wilayah Anda, cuacanya kali ini sudah mulai berawan, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena meskipun kondisi cuaca berawan, tapi untuk sejauh ini juga cukup aman ya, belum turun hujan. Bahkan kemarin itu kita juga sempat terima kabar wilayah kota Malang beberapa titik itu sempat mendung, mendungnya cukup gelap, tapi juga nihil seharian tidak ada hujan. Dan karena sekarang ini juga sudah masuk di puncak musim kemarau, biasanya untuk intensitas hujan memang sudah mulai turun, tapi juga tidak menutup kemungkinan kawan masih ada potensi untuk hujan. Intensitasnya cukup ringan, kalau tidak begitu durasinya juga hanya sebentar saja. Itu ya untuk informasi soal cuaca. Barangkali kalau Anda mau menambahkan nih, lebih spesifik lagi, kira-kira kalau di area Anda suhunya sekarang lagi berapa derajat Celsius, nanti boleh untuk Anda share juga. Karena kalau di Trogomas kali ini angkanya ada di angka 29 derajat Celsius. Itu kawan untuk update-nya. Termasuk itu tadi, terima kasih juga informasi dari Pak Robin Gunawan. Selamat siang, tadi sempat ada informasi yang dikirimkan. Untuk informasinya, tadi ada beberapa list kegiatan yang ada di wilayah kota Batu, dan ini barangkali bisa untuk diantisipasi. Ini tadi informasinya kawan, itu diteruskan ya. Tapi kalau dari informasi yang dikirimkan, meskipun sudah diteruskan berkali-kali, kalau kita cek lagi informasinya ini valid ya, soal beberapa kegiatan yang ada di wilayah kota Batu selama beberapa hari ke depan ini cukup banyak. Tadi di list ini oleh Pak Gunawan dengan captionnya, bagi warga yang ke kota Batu hari Jumat, Sabtu, Minggu ini bisa antisipasi karena kemungkinan kondisi traffic bakal ramai karena ada beberapa event, ada yang skalanya internasional kawan di kota Batu yang sudah berlangsung ya sejak kemarin sampai di hari Minggu nanti kawan. Itu memang ada event para layang internasional, kemudian yang kedua kabarnya juga akan ada Jambore Vespa ya, ini skalanya nasional, lokasinya itu ada di daerah Pujon, kemudian juga pastinya rutenya dari arah kota Batu itu selama 2 hari ya, hari Sabtu dan juga hari Minggu, jadi bisa diantisipasi. Kemudian juga di wilayah kota Batu, tepatnya Ororombo ya, itu juga ada event konser kawan, itu juga 2 hari, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Kemudian yang perlu diantisipasi betul, yang bakal nutup jalan itu ada event Bantengan Nuswantara atau 1000 Banteng di hari Minggu. Dan ini juga skalanya cukup besar ya, karena 1000 Banteng ini biasanya bukan hanya pesertanya dari wilayah Malang Raya saja, tapi juga berbagai daerah yang ada di sekitarnya. Kalau melihat dari tahun kemarin ya, bahkan juga ada itu yang pesertanya ini dari luar negeri. Tapi kalau untuk rutenya sendiri juga masih sama ya dengan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk startnya itu ada di Stadion Brantas. Untuk dari Stadion Brantas, kawan, itu memang cukup panjang ya untuk startnya dari Stadion Brantas sampai di area alun-alun Kota Batu. Karena untuk di lokasi biasanya kegiatan tersebut perlu prepare yang cukup panjang ya, bukan hanya pesertanya saja tapi juga untuk alat musik dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk kegiatan tersebut kalau nggak salah juga nggak boleh pakai sound horek gitu ya, jadi harus manual gitu untuk alat musiknya. Jadi memang untuk di lokasi area startnya pun cukup jauh dari area Stadion Brantas sampai di alun-alun Kota Batu. Sedangkan untuk atraksinya itu mulai dari alun-alun Kota Batu sampai nanti finishnya itu ada di area Balai Kota yang lama atau di pendopo ya kalau nggak salah itu namanya. Jadi lokasinya nanti di sepanjang Jalan Gajah Mada sampai di Panglima Sudirman untuk kegiatan Seribu Banteng. Itu tadi yang sempat di-share oleh Pak Robin Gunawan. Terima kasih Pak Robin ya untuk informasinya. Apalagi juga di wilayah Kota Batu, antisipasi di area Jalan Hasanuddin ya, itu juga masih ada perbaikan Jalan Simpang Pati. Kapan hari itu prosesnya masih dalam proses pembongkaran. Dan untuk sampai sekarang untuk kendaraan roda 4 ke atas ya, seperti bus kemudian juga truk, kawan, kendaraan-kendaraan besar, itu nanti dari arah Abdul Ghani tidak diperbolehkan untuk belok kiri mengarah ke Suropati, Hasanuddin itu ya, tapi justru diarahkan untuk ke kanan daerah Abdul Ghani mengarah ke Ahmad Yani dan Panglima Sudirman. Tapi karena besok itu ada kegiatan Seribu Banteng, kira-kira juga untuk pengaturan lalin seperti apakah, barangkali nanti kita bisa coba sambung ya bersama dengan petugas lantas. Karena kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, memang untuk startnya ini kan dari Stadion Brantas, kemudian mengarah ke area alun-alun Kota Batu atau Agus Salim itu, kemudian belok kiri ke Gajah Mada, nah itu baru mulai ya untuk karnavalnya sampai di daerah Panglima Sudirman, sampai nanti finish di area Balai Kota Among Tani yang lama. Kemudian setelah dari situ untuk kontingen yang sudah tampil itu biasanya beloknya ke Jalan Hasanuddin untuk bisa kembali ke daerahnya masing-masing. Tapi karena Jalan Hasanuddin itu kan masih ditutup ya, nah kira-kira juga untuk rute dari para peserta dari Seribu Banteng ini juga seperti apa, coba nanti kita pastikan kawan. Karena sekali lagi daerah Hasanuddin itu aspalnya masih dibongkar ya, untuk selanjutnya itu kalau informasi yang kita dapat bakal dicor dulu untuk bisa menguatkan pondasinya. Karena memang di area Jalan Hasanuddin merupakan jalan yang harusnya perlu cukup kuat gitu ya. Mungkin kalau Anda yang sering melintas di sana beberapa waktu terakhir memang agak bergelombang, karena selain jalannya sempit, itu pun juga kondisi jalannya sering dilintasi dengan kendaraan-kendaraan besar dan memang kurang nyaman begitu, cukup bergelombang, sehingga untuk saat ini dilakukan perbaikan daerah Simpang Pati ya, dilebarkan termasuk di daerah Hasanuddin. Sampai sekarang prosesnya masih dilakukan pembongkaran dan nanti bakal dicor. Itu kawan sementara untuk informasinya. Mungkin ada beberapa update yang lain nih yang perlu untuk diantisipasi oleh para pendengar Sedikir FM di beberapa waktu ke depan. Anda boleh sampaikan juga, karena di awal bulan Agustus, akhir pekan, kayaknya juga banyak nih kegiatan yang ada di wilayah Malang Raya, bukan hanya di Kota Batu ya. Nanti boleh terus untuk Anda share bersama kami. Anda bisa bagikan di 0811 3600 911. Selamat siang juga Pak Dedi, baru saja WhatsApp. Pak Dedi, informasinya adalah Jalan Karya Timur, wilayah Kota Malang, cuacanya mendung memang ya, untuk lalu lintas terpantau merayap.
4: Info Talk, informasi seputar jalan.
0: Ya, selamat siang kawan. kita kembali update informasi arus lalu lintas di seputar jalan tol. Dan kali ini bagi Anda yang sedang mobile di tol Pandan Malang, kondisi lalu lintas yang hari ini juga masih terpantau ramai lancar ini ya, di dua arah kawan. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanan ke tol Gempol Rembang, kalau arus lintasnya siang hari ini masih terpantau ramai lancar juga kawan. Bagi Anda sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kembali cuaca maupun arus lintas kepada kami kawan di nomor WhatsAppnya 08113600911.
4: Info Tol, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Banyuwangi mengingatkan bahwa angin timuran yang lazim terjadi pada Juli hingga Agustus dapat meningkatkan tinggi gelombang di perairan Samudra Hindia, Selat Bali bagian selatan, hingga Laut Selatan Jawa. Gelombang di perairan selatan Banyuwangi diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter, sehingga nelayan, operator kapal wisata, dan pengguna jasa transportasi laut diminta selalu memperbarui informasi cuaca sebelum berlayar. BMKG juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Cuaca yang kering, kelembapan udara yang menurun, serta embusan angin yang cukup kencang dapat mempercepat penyebaran api.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama Bobby Ramadan. Kodim 0823 Situbondo memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan prajurit yang bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN 2026. Dan Dim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, kegiatan berlangsung di Aula Letnan Nidin Makodim 0823 Situbondo, Jalan PB Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo. Katanya kawan, pemahaman tentang narkoba dan bahayanya harus secara terus-menerus disampaikan kepada prajurit sebagai upaya pencegahan, termasuk juga ancaman pidana jika berhadapan dengan narkoba.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Dinas Sosial Kota Batu terus memperkuat layanan sosial yang inklusif melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelatihan bagi anak penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan memiliki keterampilan untuk menunjang kehidupan mereka. Selain itu, Dinsos juga mendorong pembentukan karang wreda di seluruh desa dan kelurahan sebagai wadah bagi para lansia agar tetap aktif, produktif, dan memiliki ruang bersosialisasi. Penguatan layanan sosial turut didukung sinergi berbagai pilar sosial seperti PSM, TKSK, Tagana, pendamping PKH, hingga Karang Taruna. Setiap desa dan kelurahan nantinya akan memiliki sedikitnya 2 petugas untuk memperkuat pendataan serta penanganan masalah sosial. Evaluasi program dijadwalkan dilakukan bersama Kepala Desa dan Lurah Sekota Batu dalam 2 pekan mendatang.
4: Berita terakhir kami kawan dari TA Radio Solo, Dinas Pendidikan Kota Solo akan mencairkan insentif tambahan senilai Rp300.000 per bulan yang menyasar sekitar 400 guru PAUD. Prioritas bantuan diberikan kepada guru PAUD yang total pendapatannya masih berada di bawah angka Rp1.500.000 per bulan. Kesejahteraan guru saat ini masih menjadi PR dan akar masalah ini adalah sangat bergantung pada kelancaran pembayaran SPP dari para wali murid. Kami pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 99.9 FM, Guardian for Your Life. Kawan, di siang hari ini nanti kita akan update juga informasi bersama dengan reporter Sidikir FM, ada Asrur membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Nah kawan, kalau tadi sempat saya singgung ya, beberapa kegiatan yang ada di wilayah Kota Batu, termasuk yang skalanya besar ya, internasional, ini ada di area Gunung Banyak. Kemudian juga areanya kawan, ini juga cukup menarik ya, untuk kegiatannya itu ada para layang. Untuk take off itu ada di kawasan ikonik Gunung Banyak, Kota Batu. Kemudian untuk landingnya ini ada di lapangan Songgo Maruto yang ada di daerah Songgo Kerto. Kemudian untuk informasinya sendiri, untuk para gliding akurasi World Cup 2026, kawan, ini baru dibuka dan Wali Kota Batu soroti bagaimana penataan UMKM. Nah, informasi lengkapnya juga seperti apa? Nanti kita akan sambung ya dengan reporter Asrur. Tapi sebelum dengan Asrur, kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda yang barangkali kalau beraktivitas ya, semuanya ini kan sekarang perlu menggunakan yang namanya koneksi internet. Tapi kalau internetnya udah mulai lemot, pastinya bikin emosi. Barangkali sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Aratel untuk bisa nikmatin internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa cek juga kawannya, ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Saya ulangi kawan, untuk info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa cek juga di website www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik kawan, untuk di segmen kali ini kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur. Buka paragliding akurasi World Cup 2026, Wali Kota Batu soroti penataan UMKM.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Asrur.
2: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rahman berharap penyelenggaraan paragliding akurasi World Cup atau FAI 2026 di Gunung Banyak tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga internasional, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menurut Nur Rahman, kehadiran atlet, ofisial, dan wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal. Karena itu, pemerintah Kota Batu akan melakukan penataan ulang kawasan landing zone Gunung Banyak, termasuk lokasi UMKM agar lebih tertata, aman, dan nyaman bagi pengunjung. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rahman.
3: Hal ya, kalau di landing zone-nya, coba kita akan petakan, mungkin nggak diperluas ya, karena itu akan menentukan para atlet internasional yang sangat berhitung terkait dengan safety-nya kan. Fasilitas lain tentu untuk UMKM yang pasti kita harus kolaborasikan. Oke.
2: Cukup siap. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Wali Kota Batu juga mengingatkan kolaborasi antar sektor pariwisata dan olahraga terus diperkuat. Ia juga meminta Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan KONI Kota Batu bersinergi dalam pembinaan atlet para layang agar mampu mencetak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Baik kawan, saya seluruh di Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Wisdom.
5: Keterbukaan, memerdekakan pikiran, mau belajar apapun dan kepada siapapun, berani mengakui kekurangan diri, juga berani mengakui kelebihan dari negara lainnya. Dulu Tiongkok itu 49 sampai 76 mereka terbelakang sekali karena mereka itu tertutup, karena mereka hanya mau belajar kepada Uni Soviet yang disebut sebagai kakak tertuanya mereka, dan mereka tidak mau belajar dari negara lainnya karena dibilang ini menyalahi ideologi mereka. Kemudian 76 Mao Zedong wafat, 78 Deng Xiaoping naik, dan Deng Xiaoping menyatakan bahwa kalau kita terus-menerus menutup diri, justru kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Dan dari keterbukaan itu, dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping yang disebut reformasi dan keterbukaan, menjadikan Tiongkok semaju saat ini. Jadi menurut saya kemajuan Tiongkok salah satunya, kalau bukan penyebab utamanya adalah karena keterbukaan tadi. Dan menurut saya inilah kenapa saya menyebutkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal yang layak dipelajari dari Tiongkok itu. Bukai ke ziyou silu itiao, kata Deng Xiaoping. Kalau kita tidak berani, tidak mau mereformasi, tidak mau membuka pemikiran kita, hanya ada satu jalan, mati aja. Saya Novi Basuki, orang gunung dari lantai 8 yang pernah nyantri selama 10 tahun di Tiongkok, untuk Wisdom City Guide FM.
4: Wisdom

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, oh, poison ni motong dalan. Umong kok tebur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes, beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngenteni lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sedikit lain on FM, Guidance for your life. Kawan, di siang hari ini kita update dulu untuk yang di WhatsApp. Itu tadi ada beberapa informasi ya dari pendengar City Guide FM. Coba saya play dulu. Ada video dari Pak Rizky.
6: Antara Anyer dan Jakarta, sik dirasani sakarepmu rek.
7: City Guide 911 FM.
6: Kenapa penumpangnya enggak mau masuk? Karena fasilitasnya kurang. Tapi biasanya kalau bis sudah penuh di dalam itu langsung berangkat, guys. Soalnya saya sendiri juga sebulan sekali ke Surabaya itu. Fasilitasnya

0: calo ya, calo apa apa ini namanya, preman apa calo ini nih ya.
1: Di wilayah
0: Jawa Indah Transindo P7611 UG.
1: Tapi kalau melihat
0: bis kuning ini 7826 UA.
1: Kalau mana ini. Cuaca juga.
0: Itu sih.
1: Karena ini yang sudah mulai agak
0: barusan dirasani. Tetap semangat, selamat sore.
2: Baik, terima kasih informasinya Pak Rizky ya. Padahal juga tadi pagi baru saja dibahas di program Ijen Talk. Dan dari informasinya memang kawan sampai sekarang itu nampak soal kendaraan yang ngetem di luar terminal Arjosari ini masih cukup banyak ya. Jadi persoalan bus yang ngetem di luar terminal Arjosari ini ternyata juga tidak hanya disorot dari sisi PO busnya, tapi sebagai langkah tindak lebih lanjut ya. Tadi sempat disampaikan juga di program Ijen Talk dari Kepala UPT P3 LLAJ Malang di Subjatim, ada Muhammad Binsar Siregar yang menilai sanksi yang selama ini diberikan hanya fokus pada operator bus melalui surat peringatan kepada PO yang melanggar. Menurutnya, perilaku penumpang yang memilih menunggu dan juga naik bus di luar terminal juga jadi salah satu penyebab pelanggaran hal tersebut terus terjadi. Jadi kedepannya kawan diperlukan inovasi berupa sanksi dan juga hukuman sosial bagi penumpang juga. Jadi kalau sejauh ini kan yang dilakukan oleh petugas ya yang ada di wilayah terminal Arjosari ini akan menindaklanjut atau menilang dari PO busnya. Tapi untuk kedepannya juga bakal dilakukan sanksi atau hukuman sosial bagi penumpang yang tidak memanfaatkan fasilitas terminal. Itu kawan ya untuk langkah lanjutannya. Ini tadi sempat dibahas juga tuh di program Ijen Talk. Mungkin kalau Anda yang mau mendengarkan ya, tadi kalau kata Pak Rizky baru saja dirasani, baru dibahas, memang betul tadi pagi. Ini boleh untuk Anda simak kembali di sana. Dan semoga juga langkah tersebut bisa jadi langkah yang baik ya, untuk benar-benar bisa membuat kendaraan berupa bus tidak lagi ngetem di luar, dan masyarakat pun penumpangnya ini bisa ikut aware kawan, dan tidak ada lagi tuh yang nunggu di luar. Karena kalau dirasa memang juga bukan hanya dari PO busnya saja ini yang perlu diperingatkan, tapi juga bagi masyarakat barangkali masih ada tuh yang ngeyel untuk menunggu di luar. Seperti itu Pak Rizky ya. Mungkin kalau yang lainnya juga nih menanggapi dari apa langkah yang nanti bakal dilakukan berupa pemberian sanksi sosial gitu ya, atau hukuman sosial pada penumpang yang menunggu di luar, nanti boleh nih untuk Anda sampaikan juga di Sedikit FM. Terima kasih Pak Rizky. Tadi kalau dari videonya Pak Rizky juga luar biasa ya, ada berapa tuh jumlahnya busnya, cukup banyak kelihatannya. Terima kasih. Dan untuk yang lainnya juga nanti kembali kita akomodir kawan di jam selanjutnya. Dan karena saya punya informasi dulu buat Anda yang barangkali sudah punya rumah tapi kok terasa masih belum nyaman, atau yang punya kantor dan tempat usaha butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saat ini kawan saatnya untuk Anda bisa percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, kawan Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Follow kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, Polresta Malang Kota sudah mengupayakan beberapa hal untuk mengatasi bus ngetem di area luar Terminal Arjosari. Hari ini pada talk show radio Citygate KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husein menyampaikan, sebenarnya beberapa upaya sudah dimaksimalkan anggota dalam merespon bus ngetem di area Terminal Tipe A Arjosari. Saiful menyampaikan juga, di jam-jam tertentu anggota standby di area terminal untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Tapi karena penumpang yang naik bus di depan terminal sudah menjadi habit, Saiful menambahkan, ke depan pihaknya akan mengoptimalkan penindakan dan imbauan lebih masif lagi. Kawan, wilayah Jatim disebut berpotensi alami kekeringan ekstrim. BMKG menyebut jumlah wilayah Jatim mulai memasuki puncak musim kemarau dan sebagian kekeringan sudah mulai terlihat di sebagian wilayah Kabupaten Madiun, Ponorogo, Kediri, dan Kabupaten Blitar. Untuk puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan suhu maksimum mencapai 34 derajat Celcius. Prakirawan BMKG Julanda Tria Chandra menyebut sebagian besar wilayah Jatim tidak diguyur hujan sejak 20 Juli lalu dan mengalami kekeringan ekstrim. Kawan, limbah uang rupiah diubah jadi energi alternatif. Bank Indonesia Provinsi Aceh menyerahkan 5 ton limbah racik uang kertas atau LRUK untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pada industri semen di PT Solusi Bangun Andalas. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini mengatakan, pemanfaatan limbah uang rupiah yang tidak layak edar merupakan bagian dari upaya pengelolaan yang aman, akuntabel, dan berkelanjutan serta memberi nilai tambah sebagai sumber energi alternatif. Melalui teknologi co-pressing, limbah uang kertas dimanfaatkan sebagai pengganti sebagian bahan bakar fosil sehingga mendukung penerapan ekonomi sirkular dan industri rendah emisi. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serikin lain warna FM Guidance for your life. Kawan untuk di sore hari ini ya. Ini tadi juga masih ada beberapa informasi dari pendengar Serikin FM dari Pak Arif. Pak Arif tadi sempat mengabarkan soal TL Ciliwung, kawan dari timur ke barat lampu hijaunya itu cepat sekali. Tadi dari Pak Arif ya informasi awalnya, kemudian dari teman-teman di newsroom tadi sudah dibantu untuk sampaikan ke pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, dan juga ini masih dalam proses untuk pengecekan kawan. Ini tadi update-nya sekitaran jam 2 lewat 50 menit sudah dicek, saat ini sudah normal dan sudah di restart gitu ya untuk kontrolernya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Tapi untuk lengkapnya juga seperti apa nanti saya update untuk Anda. Tadi informasi awal dari Pak Arif berupa voice note juga ya. Jadi tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Sedikit 919 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, sebelum saya update juga ya tadi informasi dari Pak Arief soal durasi lampu TL. Ini tadi ada informasi juga nih yang masuk di newsroom. Coba saya geser dulu, Mufti.
1: Oke, Nurul, tadi ada Pak Hasan Bisri yang baru saja telepon ya ke newsroom dan update seputar lalu lintas. Ini dari RSSA menuju ke Semeru ini cukup padat di daerah Lafayette juga tadi karena di sepanjang jalan banyak parkir ya. Kemudian juga update di Jalan Pahlawan Trip tadi Pak Hasan Bisri mau lewat situ, ternyata ditutup oleh kawan-kawan di sub ya, pakai water barrier juga. Dan Pak Hasan Bisri tadi tanya, boleh lewat nggak Pak? Nggak boleh, kalau nggak punya undangan nggak boleh masuk gitu, nggak boleh lewat seperti itu. Dan untuk update-nya juga di Jalan Kawi ini juga agak mendung sekarang gitu. Nah, barangkali juga rekan-rekan pendengar ya yang barangkali tahu ada informasi kegiatan apa di Jalan Pahlawan Trip, boleh untuk update juga infonya.
0: Oke, terima kasih. Ini tadi dari Pak Hasan Bisri ya untuk update-nya. Terima kasih Pak Hasan. Dan kira-kira mulai ditutup lagi jam berapa ya ini tadi, boleh untuk Anda share. Karena pagi itu informasi yang saya terima dari teman-teman di newsroom, tadi pagi masih bisa dilintasi. Kemarin malam itu di lokasi memang sempat ditutup juga ya area Jalan Pahlawan Trip, karena kemarin malam itu agendanya halal bihalal. Tapi kalau untuk hari ini, kawan, coba nanti kita pastikan juga ya, kira-kira penutupan sampai jam berapa, kemudian untuk fokus kegiatannya apa. Mengingat hari ini tanggal 31 Juli 2026 ini juga diperingati sebagai momentum, kawan ya, dari pertempuran 31 Juli 1947 yang waktu itu melibatkan para pahlawan Trip atau singkatannya Tentara Republik Indonesia Pelajar. Dan dulu memang Jalan Pahlawan Trip ini namanya Jalan Salak ya, tapi karena ada perang melawan Belanda. Dan yang terlibat, kawan, ini merupakan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau Trip ya, dari Kota Malang. Jadi untuk di lokasi untuk bisa mengenang jasa dari para pahlawan, jadi dirubahlah nama Jalan Salak tersebut ini dengan Jalan Pahlawan Trip. Tapi kalau untuk sejarahnya tetap, kawan ya, Perang Jalan Salak. Jadi untuk saat ini masih diperingati sebagai momentum tersebut ya, dari pertempuran tadi tanggal 31 Juli 1947. Dan kalau untuk hari ini, coba nanti kita pastikan kegiatannya apa saja, karena kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat dapat informasi itu akan ada tabur bunga. Selain tabur bunga, kemudian juga ada acara teatrikal dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk fokusnya juga kira-kira itu apakah sudah kemarin atau yang hari ini, coba nanti kita pastikan. Mungkin kalau ada yang tahu ya lebih lengkapnya untuk rangkaian acara di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Update yang lain, kawan, dari Pak Arief ya tadi yang sempat sedikit saya spill. Nah, dari Pak Arief tadi informasi awal itu masuk jam 2 lewat 22 menit. Coba saya play untuk Anda.
2: Assalamualaikum, selamat siang Info. Ini di stopan Ciliwung ini aneh ini. Ini dari arah timur ke barat ini, cuma dua mobil aja sudah merah lagi nih. Ini gak asik ini, kok antik ini. Jadi antriannya ini panjang ini ke belakang ini. Mohon ini ditinjau ulang ini. Jumlah kapasitasnya lampu merah sama hijau. Kocok infonya, terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga Pak ya. Selamat sore. Tadi informasinya memang jam 2 ya. Kemudian tadi ada tambahan lagi untuk voice note-nya masih dari Pak Arief.
2: Kalau detiknya nggak ada Mbak, nggak ada yang di Ciliwung dalam loh ya. Okay. Yang ke arah ke jalan aluminium itu loh Mbak, pertigaan itu nggak ada detiknya. Terus lampunya itu aneh, cuma dua mobil aja sudah merah lagi.
0: Aduh.
2: Itu aja Mbak.
0: Terima kasih ya Pak Arief untuk informasinya. Tadi untuk laporan dari Pak Arief ini sudah diteruskan juga oleh teman-teman di newsroom langsung ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Ini grupnya para Disub ya. Dan responnya cukup cepat tadi dari Pak Didi Prasarana Disub Kota Malang. Dan untuk sekarang sudah normal ya. Tapi tadi untuk respon dari pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, tadi juga di make share kembali oleh Pak Didi, itu di Simpang Ciliwung Timur ya. Ini mohon waktu untuk dicek, tadi pengecekan dilakukan sekitar jam 2 lewat 41 menit dan tidak butuh waktu lama, sekitar 9 menit selanjutnya, sekitar jam 2 lewat 50 ya, itu sudah dicek dan sudah normal. Tadi sudah dilakukan restart kawan untuk kontrolernya. Terima kasih ya Pak Arief untuk informasinya. Tadi juga hanya kendaraan 2 mobil tuh hanya yang bisa lewat, kemudian sudah merah lagi dan sekarang sudah normal berarti untuk di sekitaran Simpang Ciliwung. Informasi yang lain tadi dari Bu Titi, selamat sore juga informasinya. Lagi pantau cuaca di daerah belakang RSSA Jalan Patimura, nih mendung ya, cukup redup juga. Terima kasih Bu Titi untuk infonya. Kemudian kawan, tadi soal kegiatan juga di wilayah Kota Batu, kita sempat WhatsApp juga ya ke Ibtu Gemas, aku kan Kanitur Jawali Polres Batu, kira-kira bagaimanakah untuk pengaturan ketika ada kegiatan di wilayah Kota Batu, khususnya yang bakal nutup jalan di tanggal 2 Agustus yaitu ada 1000 Banteng. Nanti coba saya share juga untuk Anda, kira-kira untuk rombongan dari peserta atau dari kontingen karnaval ya. Kalau tahun yang lalu kan dari area jalan utama, area Panglima Sudirman, itu nanti bisa bubarnya itu mengarah ke Jalan Hasanuddin atau Indragiri, begitu untuk kendaraan-kendaraan besar, karena biasanya mereka juga menggunakan truk, menggunakan kendaraan roda 4. Tapi kalau untuk tahun ini seperti apa, karena Jalan Hasanuddin kan lagi dilakukan perbaikan ya, aspalnya kapan hari baru dikelupas tuh untuk dicor. Nanti saya update juga untuk Anda. Dan untuk yang lainnya lagi informasinya nanti boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911. Kali ini kita geser dulu untuk update informasi di Jalan Tol.
3: Info Tol, informasi seputar Jalan Tol.

Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol ya. Bagiannya sedang memasuki tol Pandan Malang pada sore hari ini juga masih terpantau lancar kawan untuk arus lintasnya. Lalu kawan yang sedang mau mengarah ke tol Porong Gempol sore hari ini juga relatif ramai lancar nih ya untuk arus lintasnya di sana kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi cuaca maupun lintasnya di nomor WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: Dan tempe memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870, saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang, kawan, sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing, Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di Kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe, menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi Kampung Tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ela Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Temugung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ela Sucipto, kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
0: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
0: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
0: Yaps, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please, gak usah. usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain Ronda FM, guiding for your life. Kawan, di jam 3 sore ya, untuk Anda juga nih yang masih dalam perjalanan, kemudian juga yang lagi pantau untuk di beberapa area sekitaran Anda, bagaimana juga untuk pantauan traffic ya, barangkali sudah mulai ramai di beberapa area. Antisipasi dulu untuk yang di area Pahlawan Trip ya, karena masih dilakukan penutupan juga. Tadi dari teman-teman yang ada di newsroom sudah sempat komunikasi juga dengan Kanit Terjauli Satlantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Dandu, dan ini tadi juga disampaikan bisa menghubungi Kanit Lantas Wilayah Klojen ya, karena di lokasi petugas sudah standby begitu. Tadi kita juga sudah hubungi ke Pak Andri, cuman tumben nih kok masih belum ada respon. Biasanya respon cepat nih Pak Andri. Tadi kita sudah hubungi Kanit Lantas Polsek Klojen ya, Ibda Andri, untuk bisa tahu juga kira-kira untuk di lokasi kegiatannya sampai jam berapa. Terima kasih untuk informasinya tadi dari Pak Hasan Bisri ya, pantauan di daerah Pahlawan Trip itu masih dilakukan penutupan. Kemudian ini tadi ada lagi informasinya. Oke, coba saya play dulu dari Pak Muhammad Kusayi.
1: Selamat sore Citika, itu pembacaan sejarah Jalan Pahlawan Trip dari Jalan Salak ke Jalan Pahlawan Trip itu bukan Jalan Salak, Gunung Salak maksudnya. Itu kan jalan gunung-gunung semua itu, sejarahnya itu. Terima kasih. Soalnya tadi penyebutannya Jalan Salak, gunung maksudnya. Oke, terima kasih.
0: Oh iya, baik, terima kasih Pak Kusayi, betul kawan ya. Nah, untuk di area Jalan Pahlawan Trip itu memang betul di lokasi ini Jalan Gunung Salak begitu ya maksudnya. Karena memang untuk di area tersebut dulunya merupakan area tempat jalan yang kebanyakan namanya ini gunung-gunung gitu. Terima kasih dari Pak Kusayi. Kemudian ini tadi juga bersama dengan Ibtu Gema ya, selaku Kanit Terjauli Polres Batu, soal bagaimanakah rekayasa lalu lintas di wilayah Kota Batu, karena ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan juga hari Minggu besok. Ini tadi kita sudah coba untuk bisa janjian kira-kira menit 40 ya untuk bisa ngobrol bersama dengan Ibtu Gema selaku Kanit Terjauli Polres Batu, karena sekarang ini Ibtu Gema masih rakor ada giat karnaval di daerah Tulung Rejo Bumiaci. Oke, terima kasih waktunya untuk Ibtu Gema. Ini di wilayah Kota Batu Tulung Rejo juga bakal ada kegiatan karnaval ya. Tadi dari wilayah Tulung Rejo ada warganya juga yang sempat WhatsApp ke Sidigir FM memberikan kabar kalau di daerahnya itu karnavalnya di tanggal 5 Agustus ya kalau nggak salah. Itu untuk informasinya. Oke, terima kasih untuk update-nya. Kemudian ini tadi ada dari Pak Priyo, coba saya play dulu.
2: Assalamualaikum Sidigir, mohon izin melaporkan traffic light yang di depan Lawang Medika atau exit tol Lawang itu kelihatannya mati. Barusan aja saya lewat, cuma saya nggak sempat video. Dibantu sama supeltas atau orang-orang yang menyeberangkan. Jadi arah mau masuk tol, exit tol, arah Malang, traffic light-nya mati. Mohon diteruskan ke pihak terkait. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk informasinya. Coba kita teruskan dulu. Tadi tidak ada dokumentasinya, Pak Priyo, atau bagaimana? Kalau ada dokumentasinya nanti boleh dikirimkan juga Pak ya. Terima kasih juga untuk informasinya. Kemudian untuk beberapa update yang lainnya lagi dari Anda juga kawan yang lagi dalam perjalanan, nanti boleh untuk Anda share ya informasi di Sidigir FM via WhatsApp 0811 3600 911. Kemudian ini tadi juga ada informasi dari reporter Sidigir FM, ada Asrur. Nanti kita akan sambung dengan reporter Asrur di segmen selanjutnya.
3: City Guides Inside.
4: Bahasa seorang pejabat publik bukan hanya soal cara berbicara, tetapi juga mencerminkan sikap kepemimpinan. Setiap istilah yang disampaikan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat hingga berpotensi memicu perpecahan. Dosen Komunikasi Politik Universitas Airlangga sekaligus Ketua ISKI Jawa Timur, Dr. Suko Widodo, mengatakan komunikasi pejabat publik harus dilakukan secara santun, jelas, akurat, dan bertanggung jawab karena membawa nama lembaga yang diwakilinya.
5: apa idealnya seperti apa, tidak hanya presiden tapi bahasa juga itu ada. Kalau ASN memang ada ya, jadi misalnya peraturan itu harus pelayanan publik yang bagus, itu mengikat ya semua. Nah karena presiden itu dia pembina ASN, otomatis ya dalam konteks ini pasti harus, maka idealnya pasti bahasanya harus santun, jelas, akurat, pasti objektif dan ya bertanggung jawab ya, tanggung jawab dan mempersatukan. Karena itu bahasa bagi pejabat publik bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga instrumen leadership atau kepemimpinan, instrumen melayani publik dan ya membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu bahasa yang digunakan idealnya ya informatif, santun, akurat, inklusif dan mampu mempersatukan masyarakat. Itu yang penting ya, jangan sampai kemudian kalimatnya itu memecah belah dan sebagainya.
4: Sementara itu, dosen Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, menilai pemimpin memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik termasuk melalui pemilihan bahasa yang digunakan. Menurut Aziz, sejumlah istilah yang disampaikan pejabat publik seperti antek-antek asing hingga londo ireng perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
6: Ya, kalau dalam konteks demokrasi tentu yang mengawasi, mengontrol ya kita-kita ini, warga gitu ya. Dan harus diingat oleh para pejabat publik itu, karena pejabat politik macam presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu dia asal-usul kekuasaannya akan dari kita. Kitalah pemberi yang mereka berkuasa, kitalah yang memilih mereka ketika pemilu atau yang memberikan mandat agar mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kita, pemberi kuasa itu. Juga kewajiban politik untuk mengawasi mereka agar tidak menjauh dari apa yang diharapkan, dari apa yang seharusnya dia lakukan, begitu ya. Nah karena itu, kritik-kritik publik, kritik kita kepada penguasa yang kita beri kuasa tadi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia bukan ancaman, dia hanya pengingat bahwa kamu harus tetap berada di jalan yang benar.
4: Etika berbahasa menjadi bagian penting dalam kepemimpinan, sebab setiap kata yang disampaikan pejabat publik tidak hanya membawa pesan, tetapi juga membawa dampak bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, untuk di sore hari ini ya, tadi sempat sedikit kita update soal pantauan di area Jalan Pahlawan Trip hari ini yang sedang ditutup ya. Karena untuk informasinya memang hari ini ada kegiatan untuk mengenang 79 tahun peristiwa pertempuran pelajar pejuang Trip atau pahlawan Trip. Dari lokasi kawan ini tadi sudah ditutup sejak jam 2 siang. Kemudian untuk di area tersebut bakal dibuka kembali pada jam 6 petang. Ini tadi ada informasi dari Ibda Andri, Kanit Lantas Polsek Klojen, Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini sedang saya tampilkan ya. Memang untuk penutupan dilakukan kemarin. Kemarin itu fokusnya halal bihalal. Kemudian kalau untuk hari ini apa saja kegiatannya, coba nanti saya cek juga informasi yang sudah masuk. Jadi ditutup dari jam 2 sampai jam 6 petang. Itu untuk kegiatannya. Tadi dari informasi yang kita terima, untuk yang fokusnya hari ini tanggal 31 Juli itu memang banyak ya kegiatannya. Ini mulai dari ziarah dan juga tabur bunga, itu yang dilakukan sore hari ini. Kemudian juga ini tadi informasi yang kita dapat juga ada temu kangen. Itu lokasinya memang di area Aula Arjuna, Bakorwil 3, Jalan Simpang Ijen, Malang. Itu untuk areanya. Dan besok itu masih lanjut lagi ya, tanggal 1 Agustus ada Napak Tilas. Besok kegiatannya dari jam 6:30 pagi sampai sekitar jam 11:45 kawan. Jadi itu jalan ya dari Balai Kota Malang, nanti finishnya di area Monumen Pahlawan Trip. Mungkin kalau Anda kapan hari sempat simak juga di program Cafe Ide, kita sempat undang juga ya teman-teman dari Mas Trip. Nah, ini komunitas ataupun juga anggota keluarga dari para pahlawan Trip ya. Ada generasi 2, generasi 3 yang menyampaikan untuk fokus kegiatan dan juga makna dari peringatan 31 Juli 1947 itu apa. Anda bisa cek juga ya di program Cafe Ide. Kemarin kita sempat ngobrol bersama dengan teman-teman dari pahlawan Trip. Kemudian untuk tadi sempat disinggung juga ya, untuk penyebutan dari sejarahnya, dulu itu nama jalannya memang betul, nama jalannya ini dalam kategori gunung gitu ya, Gunung Salak. Karena kalau untuk di lokasi itu juga ada Gunung Kawi, kemudian Gunung Kerinci. Tapi kalau untuk penamaannya kawan ya, termasuk juga di Jalan Ijen, nah itu penamaannya kan cuma Jalan Ijen, bukan Jalan Gunung Ijen. Tapi untuk penulisannya dan juga penamaannya memang tidak ada gunungnya. Jadi tadi Pak, siapa tadi yang sempat ikut komentar ya? Coba saya scroll dulu, Pak Kusayi. Nah, Pak Kusayi, nah untuk penyebutannya betul, Jalan Salak Pak ya, tidak ada gunungnya. Seperti di Jalan Ijen, kemudian Jalan Kerinci, Jalan Dimpo, seperti itu. Jadi memang kategorinya gunung, tapi untuk areanya tidak ada nama gunungnya. Jadi langsung hanya Jalan Salak saja. Itu kawan ya, untuk informasinya. Dan untuk di beberapa area lain, barangkali ada informasi juga nih dari Anda yang masih dalam perjalanan, pantau soal kondisi traffic maupun juga cuaca, nanti boleh untuk Anda share. Termasuk ya, tadi sempat saya singgung juga, ada informasi dari reporter Sedigir FM, ada reporter Asrur kawan, kali ini akan membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Untuk informasinya di sore hari ini, kita akan update soal kejuaraan para layang dunia di Kota Batu dorong pembinaan atlet muda. Informasinya seperti apakah? Kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Ya, silakan Asrur.
7: Kawan, kejuaraan para gliding eksplorasi World Cup atau PKAWC 2026 seri ketiga di Gunung Banyak, Kota Batu tidak hanya menjadi ajang kompetensi internasional, tetapi juga dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan atlet muda para layang. Kejuaraan yang berlangsung hingga 2 Agustus mendatang ini diikuti 75 atlet dari Indonesia dan Malaysia, termasuk 16 atlet tuan rumah dari Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rahman menilai ajang internasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat regenerasi atlet melalui sinergi antara Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan KONI Kota Batu. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rahman.
8: Atlet-atlet kita lebih banyak memilih bekerja daripada ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara nasional. Maka kita harus punya komitmen untuk merebut kembali ranking 1 dunia dari Kota Batu. Sepakat ya, Mas Arif ya? Nanti kita diskusikan dengan teman-teman yang ada di Konio ya. Terima.
7: Selain menjadi ajang pembinaan, Ketua Federasi Aerosport Indonesia Jawa Timur menyebut kejuaraan ini juga menjadi sarana mengukur kemampuan atlet-atlet muda yang dipersiapkan sebagai regenerasi. Kota Batu sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pencetak atlet para layang berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga dunia. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
9: Jalan-jalan plus.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami Malang. Masjid Jami Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang.

0: Ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke Alun-Alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat Alun-Alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka.

0: Yuk lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, bisa antisipasi kalau untuk di wilayah Kota Malang, kali ini sudah dilakukan penutupan. Lokasi ada di Jalan Pahlawan Trip ya, sampai di jam 6 petang nanti. Bisa untuk Anda antisipasi dulu, barangkali kalau sore hari Anda berencana untuk mengarah ke area tersebut ya. Sekarang ini masih ditutup. Kemudian juga untuk kegiatannya, ini tadi dari flyer yang kita dapat, ada siar, ada juga tabur bunga, kemudian juga ada temu kangen. Kalau kemarin di lokasi sempat ditutup juga ya. Kalau kemarin informasi yang kita dapat itu ada sarasehan, halal bihalal juga, dan ada renungan suci. Tapi kalau untuk besok kawan, itu juga informasi yang kita terima pagi harinya itu ada napak tilas. Jadi jalan begitu, itu rutenya dari area Balai Kota Malang, kemudian nanti finishnya sudah pasti di Monumen Trip ya. Jadi kalau untuk rutenya sendiri, ini dari Balai Kota, kemudian nanti mengarah ke Patung Chairil Anwar, dari Chairil Anwar mengarah ke Kayu Tangan, kemudian dari Kayu Tangan belok kiri mengarah ke Monumen TGP ya. Dari Monumen TGP mengarah ke Gedung Markas TGP, mengarah ke Taman Slamet, dari Taman Slamet nanti mengarah ke Museum Brawijaya, lurus lanjut mengarah ke Patung Trip, Monumen Trip itu kawan untuk informasinya. Dari jam 6:30 pagi ya untuk kegiatannya, dan itu juga besok para pesertanya menggunakan pakaian dengan nuansa hitam-hitam dengan hasduk merah putih. Itu barangkali juga besok Anda berencana untuk mengarah ke area sekitaran Balai Kota ya pagi hari. Nah ini ada kegiatan apa, kok ada jalan-jalan? Itu ada kegiatan napak tilas kawan yang diselenggarakan oleh komunitas Mas Trip gitu. Untuk yang di wilayah lainnya lagi dari Anda juga, pastinya untuk di sore hari ini informasi sekali lagi masih boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, sejarah perjuangan trip bakal jadi kurikulum pendidikan di Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut sejarah perjuangan Tentara Republik Indonesia pelajar akan diintegrasikan dalam sistem pendidikan daerah untuk jenjang SD dan SMP. Komitmen ini merupakan upaya Pemkot Malang dalam merawat sejarah perjuangan bangsa. Saat ini Pemkot Malang sedang melakukan finalisasi materi pembelajaran tersebut dan ditargetkan rampung pada tahun ini. Polda Jatim ungkap kasus peretasan ratusan website untuk judol. Dires Cyber Polda Jatim berhasil mengungkap kasus peretasan terhadap 260 website milik sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abraham, mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bukti Polda Jatim dalam memberantas kejahatan cyber yang merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan ruang digital. Lebih lanjut, Polda Jatim juga mengimbau masyarakat dan pengelola website agar lebih waspada serta memperkuat sistem keamanan digital. Timnas Hoki Putra Indonesia menjadi juara kompetisi hoki internasional di Taiwan. Timnas Hoki Putra Indonesia menjadi juara di Taiwan Nantou International 2026 setelah berhasil menduduki peringkat pertama klasemen akhir. Indonesia mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan dan kompetisi tersebut digunakan sebagai pemanasan sebelum berlaga di Asian Games 2026. Lebih lanjut, Timnas Hoki Indonesia juga akan melakoni pemusatan latihan di Malaysia untuk memperkuat komposisi tim dan pemain. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di sore hari ini. Beberapa info tadi sudah diakomodir oleh Nurul kaitannya dengan giat apa saja yang dilaksanakan hari ini, kemudian besok sampai dengan lusa. Kayaknya Sabtu Minggu ini lumayan ya di awal bulan, tanggal 1, tanggal 2, tapi kita kebanjiran event. Eventnya juga event internasional untuk yang di wilayah Kota Batu. Termasuk informasi besok juga ada giat napak tilas nih di hari peringatan Pahlawan Trip. Hari ini peringatannya, dan informasi awal yang kita terima sih kegiatannya sampai besok. Tadi kita juga coba upayakan untuk bisa terhubung dengan rekan-rekan yang ada di lapangan nih. Salah satunya tadi kita sudah hubungi panitia pelaksana dan generasi 3 cucu pejuang Trip. Ada Pak Agung Buana, katanya tadi sih sudah bersedia ya, cuma setelah kita follow up lagi masih belum ada jawaban. Itu sementara kawan untuk yang di wilayah Kota Malang. Nah, kita bergeser ke Kota Batu. Di Kota Batu itu juga ada beberapa catatan kaitannya dengan giat-giat yang akan dilaksanakan di hari Sabtu maupun juga Minggu. Ini saya hubungkan dulu, kita akan tersambung bersama dengan Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema. Tadi Ibda Gema juga sedang ada giat katanya. Awalnya tadi kita janjiannya di jam 3 ya, kemudian ternyata masih ada rakor giat Karnaval Desa Tulungrejo Bumiaji. Nah, ini sudah terhubung bersama dengan Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema. Selamat sore Pak Gema.
1: Ya, selamat sore Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan Yolanda, Pak Gema yang bertugas di sore hari ini. Kabar sehat Pak?
1: Siap, alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Yolanda.
0: Salam sehat. Alhamdulillah, salam sehat juga. Pak Gema, boleh langsung disampaikan ya, karena kan tadi kita sempat WhatsAppan Mbak ya, kaitannya dengan giat apa saja yeah. Di hari Sabtu dan Minggu kayaknya banyak sekali kalau kata Pak Gema kegiatannya di wilayah Batu. Boleh disampaikan Pak, giat apa saja?
1: Iya, baik, betul Mbak. Jadi terkait hari Sabtu Minggu besok di wilayah Kota Batu memang ada beberapa info dan kegiatan yang salah duanya lah. Mm-mm. Ada juga yang menggunakan yang mana menggunakan jalur maksudnya menggunakan jalan arteri ya, jalan raya. Jadi kegiatan yang pertama itu adalah Festival Bandengan Nusantara. Mm-hmm. Yang kedua adalah di hari Sabtu dan Minggunya itu tanggal 1 dan 2 itu ada konser di BNS. Mm-hmm. Lanjut ada kegiatan Vespa Fest. Selanjutnya ada kegiatan Kejurnas Paragliding. Mm-hmm. Cuman di sini yang perlu diperhatikan mungkin nanti yang perlu kita beberapa butuh perhatian khusus dari kita. Mm-hmm. Terutama nanti kegiatan yang di Bandengan Nusantara dan konser yang nanti di BNS. Mm-hmm. Terutamanya yang di Bandengan. Jadi kemarin kita sudah rapat, rakor dengan panitia. Intinya dari pihak panitia meminta jalur Bandengan tetap seperti jalur Bandengan tahun yang lalu. Walaupun okay. Sudah kita sampaikan bahwasannya ada penutupan jalan di Hasanuddin karena proyek preservasi jalan dari Dinas PUPR. Namun demikian tetap kita layani Mbak, tetap kita bantu untuk pengamanannya. Yeah. Jadi untuk rute nanti rencananya tetap di stadion dan finish nanti di Pendopo Wali Kota Batu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi nanti, nanti untuk pendengar, masyarakat yang mau menuju Kota Batu di tanggal 2, untuk antisipasi kepadatan arus, silakan nanti dihindari di jalur, mulai di jalur Jalan Agus Salim, di Jalan Diponegoro, terus di Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada itu di alun-alun, sampai dengan Jalan Panglima Sudirman, Pak. Mulai dari Simpang 4 BCA, atau orang biasanya nyebut Simpang 4 Selekta, Kelenteng itu, sampai dengan Simpang 4 Pesanggerahan. Seperti itu Mbak Yolanda gambarannya.
0: Oke, baik. Jadi itu titik yang harus dihindari Pak ya, dari Agus Salim sampai betul. Dengan perempatan BCA itu tadi atau Pesanggerahan, perempatan
1: betul.
0: Pesanggerahan.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau dari arah Lipo juga seharusnya kalau dari arah ini Jalan Diponegoro mulai dari alun-alun ke atas Panglima Sudirman sampai dengan Simpang 4 Pesanggerahan.
0: Oke, okay, baik. Yang Bantengan itu hari apa Pak?
1: Kalau untuk Bandengan hari Minggu Mbak,
0: Minggu,
1: hari Minggu
0: ya?
1: Tanggal 2 Agustus. Kalau yang konser di BNS itu hari Sabtu dan Minggu. Hmm. Jadi ada dua hari untuk pelaksanaan konsernya, di hari Sabtu dan di hari Minggunya.
0: Oke, baik. Yang Bantengan jam berapa Pak mulainya, Pak?
1: Kalau Bantengan dimulai pukul 9
0: pagi ya.
1: Kemungkinannya itu nanti sampai malam karena pesertanya infonya 100 lebih kalau enggak 100 grup Bantengan, 100 grup Bantengan lebih.
0: 100 grup gitu. Bantengan ya. Perkiraan ya, selesai jam berapa kalau, itu, Pak ya?
1: Kalau yang dulu-dulu jam 23.00 sampai 24.00 itu baru selesai itu.
0: Jadi ini estimasinya kurang lebih sama juga Pak ya, sampai malam
1: estimasi,
0: juga.
1: Estimasi betul, estimasi kemungkinan hampir sama sampai malam. Okay, cuman yaitu tadi untuk di tahun ini memang kita mungkin agak ekstra karena di Jalan Hasanuddin itu kan ada penutupan juga itu Mbak. Jalan Hasanuddin yang otomatis kalau yang dulu kan kendaraan yang dari atas, dari arah Payung, Songgoriti, dari arah barat, itu kan kita belokkan ke kanan Mbak. Jadi tidak lurus, kita belokkan semua ke kanan melewati Jalan Hasanuddin, TMP, Sultan Agung, baru ke arah Lippo Plaza tekuk kanan kan, ke jalan menuju ke Jalan IR Soekarno. Namun kalau sekarang kan tidak bisa kita belokkan ke kanan.
0: Iya.
1: Mau lurus, kita luruskan juga nanti tempuk dengan peserta Bantengan. Cuman ini tadi hasil rapat internal. Jadi nanti rencananya kendaraan yang dari atas Mbak, dari arah barat, dari arah Payung, dari arah Songgoriti, itu tetap kita luruskan. Jadi kita luruskan, artinya apa? Artinya nanti peserta Bantengan menggunakan jalur separuh Mbak. Jadi yang dari bawah itu digunakan jalur peserta Bantengan, yang dari jalur atas, dari arah Payung, dari arah barat, itu digunakan untuk kendaraan yang dari arah Simpang Pasanggrahan. Jadi rencananya nanti kita pasang barier, Mak, memanjang mulai dari Simpang Pasanggrahan sampai dengan Simpang Patbisia. Kita pakai apa barikade, kita pasang barikade.
0: Jadi gitu. Tidak semuanya ditutup total, Pak, ya?
1: Tidak, tidak. Jadi tidak ditutup total. Jadi karena sudah tidak ada jalur pengalian lagi yang dari arah barat. Karena nanti dibelokkan ke kanan juga kan Jalan Hasanuddin tertutup itu. Ada proyek reservasi jalan itu. Akhirnya tetap kita luruskan, tetap diluruskan ke arah Jalan Panglima Sudirman yang dari arah barat. Nanti tembus di BCA. Ya, nanti berbagi dengan peserta Bantengan yang dari arah bawah, yang dari arah alun-alun. Okay, jadi gambarannya kalau yang ke atas itu digunakan untuk peserta Bantengan di jalur apa? Di jalur Panglima Sudirman itu, yang ke bawah digunakan untuk pengguna jalan yang dari arah Simpang Pasanggrahan, dari arah Payung Songgoriti yang menuju ke Simpang 4 BCA. Gambarannya seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Untuk titik kumpul di mana ini nanti, Pak?
1: Titik kumpul Bantengan sesuai info di ini, di lapangan KONI, di daerah Stadion Brantas. Ya, nanti keluarnya di daerah SMP 1 itu, baru masuk Agus Salim, melintas di Simpang 4 sono sini, nanti tembusnya di alun-alun, alun-alun ke kiri ke arah Simpang 4 BCA, Simpang 4 BCA baru itu naik lurus ke atas, nanti finish di depan pendopo rumah dinas wali kota, balai kota yang lama itu loh Mbak.
0: Baik.
1: Jadi untuk panggung kehormatan, untuk panggung kehormatan sendiri nanti kalau biasanya kan dulu panggung kehormatan di sisi utara nih, menghadap ke selatan. Nah karena untuk tahun ini yang sisi utara digunakan untuk jalur, jalur yang ke bawah, kemungkinan nanti panggungnya menghadap ke, kemungkinan besar menghadap ke ini, ke utara. Jadi panggungnya di sisi sebelah selatan, menghadap ke utara, menghadap ke arah pendopo. Karena jalur yang sisi utara digunakan kendaraan yang dari arah barat, dari arah Payung, dari arah Songgoriti, dari arah Ujon, Kasembun, dan seterusnya gitu.
0: Oke, itu untuk titik yang ini ya, yang akan dilintasi dari tikumnya di lapangan KONI. Untuk parkir, Pak, ini penonton bisa parkir di mana saja?
1: Biasanya sih, Mbak, kalau parkir biasanya dari Karang Taruna atau beberapa warga setempat biasanya di gang-gang di sepanjang Jalan Panglima Sudirman itu, di Jalan Lesti, terus di Jalan Kasiman, Jalan Iwahnadi, di gang-gang di sepanjang jalur Panglima Sudirman. Namun untuk Jalan Samadi, Jalan Samadi kemungkinan itu nanti kita gunakan, Mbak. Jadi nanti kendaraan, biasanya kan kendaraan selama ada proyek ini biasanya kan kendaraan besar itu di simpang 3 TMP kan belok kanan. Mm-hmm. Belok kanan terus apa mengarah jalan Ahmad Yani, tembus di simpang BCA, baru belok kiri masuk jalan Panglima Sudirman. Selama ada proyek jalan ini kan. Mm-hmm. Nah, besok karena hari khusus hari Minggu besok karena ada kegiatan gandengan, ya mau tidak mau kendaraan besar, bis, truk juga termasuk di simpang 3 TMP harus belok kiri, Mbak. Nanti dalam simpang 3 TMP belok kiri. Nanti kita bisa pecah, sebagian kita belokkan ke jalan sama di atas, turun ke jalan sama di bawah, tembus di depannya Balai Kota, baru belok kiri ke arah Simpang Pasanggrahan.
0: Oh,
1: atau okay. juga ya atau juga bisa nanti untuk kendaraan kecil bisa melewati di Jalan Melati, Mbak. Jadi sebelumnya apa yang penutupan Jalan Hasanuddin itu kan ada Jalan Melati. Mm-hmm. Jadi nanti belok ke Jalan Melati, baru keluar di Jalan Mawar, tembus di Jalan Trunojoyo, baru belok kiri mengarah ke Payung. Seperti itu, Mbak, gambarannya.
0: Oke, baik, itu untuk yang giat bantengan, Pak. Ya, ini dipastikan betul, juga petugas.
1: Gambaran awalnya seperti itu. Nanti kalau ada perubahan pengalian nanti kami infokan kembali, Pak.
0: Ya. Oke, baik. Untuk personil yang diterjunkan berapa, Pak, ini untuk mengawal giat bantengan?
1: Nah, ini karena kegiatannya apa? Kegiatannya mulai pagi sampai malam.
0: Iya.
1: Ini kita terjunkan lumayan banyak ini, Pak. Kemungkinan nanti kita ada 100 personil lebih. Dan dibagi dua shift, shift pagi sampai shift siang, dan shift siang sampai shift malam. Ya, kemungkinannya 100 lebih itu, Mbak. Jadi kita agak ekstra untuk di kegiatan bandengan ini, karena juga kan Jalan Hasanuddin itu juga ada penutupan. Jadi agak kita kerja agak ekstra lah ini untuk di tahun ini. Gitu.
0: Oke, baik. 100 lebih personil ini sudah gabungan, Pak?
1: Ya.
0: Atau
1: oh itu Polri saja.
0: Oh Polri saja. Oh, oke, belum yang gabungan ya.
1: Belum, nanti belum, nanti kita dibantu dari TNI, dari Dishub, dari Satpol PP, kemudian juga kita dibantu juga.
0: Mengingat ini hari Minggu juga nih, Pak, kayaknya yang dari luar kota
1: betul,
0: pasti luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi Sabtu Minggu besok ini luar biasa Kota Batu banyak kegiatan. Itu salah satunya yang saya sebutkan tadi, bandengan, ada konser di BNS 2 hari malah itu, Sabtu dan Minggu. Dan paginya juga ada itu, Mbak, Minggu pagi, nilayaran.
0: Oh, Minggu juga itu, Pak?
1: Minggu pagi juga itu, Mbak, Minggu pagi, nilayaran. Cuman di jam 9 atau jam 10 sudah selesai sih kalau nilayaran.
0: Oke, lewat di mana saja kalau yang nilayaran ini, Pak?
1: Kalau nilayaran itu dari Perumahan Nilaya itu, Mbak, itu yang itu belok kiri, Jalan Ororombo, nanti sampai dengan Telekung. Terus Telekung itu nanti belok kanan ke arah Jalibar, Mbak, naik.
0: Oh, naik.
1: Nanti melewati Jalibar. Nanti di perempatan yang menuju ke arah Golden Tulip itu belok kanan turun.
0: Oh.
1: Tembusnya nanti di pintu gerbang Perumahan Panderman yang berhadapan dengan pintu gerbang Nilaya, langsung masuk ke Nilaya lagi.
0: Itu yang
1: lebih nilayaran, ke jalur-jalur dalam sih kalau untuk nilayaran.
0: Oke, gitu. Jadi dipastikan aman karena sebelum jam 10 atau jam 10 dipastikan sudah selesai.
1: Betul,
0: itu, Pak, ya?
1: Betul, kegiatan yang, iya. Karena startnya biasanya mereka jam 5:30 itu sudah start dan biasanya jam 9 atau jam 10 itu sudah selesai.
0: Oke, baik.
1: Kalau untuk nilayaran ya. Jadi yang perlu diantisipasi itu apa giat bandengan itu karena menggunakan jalur lumayan panjang dan waktunya agak lama. Jadi silakan pendengar masyarakat agar diantisipasi untuk jalur-jalur tersebut.
0: Oke.
1: Untuk jalur yang bisa digunakan itu tadi, kalau yang dari arah apa? Dari arah Malang bisa lewat ini apa Dewi Sartika bawah, Dewi Sartika atas, nanti TMP, TMP ke kiri, nanti bisa tembus Jalan Melati. Apa tembus ke Jalan Mawar baru ke Jalan Trunojoyo. Nanti kalau yang dari arah barat, dari arah Pujon, Ngantang, Kasembon dan seterusnya, dari Simpang Pasanggrahan bisa langsung lurus saja. Nanti bisa langsung lurus karena nanti kita berbagi jalan di Panglima Sudirman itu seperti yang saya sebutkan tadi antara peserta bandengan dengan pengguna jalan. Jadi kita tetap mengalir ke bawah yang dari arah Simpang Pasanggrahan menuju ke Simpang 4 BCA. Gitu, mengalir gitu. Seperti biasanya.
0: Oke, baik. Itu ya. Tiga giat sudah yang kita bahas. Ada bantengan, konser di BNS, dan nilayaran. Kalau yang Vespa Fest ini, Pak, ini kapan?
1: Vespa Fest itu Minggu kayaknya itu tidak menggunakan jalur utama itu, Pak. Kayak menggunakan jalur-jalur dalam saja itu.
0: Oh, oke. Okay. Jam berapa?
1: Para gliding pun paragliding pun itu juga apa kegiatannya di Gunung Banyak dan tempat landing para layang yang di Songgokerto itu saja, tidak menggunakan jalur utama. Jadi yang perlu agak diwaspadai ya dua kegiatan itu tadi, kegiatan konser di depan BNS, di BNS-nya, sama kegiatan bandengan itu tadi yang jalur yang sudah saya sebutkan itu tadi. Kalau yang lainnya kayaknya tidak menggunakan jalur utama lah, cuma jalur-jalur dalam saja.
0: Oh oke, okay, baik. Vespa Pes ini ada tikum sama finishnya juga nggak, Pak Gema?
1: Kayaknya ada sih, Mbak. Cuman untuk informasi terkait Vespa Pes ini, kami agak kurang ini, masih kurang apa? Kurang begitu paham. Coba nanti saya koordinasikan ke rekan-rekan panitia.
0: Oh oke, okay, baik. Kalau untuk yang para layang, Pak, ada yang menanyakan juga penonton bisa lihatnya di mana ya katanya?
1: Para layang biasanya itu bisa menontonnya di tempat landing, Mbak, di Songgokerto, di Gang berapa itu, di tempat landingnya para layang, atau juga di Gunung Banyak, di tempat take off-nya gitu.
0: Oke, okay. Kalau untuk karnaval yang Tulung Rejo kapan, Pak? Apakah Sabtu Minggu ini juga atau beda?
1: Oh iya. Iya, barusan saya juga baru-baru aja selesai rakor kegiatan karnaval itu. Itu kegiatannya hari Rabu, Mbak. Hari Rabu depan tanggal 5 Agustus. Iya. Iya, hari Rabu tanggal 5 Agustus untuk startnya itu di Translop. Itu nanti dari Translop Desa Tulung Rejo, nanti turun melewati Mikotopia, turun lagi baru nanti di simpang 3 Selekta belok kanan, finishnya nanti di parkiran Selekta gitu.
0: Oke, okay, baik, masih di hari Rabu juga. Itu ditutup semua atau kayak tadi, Pak, setengah jalur dipakai untuk bergantian?
1: Kalau itu kemungkinan ditutup semua, Mbak, jalur mulai dari atas sampai bawah. Cuman tadi info dari panitia tetap disiapkan apa? Spare jalan khusus darurat apabila sewaktu-waktu ada ambulan ataupun damkar yang butuh jalur darurat gitu. Kalau untuk jalur yang lain sudah disiapkan jalur alternatifnya.
0: Oke, okay, baik, Pak Gema. Harapannya juga nanti pada saat pelaksanaan mungkin bisa diberikan tanda apa ya, penunjuk arah barangkali seperti itu untuk menuju ke jalur-jalur alternatif termasuk titik-titik parkir juga, Pak ya.
1: Nggih, betul. Tadi info dari panitia juga di jalur-jalur yang mau digunakan untuk pengalian tadi dari rekan-rekan panitia juga sudah menyiapkan apa ya, rambu-rambu petunjuk lah. Jadi oh ini jadi belok kanan, terus tanda petunjuknya ini sudah dipasang sama mereka.
0: Oke, okay, baik. Saya rasa cukup, Pak Gema. Terima kasih banyak, Pak, untuk penjelasannya. Barangkali nanti kalau ada perubahan Sabtu Minggu kita kembali terhubung, Mbak ya.
1: Baik, terima kasih, Mbak Yolanda.
0: Oke, okay, terima kasih kembali.
1: Salam
0: juga,
1: sehat,
0: Pak.
1: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan, sambung kita bersama Kanit Urjawali Polres Batu, Ibtu Gema. Kaitannya dengan giat yang akan dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu. Luar biasa nih, Batu, banyak eventnya ya. Eventnya juga tadi yang para layang skalanya internasional, yang konser ini juga ada di BNS bahkan 2 hari. Biasanya kalau konser kan waktu open gate sama bubaran itu yang harus diantisipasi, termasuk parkir sih sebenarnya. Tapi harapannya juga bisa ditangani ya kaitannya dengan perparkiran ini. Tadi kalau yang bantengan pun juga disediakan di jalur-jalur, di gang-gang kecil itu bisa dimanfaatkan yang di dekatnya Panglima Sudirman. Yang punya rencana mau ke Batu, persiapan ya, karena Sabtu Minggu ini akan crowd kayaknya di kota Batu, karena satu hari bisa sampai 2 event lebih, bahkan saling bersahutan dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam hari, selalu ada giatnya kawan. Itu untuk beberapa catatan. Untuk beberapa update lainnya nanti kawan-kawan juga boleh berbagi informasi ya, bisa langsung call in kami kawan di 0811-3600-911. Sebelum saya geser, saya juga punya informasi untuk Anda. Besok kan sudah di tanggal ini ya, sudah di tanggal 1 Agustus. Nah, tentunya saya mau mengingatkan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penegasan Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Maka dari itu, keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat kawan ya, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4, tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Reza Nasution. Kabar pertama dari K Radio Jember. Program Home Care Pemerintah Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari kalangan penyandang disabilitas. Dalam forum serap aspirasi di Balai Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, seorang warga Abdul Aziz menyampaikan bahwa layanan home care menjadi jawaban atas kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas yang selama ini terkendala akses. Aziz juga berharap pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi turut membuka akses pemasaran agar penyandang disabilitas dapat hidup lebih mandiri. Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan program home care pada tahap awal menargetkan 25 ribu kepala keluarga, termasuk penyandang disabilitas. Melalui layanan kunjungan tenaga kesehatan, obat, bantuan logistik, hingga telemedicine, pemerintah berharap masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah, merata, dan tanpa terkendala biaya.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, kasus pencabulan beberapa santri di Pondok Pesantren Malang sekarang ini masih dalam proses pendalaman. Lukman menjelaskan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 4 santri yang melibatkan oknum guru ngaji di salah satu pondok pesantren Kecamatan Klojen Kota Malang sekarang ini masih terus didalami. Terlapor dengan inisial GM 30 tahun masih menjalani proses pemeriksaan. Menurut Lukman, penyidik unit PPA masih mengumpulkan alat bukti sekaligus memeriksa beberapa saksi untuk mengungkap kasus lebih lanjut.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan tenaga pendidik sekolah rakyat sementara ditangani 43 guru tamu. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Rohmah Agustin Setiobuni bilang, guru-guru bantuan akan mendampingi proses pembelajaran hingga tenaga pendidik hasil seleksi Kementerian Sosial mulai bertugas. Ada sebanyak 43 guru tamu untuk bantuan proses belajar mengajar, terdiri dari 12 guru jenjang SD, 14 guru SMP, dan 17 guru SMA. Untuk mendukung kegiatan tersebut, sekolah menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sementara. Rohmah menambahkan jumlah calon siswa yang telah terdata mencapai sekitar 341 orang.
4: Kawan, selamat sore. Saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, terus mendorong remunerasi berbasis kinerja. Sebagai Wali Kota Surabaya dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Eri mengusulkan sistem remunerasi untuk ASN dan kepala daerah diubah jadi berbasis hasil kerja, output, dan outcome, bukan hanya berdasar jabatan atau pangkat. Menurut Eri, pejabat yang kinerjanya baik dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat layak memperoleh penghasilan lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang kinerjanya rendah harusnya tidak menerima remunerasi yang sama.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali mengingatkan ya, untuk Anda yang mau jalan-jalan di Kota Batu, baik di hari Sabtu maupun Minggu, Anda harus siap-siap menyaksikan langit Kota Batu yang dipenuhi warna-warni para layang dari berbagai negara. Jadi jangan lewatkan kawan, Batu International Sport Tourism Festival 2026 yang menghadirkan International Paragliding Accuracy Championship IPAC Third Series mulai 30 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Nikmati aksi para atlet para layang internasional yang beradu ketepatan mendarat, dipadukan dengan pesona wisata alam, budaya, dan juga udara sejuk khas Kota Batu. Jadi ayo ajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda menjadi bagian dari kemeriahan Festival Sport Tourism Internasional di Kota Batu. Jangan lupa Batu International Sport Tourism Festival 2026, 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, didukung oleh City Guide 911 FM. Kita bergeser dulu ya, kalau tadi kita bahas yang di Kota Batu, kita bergeser lagi di wilayah Kota Malang. Jadi bagi Anda yang akan beraktivitas di kawasan Pahlawan Trip, Jalan Pahlawan Trip Kota Malang, ini perlu menjadi perhatian. Karena hari ini, Jumat 31 Juli 2026, dikabarkan berlangsung agenda peringatan dan juga pengenangan perjuangan para pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Nah, kegiatan yang digelar di kawasan Jalan Pahlawan TRIP ini akan berdampak pada adanya penutupan sementara atau pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Karena itu kawan, bagi pengendara yang biasa melintas di kawasan tersebut, diimbau untuk mencari jalur alternatif agar perjalanan tetap lancar dan juga tidak terhambat. Lalu seperti apa ya kira-kira untuk rangkaian kegiatan hari ini, kemudian juga untuk besok seperti apa? Kita akan terhubung sesaat lagi. Ini bersama dengan Pak Agung Buana sekaligus sebagai panitia pelaksana dan merupakan generasi ketiga cucu pejuang TRIP. Di line telepon sudah terhubung bersama dengan Pak Agung. Pak Agung, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya.
2: Mohon maaf, ini lagi persiapan untuk pasukan memasuki monumen. Jadi,
1: oke, baik.
2: Kita bagi persiapan.
1: Oke, baik, kita hold dulu berarti Pak Agung ya.
2: Iya, oke. Oke,
1: mohon maaf Pak, terima kasih. Nanti kita sambung kembali, selamat sore. Itu dia kawan ya, tadi sempat ready tapi ternyata bergeser karena ada giatnya di sana sedang dilaksanakan. Tadi sempat dikirimi dokumentasi juga ya sama Pak Agung. Pak Agung ini juga merupakan lurahnya Ketawang Gede juga kawan, Pak Agung Buana. Info yang kita terima tadi itu masih persiapan. Ini ada video note yang dikirimkan, tapi tidak bisa saya tampilkan di Viso Radio. Ternyata tadi pasukan sudah memasuki area ya, jadi bergeser dulu kata Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Agung, nanti kita akan sambung kembali karena informasinya kegiatannya itu tidak hanya dilaksanakan pada hari ini kawan, tapi juga besok masih ada lanjut kegiatan, salah satunya ada Napak Tilas. Nah untuk Anda mungkin yang mau bergabung juga menambahkan beberapa update lainnya, monggo bisa langsung call in di 0811-3600-911. Tadi ada update yang masuk juga, ini dari Pak Yuke. Pohon di samping Sekolah Santa Maria 2 Malang, Jalan Panderman. Ini kayaknya butuh untuk segera dipangkas ya kurang lebih kalau tanggapan dari Pak Yuke ini. Saya mau tampilkan di Viso Radio kawan. Sebentar ya. Ini dia.
3: Sorry Mbak.
1: Sore Pak.
3: Di keluh kesah sih, ini tadi atau kemarin, sorry, kemarin saya itu jemput anak. Salah satu pohon ini jatuh atau patah gitu. Nah, terus saya tadi tanya sama di pihak sekolah, sebenarnya ini sudah lama mau dipotong, ini kan punya punya pertamanan ya, dinas pertamanan ya. Jadi rencana tadi sama di sekolah itu mau diganti tapi takut mau motong gitu. Nah, apakah bisa dibantu untuk di pertamanan mencarikan solusi karena ini sudah kering ini. Gitu. Makasih, Mbak. Selalu sehat.
1: Ya, salam sehat juga Pak Yuke. Tadi dibantu oleh Mufti ya di newsroom meneruskan laporannya ini ke rekan-rekan DLH kawan, ke bagian pengaduan DLH Kota Malang ada Bu Lintang katanya akan kami tanyakan terlebih dahulu kaitannya dengan tupoksi dan lain-lain, karena ini kan harus dipangkas, biasanya ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Terima kasih untuk laporannya, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh bergabung, bisa mention juga kawan di @city_guide911fm.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
5: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
6: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
5: Iya, dul.
6: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
5: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
6: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kutho dhewe. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine ya abot. Iso dipenjara lho.
7: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanda tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada beberapa informasi juga yang sudah dikirimkan. Salah satunya ada Pak Anton soal kepadatan lalin dari S. Parman ke TL Blimbing. Kita coba geser dulu ya laporan dari Pak Anton. Adakah tadi kiriman dokumentasinya? Sebentar. Oh iya, ini ada kiriman video. Ini cenderung berhenti Pak ya. Antrian TL saja nih kayaknya. Atau ada faktor lain mungkin? Boleh ditambahkan juga Pak ya. Kemudian Pak Yudi tadi katanya hari Minggu mau ke Kota Wisata Batu, tapi kok malah macet ya. Gimana nih antisipasinya? Apa nggak budal? Bisa Pak, tetap budal, tapi mungkin lebih awal ya untuk antisipasi kepadatan. Terus Pak Yudi bilang, iya habis subuh berangkat katanya. Parkirnya di alun-alun, sarapan di situ juga. Mantep tuh Pak. Atau mungkin jalan-jalan sedikit. Enggak sedikit sih ya, dari alun-alun ke Pasar Ahmong tadi barangkali

0: Ada Pak Arif, barusan ada dua ambulan menuju ke Kota Batu dari res area Karangploso. Ada Laka, ada petugas kepolisian juga. Belum tahu katanya kondisinya gimana. Terima kasih Pak, nanti boleh diupdate juga ya pantauan terkini di lokasi seperti apa. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda. Ini untuk Anda yang sering emosi kalau lagi internetan karena saking lemotnya setiap kali scrolling, loading aja ya. Nah, bisa langsung pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan aptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuno, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuno, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten kawan juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indrokilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @PMBUnikamaOfficial atau @UnikamaOfficial, TikTok @PMBUnikamaOfficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya tadi sempat terputus ya ketika kita mau terhubung bersama dengan Pak Agung Buana, ini sekaligus sebagai panitia pelaksana dan juga cucu generasi ketiga maksudnya dari pejuang Trip, kawan pahlawan Trip. Tadi sempat menghubungi kembali, nanti kita akan sambung di jam 5 kaitannya dengan kegiatan apa sih yang ada di Jalan Pahlawan Trip ini, termasuk rangkaian kegiatan kedepannya. Tadi ada informasi lain juga yang masuk di kita ya, terkait dengan laka di dekatnya res area Karangploso. Ternyata dari grup relawan Malang ya tadi ya, sebentar saya cek dulu kawan, itu kita terima ternyata benar ada laka. Oh, dari Kapolsek Karangploso, sorry. Dari Kapolsek Karangploso, AKP Sasmito, itu juga sudah monitor kaitannya dengan laka, katanya sudah ditangani anggota Polsek dan relawan Ulas, pejalan kaki ditabrak sepeda motor. Lokasinya di alun-alun Karangploso yang dimaksud Bapak Kapolsek katanya. Oke, siap Pak Sasmito, di dekatnya alun-alun Karangploso berarti dekat dengan rest area juga. Antisipasi yang melintas di sana, kawan. Kita nanti sambung lagi di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, puluhan UMKM di Kota Malang berhasil jalankan ekspor. Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyebut, sebanyak 76 produk UMKM Kota Malang telah berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Kata Eko, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang melakukan ekspor dan targetnya tahun ini akan ada penambahan sebanyak 5 hingga 10 pelaku UMKM. Menurutnya, produk yang berhasil menembus pasar luar negeri berasal dari berbagai sektor, mulai dari produk kria, makanan olahan hingga konveksi. Kawan, Kejati Jatim dan PGN perkuat kelola infrastruktur energi nasional. Sekretaris perusahaan PGN, Fajriah Usman, mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi di Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur Abdul Kohar menegaskan PGN memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Menurut Abdul, kepastian hukum dan tata kelola perusahaan yang baik dinilai menjadi fondasi utama agar pengembangan infrastruktur energi dapat berjalan sesuai berkelanjutan. Kawan, tempe jadi peluang ekspor komoditas baru Indonesia ke Amerika. Atas perdagangan RI untuk Amerika, Ranitia Kusuma Dewi menyampaikan pihaknya kini mengunggulkan tempe sebagai salah satu produk pangan unggulan Indonesia di pasar Amerika Serikat. Ia menyebut tingginya minat masyarakat Amerika terhadap tempe menjadi bukti tren positif yang terus meningkat dengan capaian ekspor tempe senilai 150 miliar rupiah. Lebih lanjut, dirinya berharap tren ekspor tempe ke pasar Amerika Serikat bisa tumbuh tinggi dan bisa untuk jangka panjang. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: Sirikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kita sempat terputus di segmen sebelumnya di jam 4. Tadi saya bicara kaitannya dengan hari ini, itu agenda peringatan dan pengenangan perjuangan para pahlawan tentara Republik Indonesia pelajar atau TRIP yang berlangsung di Jalan Pahlawan TRIP hari ini. Tadi kita hampir on air ya di segmen sebelumnya, tapi ternyata masih ada agenda, jadi kita sambungnya di segmen kali ini kawan. Kita akan tanya seperti apa sih rangkaian kegiatan hari ini dan juga bagaimana pengaturan lalu lintasnya mungkin saat agenda berlangsung, termasuk juga infonya besok juga masih ada agenda. Dan kita sudah terhubung bersama Pak Agung Buana sebagai panitia pelaksana kegiatan peringatan pahlawan TRIP sekaligus generasi ketiga keluarga pejuang TRIP. Pak Agung, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, saya dengan Yolanda, Pak Agung sore hari ini. Kabar
1: ya,
0: sehat,
1: Mbak.
0: Pak?
1: Selamat sore. Sehat-sehat, Mbak. Ya.
0: Baik. Nah, Pak Agung, ini boleh disampaikan dulu, Pak, untuk agenda hari ini di tanggal 31 Juli. Ada giat apa saja, Pak, di Jalan Pahlawan TRIP?
1: Jadi, oke, saya sampaikan bahwa kegiatan kami dari paguyuban TRIP Jawa Timur pada sore hari ini adalah sebagai puncak peringatan 31 Juli, yaitu acara tabur bunga di Monumen Pahlawan TRIP.
0: Oke.
1: Dan pada saat ini kebetulan baru saja tiba Ibu Gubernur beserta Ibu Ketua Paguyuban TRIP. Dan saat ini sedang berlangsung acara mengenang cipta dan akan dilanjutkan dengan tabur bunga.
0: Oke, baik. Jadi untuk hari ini ada semacam seremonial begitu nggih, Pak ya? Kemudian ada giat tabur bunga.
1: Iya.
0: Oke, jadi seluruh Jalan Pahlawan TRIP sepanjang jalan itu semuanya ditutup, Pak Agung ya?
1: Benar-benar saya. Jadi ini di tepat di depan ditutup. Arus lalu lintas dialihkan yang lewat Ijen ya dilurus-lurus ke arah Jalan Bandung, sementara yang dari arah Jalan Surabaya. Nah, begitu.
0: Oke, termasuk dari Jalan Surabaya juga tidak bisa dibelok ke Jalan Jakarta berarti itu, Pak ya?
1: Iya, gitu. Jangan ke Jalan Gede ya.
0: Oh iya, Jalan Gede. Oke, ya, baik. Ini sampai jam berapa, Pak, pelaksanaannya?
1: Sekitar 30 karena saja, dan kita juga sudah keburu mau maghrib ini kan.
0: Oh iya. Baik. Karena tadi kalau saya lihat ini dari rekan-rekan lantas Polsek Lojen, Pak ya, itu penutupannya juga lumayan lama nih, Pak. Sebentar saya geser. Sampai jam berapa,
1: betul,
0: Pak, penutupan?
1: Jadi memang ya, ini begitu selesai acara ini, maghrib sudah dibuka lagi kok.
0: Jadi dari jam 2 tadi sampai di jam 6 petang ini sudah selesai ya?
1: Iya.
0: Oke, ya, baik. Betul. Itu untuk giat yang hari ini. Apakah nanti dilanjutkan dengan giat yang lain, Pak Agung, atau dilanjutkan besok ada giat apa mungkin?
1: Untuk paguyuban TRIP malam ini akan dilanjutkan acara reuni ya, temu kangen begitu, bertempat di Aula Bakorwil di Jalan Sim Ijen ya.
0: Oke, okay, temu kangen.
1: Gitu. Iya.
0: Iya.
1: Kalau besok kita kegiatan yaitu napak tilas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tilas perjuangan TRIP. Kita mulai jam 7 pagi besok, start dari melalui Jalan Mojopahit, Jalan Kayu Tangan, Semeru, masuk ke Museum Brawijaya, Ijen, dan berakhir di besok pagi.
0: Oke, Pak, tadi sempat terputus. Napak tilasnya sebelum Majapahit itu lewat mana dulu, Pak?
1: Jadi kita start dari kemudian masuk ke Jalan Mojopahit, kemudian ke Kayu Tangan, kemudian ke Jalan Semeru. Terus ada perhentian sesaat di Taman Slamet. Setelah itu lanjut lagi masuk ke Museum Brawijaya, melintas Jalan Ijen dan berakhir di TRIP.
0: Oke, perkiraan berapa lama itu, Pak?
1: Kira-kira 2 jam lah.
0: Oh, 2 jam ya. Oh, untuk peserta yang ikut besok berapa banyak, Kak?
1: Saat ini nampaknya sudah tercatat di sekitar ya itulah.
0: Berapa, Pak?
1: Sudah sekitar 60-an orang yang tercatat itu.
0: Oh, sekitar 60 orang. Jadi besok pagi sudah akan mungkin mengitari.
1: Iya, dan keluarga TRIP mungkin juga banyak yang besok langsung datang di tempat sih, sepertinya begitu.
0: Oh, oke, okay, baik. Apakah mungkin masyarakat umum boleh ikut, Pak Agung?
1: Sangat-sangat diharapkan justru.
0: Jadi diperbolehkan ya kalau mau ikut tapak tilas. Titik boleh, kumpul berarti di mana tuh, Pak, besok titik kumpulnya?
1: Di Balai Kota.
0: Di Balai Kota kan semua ya?
1: Iya. Jadi startnya jam 7 pagi dari Balai Kota. Silakan kalau mau datang berkumpul ke sana.
0: Oke, okay. Itu tidak ada penutupan jalan, Pak, ya, kalau yang napak tilas, atau ada?
1: Oh, enggak ada.
0: Oke, okay, jadi dipastikan aman, dan tentunya sudah ya, koordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengaturan lalu lintas juga, Pak Agung?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, baik. Pak Agung, saya mau bergeser ke pembahasan kaitannya dengan kurikulum, katanya, sejarah perjuangan dari trip ini, pahlawan trip ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Bagaimana nih tanggapan Pak Agung, mungkin boleh disampaikan juga?
1: Ya benar, memang kami dari Paguyuban Trip ini sudah mengupayakan hal ini, memasukkan sejarah ini kepada muatan lokal untuk anak-anak SMP ya di Kota Malang. Karena ya kami berkepentingan bahwa sejarah ini harus tersampaikan lah, terutama kepada generasi muda begitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi yang paling penting ini kaitannya dengan mengenal pahlawannya dan juga nilai perjuangannya, Pak, ya?
1: Iya, benar sekali. Karena apapun terjadi, ini kan ini juga cerita Arema banget ini kan, gitu. Ini yang gugur ini kan teman-teman Arema, jadi ya memang harus tersampaikan lah sisa sejarah ini, gitu.
0: Oke, sudah ada perbincangan lebih lanjut, Pak, dengan Pemkot Malang kaitannya dengan ini?
1: Setahu saya, Pak Wali Kota pun juga sudah menyatakan tadi malam ya di acara Renungan Suci bahwa memang ini sudah akan jadi materi untuk muatan lokal sejarah untuk anak-anak SMP begitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau untuk
1: mungkin bisa dikonfirmasi ke
0: Dinas Pendidikan, Pak, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Kemarin adakah juga mungkin dari Pak Wahyu sempat menyampaikan kapan kira-kira terlaksana atau sekarang masih dalam proses penyusunan kurikulumnya, Pak?
1: Saya enggak tahu dengan pasti ya, tapi mengatakan sudah ya akan dimasukkan.
0: Oh.
1: Bagaimana prosesnya saya tidak bisa mengikuti ya.
0: Oke, okay, baik, Pak Agung nih terakhir, Pak Agung boleh disampaikan juga sebagai keluarga pejuang trip ya, apa harapan dari Pak Agung sendiri agar generasi muda Kota Malang ini bisa terus menjaga dan mengenang sejarah ini, silakan.
1: Ya, tentu saja kami semua berharap bahwa cerita sejarah ini sampai kapanpun begitu ya. Bagaimanapun juga kan kepentingan bahwa semangat perjuangan itu nggak boleh padam, apalagi kita bicara Kota Malang sendiri. Ini jelas-jelas bagian dari sejarah, gitu.
0: Oke, okay, baik, Pak Agung. Terima kasih, Pak Agung, atas informasi dan penjelasannya juga sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Selamat sore.
1: Ya.
0: Itu kawan ya, sambung kita sore hari ini bersama dengan Pak Agung Buana. Pak Agung Buana ini juga merupakan Pak Lurahnya Ketawang Gede ya, dan juga sekaligus tadi adalah keluarga dari pejuang trip, termasuk sebagai panitia pelaksana juga untuk kegiatan peringatan Pahlawan Trip. Yang nanti mau akses di sana, Jalan Pahlawan Trip, untuk saat ini sedang ditutup, jadi tidak bisa. Perkiraan jam 6 petang nanti sudah dibuka, kawan. Sekarang masih ada sambutan juga dari Gubernur ya, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang tadi sudah hadir, dan informasinya akan dilanjutkan lagi dengan giat tabur bunga. Itu untuk beberapa catatan. Untuk update lainnya nanti kita sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan informasi lain dengan mention di ACT 8911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya mau akomodir dulu beberapa informasi di segmen sebelumnya yang belum sempat saya baca ya. Tadi terakhir itu update-nya Pak Arief, katanya ada laka dari rest area Karangploso, ternyata langsung dikonfirmasi oleh Kapolsek Karangploso, Pak Sasmito, katanya sudah ditangani oleh anggota Polsek dan relawan. Untuk untuk yang terlibat laka ini adalah pejalan kaki yang ditabrak sepeda motor. Gitu. Kemudian update lainnya saya geser dulu. Kita lihat trafiknya ya yang di sekitaran rest area Karangploso. Saya mau coba cek apakah masih ada perlambatan di sana. Sebentar. Oh, sudah normal. Ternyata kawan sudah lancar dua arah. Justru yang sekarang harus Anda antisipasi adalah pertigaan Tunggul Mas. Ini kok mengular sekali ya antriannya ya. Dari Karang Basuki, Mergo Basuki sampai nanti ke TL Tunggul Mas. Berarti kan sudah ini ya, melewati perbatasan kabupaten kota, kemudian lewat di pertigaan Tirto juga sampai ke persimpangan Tunggul Mas ini. Yang dari arah sebaliknya juga sama sih, dari Baiduri Pandan ya, dari ini belokannya ke City Gare FM itu sampai nanti juga ke Tirto Utomo. Berarti simpul kepadatannya ini kemungkinan di Tirto Utomo ini kawan. Cuma belum tahu kayak karena apa. Boleh berbagi info juga yang barangkali akses di Jalan Raya Tlogomas yang mengarah ke Jalan Raya Sengkaling. Ada Pak Zainul Fanani di jam 4 lewat 59 menit tadi berbagi info juga. Kirim informasinya melalui voice note kawan. Ada kiriman video juga ya, saya play videonya dulu deh.
1: Sore, City Gate.
0: Selamat sore.
1: Mbak Yolanda.
0: Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini posisi di Jalan Soekarno Hatta di utaranya Pisahat. Ini mohon maaf Mbak Yol. Ini pemerintah ini gimana? Dinas Perhubungan membangun trotoar tapi akhirnya dibuat parkiran sepanjang ini. Ini kakak kok pembiaran ini? Ini kan anggaran pemerintah dari rakyat. Terus yang nikmati orang parkiran, kan gak adil dong.
0: Mana ini juga parkirnya di atas drainase yang kemarin baru rampung dibangun Pak ya. Kita juga beberapa kali meneruskan laporan ini ke pihak terkait. Katanya akan segera ditindak tapi masih aja terus-terus berulang ya. Ada tambahan fotonya juga, ini dia di visor radio kami. Terima kasih Pak Zainul untuk laporannya. Tadi laporan dari Pak Zainul sudah diteruskan oleh rekan newsroom ke Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Kalau kata Pak Rahmat, siap diperhatikan. Itu catatan yang diberikan. Lalu juga ada lagi tambahannya. Oh, ternyata Pak Zainul tadi kirim informasi lanjutan melalui voice note.
1: Yang saya tanyakan itu, mohon maaf Mbak Yol. Itu kalau memang ditarik parkir, uangnya larinya kemana? Itu kan sebetulnya bukan haknya ruko Pak. Itu untuk pejalan kaki, trotoar dibangun dari dana pemerintah dari rakyat. Kenapa itu dibiarkan untuk parkiran? Ya Mbak Yol, itu bukan haknya parkiran itu.
0: Yeah.
1: Itu memanfaatkan itu malah kita malah di apa? Dibuat untuk kesempatan mereka itu. Mohon dong ditindaklanjuti itu Mbak Yol, diteruskan ke dinas perhubungan lah minimal itu. Ya. Terima kasih Mbak Yola.
0: Terima kasih kembali Pak Zainul. Sebenarnya itu bukan parkir tepi jalan. Kalau parkir tepi jalan dia memang masuknya ke retribusi parkirnya di dinas perhubungan. Tapi kalau dia parkirnya yang ada halaman depan ruko itu masuknya ke Bapenda. Jadi pajak parkir dan retribusi parkir berbeda ya. Kalau yang retribusi itu yang tepi jalan miliknya di sub, kalau yang dia di halaman ruko begitu di tempat usaha itu ke rekan-rekan Bapenda. Nah, tapi kalau yang suhat ini saya rasa bukan parkir tepi jalan, itu di trotoar itu. Katanya Pak Rahmat Hidayat selaku Kabid Parkir akan segera diperhatikan ya, semoga juga ada tindakan, harapannya juga bisa cepat tanggap dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota

0: City Guides Life Hacks.
1: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya, mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif, tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10 sampai 15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar. Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet kawan. Menurut panduan perawatan, kondisi macet ini termasuk sebagai penggunaan berat. Artinya oli, rem, dan komponen lain perlu dicek lebih rutin. Jaga jarak saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigaitain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Monggo melipir dulu ya. Ini biasanya kalau jam-jam segini yang tadinya ngantri biasanya langsung clear gitu jalanan karena banyak yang mungkin mampir juga ke masjid ataupun ke musola ya untuk beribadah. Yang lagi di perjalanan, ini juga ada beberapa laporan yang masih diteruskan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada laporan dari Pak Rinikso. Coba saya geser dulu. Katanya UMM dari Sengkaling arah Malang merambat. Iya, tadi saya juga mention Pak ya. Kenapa ya kira-kira kok panjang gitu antriannya? Ini dari sebelumnya Gapura Perbatasan Kabupaten Kota loh. Ekornya ini sebelumnya race UMM juga ya. Mengular Pak Rinikso. Juga ngantri sudah berapa lama Pak ngantri di sana? Harap bersabar ya, berhenti, nggak bergerak katanya. Banyak yang putar balik, nah yang putar balik ini malah bikin macet kalau katanya Pak Rinikso. Lalu juga tadi ada tambahan informasi yang lain, sebentar saya geser dulu. Selain Pak Rinikso, tadi juga ada Pak Tribagus yang menjelaskan setelah saya tanyakan kenapa kok ngantri gitu ya. Ternyata di UMM itu ada bubaran pelantikan pramuka se-Kabupaten Malang. Jadi tersendatlah antrian kendaraan di sana. Yang dari arah Batu tersendat, yang dari arah MT Haryono pun, ada dari arah Jalan Red Logomas ya, itu juga sama-sama tersendat kawan. Antisipasi hindari dulu, mungkin yang mau arah Batu lewat Dermo ya, mungkin sekarang masih di sekitaran Dinoyo, langsung ambil daerah Unitri itu kawan. Batu Permata nama jalannya, belok di situ depannya Man 1, langsung belok kiri, terus saja nanti diarahkan mengarah ke Pasar Randung Sari, dari Pasar Randung Sari lurus sampai Dermo, kemudian bebas tuh ya, mau naik arah Sumber Sekar atau belok ke arah Sido Makmur yang exitnya di Polsek Dau, itu juga cukup direkomendasikan. Arah sebaliknya juga sama, yang dari arah Batu, mungkin sekarang masih di sekitaran Beji, mau masuk ke Jalan Red Logomas, langsung ambil ini ya, di pertigaan Sengkaling itu, pertigaan Polsek itu langsung ambil kanan saja, kawan, jauh lebih lancar. Atau sudah terhanjur lewat nih, sudah kelewatan ininya, polseknya untuk belok kanan, masih ada pertigaan Mergo Basuki, itu bisa Anda manfaatkan juga. Dari arah Sengkaling Kuliner itu masih agak lurus lagi ya, kurang lebih 200 meteran. Terus langsung belok, belok kanan ke Mergo Basuki, itu jauh lebih direkomendasikan. Nanti exitnya sama di Dermo juga, itu lebih membantu daripada ngantri nanti di Jalan Raya Sengkaling. Gitu kawan, sementara untuk beberapa rekomendasi. Selain di sekitaran Tlogoma, Sengkaling yang mengular ternyata Gajayana juga sama, Jalan Gajayana. Itu yang arahnya ke TL juga mulai mengular nih, dari Simpang Sardo. Hindari dulu sementara waktu, untuk beberapa titik yang saya sebutkan tadi, mungkin di titik lain Anda juga mau report, boleh di 0811-3600-911. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan, bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih, kawan, yaitu adanya Tugu ke Kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersua foto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana, kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city9911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
9: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
8: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
9: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena

0: Saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Pak Anton berkirim kabar melalui WhatsApp di jam 5:44, Dodik Jur ke arah Ranugrati terjadi kepadatan. Imbas volume, Pak Anton? Atau ada faktor lain ini? Saya tampilkan di visual radio ya. Di sekitaran Dodik Jur, arah ke Ranugrati. Depannya Pak Anton itu kayaknya ada orang yang bawa bendera deh. Itu iring-iringan kah Pak Anton? Atau gimana? Boleh ditambahkan ya update-nya. Lalu ada Bu Endah, jadi Bu Endah ini berkirim info juga di jam 5:33 tadi kawan. Selain kepadatan itu dipicu oleh bubaran Giat yang ada di UMM, ternyata di pertigaan Tirta Utomo nampaknya ada laka katanya. Saat ini sudah ada ambulan yang ada di lokasi untuk melakukan evakuasi. Di POM UMM sudah ada polisi dan disub yang mengatur lalu lintas. Alhamdulillah ya. Saya tampilkan di visual radio kami kawan, sudah ada pengaturan. Ini kondisi lalu lintasnya. Kalau sudah ada yang standby di lokasi, sedikit tenang kita ya, karena ada yang mengatur lalu lintas. Oke, ini dia. Ini untuk video penanganan laka. Jadi ada dua faktor penyebab kepadatan. Satunya itu Giat di UMM, bubaran, satunya laka. Terima kasih Bu Endah untuk update-nya. Ini Bu Endah yang arah ke Batu kawan. Lakanya itu di pas di pertigaan Tirta Utomo. Jadi kalau Anda dari arah MT Aryono harus bermanuver pindah lajur dari lajur kiri bergeser ke lajur kanan. Gitu ya. Terima kasih Bu Endah. Lalu juga selain Bu Endah ada Bu Husnul, ini update suhu nih di Wajak 24 derajat lumayan berangin katanya. Logomas aman ya. Kota Malang enggak begitu berangin sih atau mungkin ada titik lain yang sama beranginnya kawan? Di akhir Juli ini justru kalau kemarin perkiraan dari BMKG itu angin kencang terjadi di tanggal 27 sampai tanggal 27 Juli tapi ada potensi sampai di akhir bulan, nampaknya nggak merata kalau yang di akhir bulan ini karena sebagian berangin, sebagian juga relatif aman saja. Kemudian untuk update lainnya juga kawan-kawan yang masih di perjalanan, ini antisipasi ya yang nanti mau melintas di Jalan Pahlawan Trip sampai saat ini masih dilakukan penutupan, estimasi di jam 6 petang itu sudah dibuka. Untuk lalu lintasnya, tadi diarahkan semuanya yang dari arah Jalan Bandung, ya lurus saja, tidak bisa berbelok ke arah Pahlawan Trip, termasuk untuk yang arah sebaliknya. Itu kawan, untuk beberapa catatan. Saya mau geser dulu, kita akan terhubung bersama dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Asrur, yang membawa kabar Pemkot Batu, benahi landing zone Gunung Banyak, utamakan safety dan fasilitas atlet.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu akan menata ulang kawasan landing zona para layang di Gunung Banyak untuk meningkatkan keselamatan penerbangan sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan bertaraf internasional. Penataan dilakukan dengan meninjau kembali kawasan milik pemerintah serta mencegah munculnya bangunan yang berpotensi mengganggu aktivitas para layang. Selain mengutamakan aspek keselamatan, pembenahan juga akan mencakup perluasan area, peningkatan fasilitas umum, akses jalan, hingga penyediaan ruang yang lebih nyaman bagi atlet, ofisial, dan pelaku UMKM. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto.
3: Dari venue seperti petunjuknya Pak Wali Kota memang mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi baik dari segi besaran maupun safety-nya termasuk juga dari segi fasumnya.
4: Kira-kira butuh tambahan apa sih Pak kalau misalnya untuk venue-nya para layang?
3: Ya, ada beberapa seperti akses ya, akses jalan, kemudian mungkin akses untuk beristirahat, kemudian juga akses untuk dari atlet ketika di landing

0: kemudian naik lagi.
1: Dinas Pariwisata juga meningkatkan layanan bagi atlet dengan penyediaan kendaraan roda 4 untuk mobilitas dari area landing menuju titik take-off, menggantikan ojek roda 2 yang digunakan sebelumnya. Pemerintah Kota Batu juga berharap pembenahan kawasan Gunung Banyak mampu mendukung keselamatan atlet sekaligus memperkuat Kota Batu sebagai destinasi spot tourism berkelas internasional. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, ribuan kasus TBC masih eksis di Kota Malang. Tren kasus TBC di Kota Malang per 9 Juli 2026 tercatat sebanyak 1.284 kasus. Namun jumlah itu justru menunjukkan penurunan dari tahun lalu yang masih berada di angka 2.754 kasus TBC. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan Pemkot Malang bakal terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan TBC sebagai upaya percepat eliminasi TBC nasional. Pemkot Malang juga menempatkan penanggulangan TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan yang dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor meliputi pemerintah daerah, Faskes, tenaga kesehatan, kader, dan juga masyarakat. Kawan, antisipasi bullying, Pemprov Jatim siapkan layanan psikolog di sekolah rakyat. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, pendampingan ini dilakukan untuk mencegah potensi perundungan, sekaligus menjaga kesehatan mental para siswa yang tinggal di lingkungan sekolah berasrama. Ia menambahkan, selain pendampingan psikologis, para siswa juga mengikuti kegiatan sosial untuk membangun rasa saling menghargai, disiplin, dan gotong royong antar penghuni asrama. Lebih lanjut, Pemprov Jatim berharap sekolah rakyat ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan melahirkan generasi yang berkualitas. Kawan, pemerintah akan prioritaskan mobil dan motor listrik nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan, pihaknya akan mengembangkan insentif kendaraan listrik, baik motor dan mobil, yang masuk ke program motor mobil nasional. Ia menyebut insentif tersebut tidak diberikan secara umum, namun pada kendaraan yang memenuhi kriteria dalam program nasional. Lebih lanjut, pemerintah sedang mematangkan konsep ini dengan pemberian insentif bagi 100.000 unit kendaraan listrik sebagai langkah awal trial error. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
0: 911 Hot News.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life, jam 8 lebih 5 menit kawan. Di malam hari ini saya, di petang hari ini ya, maaf ya, di petang hari ini saya Ilham Riza menemani perjalanan petang Anda kawan di City Report malam, di City Report petang maksud saya. Dan kalau kita pantau kawan untuk cuaca sendiri di area Tlogomas pada petang hari ini juga berada di 20 derajat Celcius ini ya, serta untuk kelembapan udaranya berada di 90%. Lalu untuk kecepatan angin di 2,3 km per jam kawan. Sedangkan untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan area Tlogomas juga terpantau ramai lancar kawan. Bagaimana untuk pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda, bisa Anda sampaikan juga kepada kami di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di City Report petang kawan. Dan kali ini kita akan move terlebih dahulu kawan ya, di WhatsApp yang sudah masuk oleh kawan-kawan pendengar pada petang hari ini. Tadi di jam 17 lebih 54 menit tadi ada Pak Handi yang mengabarkan masih ada bus ya, yang jam masih ngetem jam segini. Tadi ngetemnya di jam 17 lebih 54 menit. Nah, ini Pak Handi juga mengirimkan sebuah video dan juga foto kawan. Kita juga bisa tampilkan di Radio Visual Live.
6: Video penanganan laka. Jadi ada
7: Ibu Mega sudah pulang.
6: Satunya itu dia di WM pembaran, satunya laka. Terima kasih Bu Endah.
7: Ini jam 5.52.
5: Oh, jam 5.52. Baik.
6: Harus bermanuver pindah lajur dari lajur kiri bergeser.
5: Baik, itu tadi untuk videonya kawan. Kalau ini kita tampilkan fotonya juga ada kawan. Nah, ini terlihat sekali ya ngetem di luar terminal Arjosari. Nah, itu. Terima kasih untuk Pak Handi informasinya. Lalu tadi di jam 6 lebih 1 menit ada dari Pos Pantau Semeru juga melaporkan aktivitas Gunung Api Semeru kawan. Ini periode pengamatannya di tanggal hari ini ya, pertanggal hari ini di jam 12 sampai jam 6 petang tadi. Sedangkan untuk menurut meteorologi cuacanya mendung, angin bertiup lemah ke arah barat daya ini ya. Sedangkan untuk suhu udaranya berada di 20 sampai 24 derajat Celcius. Sedangkan untuk kegempaannya ini jumlahnya ada 28 yang amplitudonya 15 sampai 22 mm, durasinya 78 sampai 167 detik kawan. Sedangkan untuk aktivitasnya Gunung Semeru saat sekarang ini berada di level 3 yaitu di level siaga. Dan Pos Pantau Semeru juga mengirimkan sebuah foto kawan, kita tampilkan ya. Nah, ini sangat terlihat ya, tertutup oleh kabut untuk Gunung Semerunya. Nah, ini tidak kelihatan ya untuk gunungnya kawan, sangat tertutup oleh kabut ini ya. Nah, itu untuk kirimannya dari dari Pos Pantau maksudnya, dari Pos Pantau Semeru. Terima kasih. Lalu ada Pak Oki Elsandria, tadi di jam 6 lebih 2 menit juga ada informasi yang masuk ya, minta tolong disampaikan ke PDM daerah Perumahan Lawang Indah. Ini kenapa airnya masuk volume airnya itu kecil, kotor, kayak air got. Nah, tadi oleh kawan-kawan di newsroom juga sudah diteruskan ke Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruan PDM Kabupaten Malang ya, ada Pak Emwin sudah diteruskan ya oleh kawan-kawan. Lalu tadi Dari Pak Emwin juga sudah ada jawaban. Siap, kami konfirmasi ke unit pelayaran Lawang. Mohon waktunya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Emwin ini ya. Baik kawan, untuk pantauan Anda arus lintas pada malam hari ini bagaimana kawan? Bisa Anda sampaikan juga kepada kami, apakah masih ada kemacetan di titik-titik yang sedang Anda lalui atau juga lancar saja? Bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.
0: Info, informasi seputar jantung.
5: Iya, selamat petang kawan. Kita kembali update arus lintas di ruas jalan tol. Kali ini bagi Anda yang sedang melintasi di tol Pandan Malang, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat ramai lancar kawan. Lalu kita bergeser lagi ke area tol Kejapanan Gempol. Nah, ini untuk arus lalu lintasnya kami pantau juga cukup lumayan ramai. Nah, ini juga ada kemacetan kawan ya. Bagi Anda yang sedang melintasi, yang mau melintasi ke tol Kejapanan Gempol, harap berhati-hati. Karena ini kalau kami pantau juga terlihat ramai ini ya, sedikit ada kepadatan juga, ada keramaian di sana. Baik kawan, dan untuk Anda kita melanjutkan lagi yang mengarah ke tol Porong Gempol untuk arus

0: terlihat ramai lancar juga kawan. Bagi Anda yang sedang melintasi di area jalan tol juga bisa konfirmasi ke kami ya, bagaimana pantauan-pantauan cuaca maupun arus lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: guidance for your life. City Gate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Komposisi lagu dari Tulus Monokrom yang sudah kami hadirkan untuk menemani perjalanan malam hari Anda di menit 26 ini ya. Lepas dari jam 6 petang kawan. Dan tentunya di petang hari ini juga ada kabar ini ya untuk Anda kawan. Tentunya dari pemerintah kota Malang. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2026, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Malang. Nah, pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Malang untuk memperkuat birokrasi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya. Dalam kesempatan tersebut kawan, Wahyu Hidayat mengingatkan bahwa jabatan ini juga bukan hanya sekedar posisi atau kedudukan. Menurutnya, jabatan ini adalah amanah yang memiliki tanggung jawab besar baik secara administratif maupun moral. Yang artinya, pejabat yang diberikan kepercayaan juga harus mampu bekerja lebih dari sekedar menjalankan rutinitas. Harus punya inovasi, mampu berkolaborasi, dan yang paling penting itu bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Itu saja ada hal menarik ya dari proses pengisian jabatan kali ini. Pemkot Malang mulai menerapkan sistem manajemen talenta sesuai rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kalau biasanya pengisian jabatan itu dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau open bidding ya, kali ini pendekatannya pun berbeda lewat manajemen talenta. Seorang SN akan dinilai berdasarkan rekam jejak kerjanya, kompetensinya, serta potensi yang dimiliki. Jadi bukan hanya melihat kelengkapan administratif saja kawan, tapi juga bagaimana kemampuan dan juga kinerja selama menjalankan tugasnya. Wahyu Hidayat menegaskan, sistem ini dilakukan untuk memperkuat prinsip meritokrasi, yaitu menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan dan juga prestasi kerja. Tentu masyarakat juga akan menunggu ini ya, bagaimana penerapan sistem ini memberikan hasil. Nah, karena pada akhirnya keberhasilan sebuah birokrasi bukan hanya dilihat dari siapa yang menduduki jabatan kawan, tapi bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu semakin baik. Sementara itu, DPRD Kota Malang juga memberikan perhatiannya terhadap langkah rotasi dan pengisian jabatan ini. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, mengatakan ini pelantikan ini masih merupakan tahap awal saja, karena masih ada beberapa jabatan strategis yang belum terisi secara definitif. Salah satunya, di sini posisi dari Sekretaris DPRD ataupun Sekwan Kota Malang. Ini menurut Amitya, DPRD memang sejak tahun lalu sudah mendorong agar jabatan-jabatan kosong ini segera diisi. Namun proses pengisiannya juga tetap harus mengikuti mekanisme dan juga aturan yang berlaku. Pada akhirnya, pergantian atau pengisian jabatan dalam pemerintahan bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan posisi tertentu. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu membawa Kota Malang ini, membawa perubahan dan juga power, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena masyarakat tidak hanya melihat siapa yang duduk di kursi pemerintahan saja, tapi melihat bagaimana ini pemerintah untuk bekerja dan juga hadir menjawab kebutuhan masyarakatnya. Ya, semoga saja kawan ya, dengan adanya penguatan birokrasi ini, pelayanan publik di Kota Malang semakin cepat, profesional, dan benar-benar dirasakan oleh warga Kota Malang. Baik kawan, bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda yang sedang Anda lalui pada malam hari ini kawan? Bisa Anda sampaikan juga kepada kami ya di 0811 36 1011.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Sukrianto membawa kabar. Bupati Pamekasan K.H. Holilur Rahman melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 85 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan Jumat pagi 31 Juli 2026 di Pendopo Ronggo Sukowati. Dalam pelantikan tersebut, Bupati mengingatkan para pejabat agar tidak menjadi ASN dengan pola kerja D3 atau hanya datang, duduk, dan duit. Bupati Pamekasan K.H. Holilur Rahman menegaskan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, aparatur sipil negara dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga mampu menghadirkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Sepanjang Januari hingga 21 Juli, Pemkot Semarang menerima 700 lebih aduan jalan rusak melalui kanal Lapor Semar Solusi AWP. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, katakan sebanyak 647 aduan sudah ditangani, sedangkan 134 lainnya masih dalam proses. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kerusakan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pemkot Semarang juga menghimbau masyarakat terus melaporkan kerusakan jalan lewat kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 122 siswa SD dan SMP di Bojonegoro yang menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat provinsi masih menantikan pengumuman. Siswa tersebut telah menjalani OSN pada 20 Juli untuk jenjang SD dan 23 Juli untuk jenjang SMP. Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Mutado mengatakan, hingga kini hasil OSN tingkat Jawa Timur belum diumumkan, pengumuman diperkirakan awal Agustus mendatang. Sementara siswa yang lolos tingkat provinsi bakal melaju ke tingkat nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM. Wisdom.
1: Keterbukaan, memerdekakan pikiran, mau belajar apapun dan kepada siapapun, berani mengakui kekurangan diri, juga berani mengakui kelebihan dari negara lainnya. Dulu Tiongkok itu 49 sampai 76 mereka terbelakang sekali karena mereka itu tertutup, karena mereka hanya mau belajar kepada Uni Soviet yang disebut sebagai kakak tertuanya mereka, dan mereka tidak mau belajar dari negara lainnya karena dibilang ini menyalahi ideologi mereka. Kemudian 76 Mao Zedong wafat, 78 Deng Xiaoping naik, dan Deng Xiaoping menyatakan bahwa kalau kita terus-menerus menutup diri, justru kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Dan dari keterbukaan itu, dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping yang disebut reformasi dan keterbukaan, menjadikan Tiongkok semaju saat ini. Jadi menurut saya kemajuan Tiongkok salah satunya, kalau bukan penyebab utamanya adalah karena keterbukaan tadi. Dan menurut saya inilah kenapa saya menyebutkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal yang layak dipelajari dari Tiongkok itu. Bukai ke ziyou silu yitiao, kata Deng Xiaoping. Kalau kita tidak berani, tidak mau mereformasi, tidak mau membuka pemikiran kita, hanya ada satu jalan, mati aja. Saya Novi Basuki, orang gunung dari lantai 8 yang pernah nyantri selama 10 tahun di Tiongkok, untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, jam 18 lebih 40 menit. Tentunya saya Ilham Riza masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report kawan. Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga terus mematangkan persiapan hadirnya bus Trans Jatim Koridor Malang Raya. Namun sebelum benar-benar beroperasi, ini ya, sejumlah persiapan juga masih terus dilakukan, mulai dari menentukan jalur perjalanan hingga titik pemberhentian bus ataupun halte. Sedangkan di suhu Provinsi Jawa Timur saat ini juga sudah menyiapkan sekitar 40 titik ini ya, 40 titik halte di wilayah Kabupaten Malang. Sedangkan titik-titik ini tidak dipilih sembarangan ya, karena Dishub melakukan survei berdasarkan potensi penumpang yang terutama di kawasan permukiman padat, pusat aktivitas masyarakat, kawasan pendidikan, hingga wilayah yang selama ini masih membutuhkan akses transportasi umum. Selain halte, ada juga opsi ini kawan ya, yang sedang dikaji, yakni kemungkinan penggunaan jalur tol sebagai bagian dari rute bus Trans Jatim Malang Raya. Nah, tujuannya itu untuk apa sih kawan? Supaya perjalanan bus ini bisa lebih cepat, lebih tepat waktu, dan tentu saja mengurangi beban kendaraan di jalan arteri yang selama ini sering mengalami kepadatan. Nih, kata Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim Cito Eko Yuli Saputro, penggunaan jalur bebas hambatan sebenarnya sudah diterapkan ya di beberapa koridor Trans Jatim lainnya. Menurutnya masyarakat sekarang bukan hanya mencari transportasi dengan tarif yang murah, tetapi juga membutuhkan kepastian waktu perjalanan kawan. Nah, perjalanan menuju hadirnya Trans Jatim di Malang Raya ini belum sepenuhnya mulus ya. Penentuan rute ini ternyata juga masih menjadi pembahasan, karena sebelumnya mendapat penolakan ya dari sejumlah aliansi angkutan umum yang merasa perlu adanya kajian yang lebih matang terkait dampak bagi angkutan konvensional, yang berarti pemerintah tidak hanya dituntut menghadirkan transportasi yang modern saja, tetapi juga harus memastikan adanya keseimbangan agar para pelaku transportasi yang sudah lebih dulu ini tetap mendapatkan uang. Seperti itu kawan. Kali ini kita akan bergeser ke WhatsApp ini ya. Di jam 18 lebih 8 menit tadi ada Bu Anis Maulidiyah. Izin menginfokan, di Gondang Legi ada pengaspalan yang antriannya panjang dari arah Turen ke Barat sama yang dari arah ke Bantur ini ya. Nah, ini Bu Anis Maulidiyah mengirimkan sebuah video kawan. Kita tampilkan ini ya ke Radio Visual Live kita. Nah, ini kawan sedang pengaspalan ya. Oke, baik. Itu tadi kawan untuk
2: macet.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Anisa Maulidiyah. Kawan-kawan yang mau melintasi ke arah Turen ke Barat ini dimohon hati-hati ya, karena ada pengaspalan atau lebih baik hindari dulu ya di Gondang Legi itu. Ada pengaspalan yang antriannya panjang dari arah Turen ke Barat ini ya. Lebih baik kawan-kawan hindari terlebih dahulu jalur tersebut ini. Baik kawan, sekarang sudah jam 6 lebih 44 menit. Kita saatnya mengumandangkan seruan azan Isyak untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

tempe memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870, saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang, kawan, sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing, Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe, menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi kampung tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ala Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Temugung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ala Sucipto, kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe

0: 灾难。
1: Jalan Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Warga Malang gotong royong bentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter. Dalam menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, secara mandiri membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter. Koordinator kegiatan Rahmat Effendi menyampaikan, aksi kolosal ini terwujud berkat gotong royong patungan dari kantong warga, termasuk kerja keras dan teknis rumit yang dirancang oleh pemuda lokal, karena pemasangan bendera raksasa di medan terbuka memerlukan perhitungan matang agar tetap aman dan kokoh berdiri. Kawan, memasuki musim kemarau, beberapa wilayah Jawa Timur alami kekeringan ekstrim. BMKG menyebut sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai mengalami dampak musim kemarau sejak awal Juli 2026. Untuk beberapa daerah yang terdampak ada di Kabupaten Madiun, Ponorogo, Kediri, dan Blitar. Perakirawan BMKG Stasiun Juanda, Tria Chandra, mengatakan, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dengan suhu maksimum mencapai 34 derajat Celcius. Kawan, Spanyol tetapkan darurat nasional, kerahkan personil militer. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan pihaknya mengirim pasukan militer untuk meredam kerusuhan di perbatasan Spanyol-Maroko. Kementerian Dalam Negeri Spanyol juga turut memberikan respon dengan menyiapkan personil bersenjata demi menjaga perbatasan Ceuta, wilayah antara Spanyol.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide. Sedikit lain on FM, Guiding for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Malam hari ini yang menemani Anda. Kali ini kita masuk di program Cafe Ide. Kawan, kita di program Cafe Ide akan bahas soal menutup siklus sampah plastik lewat inovasi. Nah, kita akan bicara kali ini soal lingkungan. Salah satu persoalan yang sampai sekarang juga masih jadi tantangan besar berupa sampah ya. Setiap hari kita beraktivitas, kemudian juga menghasilkan sampah dalam jumlah yang pastinya gak sedikit ya. Dan mulai dari sampah rumah tangga, sampai industri, sampai sampah plastik yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai. Tapi kawan, dengan perkembangan teknologi dan juga penelitian, kita bisa melihat sampah ini dari sudut pandang yang berbeda. Sampah tidak selalu berakhir di tempat sampah menjadi limbah, tapi juga bisa menjadi sumber daya baru jika dikelola dengan cara yang tepat. Kira-kira juga seperti apa? Kali ini kita akan ngobrol kawannya di program Cafe Ide. Pastinya untuk Anda yang pengen join bersama kami, Anda bisa manfaatkan untuk interaktif seperti biasa di 0811-36911. Anda bisa simak juga di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM. Kita akan bahas soal menutup siklus sampah plastik lewat inovasi.

0: solutions for your life. City Guide FM.
1: Seri Gen Lain Warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, di malam hari ini senang sekali saya Nurul Fitriani kembali menemani Anda di program Cafe Ide untuk edisi 31 Juli 2026. Akhir bulan Juli tahun 2026, kawan ya. Kita akan ngobrol soal menutup siklus sampah plastik lewat inovasi. Nah, kita akan ngobrol tentang lingkungan. Salah satu tantangan terbesar yang masih kita hadapi sampai sekarang ini ya, lagi-lagi soal sampah. Apalagi dengan pertumbuhan aktivitas manusia ya, perubahan gaya hidup, hingga juga penggunaan produk sekali pakai, membuat jumlah sampah terus meningkat. Nah, salah satu yang menjadi perhatian ini lagi-lagi juga sampah plastik. Material yang memang praktis digunakan tapi membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, di tengah tantangan tersebut, kawan, muncul berbagai upaya dan juga inovasi untuk mengubah cara pandang kita terhadap sampah. Bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tapi bisa jadi material yang masih memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan kembali. Kita akan ngobrol ya, sekali lagi topiknya soal menutup siklus sampah plastik lewat inovasi. Kira-kira inovasi apa nih yang dibawa? Kemudian bagaimana prosesnya? Dan apa nih yang bisa kita rasakan? Nanti kita akan ngobrol panjang selama 1 jam ke depan. Pastinya untuk Anda bisa join kawan pendengar Siri Gear FM langsung di 0811-3600-911. Karena kita akan ngobrol langsung bersama Ketua Subdirektorat Kawasan Sains dan Teknologi sekaligus Ketua Pusat Inovasi Sirkular Ekonomi dari Universitas Brawijaya, ada Profesor Sugiono PhD. Saya mau sapa dulu narasumber saya ya. Selamat malam Prof. Sugiono.
2: Selamat malam Kak Nurul.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Prof?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga para pendengar pemirsa 911 FM juga sehat-sehat semua ya, warga Kota Malang dan sekitarnya.
1: Amin, amin. Terima kasih loh Prof sudah menyempatkan waktunya juga untuk ngobrol dengan Sedegar FM malam hari ini soal inovasinya.
2: Baik, sama, semoga bermanfaat untuk kita semua ya, apa yang nanti obrolin.
1: Iya, betul Prof. Nah, untuk di awal kita akan mulai dulu nih Prof, bagaimana dengan kondisi lingkungan dan juga soal sampah. Saya mau tanya dulu, kalau menurut dari Prof Sugiono, kalau kita bicara tentang persoalan lingkungan hari ini, khususnya sampah gitu, bagaimana melihat kondisi dan juga tantangan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia maupun juga di Kota Malang terkhusus? Silakan Prof.
2: Baik. Ya, terima kasih para pemirsa, Kak Nurul. Saya kira terkait dengan sampah ya, mungkin saya mulai dari bagaimana komitmen dari pemerintah. Jadi pemerintah saat ini, bahkan pidato terakhir Pak Presiden itu juga menyampaikan bahwa ayo berlomba-lomba setiap kota, setiap wilayah untuk menampilkan kebersihan. Nah, sehingga itu juga salah satunya adalah bahkan mau memanggil Pak Gubernur, para Bapak Ibu Gubernur untuk bisa menangani terkait dengan sampah. Salah satunya adalah sampah plastik, dan saya yakin tidak hanya di Kota Malang, di setiap daerah itu punya persoalan yang sama. Sampah plastik ini, berbicara sampah plastik sangat kompleks ya, terkait dengan biasanya kita menyadari kalau sudah terjadi adanya kejadian. Misalnya paling gampang adalah menyumbat saluran air saat hujan ya, sehingga menyebabkan banjir, genangan di jalan-jalan, bahkan sampai menyebabkan genangan banjir mengenai rumah. Kemudian juga kalau kita lebih lanjut terkait dengan resiko sampah, terkait dengan apa itu namanya mikroplastik ya, mungkin kita mengenal terkait

0: dengan mikroplastik yang jika plastik itu terurai kan tidak sempurna langsung. Ini adalah bahan yang tidak terurai sehingga kalau masuk ke makanan ya, terutama lewat mungkin ikan atau yang lainnya, nah ini juga kalau masuk ke tubuh nantinya menjadikan suatu bahaya bagi kesehatan. Dan perlu kita lihat setiap acara-acara, setiap banyak kegiatan itu sampahnya cukup banyak, cukup menumpuk. Salah satunya adalah plastik, sehingga tantangan ke depan adalah sangat kompleks, tidak hanya pada hilirnya, yaitu bagaimana sampah itu diolah, dan juga bagaimana ekosistem itu harus kita bangun gitu ya, termasuk ke masyarakat luas, ke sekolahan, dan lain-lain. Mungkin itu sih di awal untuk kita diskusi pada malam hari ini adalah begitu pentingnya bahwa sampah ini harusnya sebenarnya bukan suatu masalah jika sampah itu tidak terbuang, jika sampah itu bisa kita manfaatkan secara terus-menerus. Intinya tidak sampai berhenti menjadi suatu sampah. Intinya bisa kita jadikan suatu sumber, apakah itu menjadi suatu yang lebih, malah lebih berharga, atau bahkan yang penting dimanfaatkan, tidak dibuang. Mungkin itu di pengantar Kak Nurul.
1: Okay, itu dia kawan ya, bagaimana juga melihat persoalan sampah yang ada di Indonesia, termasuk juga untuk di wilayah Malang. Tapi melihat ya sekarang ini peran dari pendidikan dan juga perguruan tinggi Prof dalam menghadapi persoalan lingkungan yang tadi sudah dijabarkan, bagaimana perguruan tinggi bisa menghadirkan solusi yang langsung dirasakan oleh masyarakat?
0: Baik, iya, tentunya kami harusnya berkewajiban untuk memberikan edukasi termasuk kepada masyarakat luas ya, baik itu mulai dari generasi anak-anak, karena kedepannya sebenarnya tanggung jawab itu akan semakin lebih mudah jika anak-anak bisa menyadari, anak-anak sudah siap memahami bagaimana resiko, bagaimana tanggung jawab untuk menyelesaikan sampah plastik. Kemudian juga kami sebagai pendidik tentunya selain kewajiban untuk melakukan kesadaran pada masyarakat, juga mungkin lewat inovasi-inovasi ya, lewat bagaimana sampah plastik ini tidak berhenti untuk dibuang, tidak berhenti, bahkan kalau bisa kan tidak boleh dibakar gitu ya, sehingga menjadikan suatu hal yang bermanfaat. Ada dua jenis bagaimana memanfaatkan sampah plastik. Yang pertama adalah upcycling, biasanya bahasa ilmunya itu upcycling, artinya bahwa sampah plastik ini diolah bahkan menjadi lebih yang berharga, punya nilai yang lebih dari sebelumnya. Atau berikutnya yang downcycling, saya kira masyarakat umum sudah cukup banyak ya, misalnya dibuat pot-pot bunga, dibuat kerajinan, kemudian buat produk-produk souvenir atau apa ya, ya terkait dengan sampah-sampah plastik. Saya kira sudah banyak contoh-contoh masyarakat untuk memanfaatkan itu, bahkan sudah tumbuh kembang di beberapa kelurahan, misalnya di Kota Malang ini masing-masing punya pengelola gitu ya, punya tempat untuk menampung bank sampah. Nah ini salah satu langkah yang saya kira cukup baik, bahkan beberapa kali pemerintah daerah juga sangat mensupport dengan adanya bank-bank sampah dari masing-masing kelurahan. Nah nantinya kalau sudah connect sampai ke RT, ke RW, ini tambah bagus lagi. Jadi intinya kami di akademik, di universitas, harapannya itu ada dua arah, baik itu secara masyarakat langsung terkait dengan edukasi ya, bahkan lewat sekolah-sekolah, anak-anak ini yang terpenting. Jadi hal-hal yang sifatnya sederhana, hal yang sepele, harus kita berikan edukasi pada anak-anak sekolah, bagaimana terkait dengan membuang sampah dan lain-lain, memilah itu yang penting ya. Kemudian tentunya kita juga ingin menjadi pionir untuk menghasilkan produk-produk inovasi. Okay. Dan mungkin itu peranan kita.
1: Seperti itu. Jadi selain untuk edukasi, membuat produk inovasi ini juga menjadi upaya gitu ya dari perguruan tinggi. Nah, yang akan kita bahas ini berupa produk inovasinya. Nah, kali ini dari Prof. Sugiono ada yang baru saja dimunculkan untuk bisa menghalau ya sampah untuk jadi limbah. Itu apa, Prof? Inovasinya ini?
0: Ya, kembali lagi ini ya, para pemirsa juga, saya tidak menutup bahwa ini harus menjadi kewajiban masyarakat luas, semuanya bisa berperan, dan salah satunya.
1: Oke.
0: Untuk memanfaatkan sampah. Sebenarnya itu adalah, sekali lagi saya sampaikan tadi adalah, itu adalah bagian dari hasil gitu ya. Yang terpenting sebenarnya juga bagaimana sampah itu bisa dikelola dengan baik sebagai kita masyarakat luas, sebagai kita dari kajian pendidikan dan macam-macam. Nah, produk yang coba kami upcycling dari sampah plastik, salah satunya adalah yang pertama, sampah itu kami cacah. Sebenarnya idenya sederhana ya, Kak Nurul ya. Banyak toilet-toilet yang mobile, yang bisa dipindah-pindah, yang portable. Sehingga bagaimana kalau toilet-toilet itu kita bikin yang bahan bakunya sebagian besar dari cacahan sampah plastik, agar botol-botol plastik tadi kita cacah untuk menjadi bagian dari pembuatan toilet. Nah.
1: Oke.
0: Okay. Tambah dari sampah plastik ya, sehingga itu yang kami kerjakan ya. Ini masih satu sebenarnya untuk prototipe sampelnya. Dan toilet tadi adalah dari bahan sampah plastik, dan tidak cukup itu, kami juga pakai pencahayaannya pakai ini alami gitu ya. Kita coba alami, pendar dari tenaga surya, pendar dari panas langsung, dan juga tenaga surya ya, kecil-kecilan kita pakai solar cell. Dan harapannya di dalam contoh yang kami bangun itu mungkin kedepannya menjadi suatu, bisa mungkin menjadi suatu rujukan atau percontohan bahwa air buang pun kami pikirkan itu ya. Air buang itu bisa kita filter ya, bahkan sampai dua kali filter, biofilter, untuk kedepannya bisa untuk siram-siram tanaman misalnya, jadi tidak terbuang ke sungai ya. Tentunya kan dengan kajian-kajian tertentu terkait dengan bakteri dan lain-lain. Tapi kalau untuk siraman, menyiram tanaman, saya kira tidak masalah begitu ya. Itu terkait dengan produk unggulan kami terkait dengan pemanfaatan sampah. Kami juga bekerja dengan beberapa kolega dari perusahaan, itu juga mengembangkan sampah plastik itu untuk ini, untuk filamen ya, untuk 3D printing, untuk filamen 3D printing, sehingga nanti akan membantu UKM. Para pemirsa, para 911 FM, sekarang sampah plastik itu mahal itu intinya. Jadi dengan kondisi saat ini ada perang di Teluk gitu ya. Kita kan enggak paham itu, ternyata ya mempengaruhi kita, harga plastik cukup mahal. Sehingga keluhan-keluhan teman-teman yang usaha souvenir kayak berbahan akrilik dan lain-lain, itu bahan bakunya sangat mahal. Ini akan menjadi beban gitu ya. Untuk menyulitkan bagaimana mengatur pricing harga dari souvenirnya, sehingga kami juga melakukan inovasi bagaimana kalau sampah-sampah potongan akrilik atau sampah plastik itu coba kami cetak lagi jadi lembaran. Nah, ini masih ongoing untuk sampai selesai membuat mesin cetak lembaran plastik dari sampah plastik ya, sehingga nanti harapannya bisa dipakai oleh sama ini kan dikumpulkan terus kemudian dijual, atau bahkan ya harapannya tidak sampai dibakar dan lain-lain ya, karena bisa. Mungkin itu ya, jadi sementara ada tiga hal besar yang kami lakukan bersama dengan
1: Oke.
0: Dan untuk toilet.
1: Luar biasa. Jadi itu kawannya sudah dipaparkan apa saja nih jenis-jenis produk yang dibuat dari sampah plastik. Kira-kira prosesnya bagaimana? Kemudian juga sampai sejauh ini bagaimana tahapan-tahapannya? Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Prof. Sugiono, kita jeda sejenak. Kita masih di segmen pertama, kawan, masih ada beberapa segmen lainnya. Jadi saya ingatkan kembali untuk Anda yang pengen join bersama kami, ngobrol langsung dengan narasumber, boleh. Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811 3600 911. Jalan-Jalan Plus.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami Malang. Masjid Jami Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami Malang. Jalan-Jalan Plus. Guide 911 FM. Guide for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sari Gain Lain, Wanana FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kita masih di Cafe Ide. Dan kawan, kita juga masih bahas soal menutup siklus sampah plastik lewat inovasi. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah bahas kawan ya, bagaimana latar belakang termasuk juga beberapa produk inovasi yang dihasilkan dari sampah plastik. Nah, ini sekali lagi sebagai upaya untuk menutup siklus sampah agar tidak langsung berakhir di tempat sampah atau sebagai limbah. Jadi harus dinaikkan juga tuh nilainya. Nah, selanjutnya Prof. Sugiono, ini saya juga jadi kepo gitu ya, berbasis dari apa sih penelitian tersebut? Mungkin boleh dijelaskan juga bagaimana proses sebuah masalah lingkungan gitu ya, bisa kemudian diterjemahkan jadi sebuah penelitian atau inovasi, Prof.
4: Baik, terima kasih para pecinta City Guide 911 FM. Saya kira sebenarnya sekali lagi kita di dalam menyelesaikan masalah sampah ini harus dimulai dari hulu sampai dimunculkan. Jadi mohon izin ya, saya coba rangkai ceritanya. Dari bagaimana masyarakat membuang sampah. Nah, ini kedepannya harus sampah itu dipilah-pilah, tidak jadi satu, sehingga itu menjadi budaya dasar kita. Sekolah-sekolah, anak-anak sekolah harus kita ajari juga. Di sekolah-sekolah harus sudah siap untuk bisa memulai bagaimana sampah itu dipilah. Karena kalau tidak seperti itu, biaya ataupun tenaga yang besar, jangan-jangan malah sampah itu bercampur dan harus kita pilah-pilah, harus kita bersihkan begitu ya. Sehingga apa yang kami lakukan itu tentunya tidak terputus itu. Sehingga kalau sudah sampah itu tersedia dengan baik, kita bekerjasama dengan pengumpul, bank-bank sampah, maka akan ekosistem itu akan terbangun dengan baik. Nah, di dalam proses itu kami mencoba mendahului di percontohan produknya, harapannya untuk menjadikan pionir atau percontohan atau sesuatu yang bisa dilihat ya secara langsung oleh masyarakat. Ini loh sebenarnya sampah itu bisa kita tingkatkan nilainya. Okay. Nah, itu hari kenapa kok kami motong di produk inovasinya, harapannya biar kalau ada sudah ada contohnya lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat. Harapannya seperti itu yang pertama. Yang kedua, produk yang kami hasilkan itu mohon izin kami taruh nanti di suatu kawasan science park ya, taman sains yang bisa dilihat oleh masyarakat luas. Ya.
3: Oke.
4: Ya, nah, terkait dengan apakah itu hari lingkungan, misalnya kita rame-rame melihat ke situ, anak ke situ. Nah, harapannya dengan kita taruh percontohan di tempat terbuka, ini prosesnya sekarang toilet percontohan sudah jadi, taman toilet dalam progres. Taman toilet itu kenapa kita katakan taman? Karena tidak hanya toilet dipakai selesai, limbahnya harus kita perlihatkan itu contohnya untuk pengolahan. Tadi saya sampaikan untuk penyiraman tanaman air. Nah, ini tamannya sudah hampir selesai. Harapannya minggu depan sudah selesai, baru kita operasikan ya, sehingga ke depan bisa dilihat oleh semua orang proses pembuatan itu bisa sampai selesai pemanfaatan. Oh. Jadi kami nggak pengen hanya ini toiletnya selesai, tapi bagaimana toilet itu juga bersentuhan langsung dengan lingkungan. Hmm. Itu yang kedua. Yang ketiga, toilet itu tadi saya ceritakan bahan bakunya rumah toiletnya dari cacahan sampah plastik. Ini kan harapannya juga mengurangi kan, selain menaikkan value, kita juga berkomitmen untuk mengambil bank-bank sampah baik yang ada di sampah plastik, entah itu Car Free Day, entah itu acara-acara yang lain. Ini kan sampah-sampah itu bisa kita kumpulkan ke depannya untuk bisa kita kurangi lah, intinya seperti itu. Kalau nanti yang bergerak seluruh masyarakat kan jauh lebih masif gitu ya, jauh lebih besar lagi. Kemudian ya itu sih produknya sudah sampai pada situ, sehingga harapannya itu menjadi taman untuk kita lihat bersama. Kalau prototipenya sudah jadi gitu ya, sudah ada. Bahkan ini kita ongoing Kak Nurul untuk membuat dua lagi, karena kan yang terpenting itu cetakannya yang agak lama. Nah ini kami ongoing untuk membuat dua lagi yang diminta oleh salah satu perusahaan gitu ya, minta dua unit sebagai percontohan juga. Nah, ini harapannya ke depan menular untuk bisa kita kembangkan. Siapapun nanti yang buat, siapapun nanti yang mau menjadi pengrajin bikin toilet atau bahkan produk-produk lain, kami sangat sangat terbuka ya untuk bisa berdiskusi ataupun bagaimana sharing knowledge-nya gitu.
3: Oke. Okay.
4: Mungkin itu sih dari sisi produk saat ini ya.
3: Baik.
4: Kalau yang lain kan terkait dengan mesin cetak, ini masih hampir selesai, harus kami uji lagi nanti lembarannya, sehingga kalau itu running cukup banyak, karena harapannya kalau lembaran plastik ini kan seperti bahan baku kan.
3: Oke.
4: Lembaran sampah plastik ini seperti bahan baku, mau dibikin kerajinan misalnya untuk vendel, untuk gantungan kunci, souvenir-souvenir yang lain, kemudian untuk kotak tisu, untuk furniture misalnya. Okay. Ini kan semuanya berbasis lembaran kan sebenarnya. Nah, maksudnya seperti itu sih, kami akan menyediakan lembaran itu sehingga lebih kesempatan untuk dipakai di berbagai variasi produk itu lebih banyak lagi, sehingga biar masyarakat juga bisa memanfaatkan itu, sehingga tidak berhenti pada sampah.
3: Yeah.
4: Jadi awal menjadi raw material atau bahan baku produk yang lain lagi gitu, nggak berhenti gitu ya, sehingga ekonominya tetap jalan terus, nggak berhenti di sampah.
3: Baik, ini yang menarik tadi disampaikan langsung dalam bentuk produknya kawan yang ditunjukkan. Karena memang bukan hal yang asing memang Prof ya, kalau orang-orang belum tahu buktinya itu kurang geraknya. Dan kemudian tadi dari beberapa produk yang sekarang ini masih terus dikembangkan ya, selain tadi kalau boleh saya ulangi lagi, ada toilet portable, kemudian ada juga filament printing, dan juga yang masih dalam proses ini mesin cetaknya ada lembaran plastik. Dari beberapa produk yang dikeluarkan Prof, ini kira-kira kalau untuk masyarakat umum bisa melihatnya atau juga bisa bersinggungan langsung tuh, itu di mana? Termasuk tadi kalau yang toilet portable mau ditaruh di Taman Sains itu yang di mana nih Prof?
4: Ini yang di Ngicu, di Kuharjo, belakangnya NKKV ya. Jika nanti masyarakat sekitar pengen melihat itu, kita punya kawasan di situ. Di depan gedung utamanya itu masih dibangun oleh Pak Rektor. Nah, nanti di situ ada gedung untuk bisa jadi pertemuan atau tempat diskusi. Lah belakangnya itu ada toilet ya. Memang di situ nanti akan dibangun mikrohidro, energi yang terbarukan, untuk pengembangan ikan, macam-macam. Sehingga benar-benar sebagai taman edukasi ya. Nah, okay. Adik-adik sekolah misalnya bisa langsung belajar di situ.
3: Baik, di daerah Karangploso ya, masih wilayah Kabupaten Malang. Cukup dekat nih kalau dari Teluk Gomas. Kemudian kalau dari prosesnya sendiri Prof, ini kira-kira awalnya itu sejak kapan, butuh berapa lama sih untuk bisa pengembangan sebuah produk tersebut?
4: Iya, baik, terutama untuk toilet ya. Kalau toilet sih sebenarnya sederhana ya, artinya banyak bengkel-bengkel di sekitar kita, bengkel-bengkel IPAL misalnya, itu juga bisa. Raw materialnya itu kita tambahin cacahan sampah plastik gitu aja.
3: Oh gitu.
4: Ya, bagaimana lama ndaknya pembuatan itu? Ya, memang di dalam desain awal kita orisinal sehingga cetakan itu yang agak lama ya. Kita 3 minggu membuat cetakannya. Tapi kalau sudah ada cetakannya untuk membuat prototype toiletnya itu sebenarnya 4 hari 3 hari sudah selesai ya, satu produk itu sudah cepat. Dan karena kan mengulang-ulang aja, sehingga kalau memang cukup banyak ya bisa cetakannya itu ditambah lagi itu ya. Sehingga kami upayakan setiap unit install toilet itu cacahan plastiknya 40-50 kg lah ya, sekitar itu 40 kg. Sehingga cukup cukup banyak untuk bisa menyerap sampah plastik. Mungkin itu sih.
3: Oke, okay. Kemudian kalau untuk bahan bakunya tadi dari sampah plastik, sejauh ini dapat bahannya dari mana tuh Prof? Dari lingkungan kampus kah atau dari mana tuh?
4: Beberapa dari kampus ya, kami kolek juga, kami juga beli dari rekanan, termasuk pernah juga kami minta dari bank sampah di Arjosari. Kami juga punya rekanan di dekat alun-alun.
3: Oke.
4: Okay. Bang, kami sudah membangun komunikasi gitu ya, bahkan melakukan penyuluhan. Artinya ekosistem itu harus dibangun gitu. Kita nggak bisa ujuk-ujuk buat produk ya, nanti akan berhenti gitu. Jadi ekosistem bagaimana sampah itu dimanfaatkan harus dibangun dari awal, termasuk kesadaran masyarakat. Karena kalau kita sebenarnya kalau kita bina dengan baik, ini kan sebenarnya suatu peluang gitu ya. Ada tenaga kerja, ada ekonomi yang berjalan. Dan juga tentunya kan aspek sosial, kita bersih, okay. Kemudian juga bagaimana sampah itu bisa kita kolek dengan baik, tidak menumpuk gitu ya.
3: Baik. Nah, Prof, ini tadi ada yang sudah join juga sebenarnya, karena sebelumnya sudah baca-baca nih setelah tadi sempat di-spill untuk judulnya. Tadi dari Pak Fajar, Prof, ini tadi setelah saya baca-baca, ini kan menggunakan circular economy, tapi bukankah produk hasil daur ulang pada akhirnya juga akan jadi sampah lagi? Jadi bagaimana sebenarnya konsep ini bisa disebut menutup siklus? Nah, ini saya baca juga tuh tadi circular economy, mungkin boleh dijelaskan juga tuh Prof, konsep apa tuh?
4: Ya, baik. Jadi namanya circular kan membentuk lingkaran ya, artinya kalau yang umum itu kan linear, yang kita kenal linear itu ya dibikin, digunakan, dibuang.
3: Oke.
4: Okay. Dengan raw material aslinya. Nah, kalau yang circular itu dibuang itu nggak boleh, harus kita manfaatkan. Manfaatnya apa? Dua tadi, apakah downcycling, artinya value-nya lebih rendah, misalnya kalau kita punya galon gitu, kemudian rusak, kita bikin jadikan pot, itu kan lebih rendah ya, artinya value-nya lebih rendah. Tapi kalau value-nya lebih tinggi, itu kan upcycling ya, tadi misalnya jadi filamen 3D printing, ini kan cukup mahal. Ya, jadi produk toilet, ini kan juga mahal, ini upcycling, jadi value-nya kita naikkan. Jadi prinsipnya di dalam circular economy adalah bagaimana limbah itu tidak terjadi gitu. Limbah itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Bahkan proses-proses mana yang sebenarnya nggak perlu. Jadi konsepnya biasanya kalau teman-teman di pendidikan itu ada 3R, 9, bahkan sekarang 9R gitu lah ya. Yang reduce, reuse, repair, ada remanufaktur, recycle, recover dan lain-lain ya. Jadi sekarang sudah konsepnya seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar ini terus berputar. Lah bagaimana dengan toilet? Lah ini kan jadi produk, nanti kalau rusak jadi sampah. Ya jangan jadi sampah, harus kita olah lagi gitu. Harus kita bikin produk lagi. Intinya jangan sampai berhenti. Terserah apakah downcycling atau upcycling. Mungkin seperti itu. Contohnya tadi apa souvenir gitu ya, UKM souvenir ini pakai akrilik lah bahan dasarnya. Dan ini kan tidak semuanya kepake ini, potongan-potongan habis di laser atau macam-macam gitu ya, ketemu pandel, ketemu macam-macam souvenir lah. Nah, sisa-sisanya itu kita hancurin, kita extruder ya, dipanasin, hancur, kita tambah dengan formulasi tertentu, zat aditif ya, ahli kimia tentunya, jadi lembaran seperti orisinil, harus diuji juga kekuatannya, kekompakannya, kayak gitu.
3: Oke.
4: Bikin produk lagi. Nah, ini kan nanti ada sisanya. Sisanya ya dimasukkan lagi gitu, di aditif lagi, sehingga itu berputar itu ya, nggak berhenti. Nah, itulah mungkin bagaimana konsep sirkuler itu dikembangkan. Jadi memang benar-benar kita dipaksa untuk berpikir, ya, baik itu pikiran maupun tindakan harus selaras untuk bertanggung jawab bahwa sampah ini jangan sampai muncul, jangan sampai tersebar di lingkungan, harus kita manfaatkan. Intinya kita manfaatkan.
3: Oke, baik, seperti itu ya untuk konsep tadi yang disebutkan. Kemudian Prof, ini tadi ada juga yang kembali bertanya, ada Bu Rani. Kalau dari Bu Rani tadi menanyakan kalau soal toilet portable-nya itu bagaimana ya, apakah tidak berbau kan dari bahan plastik? Kemudian kiranya apakah penempatannya harus di area yang enggak panas? Sejauh ini apakah sudah diuji coba? Itu dari Bu Rani, Prof.
4: Ya, ya kalau secara fungsional sudah gitu ya. Toilet juga kami taruh di tempat yang terbuka. Silahkan kalau mau melihat ya Bu Rani ya, dan mungkin para pendengar juga, itu bisa di kawasan Sains Teknoparknya UB di Ngicu, belakangnya NKKV ya. Nah, itu ya tempatnya panas tuh, terbuka gitu ya, karena taman-tamannya masih on proses ya, nanti mungkin tanaman-tanaman produktif misalnya sepanjang tahun tuh bisa kita tanami sawo, atau mungkin kalau ada yang minimal inilah, minimal ininya ya, mungkin mangga dan lain-lain, itu untuk penyiraman itu ke depannya. Kalau prototipenya sudah ada di sana, sudah kita pasang ya, sudah siap untuk kita pakai.
3: Baik, seperti itu Bu Rani ya, barangkali kapan-kapan boleh nih ditengok. Oke, baik Prof, kita jeda kembali, kita akan sambung untuk di segmen selanjutnya kawan. Mungkin kalau dari Anda masih ada juga nih beberapa pertanyaan soal inovasi tersebut, Anda boleh sampaikan. Mungkin Anda juga salah satunya di luar sana yang concernnya soal sampah plastik, kiranya bagaimana juga nih upaya dari Anda untuk bisa menguranginya. Nanti boleh untuk Anda join bersama Sidikir FM langsung di 0811 3600 911. Sebelum jeda kawan, saya punya informasi juga nih untuk Anda. Kalaupun Anda kawan yang sudah punya rumah tapi kok ya rasanya ini belum nyaman, atau punya kantor, tempat usaha butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruangan komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang Decor Your Studio di 0878-627-8880, atau bisa kunjungi di decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Sambil kawan untuk di malam hari ini, coba kita cek juga untuk kondisi traffic. Kalaupun Anda salah satunya berencana untuk mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar. Start dari daerah E. Supriyadi, kemudian mengarah ke daerah Kebonagung, dari Kebonagung mengarah ke Pakisadi, sampai mengarah ke area Kepanjen, Raya Pepen ya, kondisinya juga masih cenderung lancar saja. Tepatnya di Mojosari, depannya Unira Malang, juga kondisi traffic masih lancar. Malam hari ini kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang. atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari, nomor 2 Kepanjen. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
5: City Guides Inside.
6: Bahasa seorang pejabat publik bukan hanya soal cara berbicara, tetapi juga mencerminkan sikap kepemimpinan. Setiap istilah yang disampaikan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat hingga berpotensi memicu perpecahan. Dosen Komunikasi Politik Universitas Airlangga sekaligus Ketua ISKI Jawa Timur, Dr. Suko Widodo, mengatakan komunikasi pejabat publik harus dilakukan secara santun, jelas, akurat, dan bertanggung jawab karena membawa nama lembaga yang diwakilinya.
7: Apa idealnya seperti apa, tidak hanya presiden tapi bahasa juga itu ada, kalau ASN memang ada ya. Jadi misalnya peraturan itu harus pelayanan publik yang bagus, itu mengikat ya semua. Nah karena presiden itu dia pembina ASN, otomatis ya dalam konteks ini pasti harus, maka idealnya pasti bahasanya harus santun, jelas, akurat pasti, objektif, dan ya bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dan mempersatukan. Karena itu bahasa bagi pejabat publik bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga instrumen leadership atau kepemimpinan, instrumen melayani publik dan ya, membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu bahasa yang digunakan idealnya ya informatif, santun, akurat, inklusif, dan mampu mempersatukan masyarakat. Itu yang penting ya, jangan sampai kemudian kalimatnya itu memecah belah dan sebagainya.
6: Sementara itu, dosen magister ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, menilai pemimpin memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik termasuk melalui pemilihan bahasa yang digunakan. Menurut Aziz, sejumlah istilah yang disampaikan pejabat publik seperti antek-antek asing hingga londo ireng perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
8: Ya, kalau dalam konteks demokrasi tentu yang mengawasi, mengontrol ya kita-kita ini, warga gitu ya. Dan harus diingat oleh para pejabat publik itu, karena pejabat politik macam presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu dia asal-usul kekuasaannya kan dari kita. Kitalah pemberi yang mereka berkuasa, kitalah yang memilih mereka ketika pemilu atau yang

0: pemberi kuasa itu juga kewajiban politik untuk mengawasi mereka agar tidak menjauh dari apa yang diharapkan, dari apa yang seharusnya dia lakukan, begitu ya. Nah, karena itu kritik-kritik publik, kritik kita kepada penguasa yang kita beri kuasa tadi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia bukan ancaman, dia hanya pengingat bahwa kamu harus tetap berada di jalan yang benar.
1: Etika berbahasa menjadi bagian penting dalam kepemimpinan, sebab setiap kata yang disampaikan pejabat publik tidak hanya membawa pesan, tetapi juga membawa dampak bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

0: one another.
1: Guidance for your life.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di Citygate FM.
1: Guidance for your life. Citygate FM.
3: Serigen Lain Warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, program KVID, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Kita bahas soal menutup siklus sampah plastik lewat inovasi. Menarik sekali kawan ya, soal inovasi yang dibuat untuk bisa membuat sampah plastik ini tidak langsung jadi limbah, tapi justru membuatnya sebagai barang yang bernilai. Sebelum kembali ke narasumber, termasuk ini tadi ada yang nyusul nih pertanyaannya. Nanti saya bacakan juga sebelum ke pertanyaan pendengar ya, dan juga ke narasumber. Coba saya cek dulu kawan untuk informasi traffic, barangkali malam hari ini Anda yang lagi mobile, ada yang mau mengarah ke Kota Batu. Kalau dilihat sejauh ini kondisi trafficnya masih cukup lancar saja. Anda start dari daerah Sengkaling, kemudian mengarah ke area Simpang Pendem, di area Pendem mengarah ke IR Soekarno, ini kondisi traffic juga masih lancar sampai di area Patimura ya. Kalau tadi sore memang luar biasa kondisi daerah sekitaran Sengkaling. Kalau untuk saat ini sudah mulai lancar kawan. Untuk malam hari ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2 V Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Termasuk kawan, untuk kondisi traffic juga, coba kita cek kali ini bergeser kembali wilayah Kota Malang. Kalau Anda yang salah satunya mobilnya daerah Suhat, ini kondisi traffic juga dua arah masih cenderung lancar saja. Terkhusus yang di area depannya RSUB, kondisi lalu lintas juga masih landai lancar. Malam ini juga kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: Nah, kawan, kita kembali ke narasumber ya. Kita masih bahas soal menutup siklus sampah plastik lewat inovasi. Prof. Sugiono, ini tadi ada juga yang baru saja join ya. Tadi masih menanyakan juga. Coba saya scroll dulu. Ini dia tadi dari Bu Anita. Bu Anita menanyakan juga, kalau nanti produk-produk berbahan daur ulang semakin banyak digunakan, apakah harganya bisa benar-benar lebih murah ya? Atau justru biaya pengolahannya ini yang membuat tetap mahal? Waduh, ini apa sudah ada hitung-hitungannya juga nih, Prof?
1: Iya, baik. Sebenarnya yang karena sampah ini kan resiko di lingkungan sangat besar ya, terutama sampah plastik. Sehingga komitmen bersama untuk mengurangi sangat penting sekali, sehingga juga harapannya inovasi-inovasi itu tidak berhenti bagaimana produk itu dan juga ini ya, perusahaan-perusahaan harus punya tanggung jawab juga bahwa produk itu mungkin saja bisa lebih mahal untuk pengolahan sampah plastik menjadi produk baru ataupun produk-produk turunan yang bisa dihasilkan. Tetapi apa yang kami lakukan di sini kan sebenarnya sangat sederhana sekali. Artinya bahwa toilet itu ya banyak yang sudah buat ya, dengan cetakan dengan bahan yang sama lah, bisa bilang seperti itu. Namun kami sisipkan sebenarnya ini bisa saja bahan bakunya kita campur gitu ya, sehingga akan mengurangi bahan baku awal plus kita membalikkan sampah, mengurangi sampah, sehingga dari sisi biaya sebenarnya tidak ada perubahan. Kita hanya perubahannya apa, hanya membeli cacahan plastik ya. Kalau mungkin Bapak Ibu masyarakat juga bisa membuat cacahan sama plastik ya, saya kira lebih murah lagi ya. Tapi karena kami ingin membangun ekosistem, tidak semuanya kami lakukan sendiri, sehingga kami mengambil cacahan plastik ya. Dengan cacahan plastik ini kan mengurangi bahan baku, sehingga kalau di hitung-hitung ya plus minusnya hampir sama lah. Karena kan tentunya cacahan plastik juga ada harganya, ada yang sampai tergantung kualitasnya juga ya, bahan baku cacahannya. Sehingga secara ekonomi dengan sampah plastik kami jadikan bahan baku, itu tidak secara otomatis menambah biaya produksi sangat tinggi ya, karena produknya adalah yang produk-produk simple. Finalnya dengan yang filamen tadi, yang filamen itu dari sampah plastik kemudian kami hancurkan, kami tambahkan zat aditif, kami bikin seperti senar, seperti benang. Nah, ini butuh biaya yang agak besar. Tetapi kemanfaatannya juga tergantung juga mau dibikin apa ini. Ya, kalau kemanfaatannya juga merupakan produk-produk yang mahal ya tidak masalah juga kan. Artinya mahal tidaknya sesuai dengan fungsi yang kita hadirkan juga. Artinya juga mohon maaf, ini kesempatan bagi semua ya, bagaimana sampah ini mulai dari yang sederhana, ayo kita sama-sama manfaatkan agar tidak menjadi dibuang atau bahkan dibakar, itu kan kita sedih gitu ya, jadi kerusakan lingkungan. Itu sih, secara ekonomi silakan bisa kita bermain di banyak hal yang sebenarnya tergantung dari produk yang kita pilih.
0: Oke. Seperti itu. Oke, itu Bu Anita ya. Nah, ini menarik juga. Ini tadi karena kita bahas kawannya sebuah inovasi bersama dengan salah satu profesor dari kampus tadi, Pak Bimo nih, yang bertanya juga, Prof. Banyak inovasi dari kampus yang menurut saya ini bagus, tapi tidak semua ini akhirnya dipakai oleh masyarakat. Apa ya yang biasanya membuat sebuah inovasi gagal keluar dari laboratorium? Silakan, Prof.
1: Agar tidak berhenti menjadi suatu prototipe, apa yang kita pikirkan harus dimulai dari kebutuhan masyarakat sebenarnya. Kenapa sih saya, sebagai contoh, kenapa sih saya harus menghadirkan toilet portable? Karena saat ini seringkali banyak kegiatan-kegiatan itu yang membutuhkan misalnya lari, misalnya hiking, ya di misalnya kami punya

0: forest, nantinya ada acara gitu. Toilet utama satu aja nggak cukup, kita butuh toilet-toilet tambahan. Nah ini yang lebih mudah apa ya, toilet yang kita buat itu, yang bisa kita pindah-pindah misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, bagaimana produk itu bisa dimanfaatkan, ya tentunya kita harus berpikir apa ini kebutuhan dari masyarakat. Ya kita itu plus secara ekonomi ya harus kita lihat. Berani ya kalau nggak ngambil untung separuh harga dari yang dijual umum itu masih bisa ya, karena kami menggandeng bengkel kecil ya, memanfaatkan bengkel-bengkel agar punya pekerjaan tetap juga ke depannya, sehingga seperti itu akan membangkitkan secara ekonomi ya, walaupun sedikit-sedikit semuanya bisa jalan dengan baik. Saya kira itu sih bagaimana agar inovasi-inovasi yang ada di kampus tidak berhenti, secara bahkan secara laporan, secara teori, secara prototipe, ya harus kita implementasikan, gitu. Harus kita hadirkan di masyarakat. Ya, kedua, contohnya yang tadi lembaran plastik, lembaran plastik kan pasti nanti yang butuh banyak. Ya, dengan hitung-hitungan ekonomi, tentunya akrilik sangat mahal. Kalau sisa-sisa tadi bisa kita formulasikan menjadi lembaran yang baru yang harganya kompetitif, pasti akan ngambil lagi. Dan ingat, perusahaan-perusahaan itu punya kewajiban terkait dengan apa namanya food carbon ya, footprint carbon, karena penghasil polusi ini juga harus menghadirkan solusi bagaimana agar berkontribusi di masyarakat terkait dengan tanggung jawab iklim global gitu ya, sehingga juga perlu membranding mereka gitu. Saya kira itu jadi kebutuhan untuk bisa meningkatkan taraf kualitas dari semua aspek ya, tidak hanya masyarakat luas tapi juga industri-industri ini juga butuh ya, apalagi akademik ya, universitas, sekolah-sekolah ini saya kira juga harus berkomitmen untuk bisa menghadirkan itu.
1: Okay, jadi untuk inovasinya tidak berhenti pada sebuah hal yang kreatif, termasuk juga untuk mendistribusikannya. Luar biasa. Itu.
0: Makanya saya memulainya tidak yang pikirnya yang simpel-simpel, saya yang enggak yang mulu-mulu. Oh ini ada toilet. Ya apa kalau toilet itu kita sisipi dengan raw material dasaran plastik? Ini kan enggak sulit. Oh ini UMKM. Bahan bakunya adalah lembaran. Ya apa kalau cacahan-cacahan sisanya itu kita lemburkan lagi, kita bikin lembaran lagi, kan bisa kepake lagi. Yeah. Jadi benar-benar yang sederhana gitu ya, nggak perlu ilmu yang tinggi sebenarnya ya, semua siapapun bisa seperti itu. Tapi coba ayo kita mulai dari yang sederhana itu, harapannya memberikan dampak gitu, daripada high teknologi tapi malah nggak jalan, daripada high teknologi malah nggak ada yang mampu menjalankan seperti itu.
1: Baik, termasuk juga nih Prof, bagaimana dari masyarakat ya, karena dalam membangun inovasi, apalagi inovasi lingkungan, tentu tidak hanya dengan teknologi tadi yang disebutkan, tapi juga bagaimana masyarakat bisa menerima, terlibat. Kalau menurut dari Prof. Sugiono sendiri, seperti apa sih membangun kesadaran masyarakat biar lebih peduli gitu terhadap pengelolaan sampah?
0: Nah itu yang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya. Di dalam konsep circular economy, manusia itu jadi senternya, di tengah gitu. Bagus apapun inovasi kita, bagus apapun program dari pemerintah, tapi kalau humannya, human beingnya nggak siap, ya nggak bisa jalan. Artinya bagaimana tingkat kesadaran, bagaimana perilaku dan lain-lain, itu harus hadir di tengah-tengah persoalan sampah ini. Artinya semua masyarakat harus terlibat. Kita nggak bisa hanya mengandalkan petugas DLH, petugas sampah ya. Kita nggak bisa. Harus semua masyarakat terlibat. Misalnya bagaimana dari awal sampah rumah tangga itu harus termonitor untuk diklasifikasi, dipisah-pisah dan lain-lain untuk memudahkan itu, ekosistem sampah ini harus terus dijalin, mulai dari pengepul, mulai dari pengolah dan lain-lain, ini juga harus dibangun. Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana perilaku manusianya. Untuk mewujudkan itu bagaimana, kan pertanyaannya seperti itu. Agar kita itu misalnya buang sampah itu merasa bersalah gitu. Kalau ada sampah yang tercecer di sawah, atau di dekat-dekat TPA, TPS itu kok murat-marit sampahnya, itu kita merasa ngeri, merasa risih, itu bagaimana? Bagaimana untuk bisa menghadirkan jiwa-jiwa yang ohnya di Jepang itu kan katanya kalau habis kita nonton TV sepak bola itu kan pemainnya memunguti sampah. Itu kan sebenarnya contoh bagaimana manusia menyatu untuk menyelesaikan persoalan sampah gitu ya. Nah, ini harus kita hadirkan. Untuk itu bagaimana? Yang paling utama adalah pendidikan. Harus kita mulai dari adik-adik generasi kecil-kecil ya, TK, SD, sudahkah perilaku-perilaku itu kita munculkan? Jangan sampai hanya di buku, jangan sampai textbook. Karena apa? Kita harus membangun karakter. Karakter itu ya terbangun juga dengan keseharian yang kita lakukan, aktivitasnya harus ada gitu. Nah, itulah pendidikan-pendidikan dasar itu ya, yang saya kira enggak yang sulit-sulit. Misalnya, ayo semuanya setiap kelas punya tanggung jawab memilah sampah, tempat sampahnya tersedia, nanti sekolahnya punya kolab. Nah, pertanyaannya sudah belum sekolah itu punya komitmen untuk membangun ekosistem itu? Jangan-jangan habis dari sampah itu dikumpulkan, campur lagi sampahnya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi memang harus tuntas.
1: Okay.
0: Harus tuntas, tapi kita mulai dari yang kecil, dari yang sederhana. Mungkin itu ya. Jadi keywordnya adalah, kata kuncinya adalah perilaku manusia. Bagaimana kita punya perilaku yang tanggung jawab lah, sama-sama kolaborasi ya tadi ya. Kolaborasi itu keywordnya, yang lain adalah kolaborasi. Nggak bisa kita sendiri, semuanya harus berpartisipasi.
1: Baik. Oke, ini tadi ada yang nambah lagi nih, Bu Perida baru saja masuk. Mbak Nurul mau nanya ke narasumber, kalau pengadaan bahan baku dari sampah plastik, mesin pencacah plastiknya, ini mahal nggak ya? Kemudian terjangkau nggak buat mereka yang ingin ikut pengadaan bahan baku? Atau justru boleh bahan bakunya ini sampah rumah tangga yang plastik saja begitu, Prof. Sugiono?
0: Ya. Ya, semua masyarakat senang sekali ya dengan pertanyaan itu. Artinya kan tergugah kesadaran kita untuk ayo sama-sama berkontribusi. Silakan saja sih sebenarnya untuk membangun ekosistem itu kita perlu corner-corner, pojok-pojok untuk bisa menghadirkan itu ya. Untuk mesin saya kira tidak mahal ya. Mesin sampah saya kira untuk bengkel bisa sih. Tidak mungkin kalau ukuran apa namanya kelompok-kelompok bank sampah itu ya, saya kira 4 juta 5 juta mungkin sudah bisa ya, tergantung dengan penggeraknya apa gitu ya. Bisa bensin, bisa listrik, bisa solar juga ya, tergantung motornya. Kalau cacahnya ya kan pisau giling sederhana. Nah, mungkin itu sih saya kira bengkel-bengkel sederhana bisa kok membuatnya. Ya, lo teknologi lah saya kira untuk mencacah itu.
1: Oke, seperti itu.
0: Itu harganya lumayan. Ada yang kemarin tuh saya cek ya, harganya 1 kilo ada yang 17.000, ada yang 6.000. Nah, ini kan value-nya ekstra ekonomi kan lumayan.
1: Iya, daripada dibuang jadi sampah saja ya.
0: Dibakar, dibuang, masuk ke sawah, ini kan iman gitu ya.
1: Betul sekali. Seperti itu Bu Perida. Pro Sugiono, kita sudah di akhir segmen kali ini. Nah, saya juga mau minta nih dari Prof Sugiono, dari apa yang kita bahas malam hari ini ya di program Cafe Ide menutup siklus sampah plastik lewat inovasi. Sebagai closing statement Prof, apa yang mau disampaikan untuk para pendengar Sidikir FM dari apa yang kita bahas malam ini? Silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Nurul, pecinta 911 FM. Saya kira kata kuncinya adalah manusia, karena bagaimanapun kita sebagai subjek yang menghasilkan sampah, sekaligus kita yang bertanggung jawab terkena dampaknya, sehingga perilaku, kesadaran, semangat untuk bisa mengurangi tingkat pencemaran sampah terutama plastik ini adalah dari diri kita ya, sehingga kesadaran itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, pentingnya kita berkolaborasi, tidak hanya bisa mengandalkan dari petugas ya. Semua harus hadir, semua harus punya kontribusi sehingga rasa risih untuk membuang sampah sembarangan, membakar sampah, kemudian juga mengadakan acara dengan menghasilkan sampah yang berserakan. Nah, ini harus mulai kita rubah. Kita harus berkolaborasi, semuanya berpartisipasi termasuk membangun ekosistem ya. Dan itu akan berdampak pada ekonomi. Yang ketiga adalah pendidikan ya. Harapannya ayo kita bangun karakter yang sadar dengan sampah, seperti apa yang terjadi para pemain sepak bola di Jepang ya, merasa risih untuk ngambilin sampah botol-botol plastik. Ini adalah karakter yang baik. Kenapa? Kita harus bisa juga, dan itu harus dimulai dengan anak didik kita, dengan anak-anak sekolah. Ayo semua sekolah berlomba-lomba untuk bisa menghadirkan, bisa menghasilkan karakter-karakter siswa yang bertanggung jawab terhadap pencemaran sampah. Mungkin itu ya, selain inovasi dan lain-lain itu sebenarnya sebagai hasil, sebagai pelengkap. Tapi inti utamanya adalah manusia sebagai perilaku dan bagaimana berkolaborasi. Mungkin itu Kak Nurul.
1: Baik, luar biasa.
0: Jadi, ya, semoga bermanfaat. Ya. Maaf jika ada sesuatu yang salah atau kurang. Hanya sekedar menyampaikan contoh produk simple saja nih. Nggak ada yang kompleks sih, benar-benar ya ini toilet coba ditambah dengan cacahan plastik misalnya, kayak gitu aja.
1: Baik. Oke, terima kasih Prof. Sugiono dan juga kawan dari obrolan kita di Cafe Ide ya. Malam hari ini kita ngobrol, kita belajar bahwa persoalan lingkungan bukan hanya tentang bagaimana mengurangi sampah, tapi juga termasuk bagaimana selama ini sampah yang dianggap sebagai masalah ternyata bisa diolah jadi sesuatu yang punya manfaat dan nilai baru. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber Prof. Sugiono atas waktu dan juga inspirasinya. Dan terima kasih untuk para pendengar Sidigar FM yang sudah nimbrung, ada yang juga tanya-tanya ini tadi. Dan jangan lupa untuk selalu simak program Cafe ID setiap jam 7 malam hari Jumat. Saya Nurul Fitriani undur diri, selamat malam, sampai jumpa kembali.
2: Baru saja kita ikuti program Cafe ID.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di jam 8 lebih 23 menit tentunya di City Report ini ya. Dan kalau kita pantau kawan, suhu cuaca di kawasan Tlogomas pada malam hari ini menunjukkan di 19 derajat Celcius ya. Sedangkan untuk kecepatan angin berada di 1,4 km per jam dan kelembapan udara berada di 86%. Lalu kalau kita pantau dari arus lalu lintas putar area Tlogomas, ini juga masih ramai lancar kawan. Bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda yang sedang ada mobile di Malang Raya? Bisa Anda sampaikan juga apakah ada titik-titik kemacetan di kawasan Anda atau di malam hari ini sudah lengang kawan untuk arus lalu lintasnya? Bisa sampaikan kepada kami di 0811-3600-911.
4: Info, informasi seputar jantung.
5: Kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi traffic masih lancar saja di sepanjang ruas Pandian Malang. Selain di ruas Pandian Malang mengarah ke area tol Gempol, Kejapanan sampai arah ke Porong, Sidoarjo dan menuju ke Waru Utama, sejauh ini kondisi trafik masih cenderung lancar. Yang lagi perjalanan juga kawan di ruas tol, beberapa informasi dari Anda pastinya boleh ikut Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya? Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya ditemani dengan lagunya Gisel. Ini acara Lupakanmu yang sudah kami sajikan di menit 37 ya, lepas dari jam 8 malam tentunya. Dan kawan, mulai 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan untuk melintas di jalan puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 juga masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut dari penegasan Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu kita ketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi ya, dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi penyediaan bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, di sini juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 dimulai tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disebabkan oleh Perum Jasa Tirta Sato. Baik kawan, di malam hari ini saya juga akan bergabung ini ya dengan Bu Gayuh Wilujeng ini karena kehilangan sepeda motornya kawan. Nah, kita masih terhubung dengan Bu Gayuh ya pada malam hari ini kawan. Selamat malam dengan Ilham. Bu Gayuh, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya. Baik, ini bisa diceritakan ini ya, bagaimana kronologi motor Anda itu sampai hilang dan di mana kejadiannya serta kapan untuk kejadiannya?
1: Untuk di mananya? Dari CCTV itu kelihatan di jam 23.22. Tanggal 30 Juli 2026. Nah, itu saya ketahuannya itu pas jam 8 tadi pagi. Kejadiannya itu di kos saya sendiri. Kronologinya itu untuk malingnya, itu dia masuk ke kos, dia juga ada temennya itu nungguin di depan kos dan dia itu bawa seperti alat sendiri gitu loh, karena kuncinya TNK itu ada di saya, betulan.
0: Oh gitu. Untuk ciri-ciri pelaku kira-kira bagaimana ini untuk ciri-cirinya?
1: Untuk ciri-ciri pelaku? Terlihat laki-laki, terus pakai jaket hitam, celana hitam, sama helmnya itu hitam. Untuk temennya juga punya ciri-ciri yang kurang lebih sama.
0: Oke, baik. Untuk kosnya itu di daerah mana itu?
1: Itu di Remujung, di Jalan Remujung 62A.
0: Jalan Remujung itu, 62A, ya?
1: Iya, di daerah Jatimulyo Lowokwaru.
0: Jatimulyo Lowokwaru ya. Baik.
1: Benar.
0: Siap-siap. Nah, untuk saat memarkir kendaraan ini ya, apakah sebelumnya merasa lokasi tersebut itu cukup aman atau memang tidak menyangka saja akan terjadi kehilangan sebuah sepeda motor?
1: Saya kan biasanya juga parkir di situ ya. Ya, Mas.
0: Baik.
1: Jadi saya nggak nyangka gitu loh. Soalnya posisi sepeda saya itu selalu ada di situ. Dan kebetulan hari ini lagi apesnya aja. Dan biasanya juga di depan kos itu biasanya rame kan. Tapi kemarin itu kebetulan malingnya bisa masuk dan bobol motor saya gitu.
0: Oh, baik. Untuk ciri-ciri motor yang hilang itu seperti apa ini? Apakah juga memiliki ciri yang khusus mungkin?
1: Untuk nopolnya itu N2416 EDT. Untuk ciri-cirinya itu Scoopy orange hitam.

0: Terus untuk ciri-ciri khususnya itu di depannya ada stiker Kartika Sari, tapi beberapa huruf itu ada yang hilang gitu. Dan untuk di body motornya, tulisan Scoopy-nya itu huruf S sama Y-nya itu udah hilang.
1: Baik-baik. Lalu, apakah ada ciri lagi mungkin?
0: Ada beberapa lecet di depannya sih, tapi saya nggak inget jelasnya di mana gitu.
1: Oh, baik. Siap. Nah, ini apa yang Anda lakukan setelah mengetahui bahwa motor Anda itu hilang? Apakah langsung sempat melapor ke pihak kepolisian atau bagaimana?
0: Saya tadi siang sudah lapor ke Polres di itu di Lawangwaru dan sudah diterima pengaduan saya.
1: Baik-baik. Oke, nah ini menurut pandangan Anda ini apa yang menjadi penyebab kasus kehilangan motor ini masih terjadi? Apakah karena kurangnya pengawasan, fasilitas keamanan, atau faktor lainnya?
0: Untuk sekarang, mungkin itu di sebagian besar karena kurang aman aja sih, soalnya di kos saya gerbangnya itu ada dua dan kebetulan lagi renovasi, jadi gerbangnya itu masih belum ada kuncinya gitu loh, Mas.
1: Oh, gitu. Berarti masih los-losan gitu ya?
0: Iya, sudah dipasang tapi belum dikunci begitu.
1: Oh, baik. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir ini ya. Ini apa harapan dan juga pesan Anda kepada masyarakat supaya kejadian kehilangan motor seperti ini tidak terus terulang?
0: Mungkin saat ini bisa lebih hati-hati aja ya. Mungkin karena saya sendiri ngalamin kalau kunci standar dari motornya itu juga nggak terlalu works. Jadi untuk saat ini warga bisa nambahin kunci tambahan ya, kayak kunci di rodanya itu, kayak gitu.
1: Oh, berarti selain kunci di depannya, berarti di bannya juga dilapisi lagi kunci gitu ya, biar aman gitu ya. Baik. Terima kasih Bu Gayuh untuk informasi kronologinya di malam hari ini. Selamat malam untuk Bu Gayuh.
0: Selamat malam, Mas. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih kembali. Baik, itu tadi kawan informasi dari Bu Gayuh ya, yang sempat kehilangan sepeda motornya. Ini lokasi hilang itu di jam 23 lebih 22 menit di tanggal 30 Juli 2026, berarti kemarin. Nah, ketahuannya tadi jam 8 pagi, kejadiannya sendiri di kosnya. Ini kosnya berada di Jalan Remujung nomor 62A Jati Mulyo Lowokwaru. Begitu kawan. Dan untuk nomor maksudnya untuk Scoopy, kendaraannya sendiri Scoopy ya. Kendaraannya Scoopy, warnanya warna hitam, lalu ada motif garis orange-nya, begitu kawan, untuk kendaraannya sendiri. Dan sedangkan di Scoopy-nya itu juga ada huruf S dan juga Y-nya yang sudah hilang. Ada beberapa lecet juga di bagian depan. Tapi katanya Bu Gayuh untuk lecetnya masih belum tahu ya. Katanya masih lupa begitu, gak ingat begitu katanya Bu Gayuh. Begitu kawan untuk informasinya. Nah, untuk kawan-kawan di malam hari ini, bagaimana pantauan-pantauan arus lintas di kawasan Anda? Bisa juga Anda sampaikan kepada nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya dishub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
4: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak pergi-pergi jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
5: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
6: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
5: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
6: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
5: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana airnya?

0: mana air? Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan baik, kita malam hari ini akan move terlebih dahulu kawan ya. Akan bergabung bersama reporter Heri Prasetyo membawakan kabar rotasi besar pejabat Pemkot Malang dimulai. 14 pejabat dilantik, 6 posisi strategis masih kosong.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Ya, Heri, silakan.
4: Kawan, pemerintah Kota Malang mulai melakukan perombakan besar di jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama. Sebanyak 14 pejabat resmi dilantik pada hari ini. Sementara 6 jabatan strategis masih kosong dan akan diisi melalui mekanisme pelaksana tugas sebelum ditetapkan pejabat definitif. Perombakan tersebut menjadi rotasi besar sejak kepemimpinan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Selain menggeser sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, mutasi kali ini juga menandai penerapan sistem manajemen talenta sebagai dasar pengisian jabatan, menggantikan mekanisme seleksi terbuka.
5: Seperti apa yang saya sampaikan, kita covid dulu, pergeseran ya, sesuai dengan jabatan-jabatan yang kosong kita isi, dan yang kosong, dan nanti masih ada yang kosong lagi. Tetapi ini kan karena kalau kita akan mengisi jabatan ini, tentu ini selalu ularnya panjang. Ular panjang itu berarti kalau di sini ini yang ini tinggal di sini lagi. Dan itu butuh waktu. Nah, dengan manajemen talenta kemarin memang sudah banyak ribuan ya dari ASN yang sudah masuk dan sudah terkotak-kotak. Dan kami tetap memberi kesempatan kepada mereka karena memang karena masuknya terkait dengan mengupload data ini pasti tidak mudah dan sulit, dan selama ini belum belum semua dari ASN itu masuk dalam kotak 9 kotak tersebut. Jadi nanti kita memberi kesempatan ini sampai dengan Agustus kami bisa melihat jabatan kosong ini untuk segera nanti diisi. Insya Allah Agustus ini bapak jabatan kosong sudah bisa terisi.
6: Pak, pertimbangan pergantian sekda kosong,
5: ya?
6: Pergantian sekda itu pertimbangannya.
5: Oh, kalau sekda kan ada proses berbeda, ya. Nanti ada proses sendiri, tetapi juga tetap menggunakan manajemen talenta. Jadi pengisian sekda pun nanti tidak terlalu lama, tidak seperti yang lalu harus ada shelter, kita harus buat pansel, ya. Jadi ini nanti ada semacam uji kompetensi saja, tidak perlu ada fitur tes karena fitur tes sudah masuk dalam nine box tersebut. Nah, hanya kita tinggal memilih dan memilah siapa nanti yang paling cocok, ya kita undang untuk uji kom.
4: Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Malang yang baru, Subhan, bilang pengisian 6 jabatan kosong menjadi prioritas pertama setelah dirinya mulai bertugas. Ia menegaskan penunjukan pelaksana tugas akan dilakukan secepat mungkin sembari melakukan pemetaan kebutuhan organisasi. Subhan juga menilai penerapan manajemen talenta akan membuat proses mutasi dan promosi pejabat lebih cepat dibandingkan sistem sebelumnya karena seluruh ASN telah dipetakan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Daftar 14 pejabat yang dilantik, Doni Sandito, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sedda, Erik Setio Santoso, Asisten Administrasi Umum Sedda, Zulkifli Amrizal, staf ahli bidang hukum pemerintah dan politik, Subhan, kepala BKPSDM, Baihaqi, kepala BKAD, Nur Rahman Wijaya, kepala Bakes Bangpol, Heru Mulyono, kepala pelaksana BPBD, Muhammad Sailendra, kepala Dinas Sosial P3AP2KB, Arif Tri Sastiawan, kepala Disporapar, Prayitno, kepala Satpol PP, Dwi Rahayu, kepala Bapeda, Suwarjana, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Husnul Mu'arif, kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Nur Widianto, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Sedikit 9 FM, Guardian for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 9 Hot News, jam 9 malam. Kawan, fasilitas rute baru Transjatim Koridor Malang ditunda. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subprovinsi Jatim, Cito Eko Yuli menyampaikan, rencana pengoperasian bus Transjatim Koridor Malang Raya belum memasuki tahap final. Hasil pembahasan sebelumnya belum dapat difinalisasi karena perwakilan aliansi angkutan meminta waktu untuk melakukan pembahasan internal mengenai potensi dampak yang akan muncul setelah Transjatim beroperasi. Untuk itu di Subjatim tidak ingin mengambil keputusan secara berpihak karena seluruh aspirasi dari pelaku transportasi akan diakomodasi agar kebijakan yang diambil nantinya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak pada angkutan yang sudah lebih dulu beroperasi. Kawan, Pemprov Jatim dukung Jember Fashion Carnival menuju panggung internasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan promosi, infrastruktur, konektivitas transportasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan bahwa Jember Fashion Carnival telah berkembang menjadi salah satu ikon pariwisata Jawa Timur yang memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sementara itu kawan, Presiden dari Jember Fashion Carnival Budi Setiawan berharap sinergi antara pemerintah, penyelenggara, pelaku industri kreatif dan juga masyarakat terus diperkuat sehingga Jember Fashion Carnival tidak hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Jember tapi juga semakin dikenal sebagai ikon fashion dan pariwisata Indonesia di tingkat dunia. Informasi lain kawan, Barantin gagalkan peredaran puluhan ribu bibit sawit palsu. Kepala Barantin Indonesia Abdul Qadir menyampaikan pihaknya menggagalkan peredaran 75 ribu butir bibit sawit ilegal yang akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Dia menyebut dari hasil operasi pihaknya mengamankan kerugian negara senilai 42 miliar per tahun dan mengamankan dari hasil gagal panen para petani sawit. Lebih lanjut pihaknya masih menelusuri peredaran perdagangan bibit sawit palsu tersebut agar tidak semakin merugikan negara dan para petani sawit. Demikian 9 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Baik kawan, kita akan mulai dulu dari pantauan cuaca ya. Untuk di malam hari ini terpantau cukup cerah, apalagi hari ini juga tidak ada tanda-tanda hujan ya. Karena dua hari yang lalu sempat turun hujan di daerah Malang Kota, di Kabupaten dan juga di Kota Batu, hujan ringan. Dan untuk dua hari ini, dari hari Kamis dan Jumat, tidak ada laporan dari pendengar kawan tentang turun hujan ya. Tapi masih ada potensi hujan untuk di dini hari dan juga besok. Nah ini juga Anda boleh untuk waspada kawan, berhati-hati ya. Siapa tahu nanti sudah dikiranya panas, tiba-tiba turun hujan ya. Jadi tidak ada antisipasi maupun persiapan. Untuk pantauan trafik kawan, di malam hari ini beberapa titik ada kepadatan ya, seperti di TL Sabilillah, kemudian di Kaliurang, di WR Supratman, kemudian untuk Anda yang menuju ke Batu, di traffic light MT Haryono ini juga padat, dan juga di Tlogomas. Untuk malam hari ini juga tidak ada informasi kepadatan lalu lintas kawan. Tapi barangkali untuk Anda yang sedang mobile di perjalanan, ada boleh nanti untuk tambahkan update-nya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, untuk malam hari ini ya, kita akan membahas sebuah informasi ya, dan juga yang sedang ramai di media sosial. Kemarin kawan, di hari Kamis ya, di tanggal 30, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK ini memutuskan untuk MBG tidak boleh menggunakan anggaran dari pendidikan. Nah ini cukup ramai ya kawan, bahkan sampai hari ini juga masih hangat di media sosial ya, masih hot news. Dan putusan ini tentu kontradiktif kawan dengan yang pernah disampaikan oleh Seskap Teddy di tanggal 27 Februari. Jadi Seskap Teddy ini menjelaskan kalau anggaran MBG tidak diambil dari dana pendidikan. Nah sedangkan di tanggal 30 Juli kemarin, MK memutuskan untuk MBG tidak boleh diambil dari dana pendidikan. Kita coba putarkan dulu pernyataan dari Seskap Teddy.
1: Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke, saya jawab tidak. Oke, baik teman-teman semua. Jadi itu,
0: jadi Seskap Teddy ini di tanggal 27 Februari ya, ada konferensi pers dari Istana Kepresidenan dan beberapa wartawan juga menegaskan dari mana nanti dana MBG ini akan dialokasikan gitu, diambil gitu ya. Dan Seskap Teddy juga menjelaskan bahwa nantinya dana MBG ini untuk operasionalnya tidak akan diambil dari dana pendidikan ya. Nah ini juga menjadi kontradiktif kawan dengan yang di dengan keputusan MK kemarin ya, bahwa MK juga mengatakan dana MBG tidak boleh diambil dari dana pendidikan. Nah ini bagaimana yang benar ya, mana yang benar ya, ini apakah dari sisi Seskap Teddy-nya atau dari MK-nya. Nah ini Anda boleh juga respon kawan, Anda boleh beri tanggapan dan juga opini ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk malam hari ini kawan, kita putarkan lagu Shawn Mendes, In My Blood, untuk Anda yang sedang mobile di perjalanan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Uang kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon mentani lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek birameter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ya kawan, tadi kita sempat membahas ya bagaimana kontradiktif antara pernyataan dari Seskap Teddy mengenai dana MBG ini tidak diambil dari anggaran pendidikan. Sedangkan dalam putusan MK di tanggal 30 Juli kemarin, bahwa MK ini memutuskan anggaran MBG tidak boleh diambil dari dana pendidikan. Nah, kalimat tidak boleh ini menjadi sebuah kontradiktif kawan ya. Karena kalau tidak boleh berarti sebelumnya adalah boleh dan pernah ada kegiatan, ada yang sedang berlangsung di situ. Sehingga sekarang diputuskan tidak boleh. Nah, ini kalau kita melihat data kawan dari Mahkamah Konstitusi yang saya baca, dalam APBN tahun 2026 ini pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 724,3 triliun rupiah atau sekitar 20% dari total belanja negara. Ini sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Nah, sedangkan untuk program MBG sendiri yang kita himpun ya datanya dari Mahkamah Konstitusi RI, ini program MBG ini memperoleh alokasi dana sekitar 318 triliun pada APBN. Nah, nilai ini sekitar 43% dari total anggaran pendidikan sebesar 724,3%. Nah, ini besaran angka inilah yang kemudian memicu gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai terlalu besar jika dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Nah, kenapa MK sampai mempermasalahkan hal tersebut kawan ya? Karena kalau yang dari kami himpun ya, MK ini tidak mengatakan MBG adalah program yang buruk, tidak. Namun yang dipersoalkan adalah pos anggarannya. Karena menurut MK, anggaran pendidikan 20% APBN itu merupakan mandatory spending yang memiliki tujuan khusus untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan. Nah, sedangkan MBG merupakan program peningkatan gizi nasional, namun bukan komponen utama pendidikan. Jadi di sini jelas kawan, arahnya sudah berbeda. Yang satu untuk pendidikan, yang satu untuk gizi nasional. Nah, makanya MBG ini harus memiliki pos anggaran tersendiri, bukan menumpang pada anggaran pendidikan. Nah, putusan ini juga berlaku untuk APBN berikutnya dengan masa transisi paling lambat tahun 2028. Nah, kita bisa melihat kawan ya, keuntungan apabila nantinya memang putusan ini berhasil untuk dilaksanakan bahkan secepatnya gitu ya. Bahwa kalau memang anggaran nantinya MBG dan pendidikan ini bisa dipisah, maka transparansi APBN akan meningkat dan publik juga bisa mengetahui dengan jelas berapa dana pendidikan sesungguhnya, berapa dana untuk MBG seluruhnya gitu. Jadi tidak ada lagi pencampuran klasifikasi anggaran di situ. Dan yang kemudian juga amanat konstitusi jelas lebih terjaga kawan. Jadi kita bisa melihat bahwa dana pendidikan, APBN, anggaran pendidikan ini benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas guru, pembangunan sekolah, beasiswa, riset para siswa dan juga mahasiswa, kemudian sarana-prasarana dan kualitas pembelajaran. Jadi bukan untuk program di luar komponen utama pendidikan. Jadi kita bisa memilah dan memilih di situ, mengotakkan sesuai dengan porsinya, mana anggaran yang sesuai dengan tujuannya. Jika memang APBN-nya adalah untuk pendidikan, maka memang seharusnya digunakan untuk pendidikan. Pun juga sebaliknya, jika anggarannya memang untuk MBG kawan, maka sebaiknya juga anggarannya nanti hanya untuk MBG, seperti itu. Dan juga jika kita melihat dari putusan MK tersebut kawan, ada dampak positif yang bisa kita ambil ya, bahwa nantinya evaluasi MBG juga akan lebih objektif karena anggarannya akan berdiri sendiri. Nah, ini baik DPR maupun publik juga dapat mengukur apakah angka 318 triliun ini efektif untuk penyelenggaraan MBG. Nah, memang apakah target penerimanya tercapai dan apakah manfaatnya juga sebanding dengan biayanya, seperti itu kawan. Nah, untuk itu Anda boleh juga beropini kawan ya, bagaimana situasinya nanti ketika memang putusan MK ini bisa dilanjutkan gitu. Dan ini ada info kawan ya, dari pendengar ya, dari Pak Michael. Ada info trafik kemacetan kawan di Pasar Belimbing ya, karena ada ambulan di lokasi. Nah, kemungkinan juga ada kecelakaan. Dan Pak Michael katanya juga tidak sempat ngefoto ya, karena gelap gitu. Nah, ini boleh untuk Anda update kawan yang sedang mobile dan melintas di sekitar Pasar Belimbing nantinya. Apakah memang ada kecelakaan atau bagaimana, nanti boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami. Seperti itu kawan ya. Dan untuk saat ini kita akan update seputar ruas di jalan tol. Info
1: Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini, informasi dulu ya untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi traffic masih cenderung lancar baik dari area Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Dan tentunya kawan, untuk Anda kali ini yang lagi mobile juga di ruas tol, mau berbagi informasi di CDGR FM boleh ya. Anda bisa sampaikan saja untuk infonya via WhatsApp 0811 36091.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Nah kawan, tadi sempat ada informasi ya tentang kecelakaan di Belimbing. Dan sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom, ada Ilham dan juga Nurul, ke Kanit Laka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo. Dan masih belum ada respon ya. Tapi kalau kita lihat di grup relawan Malang ST Anget ini, memang ada beberapa mobil petugas kepolisian dan juga ambulan yang meluncur ke TKP. Lokasinya tepat di samping Pasar Belimbing kawan. Tadi juga ada Pak Dani yang nginformasiin memang ada laka ya. Tadi sempat Pak Dani puter balik dari BRI, terus disana macet. Kenapa kok macet gitu, ketika dilihat memang ada laka. Dan juga tadi ada Bu Vita kawan yang sempat mengirimkan video. Coba kita putarkan dulu ya videonya. Kita coba putar dulu. Untuk kawan ada yang tergeletak tadi kawan ya, sempat di video. Dan masih belum ada update kawan berapa korban yang terjadi di situ, dan apa dengan apa ya lakanya, itu juga masih belum ada update. Tapi masih kita tunggu nanti update-nya dari Kanit Laka Polresta Malang Kota, Pak Ibtu Eko Prasetyo. Terima kasih kawan untuk Anda yang sudah menginformasikan. Dan kita masih bergeser kawan ya ke pembahasan kita di malam hari ini. Jadi kita tadi sempat membahas kontradiktif ya, antara pernyataan Seskap Teddy dengan putusan MK tentang sumber dana MBG. Jadi Seskap Teddy ini di tanggal 27 Februari sempat bilang kalau dana MBG ini nantinya tidak akan diambil dari dana MBG. Sedangkan di tanggal 30 Juli kemarin, putusan MK menjelaskan kalau MBG dilarang mengambil dana dari pendidikan. Nah, tadi sempat kita lihat juga kawan ya, datanya berapa besaran angka yang diambil ya. Jadi kalau kita melihat dari Mahkamah Konstitusi tadi, dari APBN, anggaran pendidikan itu sebesar 724,3 triliun rupiah atau sekitar 20% dari total belanja negara. Nah, sedangkan MBG ini memperoleh alokasi dana sebesar 318 triliun. Nah, ini sekitar 43,9% dari total anggaran pendidikan yang sebesar 724,3%. Ini datanya kita ambil dari Mahkamah Konstitusi, kawan. Nah, sehingga perlu untuk menjadi transparansi dari kedua belah pihak ya, yang memang memfokuskan masing-masing alokasi dana ini untuk kepentingannya. Jangan sampai nanti ketika sudah dialokasikan anggaran dana gitu ya, sudah digelontorkan beratus-ratus triliun, yang kemudian dana ini nanti belok. Beloknya juga tidak sesuai dengan tujuan yang awalnya ditujukan untuk peningkatan kualitas guru, pembangunan sekolah yang roboh gitu ya, dan juga seperti beasiswa, riset para murid gitu ya, dan juga mahasiswa dan lain sebagainya. Ini nanti malah belok ke dapur SPPG gitu ya. Dan kita juga berharap kawan bahwa kita juga tidak menafikan ya bahwa program MBG ini juga memiliki dampak positif yang bisa untuk membantu mengurangi angka stunting di Indonesia. Tapi yang jelas bagaimana untuk pelaksanaannya ini benar-benar bisa transparan dan positif, sehingga tidak menjadi kontroversial ya. Karena memang program ini sudah ditujukan dengan sangat baik ya, diniatkan juga dengan baik, maka dalam pelaksanaannya juga memang harus dengan baik juga. Begitu kawan. Dan Anda masih boleh tambahkan respon ya, dan juga opini Anda di WhatsApp kami maupun juga di Instagram di 911FM.
1: City Guides Life Hacks.
2: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif. Tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10 sampai 15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar. Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet kawan. Menurut panduan perawatan, kondisi macet ini termasuk sebagai penggunaan berat, artinya oli, rem, dan komponen lain perlu dicek lebih rutin. Jaga jarak saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

0: Vibes for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Loh, mas, bukannya sampean mang di buriku dah?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
7: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Anda masih mobile bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Dan kita masih update juga ya, barusan ada informasi seputar laka di depan Pasar Blimbing. Dan ini ada update kawan dari Pak Kartono ya, Rini Sokartono. Ini juga mengirimkan video update di lokasi kejadian. Coba kita putarkan dulu.
1: Ini buatannya orang yang tabrakan untuk ini. Cangkernya mangap ya. Tapi lagi untung.
0: Itu kawan, sudah terpantau juga ada kepolisian ya. Dan ada satu ambulan ini di lokasi kejadian. Terima kasih Pak Rini Sokartono untuk update-nya. Dan kita tadi juga meneruskan kawan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Pak Ibtu Isrofi. Dan masih belum ada respon juga ya untuk malam hari ini. Tapi kita juga berharap ada respon secepatnya. Terima kasih kawan untuk Anda yang sudah update informasi tadi seputar laka. Dan kita masih melanjutkan obrolan kita di malam hari ini ya, yang membahas tentang kontradiktif antara pernyataan Teddy dengan putusan MK tentang dana MBG. Jadi kalau kita melihat dari, kita tadi sempat melihat sisi positifnya ya, kalau kedepannya dari putusan MK ini bisa dilaksanakan, maka akan ada transparansi APBN yang meningkat. Jadi publik ini jelas akan mengetahui berapa dana pendidikan sesungguhnya, kemudian berapa dana MBG sesungguhnya gitu. Kalau tadi kan kita sempat melihat kalau anggaran pendidikan yang kita baca dari Mahkamah Konstitusi itu sebesar 724,3 triliun. Sedangkan anggaran MBG yang diambil dari pendidikan adalah 318 triliun. Jadi di sini ada selisih sekitar 406,3 triliun dari kedua anggaran ini kawan. Jadi kalau nanti kedepannya dari putusan MK ini bisa dilaksanakan, maka akan muncul transparansi APBN yang jelas ya. Memang dana pendidikan sendiri, kemudian dana MBG sendiri, kemudian juga akan ada evaluasi MBG juga lebih objektif kawan. Jadi bagaimana MBG atau BGN ini nanti bisa memutar uang 318 triliun ini secara efektif? Apakah nanti penerimanya bisa tercapai? Apakah manfaatnya juga sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, kita juga perlu untuk melihat dari dampak negatifnya. Kalau kita melihat nantinya akan ada pertambahan dari APBN. Karena nanti jika BGN atau MBG ini memisahkan, maka pemerintah juga akan tetap memenuhi minimal 20% APBN untuk pendidikan

Pemerintah ini juga akan menjadi lebih sempit dan perlu untuk penyesuaian anggaran. Dan potensi pengurangan anggaran di sektor lain, kawan. Ini juga pasti akan terjadi ya, karena dana MBG ini juga harus dicari dari luar pos pendidikan. Jadi pemerintah nanti bisa saja perlu melakukan efisiensi atau realokasi ya pada sektor lain ya, untuk meningkatkan penerimaan negara gitu. Dan juga tantangan keberlanjutan fiskal. Nah, ini program MBG ini kan program jangka panjang ya, programnya Pak Presiden Prabowo. Jadi dengan anggaran ratusan triliun rupiah per tahun, pemerintah juga harus memastikan keberlanjutannya ini nanti tanpa mengganggu stabilitas APBN. Jadi boleh untuk Kabinet Merah Putih ini untuk memiliki program ya, memiliki program jangka panjang. Dan saya rasa juga setiap kabinet itu memiliki program utamanya masing-masing. Nah, di tahun ini, di periode ini, Kabinet Merah Putih Pak Presiden Prabowo kan juga punya MBG, kawan. Jadi boleh untuk terus melanjutkan program, asalkan untuk pelaksanaannya nanti juga lebih tepat dan optimal seperti itu, kawan, sehingga tidak akan menarik atau mengambil anggaran dari dana-dana alokasi sektor yang lain begitu. Dan Anda masih boleh tambahkan tanggapan Anda, kawan, ya, tentang realokasi dana ya yang kontradiktif antara Seskap Teddy tadi juga dengan putusan MK mengenai anggaran MBG seperti itu.

0: Dulunya, cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6, Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih, kawan, yaitu adanya Tugu ke Kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersua foto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana, kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city8911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga kampung putih Celaket yang

911 Hot News. C3911 FM, Guidance for Your Life. Follow kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan Disdikbud Kota Malang matangkan penyusunan kurikulum sejarah pahlawan trip untuk SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Disdikbud Kota Malang, Suwarjana menyampaikan, saat ini penyusunan kurikulum muatan lokal sejarah perjuangan pahlawan tentara Republik Indonesia pelajar atau TRIP. Langkah ini dilakukan untuk mengenalkan nilai-nilai perjuangan dan sejarah ke generasi muda sejak dini. Proses penyusunan kurikulum melibatkan berbagai pihak termasuk ahli sejarah dan perwakilan keluarga pahlawan TRIP sebagai narasumber. Selain penyiapan materi, tim penyusun yang terdiri dari pengawas sekolah, kelompok kerja kepala sekolah atau K3S, dan musyawarah

0: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS untuk merumuskan alokasi jam pelajaran yang proporsional untuk setiap jenjang kelas. Kawan antisipasi bullying, Pemprov Jatim siapkan layanan psikologi di sekolah rakyat. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan pendampingan ini dilakukan untuk mencegah potensi perundungan atau bullying sekaligus menjaga kesehatan mental para siswa yang tinggal di lingkungan sekolah berasrama. Kofifah menambahkan selain pendampingan psikologis, para siswa juga mengikuti kegiatan sosial untuk membangun rasa saling menghargai, disiplin, dan gotong royong antar penghuni asrama. Menurut Kofifah, sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik tetapi juga pembentukan karakter dan integritas siswa. Lebih lanjut, Pemprov Jatim berharap sekolah rakyat ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan melahirkan generasi yang berkualitas. Kawan Mendikdasmen distribusikan jutaan buku bacaan ke puluhan ribu sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan pihaknya bersama lintas organisasi pemerintah dan swasta membagikan 5,54 juta buku ke 24 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Ia menyebut penyebaran buku bacaan tersebut dengan detail 18 ribu SD dan 6 ribu SMP di 38 provinsi di Indonesia. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah tersebut mampu mendukung gerakan literasi membaca anak sekolah yang dinilai masih belum optimal. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita bahas Malang sebagai kota, orang biasanya langsung terbayang udara dinginnya ya, hawanya yang sejuk dan ritme hidup yang dulu itu terasa lebih pelan kawan. Tapi sebenarnya Malang itu juga pernah punya identitas lain yang mungkin jarang dibahas ya. Malang sebagai kota yang sangat mendukung kebiasaan hidup sehat. Kok bisa? Karena kalau misalkan kita lihat kawan, bukan karena fasilitas mewahnya atau alat olahraganya yang modern, tapi karena gaya hidup warganya yang sederhana dan rutin. Hal-hal kecil yang sekarang perlahan hilang kawan, padahal justru paling memberi dampak besar pada kesehatan. Nah malam ini kita akan membahas ya, bagaimana kita melihat kembali kebiasaan kecil itu dan bagaimana kita bisa menghidupkannya lagi kawan. Karena kalau kita lihat data ilmiah terbaru, kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti jalan kaki, bangun pagi, menikmati udara segar dan bergerak ringan gitu ya, ini terbukti secara ilmiah sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Nah kita mulai dari yang paling sederhana kawan, jalan kaki. Jadi jalan kaki ini dulu budaya yang sangat melekat pada warga Malang. Mau ke pasar, ke sekolah, ke kampus, bahkan ke rumah tetangga ya, banyak yang memilih jalan kaki. Bukan karena keterpaksaan atau bagaimana ya, memang itu sudah budaya rutin kawan ya. Dan dulu pun juga belum banyak kendaraan-kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pribadi. Nah kalau misalkan kita lihat kawan, menariknya ya, apa yang dulu dilakukan secara natural oleh orang Malang, jalan kaki ini justru diakui secara ilmiah sebagai salah satu kebiasaan paling sehat. Misalnya penelitian besar yang dibahas oleh Harvard Health yang menyebutkan berjalan sekitar 7.000 langkah per hari itu sudah cukup kawan untuk menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung, diabetes, demensia, dan beberapa jenis kanker. Dan ini berdasarkan analisis terhadap puluhan ribu partisipan yang diamati selama bertahun-tahun. Jadi sebenarnya warga Malang dulu ini tanpa sadar sudah hidup sangat sehat hanya karena rutinitas berjalan kaki. Ada juga jurnal penelitian ini ya, termasuk yang dipublikasikan melalui Science Direct, menemukan kalau jalan kaki ini berperan penting dalam mengelola gula darah. Makanya dulu itu masih belum ada penyakit-penyakit diabetes yang aneh-aneh gitu ya. Kan banyak orang bilang kok sekarang penyakit makin aneh-aneh. Sebenarnya bukan makin aneh-aneh. Pertama karena zaman sudah mulai canggih, alat-alat kesehatan sudah mulai oke gitu ya. Ditambah banyak masyarakat yang pola hidupnya itu berubah kawan. Yang dulu itu sehat, sekarang sudah tidak sehat lagi. Makan makanan berpemanis tinggi dan masih banyak lagi ya. Nah kalau misalkan kita lihat aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ini sangat terbukti ya membantu tubuh menyerap glukosa lebih baik setelah makan. Ini bukan teori rumit kawan, tapi ini adalah hasil studi klinis ya. Ada juga penelitian lain, contohnya dari Frontiers in Public Health yang menjelaskan kalau jalan kaki rutin ini mampu meningkatkan kebugaran kardiorespirasi atau bahasa mudahnya itu kemampuan jantung dan paru-paru bekerja secara efisien. Bukan maksimal kawan ya, tapi secara efisien. Bahkan pasien yang dengan tekanan darah tinggi pun dianjurkan melakukan brisk walking atau jalan cepat selama 20-30 menit beberapa kali seminggu. Artinya apa? Hal paling murah, paling mudah, paling aman yang bisa dilakukan tubuh adalah berjalan. Dan Malang adalah kota yang mendukung itu. Kita punya banyak jalur rindang, punya udara pagi yang sejuk, punya kawasan yang emang enak untuk jalan. Contohnya kayak kawasan Kaitangan, itu mungkin yang paling sering saya lihat ya, banyak orang jalan-jalan di sana. Lalu area kampus yang ideal untuk jalan kaki, Ijen itu juga oke kawan untuk jalan kaki. Sayangnya kebiasaan ini sudah mulai hilang karena pola hidup kita bergeser kawan. Kendaraan semakin banyak, waktu semakin terburu-buru, dan kebiasaan bergerak ini semakin berkurang. Jadi kebiasaan hidup orang Malang yang dulu slow living sekarang hampir sama dengan kota-kota metropolitan lainnya, yaitu fast living kawan ya. Padahal secara mental pun jalan kaki ini memberikan efek yang sangat besar. Kementerian Kesehatan Indonesia bahkan mencatat kalau jalan kaki ini membantu merangsang hormon endorfin, hormon yang memang membuat kita merasa tenang, rileks, atau mungkin punya mood lebih stabil gitu ya. Jadi bukan sekedar jalan-jalan untuk kesehatan saja, tapi terapi alami kawan, tanpa harus ke psikolog ya. Ini untuk mengurangi stres, dan ini cocok sekali dengan kondisi masyarakat modern. Banyak orang Malang sekarang mengalami tekanan kerja, jadwal yang semakin padat, atau stres kota yang semakin ramai karena macet-macetan kawan. Dan aktivitas sederhana seperti 15 menit jalan pagi atau mungkin jalan sore gitu ya di area terbuka bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan mental kita. Selain itu mungkin kalau
misalkan kita lihat, memang gaya hidup zaman dulu itu lengkap ya. Bergerak, berinteraksi, terpapar udara segar, dan tidak terburu-buru. Otomatis orang-orang dulu itu lebih sehat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghidupkan itu kembali, kawan, di Kota Malang ini ya? Kota Malang, kita lihat banyak penyakit-penyakit seperti diabetes, seperti kolesterol itu semakin meningkat, kawan, di Kota Malang. Nah, bagaimana caranya kita sebagai warga Malang mengembalikan kebiasaan sehat itu? Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap. Eh, bentar.
3: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
3: HP?
5: Bukan.
3: Pacar?
5: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Everything gonna be all right this morning. Yes, I am. Oh yeah.

0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 101.3 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi dengan saya kawan Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit ya. Dan saya memang tadi membahas tentang kesehatan. Nah mungkin kalau kita lihat jalan kaki kawan itu merupakan hal yang luar biasa ya. Dan kita mungkin bahas lagi kawan mengenai hal ini, fenomena olahraga-olahraga ringan yang mungkin bisa membantu tubuh kita ya. Jadi sering kita abaikan karena dianggap terlalu sederhana sebenarnya jalan kaki ini kawan. Olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit saja, ini banyak orang berpikir kalau misalkan olahraga itu harus yang gini, harus gitu. Tidak kawan, justru dengan olahraga minimal 7.000 sampai 10.000 kaki ya, 10.000 langkah maksud saya. 10.000 langkah itu kawan kalau misalkan dihitung menggunakan jam, biasanya kalau misalkan saya jalan ya itu 1,5 jam atau 1 jam setengah. 1 jam setengah kawan. Nah, jadi itu olahraga yang simple sebenarnya. Kita cuma butuh waktu saja. Dan banyak orang berpikir kalau olahraga itu harus berat, harus nge-gym, harus lari jauh, harus sprint, harus pakai alat. Enggak, harus kawan ya. Memang gym itu penting untuk strength training, untuk melatih otot tubuh kita. Tapi kalau misalkan kepengen simple, pengen sehat juga, enggak mengeluarkan biaya, ya salah satunya adalah jalan kaki. Jadi jalan kaki ini bisa memberi manfaat kesehatan yang luar biasa, meskipun terlihat remeh kawan ya. Penelitian dari berbagai institusi kesehatan dunia justru menunjukkan sebaliknya. Aktivitas paling sederhana ini justru memberikan dampak paling besar kalau dilakukan secara konsisten kawan. Ingat ya, kata kuncinya konsisten. Nah mungkin kalau misalkan Anda tinggal di Malang, sebenarnya Anda tinggal di kota yang kondisinya ideal sekali untuk olahraga ringan kawan. Ya meskipun kita tahu pagi mungkin di jam 7, jam 6 itu sudah cukup ramai, tapi setidaknya kawan ini udaranya masih lebih sejuk dibanding kota besar lainnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga kontur kotanya ini naik turun, sehingga lebih bagus untuk melatih jantung juga. Dan banyak area rindang yang nyaman untuk berjalan kawan. Bahkan WHO sendiri dalam pedoman aktivitas fisiknya menyebutkan kalau aktivitas intensitas ringan seperti jalan santai pun sudah memberikan efek positif pada tubuh kalau dilakukan secara rutin. Dan data ilmiah terbaru menunjukkan jalan kaki 30 menit saja per hari bisa memberikan perubahan mental yang besar, lalu perubahan untuk kesehatan tubuh juga. Nah mungkin kita bahas nih ya mengenai hal ini kawan. Karena kalau misalkan kita lihat jalan kaki ini yang pertama menurunkan risiko penyakit jantung ya. Seperti yang tadi saya sebutkan kawan ya, di jurnal Frontiers in Public Health merangkum kalau banyak penelitian mengenai manfaat jalan kaki, dan hasilnya sangat konsisten. Jalan kaki teratur ini meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki aliran darah, serta menurunkan risiko terkena penyakit jantung koroner kawan, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Jadi ini biasanya silent killer memang kawan. Dan penelitian lain yang dipublikasikan di American Heart Association menunjukkan kalau berjalan kaki 30 menit sehari ini bisa menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 4-6 poin kawan, dan angka yang sangat signifikan ya untuk kesehatan jangka panjang. Artinya Anda tidak perlu lagi treadmill mahal atau maraton setiap minggu, cukup jalan rutin di sekitaran rumah Anda saja. Dan jalan kaki itu juga membantu mengontrol gula darah seperti yang tadi saya sebutkan ya. Lalu selanjutnya jalan kaki meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko demensia. Biasanya kalau misalkan kita lihat banyak orang-orang tua di atas 65 atau mungkin di atas 60 sudah mulai pikun-pikun, ternyata ada potensi demensia kawan. Nah, ada sebuah review besar yang dirilis lewat platform publikasi nasional kesehatan menyebutkan kalau jalan kaki membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut. Bahkan Harvard Medical School secara eksplisit menyebutkan kalau aktivitas fisik ini intensitas ringan ya khususnya terbukti meningkatkan hipokampus volume, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori kawan. Dan inilah alasan kenapa orang-orang yang sering bergerak memiliki risiko demensia yang lebih rendah sampai 30%. Tapi juga perlu dibantu hal-hal lain, contohnya seperti sering membaca buku, sering berinteraksi, sering berkomunikasi, sering mengobrol gitu kawan. Tapi salah satu hal yang paling pentingnya adalah olahraga ringan kawan ya, dengan jalan kaki 30 menit ini. Dan jalan kaki ini memperbaiki suasana hati atau mungkin mood booster alami lah ya. Jadi menurut Kementerian Kesehatan ini bisa meningkatkan hormon endorfinnya kawan. Dan ini sejalan dengan penelitian di Stanford University yang menemukan kalau berjalan kaki ini mengurangi aktivitas di bagian otak yang berhubungan dengan stres dan overthinking. Bahkan mungkin kalau kita lihat berjalan di lingkungan hijau ya, di sekitaran Malang ini kan banyak ya. Nah, efek relaksasinya ini 2 kali lebih besar kawan daripada berjalan di area bising. Jadi tidak heran banyak orang merasa lebih segar secara mental setelah jalan pagi maupun jalan sore. Apalagi kalau misalkan subuh-subuh itu ya kawan, enak sekali ya, habis sholat subuh lalu langsung jalan kaki. Wah mantap intinya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, bagaimana kalau misalkan Anda? Kirimkan saja ya sharing-sharingnya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Keterbukaan, memerdekakan pikiran, mau belajar apapun dan kepada siapapun, berani mengakui kekurangan diri, juga berani mengakui kelebihan dari negara lainnya. Dulu Tiongkok itu 49-76 mereka terbelakang sekali karena mereka itu tertutup, karena mereka hanya mau belajar kepada Uni Soviet yang disebut sebagai kakak tertuanya mereka, dan mereka tidak mau belajar dari negara lainnya karena dibilang ini menyalahi ideologi mereka. Kemudian 76 Mao Zedong wafat, 78 Deng Xiaoping naik, dan Deng Xiaoping menyatakan bahwa kalau kita terus-menerus menutup diri, justru kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Dan dari keterbukaan itu, dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping yang disebut reformasi dan keterbukaan, menjadikan Tiongkok semaju saat ini. Jadi menurut saya kemajuan Tiongkok salah satunya, kalau bukan penyebab utamanya adalah karena keterbukaan tadi. Dan menurut saya inilah kenapa saya menyebutkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal yang layak dipelajari dari Tiongkok itu. Bukai ke ziyou silui tiao, kata Deng Xiaoping. Kalau kita tidak berani, tidak mau mereformasi, tidak mau membuka pemikiran kita, hanya ada satu jalan, mati aja. Saya Novi Basuki, orang gunung dari lantai 8 yang pernah nyantri selama 10 tahun di Tiongkok, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, dia berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Walah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal kesehatan kawan ya, baik dengan olahraga ringan, yaitu jalan kaki kawan. 30 menit saja itu sudah sangat cukup untuk membantu tubuh kita kembali lebih fit, lebih bagus kawan ya, termasuk dengan mental kita kawan ya, supaya lebih sehat gitu. Nah, mungkin malam ini kita akan bahas kawan. Nah mungkin malam ini kita bakal bahas kawan hal yang mungkin sering dirasakan banyak orang ya, tapi jarang benar-benar dibicarakan secara serius. Kenapa kita sekarang lebih mudah capek, lebih mudah stres, lebih gampang down, dan sering merasa seperti itu, aduh energi habis terus ya. Bahkan kita itu sebelum bekerja sudah biasanya seperti itu. Padahal kalau dilihat kawannya, secara fisik, aktivitas kita itu tidak selalu lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. Banyak pekerjaan sekarang tidak lagi mengharuskan orang berdiri lama atau mengangkat beban berat, tapi rasa capek yang kita alami justru terasa lebih dalam, lebih napuk gitu kawannya, atau lebih mukul gitu, lebih menguras pikiran. Nah, ini fenomena modern kawan yang banyak peneliti sebut sebagai overstimulation. Jadi kondisi ketika otak kita itu terlalu sering menerima rangsangan tanpa jeda kawan. Nah, mungkin kalau misalkan kita bahas ya secara pelan dan mudah, ini cukup asik kawan ya. Salah satu faktor terbesar penyebab stres modern adalah informasi yang terus masuk tanpa henti kawan. Dulu orang bangun pagi mendengar suara ayam, suara sapu, atau mungkin suara radio ya. Nah, sekarang banyak orang begitu bangun langsung lihat notifikasi HP, ada pesan kerjaan, timeline media sosial, dan konten-konten cepat yang kadang membuat kita itu langsung merasa tertinggal atau kurang produktif kawan ya. Jadi otak kita ini belum sempat pemanasan tapi sudah langsung menerima beban. Belum lagi ritme pekerjaan, teknologi membuat kita itu bisa bekerja lebih cepat kawan, tapi juga membuat orang yang selalu merasa harus bersedia setiap saat untuk bekerja. Nah, pesan kerjaan datang malam-malam, chat tentang deadline muncul bahkan di hari libur, dan budaya membalas cepat ini jadi wajar. Padahal secara biologis kawan, otak manusia itu butuh fase tenang untuk memproses informasi. Tanpa itu ya stres menumpuk. Lalu ada satu faktor penting yang sering kita abaikan, yaitu kurang istirahat berkualitas. Banyak orang tidur 7 jam tapi bangun tetap capek. Loh, kenapa ya? Nah, ini sebenarnya kawan karena kualitas tidurnya terganggu. Banyak peneliti menyebutkan kalau cahaya dari HP atau blue screen itu ya, atau paparan cahaya biru dari HP yang kita lihat sebelum tidur, ini menurunkan produksi melatonin atau hormon yang mengatur ritme tidur alami. Jadi walaupun kita tidur cukup lama kawan, tapi tubuh ini tidak benar-benar masuk ke fase tidur dalam yang memulihkan sel-sel tubuh kawan. Jadi masuk ke fase tidur dalam inilah yang memang dibutuhkan oleh manusia. Minimal ya dalam satu malam itu 2-3 jam fase tidur dalam atau deep sleep kawan ya. Ada juga fenomena burnout yang semakin meningkat. Jadi burnout ini bukan cuma soal lelah kerja saja, tapi gabungan dari 3 hal. Merasa kewalahan, kehilangan motivasi, dan merasa kehilangan kontrol atas ritme hidup, atau mungkin nggak work-life balance gitu. Nah, banyak pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga mengalami burnout tanpa sadar kawan. Mereka merasa hidupnya jalan terus tanpa jeda, tanpa ruang untuk diam sejenak. Sekarang mungkin kita perlu pikirkan ya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi stres modern ini. Nah, yang pertama, Anda bisa mengembalikan pola istirahat yang stabil. Bukan hanya soal tidur kawan ya, tapi tentang memberikan ruang untuk otak berhenti menerima stimulasi. Misalnya memberi jeda 5-10 menit di antara aktivitas, jalan keluar sebentar, menarik nafas panjang, menutup mata tanpa melihat layar, dan peneliti ini menyebut sebagai micro rest atau istirahat pendek yang ternyata sangat efektif menurunkan kecemasan. Yang kedua, ada mengatur ulang hubungan kita dengan HP. Ya, nggak harus mengatur ulang hubungan dengan manusia juga ya, tapi kita harus juga melakukan mengatur ulang hubungan dengan HP. Kenapa? Tidak harus ekstrim-ekstrim sebenarnya kawan untuk digital detox besar-besaran ini ya, tapi cukup membatasi hal saja yang membuat kita lelah mental. Nah, itu tujuannya. Jadi scroll tanpa tujuan, konsumsi berita negatif berlebihan, konsumsi atau mungkin kebiasaan membandingkan diri di media sosial, ini sangat melelahkan
dipisahkan, kawan. Karena banyak studi psikologi modern menunjukkan kalau perasaan tidak cukup sering muncul bukan karena hidup seseorang buruk, kawan, tapi karena mereka melihat terlalu banyak kehidupan orang lain dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, ada pola tidur. Banyak dokter menyebut ya, tidur ini tidak bisa dipaksa, ia harus disiapkan. Nah, mungkin ada beberapa kebiasaan yang membukti membantu ya. Nanti kita akan bahas soal hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing Anda kalau misalkan sebelum tidur ritualnya apa. Apakah, oh kalau misalkan saya biasanya memeluk guling Mas Iqbal atau apa gitu ya. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Iya, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870 saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang, kawan, sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing, Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di Kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe, menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi Kampung Tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ela Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Temugung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ela Sucipto, kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan Plus.

tempe memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 11 malam, kawan, 4 santri pria di sebuah ponpes Kota Malang dilaporkan jadi korban dugaan pelecehan seksual. Kasih Humas Polresta Malang, Ibda Lukman Sobihin menyampaikan, saat ini keempat santri sudah menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang sebagai bagian dari proses penyelidikan. Kata Lukman, seluruh korban merupakan santri yang sebelumnya aktif dan tinggal di pondok pesantren di Kecamatan Klojen. Lukman mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika tahu atau mengalami dugaan tindak pidana kekerasan seksual bagi di lingkungan masyarakat maupun instansi pendidikan. Kawan, anggota DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah perkuat perlindungan petani dan mengantisipasi krisis air bersih akibat El Nino. Fenomena El Nino mulai berdampak di beberapa wilayah Jawa Timur. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan air untuk irigasi. Sementara untuk debit air sungai dan saluran air terus menurun. Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono menyebut, kondisi ini membuat biaya produksi naik karena petani harus menggunakan pompa air. Bahkan, sebagian memilih membiarkan lahan mengering karena risiko kerugian semakin besar. Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi termasuk perlindungan bagi petani, serta percepatan distribusi bantuan air bersih di daerah rawan kekeringan. Kawan, India kembalikan menu telur dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah negara bagian Kolkata di India akhirnya mengembalikan menu telur ke dalam program makan bergizi gratis untuk anak sekolah di India setelah wacana penghapusan menu tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat India. Kepala Menteri Kolkata, Suvendu Adhihari, menyampaikan penyediaan telur ini akan kembali diberlakukan mulai bulan Agustus mendatang melalui kelompok swadaya perempuan. Kata Adhikari, langkah ini diambil untuk merespon banyaknya permintaan dari para wali murid agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa tetap mendapatkan sumber protein yang penting bagi kesehatan mereka. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal bagaimana caranya kita itu tidak stres modern gitu kawannya, tidak merasa stres modern, yaitu kok kegiatannya dikit tapi rasa lelahnya itu, rasa letihnya luar biasa gitu ya. Nah, tadi kan ada beberapa yang saya sebutkan ya untuk mengurangi stres modern. Contohnya mengembalikan pola istirahat yang stabil, mengatur ulang hubungan kita dengan HP, dan juga mengatur pola tidur kita supaya kita itu lebih enak gitu kawan. Nah, mungkin ini saya kasih tips kawan ya, gimana sih kalau misalkan kebiasaan yang terbukti membantu untuk menyiapkan tidur kawan. Karena banyak dokter tidur itu, banyak dokter menyebutkan kalau tidur adalah hal yang memang tidak bisa dipaksa. Jadi tidur itu perlu dipersiapkan kawan. Yang pertama, menghindari layar 30 menit sebelum tidur. Jadi tidak boleh pegang HP kawan sebenarnya 30 menit atau mungkin 1 jam sebelum tidur bahkan, supaya lebih fresh ya badan. Lalu mengurangi cahaya terang. Jadi gunakan cahaya kuning yang hangat gitu ya, atau mungkin gunakan lampu tidur. Sekarang sudah banyak sekali kawan. Dan tidak minum kopi setelah jam 5 sore. Itu biasanya memang cukup berdampak ya. Itu yang perlu Anda waspadai. Memberi ruang tubuh ruang untuk tenang juga kawan. Misalkan Anda bisa stretching-stretching ringan gitu ya. Nah, ini hal-hal kecil kawan, tapi efeknya besar sekali terhadap rasa segar saat bangun ya. Dan mungkin saya ingin membahas juga gitu, kalau ada satu hal lagi sebenarnya yang sangat penting untuk mengurangi stres modern yang memang kita alami, yaitu slow living kawan. Bukan berarti hidup kita gak satset, hidup lambat gitu, tapi slow living ini dalam arti memberi ruang untuk menikmati proses. Jadi banyak orang sekarang itu bergerak untuk dalam mode survival ya. Bangun, kerja, makan sambil kerja, pulang, HP, tidur gitu. Nah, tidak ada ruang untuk menikmati hidup diantaranya kawan. Nah, bahkan menurut beberapa penelitian ya, 10 menit saja duduk diem tanpa distraksi secara tenang gitu ya, ini bisa menurunkan kortisol, hormon stres, secara signifikan kawan ya. Dan yang terakhir, ini bisa Anda bisa melakukan ritme harian yang lebih manusiawi ya, atau membangun ritme harian yang lebih manusiawi. Misalnya mengatur jam makan yang teratur. Oh, aku makan di jam ini. Lalu membiasakan jalan kaki ringan di pagi hari. Atau mungkin memilih waktu tertentu di mana kita benar-benar fokus pada satu hal saja kawan, bukan multitasking terus. Karena multitasking itu memang mungkin terlihat produktif kawan, tapi justru sebenarnya membuat otak kita lelah lebih cepat dan berpotensi demensia lebih cepat kawan. Ya, kan kita tidak mau ya demensia terus kita kehilangan memori. Jadi kalau misalkan Anda terus-terusan multitasking, itu berpotensi berdampak buruk kepada otak Anda kawan. Dan pada akhirnya stres modern ini bukan soal kita lemah kawan, tapi soal dunia yang berjalan terlalu cepat dan tidak memberikan ruang bagi kita untuk bernafas. Tapi kabar baiknya memang kita bisa memulihkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi malam ini kawan, kapan terakhir Anda benar-benar beristirahat? Saya ingin tanya itu. Bukan tidur ya, tapi istirahat. Jadi kapan terakhir kali Anda memberikan ruang di pikiran Anda jeda? Kapan terakhir kali Anda berjalan tanpa memikirkan pekerjaan? Nah, karena hidup ini kawan tidak dimaksudkan untuk dijalani dengan lelah terus-menerus. Kadang kita hanya perlu untuk berhenti sejenak supaya bisa lanjut melangkah lebih kuat. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di Blue Spirit di City Guide 911 FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Vibes for Your Life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Prianto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan ya. Kita membahas soal banyak hal tentang kesehatan tubuh, kesehatan mental yang sangat luar biasa sekali. Memang perlu kawan kita bahas ya. Nah mungkin kita akan move sedikit ini ya, ke kuliner-kuliner yang memang cukup menyehatkan di Kota Malang kawan. Karena banyak makanan enak yang tidak bikin was-was gitu. Kadang banyak orang yang, aduh aku habis makan ini gimana ya gitu. Nah ini yang perlu Anda waspadai memang ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat, jujur saja ya, di Malang itu kota kuliner kawan. Setiap sudut kota itu ada makanan enak. Rawon, bakso, pecel, soto, cui mie. Ada mie, mie pun itu aduh beragam kawan ya. Mie ini, mie itu, mie ini gitu. Ya jadi luar biasa sekali kawan. Sampai jajanan-jajanan yang mungkin bermunculan dari pagi sampai malam hari kawan. Dan seringkali kita bingung makanan mana nih yang sebenarnya aman dikonsumsi rutin ya, dan mana yang bisa dinikmati tanpa rasa bersalah, dan bagaimana cara kita tetap menikmati kuliner di Malang tanpa membuat tubuh ini kaget gitu kawan, dalam tanda kutip ya. Nah kita akan membahasnya kawan, dan mungkin ini bisa jadi gambaran kalau hidup sehat itu tidak harus menjauhi makanan-makanan enak kawan. Nah justru hal kecil yang kita atur ini bisa membuat perbedaan besar. Nah mungkin yang kalau kita lihat makanan yang paling klasik, pecel Malang kawan. Banyak orang mengira pecel itu terlalu sederhana untuk dianggap makanan sehat, tapi justru karena kesederhanaannya itulah pecel jadi pilihan yang paling aman kawan ya. Ada apa namanya ya, sayur-sayuran di dalamnya gitu, buncis, toge, dan masih banyak lagi yang sebenarnya membantu pencernaan kawan ya.
2: Dan kalau misalkan kita lihat juga, sambal kacangnya memang mengandung kalori. Dan inilah yang memang perlu kita kurangi kawan, kalau misalkan makan pecel ya. Ya porsinya bisa kita sesuaikan lah. Kacang sendiri juga punya lemak sehat sebenarnya yang baik untuk jantung. Jadi kalau misalkan Anda ingin makan enak tapi tetap ringan, pecel ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik gitu kawan. Lalu masuk ke makanan yang agak berat, rawon. Nah rawon ini dikenal sebagai identitasnya Malang. Bahkan ya banyak orang langsung mengaitkan Malang dengan kuah hitam yang khas dari Kluwak ini kawan. Pertanyaannya, apakah rawon ini termasuk makanan sehat? Sebenarnya bisa sangat sehat tergantung porsinya kawan. Tergantung ya. Nah, daging rawon ini mengandung protein tinggi. Meskipun ya dagingnya bukan daging yang bagus kawan. Biasanya kalau misalkan buat rawon itu bukan daging-daging bagus, justru daging yang paling bagian paling jelek gitu kawan ya, itu yang biasanya dipakai untuk rawon karena enaknya di situ memang. Tapi sebenarnya ya itu mengandung protein tinggi kawan, dan daging rawon ini kan kuahnya juga kaya ya, kuahnya kaya rempah, bawang merah, masih banyak lagi lah pokoknya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu kawan. Dan ini biasanya punya anti inflamasi, sifat anti inflamasi alami kawan. Masalahnya kadang ya hanya di lemaknya yang muncul dari daging kalau diproses kurang bersih kawan. Tapi kalau misalkan porsinya wajar, tidak berlebihan, rawon ini bisa masuk kategori makanan aman sebenarnya kawannya. Terutama kalau misalkan Anda bisa menyeimbangkan dengan sayurnya atau mungkin minum banyak airnya gitu. Nah sebagian banyak pendengar mungkin bertanya, kalau begitu bagaimana dengan bakso Malang gitu ya, apakah itu juga makanan aman? Ini menarik kawan ya, bakso itu bisa sebenarnya termasuk kuliner yang bisa sehat kalau kita pandai memilih. Kuah bening baksonya umumnya itu rendah kalori, tapi dagingnya memang mengandung protein yang membuat kalori naik. Dan ada juga gorengannya, ini yang berbahaya biasanya. Gorengan, mie dalam jumlah banyak khususnya kalau dimakannya ya, itu tidak baik untuk tubuh. Jadi kalau kita memang ingin menikmati bakso malam-malam tanpa kecemasan, ya cukup ambil bakso, sayur, kuah gitu doang kawan. Tanpa dicampur apapun, kecap dan lain-lain gitu. Kurangi gorengannya juga. Nah kuah bakso yang bening, hangat dan ringan itu sangat cocok untuk dimakan di malam hari sebenarnya saat udara dingin. Nah kalau misalkan kita lihat juga, mungkin jajanan-jajanan sehat yang sering diremehkan di hidup modern ini kawan ya, contohnya adalah ubi rebus kawan. Ubi rebus ini adalah makanan apa namanya ya, makanan super menurut saya, superfood yang paling enak kawan, apalagi ubi merah itu ya. Tapi jangan ubi cilembu kawan, ubi cilembu itu tinggi gulanya ya. Ubi ungu itulah, ubi ungu Anda dang dewe direbus sendiri gitu ya, itu luar biasa. Ini bisa menggantikan porsi nasi kita sebenarnya. Tanpa makan nasi pun kita bisa bertahan hidup dengan ini kawan. Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
0: City Guides Inside.
1: Bahasa seorang pejabat publik bukan hanya soal cara berbicara, tetapi juga mencerminkan sikap kepemimpinan. Setiap istilah yang disampaikan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat hingga berpotensi memicu perpecahan. Dosen Komunikasi Politik Universitas Airlangga sekaligus Ketua ISKI Jawa Timur, Dr. Suko Widodo mengatakan komunikasi pejabat publik harus dilakukan secara santun, jelas, akurat, dan bertanggung jawab karena membawa nama lembaga yang diwakilinya.
10: Apa idealnya seperti apa, tidak hanya presiden tapi bahasa juga itu ada. Kalau ASN memang ada ya, jadi misalnya peraturan itu harus pelayanan publik yang bagus, itu mengikat ya semua. Nah karena presiden itu dia pembina ASN, otomatis ya dalam konteks ini pasti harus, maka idealnya pasti bahasanya harus santun, jelas, akurat pasti, objektif, dan ya bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dan mempersatukan. Karena itu bahasa bagi pejabat publik bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga instrumen leadership atau kepemimpinan, instrumen melayani publik dan ya, membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu bahasa yang digunakan idealnya ya informatif, santun, akurat, inklusif, dan mampu mempersatukan masyarakat. Itu yang penting ya, jangan sampai kemudian kalimatnya itu memecah belah dan sebagainya.
1: Sementara itu, dosen Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, menilai pemimpin memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik termasuk melalui pemilihan bahasa yang digunakan. Menurut Aziz, sejumlah istilah yang disampaikan pejabat publik seperti antek-antek asing hingga londo ireng perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
0: Ya, kalau dalam konteks demokrasi tentu yang mengawasi, mengontrol ya kita-kita ini, warga gitu ya. Dan harus diingat oleh para pejabat publik itu, karena pejabat politik macam presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu dia asal-usul kekuasaannya kan dari kita. Kitalah pemberi yang mereka berkuasa, kitalah yang memilih mereka ketika pemilu atau yang memberikan mandat agar mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Pemberi kuasa itu juga kewajiban politik untuk mengawasi mereka agar tidak menjauh dari apa yang diharapkan, dari apa yang seharusnya dia lakukan, begitu ya. Nah, karena itu kritik-kritik publik, kritik kita kepada penguasa yang kita beri kuasa tadi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia bukan ancaman, dia hanya pengingat bahwa kamu harus tetap berada di jalan yang benar.
1: Etika berbahasa menjadi bagian penting dalam kepemimpinan, sebab setiap kata yang disampaikan pejabat publik tidak hanya membawa pesan, tetapi juga membawa dampak bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 93.11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan mungkin untuk malam hari ini kawan ya, sebagai penutup gitu, kita bakal bahas olahraga apa sih yang cocok untuk warga Malang gitu ya, berdasarkan kota kita kawan. Nah mungkin kita tidak pernah berpikir itu kawan ya, oh olahraga inilah yang penting olahraga gitu. Nah sebenarnya di kota Malang ini kita punya suhu udara yang lebih sejuk daripada kota besar lainnya. Banyak area hijau dan kontur tanah yang bervariasi antara datar dan menanjak kawan ya, serta kawasan permukiman yang relatif aman untuk aktivitas luar ruangan. Semuanya ini sebenarnya membuat Malang ideal untuk berbagai jenis olahraga kawan, terutama olahraga ringan sampai tinggi ya, yang bisa dilakukan siapa saja. Nah mungkin yang paling pertama saya sarankan adalah jalan pagi. Malang ini punya suhu pagi yang rata-rata berada di kisaran 18 sampai 22 derajat Celcius, terutama di wilayah seperti Lowokwaru, Blimbing, Tlogomas, Sengkaling ya, Sengkaling atau mungkin menuju ke arah Batu kawan. Dan suhu seperti ini diakui dalam pedoman American College of Sports Medicine sebagai suhu yang ideal untuk aktivitas aerobik ringan seperti jalan cepat. Jadi suhu dingin ini bisa membuat tubuh kita lebih bekerja efisien kawan, detak jantung stabil, pernafasan lebih aman, lebih nyaman, risiko dehidrasinya juga lebih rendah. Jadi kalau misalkan Anda mencari olahraga yang paling aman dan paling mudah dimulai ya, jalan cepat kawan selama 20-30 menit, atau mungkin jalan santai antara 30-1 jam 30 menit, itu biasanya 10.000 langkah kawan. Lalu ada juga jogging ringan. Nah cocok ini, kontur Malang tidak terlalu ekstrim, cocok untuk jogging-jogging santai gitu kawan ya, khususnya di sore hari yang mungkin sudah mulai menurun antara 22 sampai 25 derajat Celcius. Nah penelitian dari Frontiers in Psychology kawan ya, menyebutkan kalau jogging dengan kontur ringan ini bisa meningkatkan kapasitas VO2 max kawan, atau kekuatan kebugaran jantung paru. Jadi lebih cepat dibanding jogging di treadmill datar kawan. Jadi sebenarnya warga Malang ini punya dalam tanda kutip ya, alat gym alami sebenarnya yang terbentang di seluruh kota kawan. Lalu ada juga bersepeda. Nah ini cocok sekali ya untuk pembakaran kalori sebenarnya, apalagi di jalur-jalur menanjak kawan, itu sangat luar biasa banyak sekali loh. Di kota Malang kontur jalannya itu agak naik dikit gitu ya, apalagi di perkampungan itu. Makanya ini sangat cocok kawan. Dan yang paling cocok lagi itu renang. Nah sangat cocok karena udara Malang ini tidak terlalu panas kawan. Apalagi renang ini adalah olahraga yang ideal sebenarnya, karena low impact, minim risiko cedera, ditambah sangat efektif untuk jantung dan paru-paru. Lalu otot yang terbentuk itu kawan sangat luar biasa banyak ya. Yang pertama otot lengan, otot bahu, otot dada, otot core, bahkan sampai otot kaki, semuanya digerakkan kawan. Jadi kurang apa olahraga renang gitu ya. Di kota panas, renang ini sering melelahkan karena suhu udaranya tinggi. Tapi di kota Malang beda, suhu ini yang lebih sejuk ini membuat renang terasa jauh lebih nyaman, lebih dingin, lebih nyes gitu kawan ya, terutama di pagi atau mungkin di sore hari. Nah penelitian dari Centers for Disease Control atau CDC menyebutkan kalau berenang selama 30 menit ini bisa meningkatkan kapasitas paru-paru sampai 10% lebih tinggi dibanding olahraga aerobik lain pada kondisi suhu normal. Dan Malang punya banyak kolam renang yang ramah pemula, dari kolam kampus sampai kolam umum kawan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan mungkin saya sebutkan sedikit ya cara memulai rutinitas olahraga. Itu bisa dari hal yang paling mudah kawan, jalan kaki atau mungkin jogging ringan, renang seminggu sekali, yoga ringan, stretching setelah bangun tidur. Itulah hal-hal yang memang bisa dilakukan. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi, aduh olahraganya harus gini, olahraganya harus gini. Tidak kawan, olahraga tidak harus berat, olahraga tidak harus susah gitu ya. Jadi yang penting adalah kita mulai dulu. Supaya apa kawan? Supaya panjang umur. Karena orang yang beraktivitas fisik atau olahraga itu biasanya lebih mempunyai tubuh yang lebih oke kawan. Kalau misalkan tubuh oke, massa otot oke, atau mungkin kesehatan kita oke, jantungnya dan lain-lain, lemaknya minim, otomatis kesehatan tubuh kita ini bisa terjaga sampai tua kawan. Anda bisa tambahkan saja pendapat Anda mengenai hal ini di WhatsApp kami di 0811 300 911.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama

sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat kawan, seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan, hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah, karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang, tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind World.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayamburuk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayamburuk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya, mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif. Tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10-15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar. Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet kawan. Menurut panduan perawatan, kondisi macet ini termasuk sebagai penggunaan berat. Artinya oli, rem, dan komponen lain perlu dicek lebih rutin. Jaga jarak saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Gerwani.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih kawan, yaitu adanya tugu ke kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city8911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Mau menanyakan ya, ini kayak pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

tempe memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan

0: Adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870 saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang, kawan, sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing, Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di Kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi Kampung Tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ela Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Temugung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ela Sucipto, kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Haduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
1: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
0: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya, mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif. Tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10 sampai 15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar. Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet, kawan. Menurut panduan perawatan, kondisi macet ini termasuk sebagai penggunaan berat, artinya oli, rem, dan komponen lain perlu dicek lebih rutin. Jaga jarak saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahannya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: vibes for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan,

0: pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih, kawan, yaitu adanya Tugu ke Kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuafoto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana, kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city_guide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Ana rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar nol liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan.

Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dan tempe memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870, saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang, kawan, sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing, Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di Kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe, menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi Kampung Tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ela Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Temugung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ela Sucipto, kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buriku, tak?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewi merugikan orang lain, loh. KB ini di buriku serela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: wisdom.
1: Keterbukaan, memerdekakan pikiran, mau belajar apapun dan kepada siapapun, berani mengakui kekurangan diri, juga berani mengakui kelebihan dari negara lainnya. Dulu Tiongkok itu 49 sampai 76 mereka terbelakang sekali karena mereka itu tertutup, karena mereka hanya mau belajar kepada Uni Soviet yang disebut sebagai kakak tertuanya mereka, dan mereka tidak mau belajar dari negara lainnya karena dibilang ini menyalahi ideologi mereka. Kemudian 76 Mao Zedong wafat, 78 Deng Xiaoping naik, dan Deng Xiaoping menyatakan bahwa kalau kita terus-menerus menutup diri, justru kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Dan dari keterbukaan itu, dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping yang disebut reformasi dan keterbukaan, menjadikan Tiongkok semaju saat ini. Jadi menurut saya kemajuan Tiongkok salah satunya, kalau bukan penyebab utamanya adalah karena keterbukaan tadi. Dan menurut saya inilah kenapa saya menyebutkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal yang layak dipelajari dari Tiongkok itu. Bukai ke ciyo silu itiao, kata Deng Xiaoping. Kalau kita tidak berani, tidak mau mereformasi, tidak mau membuka pemikiran kita, hanya ada satu jalan, mati aja. Saya Novi Basuki, orang gunung dari lantai 8 yang pernah nyantri selama 10 tahun di Tiongkok, untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
4: Siap.
3: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Keterbukaan, memerdekakan pikiran, mau belajar apapun dan kepada siapapun, berani mengakui kekurangan diri, juga berani mengakui kelebihan dari negara lainnya. Dulu Tiongkok itu 49 sampai 76 mereka terbelakang sekali karena mereka itu tertutup, karena mereka hanya mau belajar kepada Uni Soviet yang disebut sebagai kakak tertuanya mereka, dan mereka tidak mau belajar dari negara lainnya karena dibilang ini menyalahi ideologi mereka. Kemudian 76 Mao Zedong wafat, 78 Deng Xiaoping naik, dan Deng Xiaoping menyatakan bahwa kalau kita terus-menerus menutup diri, justru kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Dan dari keterbukaan itu, dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping yang disebut reformasi dan keterbukaan, menjadikan Tiongkok semaju saat ini. Jadi menurut saya kemajuan Tiongkok salah satunya, kalau bukan penyebab utamanya adalah karena keterbukaan tadi. Dan menurut saya inilah kenapa saya menyebutkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal yang layak dipelajari dari Tiongkok itu. Bukai ke ziyou silu yitiao, kata Deng Xiaoping. Kalau kita tidak berani, tidak mau mereformasi, tidak mau membuka pemikiran kita, hanya ada satu jalan, mati aja. Saya Novi Basuki, orang gunung dari lantai 8 yang pernah nyantri selama 10 tahun di Tiongkok, untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance Way Your Life. Kawan, di pagi hari ini saya Erika Rosa menemani Anda untuk program Ijen Talk. Dan hari ini kita mau bicara topik tentang bis ngetem di luar terminal Arjosari. Sampai kapan? Hari ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada Kepala Terminal Tipe A Arjosari. Kami juga mengundang ada Kepala UPT P3 LLAJ Malang, pengelola prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami juga mengundang dari kepolisian ada KBO Satlantas Polresta Malang Kota. Untuk Anda yang mau ikut bergabung, kawan, yang sering kali ya beberapa hari kemarin barangkali juga ada beberapa catatan yang sudah masuk di kami, yang biasanya masih mengeluhkan terkait dengan adanya bis yang ngetem di luar terminal. Anda mau menambahkan berbagai catatan mumpung ada narasumber yang bergabung hari ini, boleh, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami. Anda boleh voice note, boleh juga telepon langsung di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk.

0: Ya, kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini topik bahasan kita di program Ijen Talk, kita bicara bis ngetem di luar terminal Arjosari. Sampai kapan? Ini sebenarnya topik yang barangkali sudah ketiga kalinya ya kita bahas, tapi dengan berbagai narasumber yang beragam tentunya. Waktu itu kita pernah mengundang dari pakar transportasi, kemudian juga terminal, kepala terminal Arjosari. Yang hari ini kami bicara lagi terkait dengan problem bis yang ngetem di luar terminal Arjosari dengan mengundang tiga narasumber. Ada kepala terminal Arjosari, ada kepala terminal tipe A Arjosari, Mega Perwira Donowati. Saya sapa dulu, selamat pagi Bu Mega.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, terima kasih Bu Mega. Walaupun setiap hari kayaknya kita selalu ganggu waktunya Bu Mega nih, tapi Bu Mega selalu ramah juga merespon berbagai laporan yang masuk di kami. Termasuk terima kasih Bu pagi hari ini untuk waktunya bersama dengan Radio City Guide. Nanti kita ngobrol banyak ya bersama dengan Bu Mega. Selain ada Bu Mega, kami juga mengundang kawan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Ini ada Kepala UPT P3 LLAJ Malang, Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Binsar Siregar SHMM. Pak Binsar, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, semangat pagi Pak ya.
2: Siap, harus selalu semangat.
0: Terima kasih juga Pak Binsar untuk waktunya bersama dengan Radio City Guide di pagi hari ini. Lalu juga ada dari kepolisian, ada KBO Satlantas Polresta Malangkota, Ibtu Saiful Husain. Selamat pagi Pak Saiful.
3: Selamat pagi Mbak Erika, sehat-sehat semuanya Mbak Binsar.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat pagi,
1: bergabung. Pagi Bapak.
3: Dalam sesi yang sekian kalinya.
0: Iya, kayaknya waktu itu pernah juga sama Pak Saiful nggak nih Pak? Saya ya, sampai lupa nih Pak.
3: Sama Bu Mega ini udah nggak asing ya. Rapatnya sudah berkali-kali. Rapatnya berkali-kali.
0: Baik, ya tentu.
2: Kalau sama saya asing ya Pak ya.
0: Iya, tentu kami juga tidak menutup mata dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan kawan. Jadi bukan tinggal diam, dalam artian dari jajaran kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan maupun juga pengelola Terminal Arjosari, ada berbagai hal yang pastinya sudah dilakukan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan bis yang ngetem, baik itu untuk menurunkan maupun juga untuk menaikkan penumpang. Tapi yang dipertanyakan oleh masyarakat, ya realitanya yang ada sekarang ya, memang masih ada saja bis yang ngetem di luar terminal. Saya mau bacakan dulu beberapa rekapan dari Radio City Guide, termasuk yang selalu kita teruskan ke Bu Mega Perwira ya. Ini terkait dengan bis yang ngetem di luar terminal Arjosari. Beberapa kali kawan kami menerima laporan, termasuk ini laporan yang masuk sepanjang bulan Juli 2026. Nah, kalau di bulan Juli ini enggak semuanya saya bacakan ya, karena kalau semuanya dibacakan kayaknya waktunya habis di sini. Di tanggal 3 Juli kami dapat laporan dari Pak Rudi, ini terkait dengan bis yang ngetem di Terminal Arjosari, ada video lengkapnya termasuk jenis bisnya, merek bisnya maksudnya ya, bisnya tuh bis apa begitu. Lalu ada juga di tanggal 8 Juli, kita dapat laporan dari Pak Handi, ini juga lengkap ada dokumentasinya berupa video. Lalu di tanggal 9 Juli, kami dapat info dari Pak Hirman. Ini lagi-lagi kalau Pak Hirman ada caption lengkap juga yang disampaikan, perjalanan dari Arjosari Blimbing itu sebenarnya ada petugas dari Dinas Perhubungan, tapi ada beberapa bis yang ngetem di pinggir jalan. Ada video juga yang dikirimkan oleh Pak Hirman. Lalu di tanggal 11 Juli, ini yang ada beberapa ya, banyak yang laporan yang masuk di kami, salah satunya ada Pak Daiwa melaporkan pelanggaran bis yang ngetem di daerah Raden Intan. Saran saja, kenapa tidak dikerahkan petugas setiap hari? Padahal kalau ada petugas, sebaiknya langsung beritahu itu ke penumpang-penumpang yang menunggu di sana. Anggap saja itu jalan tol yang tidak bisa nunggu. Kalau alasannya minim petugas, kayaknya kok tidak masuk akal. Aparat ini kan tidak hanya dari dinas perhubungan saja. Ini komentar dari masyarakat. Baru sampai 11 Juli saja yang saya bacakan. Nanti yang lain barangkali beberapa ya kita bacakan juga. Atau mungkin Anda juga mau menambahkan kawan, boleh. Yang mau ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nanti boleh sambung lewat line telepon kami maupun juga lewat voice note. Kami menyarankan lewat line telepon atau lewat voice note supaya lebih enak ngobrol bersama dengan para narasumber. Nah, saya ke Bu Mega. Gimana Bu Mega? Apa yang menjadi kendala, Bu? Kok sampai dengan hari ini masih ada saja ya yang ngetem di luar terminal?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar CityCat FM. Selamat pagi Pak Binsar. Selamat pagi Pak Saiful.
4: Pagi, Bu Mega.
1: Siap. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa audiensi dengan CityCat FM menjelaskan terkait sampai kapan bis ngetem di depan terminal kami. Baik, sesuai aturan di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, itu semua angkutan umum penumpang wajib menaik turunkan di dalam terminal. Dan itu sudah kami sosialisasikan sejak jauh-jauh hari, lebih tepatnya dari bulan Juni 2025, kami sudah melakukan penertiban, banyak sekali penertiban yang sudah kami lakukan, baik yang bekerja sama dengan teman-teman dari Dishub Provinsi, dari Lantas Polresta Malang, dan juga dari teman-teman Dishub Kota Malang. Memang permasalahan ini bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa untuk kita lakukan dan kita uraikan. Ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa bis itu masih ngetem di depan. Yang pertama, yaitu faktor dari kesadaran pengemudi atau kru bis tersebut. Jika kita flashback ke belakang ya Mbak, kita tuh sudah sering melakukan tindakan penilangan terhadap bis-bis yang ngetem. Ya. Dan penilangan tersebut kita laporkan kepada pimpinan kami di BPTD Kelas 2 Jawa Timur dan juga kita teruskan juga ke Dishub Provinsi Jawa Timur, karena apa? Rata-rata bis yang ngetem ini kan kebanyakan AKDP, di mana untuk birokrasinya pengeluaran izin traiknya itu dari teman-teman di subprovinsi. Dan alhamdulillah teman-teman di subprovinsi sudah support, Mbak. Terakhir itu ketika Juni kemarin, kami sudah mengirimkan rekap tilangan bulan Juni, itu mereka alhamdulillah mensupport dengan mengirimkan surat teguran ke beberapa PO AKDP. Dan beberapa PO AKDP juga sudah memberikan respon balik kepada kami bahwasanya dari pihak perusahaan itu mendukung terkait kebijakan terminal untuk bisnya itu tidak ngetem. Bahkan mereka memberikan sanksi kepada krunya apabila pihak kru ini masih tetap ngetem di depan gitu kan. Tapi memang alasan kru ini setelah kami cross-check ke lapangan beberapa kali, alasan kru ini karena penumpangnya di depan. Dan pihak petugas terminal sudah beberapa kali istilahnya mengoprang-aprik penumpang itu agar masuk ke dalam. Alasan penumpang di depan, satu, karena lebih praktis katanya begitu. Padahal fakta di lapangan tidak seperti itu. Kenapa kami menyarankan penumpang untuk masuk ke dalam, naik dari dalam, supaya satu, kenyamanan bagi penumpang terjamin, keselamatan juga terjamin, gitu kan. Tapi kembali lagi pilihan ya Mbak. Selain itu juga faktor yang menyebabkan penumpang itu di depan, ada jupang liar yang ada di lokasi tersebut, yang ada di area depan Indomaret. Tindakan sudah kami lakukan terhadap jupang liar ini, kami bekerja sama dengan Polsek Blimbing untuk menertibkan jupang liar ini dengan memberikan, saat ini kami masih di tahap teguran. Jadi kami memberikan teguran kepada pihak jupang liar apabila mereka masih menampung penumpang di area tersebut, kita akan proses untuk kita giring ke polsek untuk kita berikan sanksi yang lebih tegas lagi. Tapi kita masih evaluasi nih Mbak, karena kemarin beberapa itu di depan tuh kalau nggak salah ada kurang lebih 3 orang, tapi mereka ketika ada petugas mereka hilang.
0: Kucing-kucingan mereka, Bu ya?
1: Iya, kucing-kucingan, betul, kucing-kucingan. Tapi ketika petugas kami kembali ke pos atau kembali pengaturan lalu lintas, mereka muncul dan penumpang tiba-tiba ditampung di depan. Ketika kami operak lagi, mereka ngilang lagi gitu. Terus solusi untuk cupang liar ini yang kedua, kami juga sudah bersurat ke PO-PO AKDP ini melalui BPTD kelas 2 Jawa Timur agar pihak krunya tidak memberikan uang atau memberikan apa namanya ya semacam setoran gitu ya ke orang-orang cupang liar ini karena apabila didapati maka kami akan tindak tegas. Itu sudah kami sosialisasikan kurang lebih 2 minggu lalu kami bersurat, awal Juli kemarin. Awal Juli kami sudah bersurat dan beberapa PO sudah memberikan respon positif. Mereka sepakat untuk tidak memberikan uang kepada pihak cupang liar, akan tetapi krunya yang masih membandel gitu. Terus langkah kami juga untuk mandor dan cupang resmi yang ada di dalam terminal, kami juga meminta mereka untuk menginformasikan ke pihak kru ini bahwasanya dengan adanya cupang liar di depan itu justru akan mengurangi penghasilan mereka. Gitu. Alhamdulillah teman-teman mandoran dan cupang resmi yang ada di dalam ini juga support gitu loh Mbak.
0: Baik.
1: Dan sejalannya waktu memang ya kembali lagi memang penumpangnya yang boleh dibilang susah-susah gampang ya mengarahkan untuk masuk gitu kan. Padahal fasilitas kami di dalam juga cukup nyaman dan cukup layak bagi penumpang gitu. Jadi baik, harapan kami ke depannya selain teman-teman dari terminal tipe A Argosari ini sudah memaksimalkan apa yang bisa kami lakukan, kami juga mohon support dari jajaran samping seperti dari pihak kepolisian terutama lantas Polresta Malang untuk ikut mensupport terkait pelanggaran yang dilakukan oleh bis-bis yang ada di depan. Karena sepanjang pengamatan kami, bis-bis ini kalau hanya ditilang dari terminal, mereka kayak yang nyentengin gitu loh Mbak. Nyentenginnya gini, karena tilangan yang dikenakan itu maksimalnya tuh sekitar 700 sampai 900 sekali sidang gitu kan. Ketika penumpang ramai itu adalah hal yang murah lah bahasanya gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya didukung juga dari teman-teman lantas mungkin pasalnya bisa berlapis gitu ya Pak Saiful ya. Gitu, dan itu akan lebih memberikan efek jera juga kepada pihak kru bis terutama ya. Kalau pihak perusahaan saya rasa sudah mendukung dan sudah maksimal, tapi kembali lagi krunya memang yang bandel. Ditambah lagi penumpangnya juga susah untuk diarahkan untuk masuk naik dari dalam gitu loh Mbak. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
0: 2 poin yang memang menjadi problem yang rasanya masih ke depan harus terus dilakukan upaya berkelanjutan ya, terkait dengan bagaimana penertiban bis yang ada di luar terminal plus juga bagaimana mengarahkan penumpang yang ada di luar supaya mereka ini mau masuk ke dalam terminal. Pak Saiful, gimana nih Pak? Banyak loh Pak komentar dari masyarakat. Ini kan jaraknya hanya berapa meter dari Polsek Blimbing, kok tetap saja nggak bisa ditertibkan nih Pak ya? Bis yang ngetem di badan jalan itu kan sudah jelas melanggar aturan lalu lintas, Pak.
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Apa yang disampaikan Bu Mega tadi, mungkin nanti terakhir Pak Binsar ini yang lebih pakarnya ini. Begini Mbak, saya sependapat dengan Bu Mega. Mbak Erika, kita menarik ke belakang ya. Jadi banyak kepentingan di situ. Saya tidak melihat apa ya. Kami sudah berupaya, Bu Mega sudah berupaya, dari kepolisian sudah berupaya, dari Polresta, dari Polsek Blimbing. Kami berusaha upaya sangat-sangat yang maksimal ya. Kami sudah melakukan pada saat itu juga penindakan, sudah melakukan himbauan. Lah itu kembali lagi kepada tadi yang sampaikan Bu Mega, istilahnya tidak kurang-kurangnya. Istilahnya prasarana dan prasarana sudah insya Allah sudah semuanya dipenuhi oleh terminal Arjosari ini. Nah, kita menarik ke belakang lagi. Kalau ini gak ada habisnya. Mungkin lah ya, sebelum saya jadi polisi, di situ itu sudah ada, bahkan betul. Seperti itu. Betul kan Bu Mega, Ge? Betul ya? Nah, pasti. Nah, oleh karena itu, karena kita kita kembali kepada kepentingan. Nah, kepentingannya apa di sini? Nah, kalau saya melihat, kita menarik ke belakang. Nah, kami sudah berupaya seperti itu semaksimal mungkin. Lah ini tadi, apa yang disampaikan Bu Mega? Antara kru bis dengan penumpang. Ada peribahasa mengatakan seperti ini. Ada gula, ada semut. Apakah peribahasa ini saya bisa menyampaikan? Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Ada gula, ada semut. Ya pasti, itu logis. Logis ya. Jadi, siapa gulanya? Ya ini, penumpang ini, kan gitu. Nah, semut akan datang. Nah, seperti itu. Jadi, apabila kita tidak bisa istilahnya sama-sama kita upayakan, semerta-merta tidak bisa, maaf Bu Mega, ya. Saya tidak melihat dari, tidak ada kepentingan ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, yang saya alami, yang saya ketahui. Di situ istilahnya, kalaupun penumpang ini mungkin tadi apa yang disampaikan Bu Mega, kalau di depan lebih cepat, memang iya. Kalau saya melihat, apalagi kalau pagi hari ini orang-orang yang bekerja luar kota, bahkan dia cepat bagaimana cepat untuk mendapatkan istilahnya angkutan untuk segera sampai. Nah ini karena sudah keterbiasaan, berjalan terbiasa, akhirnya pihak angkut ini istilahnya di notabenenya di bis akan melakukan pengambilan penumpang ini seperti itu. Namun yang saya ketahui pada saat berhenti, saya kira, maaf, sekali lagi mohon maaf pada para pendengar, kami bukannya ada kepentingan di sana, tidak. Namun setiap saat sudah istilahnya petugas dari terminal itu sudah diperdirikan di sana. Mungkin Bu Mega kayak jam-jam tertentu ya, jam-jam tertentu juga dari Polsek Blimbing juga di situ pada jam-jam tertentu. Bahkan melakukan di situ mungkin jam-jam tertentu, entah pagi atau sore, yang apabila ada istilahnya kemacetan yang penyebabnya diantaranya berhentinya bus untuk mengambil penumpang, insya Allah anggota kami sudah berupaya okay. Untuk tidak terhambat para yang istilahnya ada kepentingan juga, yang pemakai jalan yang lain, maksudnya seperti itu. Saya kira selama ini tidak ada kepadatan di lokasi Bu Mega, ya? Selama ini alhamdulillah, karena kami sudah berupaya agar masyarakat ini terlayani istilahnya sebagai pemakai jalan yang lain juga, apabila penumpang ini kalau istilahnya naik, akhirnya kami juga ya peribahasanya ngoprak-ngoprak seperti itu.
0: Okay.
3: Nah, oleh karena itu kami tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dari kedua belah istilahnya yang berkepentingan, yang satu orang pengendara lain biasa lancar, juga para pekerja yang mau keluar kota segera diangkut, ataupun jangan terlalu istilahnya kami tiada henti untuk mengoprak-ngoprak atau mendorong kendaraan bis ini segera berjalan. Seperti itu Mbak Erika.
0: Iya, Pak Saiful tadi disampaikan ini memang sudah berlangsung lama, iya benar. Kemudian ini memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kan yang juga sesuai dengan topik kita hari ini, yang barangkali juga jadi pertanyaan masyarakat, sampai kapan akan begini? Harusnya kan ada progres nih Pak, kalau tidak benar, ya bukan berarti membenarkan kebiasaan kan Pak Saiful ya. Ada tidak betul. Pak, barangkali rencana atau upaya penertiban dengan lebih masif lagi Pak? supaya tidak berulang atau tidak membiasakan sesuatu yang tidak benar juga.
3: Betul, Mbak Erika. Kami selanjutnya dengan seperti ini lebih maksimal lagi ya, yang sudah berjalan dari hari ke hari sebelum ini, kemungkinan dengan acara seperti ini kami akan lebih intensif kembali agar istilahnya masyarakat tuh lebih sadar, lebih paham betul tindak lanjutnya dengan adanya seperti ini. Kami akan berkolaborasi dengan dinas terminal, khususnya di terminal Arjosari ini, berupaya mungkin akan penambahan anggota atau personil akan diterjunkan di lokasi. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, oke, itu dari kepolisian. Pak Binsar, gimana nih Pak Binsar? Ini ranah kerjanya Pak Binsar juga nih, Pak, karena kebanyakan bis AKDP ya, bis antar kota dalam provinsi, Pak, yang melakukan pelanggaran. Kita sudah sering kirim video ke Bu Mega, kayaknya ke Pak Binsar kita belum begitu sering nih. Nanti kita kasih Pak beberapa dokumentasi dari pendengar. Gimana, Pak?
2: Baik, Mbak Erika, selamat pagi. Bu Mega,
0: selamat pagi
2: Pak
0: juga.
2: Selamat pagi, ini teman lama. Teman berpanas-panas berhitam-hitam di lapangan dengan saya. Baik, Bu Erika, memang terminal ini menjadi fenomena tidak hanya di Arjosari ya. Memang pertumbuhan penduduk itu menjadi faktor utama berubahnya fungsi terminal, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Arjosari itu kalau kita melihat 20 tahun yang lalu tertib, teratur, karena pertumbuhan penduduknya masih belum seberapa, dan minat masyarakat terkait dengan prasarana perhubungan ini itu sangat kental, sangat baik. Jadi kalau kita dulu itu anak SMA dulu, zaman saya SMA dulu, kalau saya main di terminal itu, di dalam terminal itu keren, kita nongkrong di terminal nih, di Arjosari nih, keren. Kayak kalau orang sekarang kita sedang nongkrong di bandara gitu, walaupun tidak naik pesawat kan keren, selfie. Tapi apa yang terjadi sekarang, bahwasanya terminal itu sudah banyak tidak diminati secara langsung. Artinya masyarakat kita pinginnya cepat, nggak mau lagi masuk. Padahal di terminal sendiri itu sesuai dengan PM 40 tahun 2018, di situ ada pelayanan-pelayanan standar minimal yang ada. Kalau nggak salah di terminal Arjosari itu juga ada wifi gratisnya, Bu Mega ya. Jadi ada warung, ada tempat istirahat, ruang tunggu yang ber-AC, dengan fasilitas lainnya sudah ada. Tentunya sebetulnya ini sangat diminati, harusnya diminati oleh masyarakat. Jadi masyarakat harusnya memanfaatkan prasarana perhubungan ini dengan baik. Tapi fenomena ini ternyata tidak disambut, tidak bersambut, karena yang kita tahu terminal-terminal itu ketika jam-jam peak season tertentu itu menjadi problem justru di pintu keluar dan masuk terminal. Ternyata itu menjadi kepentingan yang percepatan perkembangan teknologi kita. Orang pada ingin cepat. Kalau perusahaan dulu terlambat 1 menit, 2 menit nggak masalah. Tapi sekarang kalau perusahaan itu kantor saya saja, saya terlambat 5 menit, TPP saya sudah dipotong itu gaji saya. Jadi orang pada ingin cepat, maunya cepat. Lah, ini kembali lagi kita sebagai pengelola sarananya ya, angkutannya, saya terutama di angkutan antar kota dalam provinsi, Bu Mega juga terkait dengan pengelolaan terminal tipe A, sama juga kita juga punya terminal tipe C, sama problemnya, hampir sama dengan itu. Jadi jam-jam tertentu itu pasti terjadi seperti itu. Memang kita butuh inovasi, karena inovasi-inovasi itu nanti akan berdampak kepada minat dan keinginan masyarakat untuk menggunakan prasarana perhubungan ini dengan baik, karena ini sudah disediakan oleh pemerintah. Walaupun sebetulnya ya ada dasar hukumnya terkait dengan operator ya. Operator itu ketika di Undang-Undang 22 pengemudi tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah ditentukan, terutama terminal, juga termasuk miniatur terminal itu di shelter-shelter yang sudah ada. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 22, pengemudi itu harus menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah disediakan. Antara lain itu terminal. sebagai fungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Itu untuk operator. Untuk petugas untuk apa? Ya untuk mengoreksi kondisi kendaraannya dalam rangka pengawasan. Jadi Bu Mega ini setiap bis yang masuk itu harus diramcek. Itu SKD jendatnya ada. Jadi ketika ada otoritas Bu Mega sebagai mengelola transportasi darat yang ada di terminal, ketika kendaraan itu datang harus diramcek. Mau berangkat sudah harus lolos ramcek. Kalau nggak lolos ramcek itu nggak bisa berangkat. Nah walaupun memang agak sulit kalau yang di darat. Kalau yang di laut, di udara sudah jelas. Kalau udara itu nggak ramcek, nggak di ramceknya nggak lolos, nggak bisa terbang mereka. Di laut juga demikian. Tapi di darat memang masih banyak kendala. Karena banyak ruang publik yang masih dimanfaatkan oleh pelanggar-pelanggar ini. Sebetulnya dendanya juga cukup besar menurut Undang 22, 250 ribu loh. Nah, tapi kembali lagi dengan perkembangan zaman tadi, tentunya kita sebagai pengelola, kita harus mengakui, kita sebagai wakil negara, kita harus lebih inovatif lagi mungkin. Walaupun ini membutuhkan anggaran. Sebetulnya Bu Mega juga sudah mulai mencoba untuk bisa yang naik turun itu bisa digeser agak ke dalam. Bu Mega sudah mencoba untuk itu, walaupun nanti masih butuh anggaran, termasuk nanti Bu Mega sudah mencoba pengantar kendaraan penumpang itu juga masuk, walaupun nanti harus dikaji ulang lagi mereka ya, karena ini harus nanti harus keberlanjutan dengan terminal tipe C yang di belakang.
0: Baik.
2: Mbak Erika dan para pendengar, ini tentunya tidak cukup hanya sanksi ini diberlakukan kepada operator, kan tidak fair. Karena apa? Operator tentunya seperti katanya Pak Saiful tadi, beliau itu adalah gula, semut ya. Semut itu kalau gulanya berceceran ya pasti didatangi. Gimana caranya? Entah secara langsung operator atau melalui cupang, bahkan masyarakat umum yang cari kepingin merasakan gula ya merasakan itu. Lah, ini yang penting. Harusnya sudah ada lagi, tidak ada lagi hanya operator yang menjadi kambing hitam. Masyarakat pun juga harus ada sanksinya. Sanksi sosial ini sudah harus diperlakukan. Mungkin dengan disorot dengan video di situ ya. Kalau kita ada di luar pulau ya, ada di kota-kota besar, sekarang di traffic light simpang 3 ada traffic light itu, kalau yang gak pakai helm merokok di tempat kan diteriak-teriak itu. Gitu. Mungkin Bu Erika juga mungkin bisa bekerja sama terkait dengan hal ini. Wah, ini biasanya nih, kemarin si ini, hari ini si ini, besok si ini, ayo. Nah, jadi hukuman-hukuman sosial juga harus bisa disertakan, karena mudah sekali untuk melakukan penindakan-penindakan seperti Pak Saiful, sangat mudah sekali, wong itu memang tugas pokoknya. Tapi apakah ya seperti itu terus? Kan tidak mungkin, karena mudah sekali, tapi kesadaran terkait yang gula ini, nah, masyarakat ini yang sangat sulit. Kembali lagi, ini perkembangan zaman, percepatan waktu, masyarakat butuh waktu tepat. Tentunya kita sebagai pengelola, sebagai wakil pemerintah sudah lebih inovatif, walaupun tidak mudah. Nah, ini perlu nanti yang kita perlu bahas bersama-sama, karena permasalahan ini tidak hanya di Kota Malang saja, ya di mana saja, walaupun tidak boleh dibiarkan. Tapi bagaimana solusinya? Kembali lagi, bantuan dukungan masyarakat ini yang sangat penting sekali. Saya rasa itu, Bu.
0: Baik.
2: Bu Erika,
0: Oke, Pak Binsar. Itu tadi kita setuju kalau yang harus difikirkan dalam hal ini bukan hanya operatornya tapi juga masyarakat pun harus difikirkan bagaimana tidak lagi menjadi pemicu bis yang ngetem. Kalau dari Dishub Provinsi Jawa Timur, Pak, apa yang barangkali dalam waktu dekat ini bisa diupayakan untuk juga mendukung penertiban bis yang biasanya ngetem di luar terminal?
2: Tentunya sudah banyak yang kita secara langsung ya, dari ada laporan dari Bu Mega terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Tidak follow up Ibu Erika, teman-teman pemirsa. Sudah ada berapa sanksi perusahaan yang mendapat sanksi administrasi dari kita. Bahkan pengemudi sudah dapat punishment. Ada itu, memang tidak kita publikasikan sebagai, itu kan nanti kena ITE kita kalau kita publikasikan terkait itu. Tapi sebagai contoh Bu Erika, di Malang Raya ini sudah ada Transjatim Koridor 1. Harusnya transportasi itu nanti memicunya, mengajunya seperti itu. Kalau driver-driver kita, operator kita di Transjatim itu, dia akan berangkat dan keluar masuk terminal, bahkan di jalan, dia akan berhenti menaik menurunkan penumpang di tempat-tempat yang tertentu. Karena apa? Kalau tidak, itu kan ada AI-nya itu di Transjatim itu. Kalau pengemudi berhenti di tempat yang tidak disitu kan langsung dapat punishment itu. Sekali, dua kali pecat.
0: Oke, itu yang Transjatim, Pak ya. Kalau yang bis-bis
2: jadi,
0: ini, Pak,
2: ya,
0: gimana?
2: Intinya kita sudah harus berbenah, karena ini teknologi sudah maju. Pengawasan pengendalian itu harus terintegrasi dengan seperti itu. Walaupun nanti butuh suatu alat yang lebih kompleks lagi, karena apa? Di terminal tipe A Bumega ini tidak hanya AKDP, ada AKAP, bahkan mungkin ada bantuan terkait pergantian transportasi. Kalau ada Pak bis pariwisata yang butuh bis AKAP, kan diperbolehkan sama Bumega untuk membantu kelancaran supaya tidak berhenti di jalan. Nah, ini kan butuh aplikasi, butuh kebersamaan. Nah, ini yang jelas kita sebagai pengelola prasarana perhubungan di Provinsi Jawa Timur tidak diam, tapi sudah mulai menggali itu. Bahkan Bu Erika, kemarin kita sudah mencoba di Transjatim kita bahwa ada konektivitas dengan angkutan umum. Kita pakai GPS, Bu Mega, okay. Bu Erika dan
0: ya, betul,
2: jadi kalau ada Transjatim yang berhenti, itu di aplikasi Transjatim kita itu ada angkot yang dipasangi GPS, itu ada angkotnya. Jadi tidak orang nanti angkutan itu tidak ngeteng bergerombol, tapi kalau GPS-nya menuju, oh, datang Jatim datang, ini baru datang. Jadi mereka tidak ngeteng-ngeteng di jalan.
0: Baik, ini tadi ada beberapa pendengar yang juga mau bergabung ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama dengan para narasumber. Untuk Anda yang mau gabung, saya utamakan yang lewat telepon dan juga lewat voice note, kawan, supaya lebih enak ngobrol bersama dengan narasumber. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini bersama dengan tiga narasumber, kita bicara topik bis ngetem di luar terminal Arjosari. Sampai kapan? Saya bersama dengan Kepala Terminal Tipe A Arjosari, ada Bu Mega, Kepala UPT P3 LLAJ Malang. Dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ada Pak Binsar. Dan KBO Satlantas Polres Tamalang Kota ada Ibtu Saiful Husain. Ada beberapa kawan pendengar City Guide yang ini tadi bergabung bersama dengan kami. Saya putarkan dari yang paling bawah. Tadi ada komentar dari Pak Dani.
1: Selamat pagi Mbak Erika dan para narasumber.
0: Pagi Pak.
1: Membahas bis
0: ngetem agak ya, cepetkan ya komentarnya ya.
1: Kalau saya bilang sih bis nggak akan ngetem di situ kalau nggak butuh uang Pak. Kalau sudah nggak butuh uang. Karena mereka dituntut kerjaan lalu ada target tersendiri. Yang kedua penumpang. Penumpang juga mintanya cepat. Sekarang aja meskipun turun di dalam mereka nggak mau turun di batas penurunan penumpang itu Bu Mega. Mereka mau turun yang ada tenda Grab yang panjang itu. Nah, di situ sudah langsung disambut oleh para kondektur bis, para
0: Oke, saya putarkan lagi.
1: Pemburu penumpang itu. Jadi mereka nggak mau. Jadi mereka sekarang kan tipenya banyak orang yang manja, saya bilang manja kenapa? Karena mau turunnya itu dalam yang deket-deket pokoknya, yang deket meskipun sekarang lihat aja kalau mau beli apa-apa kan kalau bisa drive-thru ya drive-thru. Mau beli ada PKL jualan meskipun nggak ada parkirnya, jalannya sempit ya ndablek wis. Pokoknya cari yang terdekat seperti itu. Ya semuanya kembali ke kesadaran masing-masing ya. Lalu PO base juga gitu. Itu sih kalau menurut saya. Lalu saya titip pesan sama Bu Mega, masalah bis-bis yang keluar terminal langsung motong ke pom bensin, itu kan seringkali melawan arah, termasuk dari kendaraan-kendaraan roda 4 maupun roda 2, becak, segala macam. Bisa nggak jalur masuknya yang sekarang ditukar sama jalur keluarnya, dibalik? Jadi nanti nggak ada yang ngetem lagi di pom bensin, tapi itu harus kerjasama dengan pom. Pom juga menuker arahnya, arah masuknya mobil yang mau isi BBM. Semua kendaraannya ditukar, jadi di balik gitu, jadi supaya mereka langsung keluar bisa ngisi di pom bensin. Juga di pos biru itu juga dibongkar dipindah ke parkiran yang luas itu Bu Mega. Ya saya tahu kenapa kok di pos biru itu sulit dibongkar. Katanya ya karena ada oknum-oknum pemerintah lah yang bermain di sana. Jadi itu dibongkar, dipindah aja Bu Mega, jadi alurnya itu enak. Lalu yang di parkiran, biarkan mereka itu tetap bekerja di situ, tapi ada portalnya. Ada portalnya kayak di stasiun itu.
0: Oke, itu dari Pak Dani ya. Ada lagi dari Pak Zainul. Ini tadi Pak Zainul juga kirim voice note.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu Perwira, khususnya Kepala UPT Terminal. Salam sehat selalu Pak, Bu, Pak Bintan, dan buat Pak RSA. Terima kasih Pak Bintan. Ini saya hanya berkomentar sebagai warga Kota Malang. Saya nyikapi dan saya tahu persis kondisi terminal itu seperti apa. Kenapa mereka itu kayak ngetem. Sebetulnya bukan ngetem. Mereka itu mencari tambahan penumpang saja kok. Bukan saya, ini saya membela para bus-bus yang ngetem itu. Enggak. Ini kenyataannya bahwa mereka itu setelah parkir di dalam untuk antri penumpang, dia itu kan keluar. Nah keluar lagi, berhenti lagi di pos. Pos keluar. Terus dia itu mungkin sekali yang namanya kondisi saat ini ya. Saat ini memang lagi menurun ya, lagi menurun aktivitas ataupun orderan ataupun penumpang yang mungkin keluar masuk Kota Malang, mungkin liburan sudah selesai. Itu juga mempengaruhi mereka untuk mendapatkan hasil. Sehingga mereka ini mungkin target untuk mereka berangkat dari Malang ke Surabaya, Malang ke Jember, Malang ke tujuan yang dituju. Itu mungkin dengan estimasi kayak AKDP, akad antar dalam provinsi itu ya mungkin bisa langsung berangkat. Tapi kalau antar kota, AKAP, istilahnya itu antar kota, itu kayaknya mereka itu berhenti dulu. Artinya mencari tambahan penumpang itu loh, Bu Anu Mbak Erika. Namun dari amatan kami ini sebetulnya bisa menyiasati seperti itu dengan rekayasa jalur penumpang turun ataupun penumpang naik. Itu seyogyanya dikasih arah langsung aja ke lobi. Sehingga nanti mungkin para angkot itu juga nggak akan di depan, dia akan juga mengambil posisi di dalam. Karena penumpang nanti akan tertib di lobi. Nah sementara ini ada pos biru. Nah, pos biru itu karena mereka aksesnya jalannya menuju pos biru kan memang bebas. Nah, ini mungkin bisa bisa direkayasa untuk jalurnya penumpang turun, jadi kayak semacam arah kayak bandara, kayak stasiun itu pintu keluarnya di sini. nggak semerah, nggak kayak orang buyaran gitu loh. Itu kan terkesan kayak orang buyaran kalau turunan penumpang itu. Jadi mereka ya, saya tidak bisa menyalahkan, menyalahkan siapapun pelaku transportasi, baik angkot ataupun bus. Itu sebetulnya ya penumpang juga nggak salah, mereka cari yang cepat itu. Jadi mohon maaf kalau saya istilahnya itu ya mungkin ya perlu kesabaran ya sebagai warga masyarakat Malang ya, tolong bu, sing sabar titik itu ditanggapi. Bis-bis ngetem itu sebetulnya ngetemnya mereka itu bukan ngetem yang jam-jaman atau lama, namun mereka itu mencari tambahan aja, tambahan aja. Cuman kesalahannya mereka itu yang paling fatal itu berhentinya semaunya sendiri, itu yang menjadi tradisinya bis itu tahu-tahunya berhenti di tengah jalan. Nah pengguna yang lain akhirnya berhenti, kadang di beli itu juga dia nggak mau minggir. Ini yang menjadi suatu pertanyaan saya, kenapa perilaku-perilaku bis itu seperti itu gitu loh. Nah mungkin ini mungkin juga itu salah satu saran ataupun tanggapan kami sebagai warga Kota Malang wilayah Arjosari. Sejauh ini mungkin juga dikasih personil. Jadi personil itu dari terminal mungkin sepanjang Panji Raden Intan itu ada 3 titik mungkin tempat-tempat bis yang mau ngetem itu. Jadi langsung disuruh jalan ya, mungkin dia dipatroli itu seperti itu mungkin ya gitu. Dan sejauh ini sudah okay. Bagus kok tentang terminal Arjosari. Cuman yang namanya bis ngetem itu ya seperti itulah kondisi. Mereka dituntut target untuk dapat penumpang yang lebih. Akhir-akhir bulan ini, minggu ini memang pendapatan sangat menurun banget. Kalau saya makan bareng di terminal itu, masa dari Malang Arjosari itu penumpang patas cuma 6. Itu penumpang Jember cuma kadang dapat 4, dapat 5. Katanya boncos. Akhir-akhir ini mereka sambatan boncos gitu. Itu aja Amerika mungkin bisa ditanggapi oleh bapak-bapak narasumber atau ibu bergerak selaku ibu di terminal. Terima kasih banyak Bu Gerak atas perubahan terminal yang sudah sedikit mungkin mendapat suatu perubahan dan sangat luar biasa kemudian bisa menertibkan para angkot yang sudah tidak parkir di tengah jalan. Itu aja Mbak Erika, mohon maaf ngapunten bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya hanya sebagai warga Kota Malang wilayah Arjosari, saya ucapkan terima kasih banyak. Matur nuwun, terima kasih Bu Gerak, Bu Ibu, Ibu
0: Bergerak, matur nuwun. Ya itu tadi dari Pak Zainul dan juga dari Pak Dani. Ini karena Pak Saiful habis ini juga ada agenda lain ya. Pak Saiful, apa Pak yang barangkali ke depan ini akan diupayakan begitu dari jajaran kepolisian? Langkah konkretnya seperti apa Pak Saiful?
3: Baik Pak Erika, nah, sebelumnya saya mohon maaf nanti lebih cepat ini karena ada kegiatan. Kegiatannya full sekarang sampai nanti siang. Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Dani tadi betul, saya sependapat. Banyak kepentingan di situ, kan gitu. Terutamanya juga kita tidak semerta-merta, apa ya, ini urusan. Kalau kita melihat, kita berbicara, ya memang kita harus berbicara dengan dasar hukum. Nah, kita juga bicara dengan, apa ya, istilahnya, ini kalau kasarannya bicara masalah perut, kan gitu. Seperti itu, kita punya toleransi juga. Ataupun kalau memang kita ada apa ya kiat-kiat nanti selanjutnya akan upayakan koordinasi lebih lanjut dengan Bu Mega, karena di sana kalau kita bicara istilahnya yang Pak Dani dikatakan tadi istilahnya tidak semerta-merta menyalahkan istilahnya super bus, kami juga bisa akan menindak lebih tegas lagi, bisa dengan upaya nanti mungkin Bu Mega kami sarankan bagaimana Bu Mega kalau umpamanya di sana nanti diajukan untuk dibuat kamera etle, kan bisa juga seperti itu. Nah, ini urusannya Bu Mega nanti bagaimana pengusulannya dengan ke dinas kementerian di provinsi. Bisa juga kami sudah berupaya dengan mobil incar kami juga sesekali ada di sana kok. Sesekali ada di sana, ya mobil incar ini kan sifatnya mobilitas. Jadi tidak semerta-merta sampai di sana seharian kan tidak seperti itu. Lah nanti kembali lagi dengan Bu Mega nanti. Nah, kalau kiat-kiat kami ya ke sana nanti arahnya. Ya ini bukan mengurangi lagi nanti, akan bahkan mungkin ya dari pihak PO nanti akan benar-benar akan melakukan istilahnya kepada pihak kru bus tersebut akan menyarankan jangan sampai, kan gitu. Nah, kalau sudah kena atlet-atlet ini tidak pandang bulu, kan gitu, semuanya pasti kena, bahkan motor siapapun, mobil siapapun, mungkin mobil Pak Babinsa mobil preman keluar dengan drivernya tidak pakai sabuk pengaman, ya nggak kelihatan itu milihnya siapa. Nah, mungkin kiat-kiat ini bisa nanti kembali lagi ke Bu Mega, pengadaan seperti itu, mungkin etle apa kamera etle itu ditaruh di depan pintu masuk atau pintu keluar, itu kembali lagi ke Bu Mega. Yang jelas kami dengan istilahnya sitik adanya sitiket seperti ini, kami memberikan pekerjaan bagi kami yang lebih maksimal kembali. Oleh Siap. Karena itu kami sekaligus dari Satlantas Polresta Malang Kota benar-benar berupaya dengan kolaborasi baik dari provinsi, dinas perhubungan provinsi, dinas perhubungan Kota Malang, dengan Terminal Arjosari, kami akan berkolaborasi bekerja dengan lebih maksimal lagi. Seperti baik. Itu Mbak Erika.
0: Iya, Pak Saiful, intinya dari kepolisian siap mendukung begitu Pak ya, untuk di depan Terminal betul. Arjosari itu clear dari bis yang tembak ya.
3: Betul-betul, seperti itu Mbak Erika.
0: Oke, nah sebelum saya ke Bu Mega dan juga Pak Binsa, saya mau jeda iklan sebentar saja kawan. Kita jeda satu iklan saja, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk.

0: happens for your life. City Gay FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya, kawan, kembali di program Ijen Talk. Karena tadi Pak Saiful, KBO Sarlantas, Polres Malang, harus ada agenda lain, jadi harus geser dan meninggalkan diskusi lebih awal. Saya masih bersama dengan Kepala Terminal Tipe A Arjosari, ada Bu Mega Perwira, dan Kepala UPT P3 LLAJ Malang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, ada Pak Binsar Siregar. Ini ada yang mau gabung juga di line telepon, ada Pak Lazuardi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Ya, singkat saja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah tolonglah narasi yang pertama adalah narasi nyalahin publik itu kita stop dulu ya. Yang pertama adalah dari publik itu banyak, penumpang itu banyak sehingga ada ribuan, mungkin puluhan ribu hitungannya. Daripada menyalahkan mereka atau ngatur mereka itu agak susah. Lebih sedikit ngatur supir bis itu secara jumlah itu sedikit dan logis. Tadi sudah dicontohkan bahwa pada kondisi tertentu ketika angkutan itu tertib, itu publik akan nurut kok. Transjatim itu hanya berhenti di halte juga, publik yang akan ke halte. Jadi masyarakat, kalau tadi ada gula, ada semut, enggak. Ada gula, ada semut, semutnya itu harusnya adalah penumpang. Gulanya itu adalah transportasi publik, yang penumpang yang akan datang ketika itu tertib. Jadi jangan dibalik-balik. Yang kedua adalah layanan di terminal, minta tolong lah. Misalnya ada beberapa, sudah bagus, di terminal Arjosari menurut saya sudah cukup bagus ya. Tapi ada beberapa hal harus diteliti dulu, kenapa sih orang kok di depan, kenapa tidak masuk. Misalnya sebagai contoh yang ringan-ringan saja, ketika kita masuk sebagai penumpang itu, masuk ke mana, ke terminal, itu kita disuruh diberhenti di satu titik, terus disuruh jalan lorong masuk, yang nggak tahu apa faedahnya juga nggak paham saya. Mending aja nggak apa-apa aja suruh berhenti di depan masjid itu, langsung masuk ke gerbang kecil itu yang masuk bis, itu kan orang jadi lebih mudah daripada disuruh jalan. Orang yang di luar itu males jalan, sampai di dalam terminal disuruh jalan lagi muter. Itu kan juga kontradiktif, jadi bikin layanan yang bagaimana senyaman mungkin lah, sampai nanti masyarakat terbiasa, enak, nyaman di dalam, barulah bikin aturan yang mungkin jauh lebih ketat lagi, misalnya dinaikin tuh yang ada bangunan yang nggak kepake itu, untuk penyeberangan yang ke atas. Itu yang pertama. Yang

0: ngetem gitu saja, enggak. Tapi kita pandang agak makro ya. Transportasi publik yang bagus, saya yakin efek ekonominya juga banyak, pariwisata akan datang dan sebagainya. Bayangkan ketika ada Transjati misalnya dari Terminal Arjosari ke Batu misalnya, disetujui dulu dan fasilitasnya lengkap, pasti banyak wisatawan yang datang tidak pakai mobil, naik bis saja kan jauh lebih murah. Ketika lebih murah, berarti ada uang sisa dari para wisatawan yang bisa nanti untuk itu pelajaran ekonomi makro yang lebih besar. Saya yakin itu. Jadi dampaknya tidak hanya sekedar macet di depan terminal, enggak, tapi ini kita harus ngomongnya lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, minta tolong, misalnya ini kan sudah tidak susah lah diatasinya. Saya agak sedikit bingung dari pihak kepolisian dan Dishub. Misalnya putar balik dari flyover itu yang jalan Ladjen, dan itu putar baliknya full hanya ada di depan terminal. Padahal kasihan tuh orang yang dari barat itu putar balik di situ, akhirnya ketemu orang, ketemu bis ya. Ketemu bis yang lagi ngetem, akhirnya macet. Kenapa tidak dibuka aja ada beberapa putar balik U-turn yang di tengah antara Taspen sampai itu dibuka aja supaya orang-orang yang dari barat mungkin ada itu bisa diputar balik. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak.
1: Oke. Baik, siap Pak Lazuardi itu tadi ya. Dari Pak Lazuardi ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, untuk kawan pendengar City Guide. Saya ke Bu Mega dulu. Gimana Bu, tadi yang kita play ada dua, ada Pak Dani, kemudian ada Pak Zainul, lalu yang barusan ini ada Pak Lazuardi.
2: Iya, terima kasih Mbak Erika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga bagi seluruh pendengar City Guide FM ya, atas atensinya. Saya coba menanggapi yang dari voice note Pak Dani dan Pak Zainul ya. Yang Pak Dani dulu tadi terkait, saya simpulkan tadi ada dua poin ya. Yang pertama terkait alur bus yang untuk ditukar, lalu yang kedua terkait pos biru yang untuk minta digeser gitu ya. Baik, terkait alur bus yang untuk ditukar ini memang pernah kami pernah kami coba untuk ditukar memang. Itu awal-awal saya di sini kurang lebih bulan Juli atau Agustus ya, saya lupa. Pernah kami tuh sampai turun ke lapangan mengevaluasi, menghitung pergerakan bis ini dan juga arus lalu lintas yang ada di depan, karena menukar posisi pintu masuk dan pintu keluarnya tidak hanya dari bisnya saja, tapi dari juga kondisi lalu lintas yang ada di situ. Di situ kelemahannya yang kami dapatkan kemarin dari hasil tinjauan lapangan itu, yang pertama nanti akan ada crossing di mana ketika pintu masuk berubah menjadi pintu keluar dan sebaliknya, nanti akan ada crossing bis yang menuju melanjutkan perjalanan ke arah barat itu, Raden Mintar ke barat itu akan crossing dengan bis yang akan masuk. Nah, kendalanya di situ, akan terjadi antrian kendaraan yang bagi pengguna jalan yang melintas di Raden Intan. Itu akan menimbulkan kemacetan, dan ketika itu terjadi akan menimbulkan masalah baru lagi nanti. Yang kedua, dengan kondisi yang saat ini, kami rasa itu belum bisa, karena apa? SDM kami sangat terbatas, Mbak. Jadi perlu diketahui, bagi masyarakat juga, untuk Terminal Arjosari ini jumlah personilnya sangat terbatas. Dimana jika di dalam aturan P40 tahun 2015 tentang jumlah SDM yang layak bagi terminal tipe A kelas 2 seperti Abio 1 minimal 124 personil. Tapi di tempat kami saat ini hanya sekitar 41 personil. Gitu ya. Jadi untuk pengaturan di depan tuh takutnya kekhawatiran kami itu tidak bisa maksimal. Nanti akan menimbulkan masalah baru lagi, terutama protes dari pengguna jalan yang ada di Raden Intan. Bukan kami tidak mau melakukan, tapi kami tunda dulu gitu loh. Kami tunda dulu, kami evaluasi dulu. Kalau misalnya setelah evaluasi ini dan kami laporkan kepada pimpinan juga sudah mendapatkan persetujuan, baru kami akan tindak lanjuti. Tapi untuk saat ini kami tunda dulu, kami mengukur sesuai dengan kemampuan kami dulu gitu loh Mbak. Terus yang kedua terkait pos biru untuk digeser ini, mohon izin untuk pos biru ini pengelolanya bukan dari terminal tipe A Bapak. Untuk pos biru ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Provinsi, jadi di sini kami

0: Kami tidak ada kewenangan untuk mengatur pos biru, tapi kami sudah bekerja sama dengan teman-teman pos biru terkait pengaturan untuk ojek online dan juga pengaturan terhadap posisi pengangkutan penumpang untuk penumpang ojek online gitu loh. Jika dulu semua penumpang itu titiknya tumpahnya ke pintu keluar pos biru, sekarang terpecah konsentrasinya. Ada yang naik dari lobi, ada yang naik dari tengah. Jadi dari penurunan penumpang itu menuju ke arah lobi, di tengah-tengah tuh ada jalan akses menuju ke parkiran pos biru. Di situ ada pos untuk menaikkan penumpang bagi penumpang yang melakukan pemesanan ojek online. Lalu di area lobi juga kami sediakan shelter bagi ojek online. Tujuannya adalah agar penumpang nyaman ketika menunggu jemputan dari ojek online-nya gitu. Itu sudah terpecah sekarang. Konsentrasinya sekarang di pintu keluar pos biru tuh kurang lebih sekarang tinggal 30% lah dari yang dulu gitu, dari yang sebelum-sebelumnya. Itu kami lakukan agar penumpang satu tidak menumpuk, dua merasa nyaman ketika mereka melakukan pemesanan terhadap ojek online. Itu ya Mbak Erika. Terus yang terkait dari Pak Sainul tadi, saya sepakat Pak, jadi penumpang itu kenapa mereka ketika turun di penurunan penumpang itu mereka kan
1: harus
0: tidak
1: jalan
0: langsung ke lobi gitu ya. Itu faktornya banyak sih Pak. Salah satunya yaitu karena titik penurunan dekat dengan pintu masuk bis gitu kan. Kemarin kami sudah melakukan telah teknis ya Pak ya terkait itu. Rencananya memang akan kami geser Pak titik penurunan itu. Akan tetapi untuk melakukan dan menuju ke arah situ tuh tidak bisa langsung sekaligus Pak. Ada beberapa persiapan yang harus kami lakukan karena kondisi jalur yang akan dilalui nanti saat ini kondisinya masih sempit.

0: Insya Allah paling cepatnya kemungkinan tahun depan jika anggaran tersebut untuk penggeseran titik penurunan penumpang disetujui. Lalu yang kami lakukan juga untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah menyediakan rambu-rambu, Pak. Mulai dari penurunan penumpang menuju ke arah lobi itu sudah kami sediakan rambu-rambu, gitu kan. Dan rambu-rambu ini beberapa tuh dalam wujud neon box. Jadi kalau malam tuh cukup terang sih, Pak. Seperti itu. Lalu untuk yang Pak Senul juga penambahan personil di sepanjang Raden Intan untuk patroli. Kami sepakat, Pak, dengan hal tersebut. Itu pernah kami lakukan di awal-awal penertiban terhadap bis-bis yang ngetem. Kami pernah melibatkan teman-teman dari Dishub Provinsi, Dishub Kota Malang, TNI, Satpol PP, dan bahkan dari Polresta. Itu pernah kami lakukan mulai dari pintu keluar Terminal Arjosari hingga ke ujung barat Raden Intan di Taspen itu, Pak. Bahkan ada juga personil yang standby di Indomaret Karanglo. Itu sudah pernah kami lakukan, tapi karena keterbatasan anggaran dan juga banyak sekali kegiatan dari teman-teman dari jajaran samping ini yang tidak bisa untuk terus standby seperti itu. Tapi di waktu-waktu tertentu, treatment tersebut tetap kami lakukan, Pak. Seperti di musim angkutan lebaran itu pernah kami lakukan, gitu. Lalu tanggapan terkait dari Pak Laswardi ya, yang telepon tadi, terkait layanan di dalam terminal ya, yang saya sampaikan tadi, memang Pak, pasca revitalisasi tahun 2025 awal kemarin, itu memang ada perubahan di dalam terminal Arjosari, di mana penumpang bisa menurunkan di dalam terminal. Tujuannya adalah supaya akses penumpang itu lebih mudah. Tapi memang ada beberapa kekurangan di sini, di mana titik drop point bagi penumpang itu terlalu dekat dengan akses menuju ke shelter bis. Itu memang kendala kami. Tapi kedepannya akan kami perbaiki, Pak, di mana nanti penumpang itu semuanya akan naik dari lobi, dan pengaturan di area lobi, terutama terkait parkiran itu akan kami perbaiki sistemnya. Kami kemarin sudah menyampaikan ke pihak teman-teman di subprovinsi dan juga pengelola parkiran agar dibuat menggunakan sistem digital atau sistem gate seperti like-nya di mall itu loh. Tujuannya apa? Agar lebih terarah dan lebih terawasi terkait pengaturan parkirnya. Jadi misalnya yang di bawah 10 menit yang ngedrop itu tidak dikenakan tarif parkir, misal seperti itu. Dan juga untuk yang menginap itu kan terdata gitu loh ininya, jadwal jamnya masuk jam berapa, keluar jam berapa itu lebih terdata dan tarifnya juga bisa lebih pasti gitu.
1: Baik, oke.
0: Yang terakhir tadi, yang masalah sisi bus ngetem ya, saya sepakat Pak terkait ini. Memang harusnya kedepannya semua bis, operator bis itu harus memperbarui sistem pengaturan di dalam armada bisnya. Contohnya seperti Transjatim, ada sistem digitalisasi dan AI-nya. Jadi tujuannya untuk pengawasan sih. Jadi supaya bis-bis ini tidak berhenti di titik-titik yang terlarang. Itu yang harapan kami ke depannya. Gitu Mbak Erika.
1: Baik. Ya, ini barangkali boleh ditekankan lagi nih Pak Binsar. Gimana Pak Binsar? Tadi Pak Laswardi menyampaikan, ya harusnya memang kuncinya ada di armadanya. Kalau kita mengatur armada sedemikian rupa, ya penumpang akan ngikut, Pak. Gimana, Pak? Ada kemungkinan barangkali dari Disu Provinsi membuka ruang untuk mengumpulkan para PO bis, barangkali Pak Binsar?
2: Ya, Mbak Erika, Pak Laswardi tadi, terima kasih saran masukannya. Tentu ini sudah disambut baik di aplikasi kita, Mbak Erika. Kita terintegrasi dengan yang contoh dengan Transjatim itu. Khusus AKDP, itu kita sudah pernah beberapa kali mencoba untuk terkait dengan pengawasan itu dengan memasang GPS di bis-bis itu. Bahkan kemarin sudah pernah kita akan meluncing terkait dengan tapping untuk e-money di dalam bis-bis itu. Tapi kembali lagi, ada beberapa kendala terkait dengan apa kekuatan fiskal di provinsi kita, karena itu kan harus subsidi dari pemerintah, kan tidak mungkin kalau dari operator untuk menyediakan itu. Tapi kita sudah menuju ke sana, Bu Erika. Perlu diketahui kita di kantor kita di Indo kita punya jaringan apa JTCC. Kita ada alat pengawas.

0: pengawasan di kantor kita yang di Indo mengawasi terkait itu. Dan nanti kita yang sudah kita laksanakan adalah dengan Transjatim, di mana Transjatim itu ketika perjalanan itu terkonek dengan pengawasan kita yang ada di Indo. Lah, yang khusus untuk AKDP ini masih dalam penggajian juga penjajakan untuk pemasangan itu. Terakhir juga bahkan untuk keselamatan, angkutan yang berkeselamatan. Ada beberapa kemarin yang dari kementerian juga itu kita akan memasang satu sistem chip yang ada di sistem pengereman untuk terkait dengan pengendalian kecelakaan, bahwa kalau rem itu sudah derajat Celsiusnya itu sudah sekian tinggi, itu ada warning, jadi bunyi, jadi bunyi. Jadi nanti tidak ada lagi kendaraan angkutan penumpang umum yang ada lost rem atau rem plong itu istilahnya gitu. Jadi insya Allah mohon dukungannya Amerika, tentunya di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sudah mengadakan itu, pengawasan-pengawasan nanti akan digitalisasi mengikuti perkembangan zaman.
1: Baik, rencana pengawasan secara digital sudah ada. Kemudian realisasinya kira-kira kapan ini, Pak? Berapa tahun lagi? Mungkin tahun depan? Kan kalau tahun ini kayaknya anggarannya belum memungkinkan tadi, Pak, ya?
0: Iya, doakan Mbak Erika. Mudah-mudahan ini ada perubahan terkait dengan keuangan negara kita. Mudah-mudahan kabar. Tapi sekali lagi, semua seperti Pak Lajuwardi tadi, semua itu bergantung dengan kemauan kita. Kita di Terminal Arjosari itu kalau dikatakan kita melakukan penegakan hukum di pintu keluar masuk, lah mereka apa yang ngetemnya di situ saja. Kalau ditindak di situ, mereka bergeser ke tempat yang lain. Karena apa? Kembali lagi, tentunya operator itu akan membutuhkan satu penumpang di mana mereka berada, ya. Yeah. Ya, namanya mencari rezeki, ya. Di mana yang ada pasti diambil, itu secara psikologis itu. Yeah. Teori sumber daya manusia kan seperti itu. Yeah.
1: Baik, ngetem bisa di mana saja, tapi barangkali mungkin kalau untuk yang hari ini kan kita fokus bagaimana mensterilkan Terminal Arjosari supaya bebas dari bis yang ngetem di luar terminal. Pak, sambil menunggu tadi ya, berbagai teknologi terpasang, apa yang dalam waktu dekat ini barangkali memungkinkan untuk diupayakan, Pak? Pengawasan rasa, seperti apa?
0: Saya rasa sebagai pilot project itu kita di Transjatim, Mbak Erika. Kita masih yang program yang sudah diluncurkan itu ada di Transjatim. Nanti terkait dengan AKDP karena jumlahnya kan besar,
1: banyak,
0: itu ratusan itu, Pak. Jadi mungkin bertahap nanti juga akan ada konsolidasi terkait dengan operatornya, pihak pengusaha, nanti kan harus bersama-sama untuk bisa menata itu, bergabung dengan itu.
1: Untuk soal mensterilisasi Terminal Arjosari, Pak, dukungan seperti apa dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Pak?
0: Tentu apa yang dikenal operator yang penyelenggara ini kan Bu Mega, tentunya teman-teman BPTD, Bu Mega, kita kolaborasi terus-menerus, Bu. Jadi apa yang dilaporkan Bu Mega itu selalu kita follow up. Kita sudah ada punishment kepada pengemudi, punishment kepada operator, pada pengusaha, kita sudah ada. Dan kalau pelaksanaan itu enggak bosan-bosan kita, karena kita secara langsung. Dan itu perlu diketahui Bu Erika dan teman-teman sekalian, memang pengemudi sekarang itu banyak-banyak kendalanya karena memang transportasi kita banyak sekarang. Jadi terkait dengan menampung penumpang yang bukan pada tempatnya, jadi menjadi godaan semua. Jadi ya mohon bersabar, tapi tetap kita berusaha kolaborasi dengan Omega terkait terminal tipe A, tentunya dengan pemerintah Kota Malang yang mengelola terminal tipe C yang ada di situ. Tentunya kita terus menerus dengan Pak Saiful juga, kita terus menerus Omega.
1: Baik, Pak Binsar dan juga Bu Mega, mengakhiri diskusi hari ini, apa barangkali yang perlu kita headline bersama, catatan untuk diskusi hari ini, bis ngetem di luar Terminal Arjosari sampai kapan? Apa, Pak Binsar, catatan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur?
0: Yeah, catatan kita Bu Erika dan pemirsa sekalian, sebelumnya terima kasih sekali masyarakat sudah pada peduli terkait dengan angkutan publik, di mana angkutan publik ini mengurangi angka kecelakaan yang ada di Jawa Timur. Perlu diketahui data laka kita terkait dengan angkutan pribadi itu, menggunakan pribadi itu 15 orang nyawa melayang dalam satu hari di Jawa Timur. Tentunya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik ini sangat harus kita hargai, dan tentunya juga kita sebagai penyelenggara negara untuk menyediakan spot-spot terkait dengan naik turunnya penumpang, terutama di Terminal Arjosari, dengan akan membenahi dengan aturan, peraturan, pelayanan terutama terkait dengan penindakan juga yang baik. Dan tentunya kita mohon dukungan dengan masyarakat. Masyarakat itu banyak juga kepedulian terkait dari Pak Suwardi, kan dari masyarakat. Terima kasih atas supportnya, dorongannya, kritikannya, itu menjadi pembangun bagi kita. Tapi tentunya itu menjadi semangat kita untuk menjadi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan transportasi angkutan publik yang ada. Mungkin itu demikian. Terima kasih Mbak Erika, pemirsa sekalian.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Binsar dari Bu Mega. Catatan untuk diskusi hari ini Bu Mega.
2: Baik, terima kasih Mbak Erika. Sama, kurang lebih sama sih seperti yang disampaikan oleh Pak Binsar, kami dari Terminal Arjosari akan terus konsisten untuk memperbaiki pelayanan di tempat kami dan juga tetap konsisten untuk melakukan pengawasan dan penindakan bagi kendaraan yang melanggar, tidak hanya untuk AKDP tapi juga AKAP ya. Dan kembali lagi kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat terkait hal ini, dalam artian begini, kami di sini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat. Dalam artian, mohon juga masyarakat tetap untuk tetap tertib naik di dalam dan turun di dalam, dan juga tertib melaporkan apabila ada kejadian-kejadian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bis dimanapun berada, terutama di area Raden Intan gitu. Karena dengan adanya laporan dari masyarakat ini, itu juga sebagai kontrol bagi kami, agar bis-bis ini juga tetap ada di jalurnya, tidak melakukan pelanggaran dan tetap tertib dalam masuk naik turun di dalam terminal. Gitu Mbak Erika.
1: Baik, ya itu tadi kawan program diskusi Ijen Talk hari ini. Bu Mega terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Binsar juga terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Semoga lain kesempatan Pak Binsar dan juga Bu Mega kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi Bu Mega dan juga Pak Binsar.
2: Terima kasih.
1: Oke, kawan itu tadi program diskusi Ijen Talk, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Mohon maaf kawan. Saya coba bacakan saja namanya. Tadi ada beberapa yang belum sempat kita play juga voice note-nya. Salah satunya ada Pak Lutfi, kemudian ada juga Pak Edi Surya, lalu ada Pak Yudi, ada Bu Endah, Pak Supomo, Pak Gunawan, lalu ada Pak Raffi Udin, dan juga ini tadi yang barusan masuk ada Pak Arif. Terima kasih banyak, nanti seluruh komentar Anda kita coba akomodir keseluruhan kawan. Kalau memang perlu disampaikan kepada narasumber, nanti kita juga akan share ke para narasumber di luar diskusi hari ini. Saya Erika Rosa dari program diskusi Ijen Talk hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 10 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makalah niki nate kula waos pas wingi pas sore Bapak. Kita ngaji-ngaji tertutup ngeten niki. Kesintine ngeten niki, niki rumono tenan. Manusa niku dhewe watak iku mesti elek. Disebut wa kanal insani zaluman napa jahula. Dadi manusa wis dolim campur pintu. Wis dolim campur napa? Pintu. Wis elek. Dolumanu banget dolim, jahulanu banget napa? Pintu. Nah, ini juga yang dialami para sahabatnya Nabi. Memang tidak semua, tapi banyak juga yang cara pandang begitu. Di ketika Nabi itu terkenal lomo, wong roh kabeh nak Rasulullah itu lomo. Terus pikirannya wong sing Arabi ini, nak lomo, mesti ngekei ini agak, wong lomo kok ngekei? Sidik. Sehingga ketika dikai Nabi sidik, terus Nabi ngertikan, aksan tu ilaika. Hei wong kesuwi, apa aku ngelakoni apik mbek kowe? Labres nih iku. Mbak iku ngomongnya di depan umum, akhirnya para sahabat tersinggung. Wong iya apa dijotosi? Terus dari Nabi ankafu, wis rasa jotosi wong bedui, jadi ora rasa jotosi. Walhasil terus si Arabimu dijak mbek Kanjeng Nabi teng dalem ditambahi meneh. Bareng ditambahi kathah, wis kowe seneng, Jeng. Nggih seneng, muga-muga diwales pangeran jenengan. Mergo wis puas nih, dikai napa? Akeh. Lah itu yang hebatnya Rasulullah. Tadi kan dia ngomentari Nabi la ajmalta bahwa engkau tidak baik. Karena ngekek ini napa? Sidik. Setelah tiga yakeh, orang itu senang. Terus kata Rasulullah, tadi sahabat-sahabat saya tersinggung sama Anda karena Anda ngomentari saya tidak baik. Kalau Anda sekarang ngomentari saya baik, ya tolong kamu ngomong itu di depan umum. Ya, Kak, tolong kamu ngomong itu napa? Di depan umum. Walhasil terus napa? Si Arabi tadi ngomong di depan umum bahwa Nabi itu sudah baik karena memberi napa banyak. Ndak yang perlu saya mukadimah itu mriki terus kula suwun ngaji niki niati taqarrub ila Allah ngeten misale ngeten. Kula niku pun neliti baik secara ilmiah kula, ngaji ngangge ngalim kula maupun ngangge firasat kula maupun ngangge ilmu lapangan kula. Manusa niku nak duwe keyakinan mesti dimplencengno ambek nafsune. Ketika Nabi Musa diarani jadu sing darani Nabi Musa hebat itu bener apa salah? Bener. Sing darani Nabi Musa para pangeran bener apa salah? Bener. Sing darani Nabi Musa dongane mustajab bener apa salah? Bener. Tapi itu jadi kecelakaan sejarah. Ketika Nabi Musa begitu para pangeran digelari kalimuwa dan ono instruksi pangeran Nabi Musa akan merangi kaum man napa jeb. Pikirane wong Israel lo. Musa itu jaduk para pangeran, lapo ngelibatno kita. Dek ini dia berangkat ke pangeran nak wis kalah kabeh. Artinya mereka yang kaslan, sing pecundang, sing pemalas, sing moh resiko, ternyata memanfaatkan keyakinan itu. Fadzab antawa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wong jenengan wis jaduk balane pangeran, napa ngelibatno umat jenengan mawon nglawan kaum napa? Jabarin tak enteni ning omah mesti jenengan menang wong balane napa? Pangeran. Iku menungso. Keyakinannya bener tapi melain mulanya nak ono wong tapi kira nyindir loh ini nyata nak ono wong terkenal di Kiai Keramat itu santri mesti do medit dong Kiai Gus Mangan itu manusia jadi keyakinan yang benar pasti menjadi lu kaya ngiyakini Kiai Mu Keramat itu bener ngiyakini Kiai Mu Rezgini Teko Dewi itu bener wong wair subuh min haisun apa? Lahatif. Tapi ketika dia akibat medit, nah orang perlu tak mikir, lah itu sing salah, lah itu perkara kan, lah itu manusia. Paham ya? Wei di bujun riman, bener. Suweneng, sopo sing raiso ngelomong riman. Tapi ketika Anda tidak semangat boleh apa kok? Ya itu salah kan, jadi meyakinin riman dia akibat gak semangat boleh. Apa kok itu salah? Podo. Sekarang banyak aliran wahdatil wujud yang tidak sholat, tidak ngelakon itu. Alasannya Allah ora butuh ibadah. Jadi yang perlu saya tekankan, keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar. Allah tidak madarat dengan maksiat kita benar. Benar sekali, sangat-sangat benar. Tapi terus kok dua akibat, dia tidak perlu sholat, mergo Allah tidak butuh sholat. Itu kali gue dua guru, di orang tua, yang isi somangan dewe, urib dewe, terus rambut pikir, alasan masih bisa urib. Padahal gue kena hitok, wajib ngabih orang tua, wajib ngabih apa? Guru. Lagi yang paling baik. Malah ini kita kalau kita tembriki wakanal insan, nopo geluman. Jadi manusia itu umpama keyakinannya bener itu dibutuh. Misalnya sekarang wae pilpres, Orang berharap pemimpin yang baik itu benar. Wah, nah presidennya apa, adil kok negara tentrem. Keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar. Tapi ketika Anda mentaklekkan kesejahteraan Indonesia sampai presiden kafir loh. Pangeran sudah kok enti. Lalu apa itu yang Gus milih sapa? Biasa milih pangeran. Mboten presiden milih sapa. Nak oleh takok mau sekedar negara itu butuh presiden secara administrasi aku milih salah situ. Tapi nak kowe muni ben sejahtera milih sapa? Mau aku mau jadi kafir koyo kowe. Sejahtera ora aku kakuwo iku rupane napa? Oh. Nah itu keliru. Kenapa kita bertaruh urusan tauhid hanya untuk pilihan apa? Supaya boleh bojo sholihah itu bener. Nak bojo sholihah itu enak, anak turun itu enak itu bener. Tapi ketika aku ngurusak tauhid, nak orang sholihah gak mungkin nurun sholihah. Goblok gue pangeran bu kilani. Gak pangeran apa? Kilani. Ketika Anda nyari pembimbing, murid itu dibimbing guru sing apik, ben dadi apik, bener. Tapi ketika Anda berkeyakinan, nah orang itu mesti bener keliru, we. Goblok, we. Ngilani pengira. Ayo Nabi Musa sing rumat apa? Fir'aun, jadi Nabi Musa Samiri di rumat Jibril, jadi murtad. Jibril kurang pinter, di rumat Samiri keliru. Fir'aun kurang nakal, di rumat Musa jadi apa? Ayo wong Islam tak dunia lho, rata rumat lahir kanjeng Nabi. Sing rumat lahir kanjeng Nabi, Abu Lahab. Wabih ditarik sepatah, sing rumat lahir Nabi jitu. Abu Lahab. Tapi kan Nabi dadi Nabi Abu Lahab tetep kafir. Muga pangeran riso diatur, wis ngono pangeran. Dadi wong oleh percaya sebab, tapi nak ngimani sebab berlebihan ngilangno fungsine. Apa iku wong iku nak bener. Iku kudu dikonfirmasi ambek kebenaran sejati rupane tauhid la ilaha illallah. Niki penting kula aturaken. Mergo wong niku masalah. Kalau nanti saat ini ada cara pandang orang itu sampai butuh-butuh kita mesti ngoten iki. Di wong terlalu yakin nek Allah ora butuh ibadah bener. Allah ora madharat mek maksiat bener. Tapi sekarang banyak kelompok sing ora salat tenang wae maksiat alasannya Allah tidak butuh kita. Jadi sesat kan iki padha karo kowe dibojo neriman terus gak semangat napakoi. Mana kulo seneng, nak nong itu duran riman kulo seneng. Itu menjadi panjang dua mau pulang, dan itu bahagia. Karena setiap riman pasti disalahpahami, sing lanang terus tenang-tenang. Ono itu orang cemburu, dan mesti repot. Sing lanang malah berduda kan. Sing bener gak sing nopo cemburu. SMS konti, cemburu kan ibu jadi cemburu. Kulo sering diceritani. SMS konti, nopo konto dagang. Jadi orang itu, kalau pas saya kan orang lain itu, payah. Jadi aku menuso. Ini penting kulaturah. Ternyata ketika Rasulullah terkenal lomo, aku cara pandang sebagian sahabat nak lomo ngegei kudua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanti. Munafik dia orang suka, kau ngegei nopo. Mulanya ono kiai darani apian kok seneng goblok-goblok dia. Karena tetap mengecewakan. Cari kau dilema pian, jibule santri jodoh norak dilema. Kau yuk kecewa. Orang milih partai ini bina kok kecewa. Gak milih presiden pilihan ini kecewa. Nah ini cobalah sekarang. Kita fair saja. Pilihan presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara. Memang kalau presidennya baik, kita berharap baik. Tapi kamu jangan melupakan kata berharap. Tetap kata kujina dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mempertaruhkan tauhid hanya untuk tren-tren musiman. Karena pengiran gue percontohan kadang ekstrim. Nabi Musa itu di rumah Tinten mulai Cina jadi Nabi. Bojone Nabi Nuh, Nabi Lut di rumah Nabi jadi kafir. Paham ya? Bojone Fir'aun di rumah Fir'aun jadi mu'minah. Ayo bisa lagi apa yang anda lo suami soleh kurang soleh Nabi Nuh bojone kafir. Ayo saya lagi mana kita mau kiai. Mana kalau mau tenang, tadi di bujuk kalau tak omong ni. Kau senak jadi bujuk ni enggak lah. Ya enak, mesti enak. Ia tiba no, tapi ada tiba no. Lepas aku rata ngimani, nak aku dari anak soleh. Yang tak imani pangeran, misalnya lah anak pangeran. Kira di urusan be aku, gue sedurung rapi be aku untuk hidayat. Kita gue sedurung rapi aku, gue solat macam mulan. Ayo mending orang sini. Kita gue solat itu bisa. Menurut kerana aku. Mana gaya-gaya yang sekolah saya tak berdei. Bujum, sedurungnya rapi gaya, sholatnya semadu mulun. Bukan sih kan? Nak salam wis ngalor sih. Berarti ora krasa kowe. Pun iki penting untuk meruntuhkan ujub Anda, untuk meruntuhkan apa? Ujub Anda. Saiki jane paling gampang bojone Fir'aun mukminah to ora? Mukminah binasul Quran, gak mungkin salah. Karena sing ngendikan mukminah ku Quran. Bojone Nabi Lut kafir to ora? Kafir. Padahal Lut tuh nabi, binasul Quran, bojone kafir yo. Binasul. Ayo, jadi mulai ngaji ini mulai introspeksi diri-diri. Bujum cek menaiku cek kafir atau orang momen. Karena kita-kita tidak menjawab. Artinya kalau Anda mau berteori, berteori saja. Nak bujum ini soleh, biasanya sing itu soleh. Silakan Anda berteori saja. Tapi jangan mempakemkan karena itu meruntuhkan tauhid. Ini meruntuhkan apa? Lan eling-eling itu. Di kulon buat yang kedagang pentingkan nopo-nopo kecuali ini wong paklam anakku la ilah dan wong roh tenang na alih anah ya wa alih anamud wa biha nubat penting sing riwayat wa alih anamud nubat nah tentang tahlilan berigi wa biha nubat wa alih kulon kuih minoritas kulon nak tahlilan kulon yang pasti oki okay, yang modern kita kan mimpi tahlil bisa jenis keberatan nasib apik. Kalau mimpin tahlil kita sering mimpin sholat jenazah, tapi paling sering mimpin sholat jenazah. Masyur, di kawasan kulo ini, agar kulo di dalam ini ingin mimpin sholat. Jadi terkenal dengan iman diri, gapal Quran, terkenal cepat, nanti ini berkor cepat. Nah, kalau nak gaya agar kulo tolak itu, tahlilan suwi. Nah, kulo buatan. Sini dunga, no, nak tepak, gue suara kulo buatan tepak, buatan ngertas kulo, suara terus tawalak. Bar sholat gak, mungkin gusti nih kalau lani jenengan kita, jenengan rasa nyiksa gak, tetap lawan jenengan pangeran, jadi gak mendesak untuk nyiksa tiang dikimpun. Kulo nunggu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diantaranya diri dari pangeran, tahu nyolati jenazah, gitu jenazah mau mati. Terus beliau ngedikan yang majitin. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak buatin mendesak, buatin sampai nyiksa. Terus mirip Imam Syafi'i. Gara-gara saking percayaan ibu pangeran, artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak kudu nyiksa niki, artinya kan tidak mendesak, tidak penting kan? Dalam ketuhanan engkau ini tidak penting, itu nyiksa ini tidak penting. Kalau tidak penting ya jangan lakukan terus mulai. Lah iku wong ngipi wong sapi diri dani mergo iku. Nek nah, wani monggo tapi. Jadi saya ngendikan makanya masyhur di beliau itu mensarikan dari hadis-hadis mesti kan wa annaka ghaniyun an adabi, engkau tidak butuh menyiksa ini. Jadi kalau tidak butuh, ngapain kau lakukan Gusti? Tanya kan ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan ya. Kalau enggak mendesak ya, dan, ya enggak usah lah ngapain karena enggak mendesak. Dan dungo itu pula yang dipakai bareng. Bukan sampai niru, nah, tapi secara ilmiah mohon gini. Nah, merakteknya dia mau ngakai. Nah kalau wani, enak kalau kan di kampung kalau terkenal gus-gus aneh-aneh gue maklumi jadi rontok enak kalau rontok dimaklumi gue ragus kiai dadah anak kiai nata panyaran kudu hati-hati tapi nanti nata pisuwi tenang lo biasa nyelati jana daftar mulai biasa duit sholawatan lo dibagi lo semula gus duit lo dibagi kok semula baik nah dong aku nak suwi ramanti ya barat. Itu ceritanya. Nabi Musa itu terkenal Nabi Kalimullah. Ewa semantan pernah dua kali dipertemukan dua hamba yang dianggap punya visi khusus di atas Musa. Sing binasil Quran itu jelas hibir. Sing binasil Quran itu hibir. Yang bikis sotil ulama, ini itu bar. Namanya itu suatu saat Palestina itu, nama Israel, namanya bangsa Syam. Itu kekeringan. Ya standar Nabi Musa sebagai Nabi beliau menganalisis itu karena orang-orang bangsa Israel banyak maksiat. Itu standar penganalisisnya para Nabi, para ulama. Buar Nabi Musa istisqa gak mandi, pengido gak mandi. Akhirnya takut, mungkin dia mentang-mentang kali Gus Timun, kok istisqa kok buatan mandi. Buat ke istisqa yang matang pulau, saya rasa sembahnya. Dan cara ini seperti Gus Timun. Saya takut kalau laku jenis barah. Barah itu terkenal wali, wong itu gak tau dungu. Kuyar, kuyar, kuyar, atau gue ngeblas ini tembak. Kalau kita sering tak baik gigi, terus kenapa orang atau gue gak jalan tak gue goblok, karena ramah kome pak. Tapi kayak nentang gue goblok meneh, karena. Karena hari itu tiba di Nabi, lu pas gue gak apa dicotos di Nabi, tangan ngelai tangkap aja itu. Dan gue nggak nanya ter. Bareng negara ditekak non, buatan, ya buatan dangak, gue buatan ngangkat tangan, buatan sepokoknya. Gusti, kok jangan buat tempat ini hujan itu seperti itu? Ngomong maksiat itu tidak penting, kan? Tidak melukai kehormatan Anda. Juga tidak merusak kerajaan ini. Wong ora penting kok dipertimbang. Harus ini jenengan ngetokno udan ora ditimbang, kok barang ora penting kok dipertimbang. Wong ngomong-ngomong ora terus. Ora terus kok. Kulo apal kata, sampeyan ora percaya delok teng iki ya. Bab nyaman mbek pangeran, kita boleh istiqnas billah. Wong langsung udan. Ya wong nek ngomong ngono terus udan. Pas ngomongan iki dijotosi Nabi Musa, cangkemmu ngelem pangeran kok ngono. Terus Allah dawuh ya Musa, innahu yudkhikuni fil yaumi salata marra. Bareng ku nak ngomong aku iso guyu ping telu. Saiki ya gak tau. Dono mau ngono cok, Gusti. Maksiate tiang-tiang itu ndak mengganggu kehormatan engkau, yo ora ganggu kepengeranane. Lha opo jenengan pati wong ora penting kabeh kok pertimbangno. Jadi anaknya kayak udan, orang orang ini juga jenis kalau barang tak penting ngobok eman. Udan, iya kan saja. Kena uang mantan tu. Iku sendiri tau ikhya orang imam buja, sendiri tau ulama ulang. Jadi orang kalau sudah musul, mah hubungannya dengan Tuhan itu mang dia baik baik saja. Mulanya Abu Hanifah darah itu sholat istisqa itu bid'ah. Ayo baca. Kalau aku harus sholat istisqa itu bid'ah. Alasan tak kok ilakan apa? Lewat rautan karena maksiat malah bebe leben rautan. Repot. Ben dihukum malah mengapa? Mati ya. Nah, kula setuju bareng niku. Dasar kula aja salah sesuk ora tau gelem dadi kula ngendisan. Melok mazhab sing ora usah salat napa. Parana atur kula blas. Selain suwi terus apa midah serban waktu bocor. Riyen teng sarang nate wonten mas saya sepuh. Salat istisqa ngimami lali beten-beten serban. Mungkin nek Lukman ngertos wedi. Kula melok salat. Barang keturunan ngeten nek lali gawe serban lucu kan enak. Cara nang takrif Pak. Wa yuhabidu rabb rida. Sing dadi sing mangki bil aitar di eman ngarep dadi gawe. Sepunten iki kula boten beto serban iki ketu awon kula wali. Iku enggak malaikat iki nek ketu di wali kan gak ono sanate. Sing ono sanate kan serban apa? Di wali. Mumpung kula boten beto serban nggih. Eh kartu mawon sing kula napa? Balik, kedune diwalek kan. Lah bareng ora udan, kula ditanglet iki semu. Kene apa ora udan? Kethu nak diwalek ngeten niku ijek padha. Ora udan. Nah, cerita yang bareng tadi itu saya percaya. Kenapa saya percaya? Begini. Akhirnya saya percaya. Padahal saya baca di Ihya. Secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang top Hujjatul Islam Imam Dinten. Tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir. Ya ora pati percaya, ada yang percaya enggak tenang. Walhasil kalau istikharah. Kalau istikharah ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama Bani Israil. Sama harus percaya saya. Kalau kali ini saya sampai harus percaya. Ini ku tengen ayat wahtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun itu kan dijajeni Allah sampai kok tak kei Taurat nak Fir'aun mbok guling. Walhasil Fir'aun digulingno ning laut napa merah. Terus Nabi Musa nagih janji ning pangeran. Mboten ben sampean ro nak masalah itu tidak bisa diselesaikan. Jangan kira Nabi itu bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa. Tapi tetap baik karena ada yang diselesaikan. Orang Jawa terus ada diutang rambut sahur orang. Artinya orang diutang itu sahur orang guna ini tetap kok diutang tenang. Tapi yang lumayan kan tinggal di sahur ya. Kalau itu kanan di buju, jangan pernah berharap ini selesai. Cuma ya bar di noji aja dong menang. Oh cokok yang hari ini tidak bar. Tapi saat bar kayak jauh yakin rano tukaran menang. Tetap besok tukaran menang. Mungkin lo cerdas mulai alit ini, mungkin lo teringat mungkin lo agar kenyapu si jabun. Mungkin lo rosona kok bu nyapu banget. Lain ibu lo meyakin suatu saat lo cerdas, mungkin lo nyapu lo betul betul nanti. Alasan ini kok rosona, sabun di barang lo, mungkin lo apa rosona. Ya kan rugi kan kok rosona lo apa apa di sabun ini. Ya gede-gede sobat ini perlu nyapu loh. Buat ini kisah nyata. Ini yang binasul Quran. Waktu Rasul Musa kaum Abu Sabai Narosulam ini. Walhasil intinya cerita kan gini. Bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turi Sinai itu sendirian. Dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat nopo Taurat. Walhasil Nabi Harun ditinggal. Niki sing diijma' ulama. Ini kalau cerita sing ijma' dulu buatan hikayah. Nabi Harun ditinggal. Niki dimaksud pokluf niki kaum ini gue asli walakat tapi sambil nopo musikin dulu. Ya nanti baca ibtidak kan masanya pokluf niki didomil nopo Hamzah. Akhirnya Nabi Musa milih wong pitung puluh. Waktu Roma Musa kau mau sabai narojulan lini kau dia. Bareng dokter saya nak Nabi Musa itu mojo umi-umi tergawa Taurat. Sing wong pitung puluh aku neng ngisor, pokoknya aduh. Lah wong Israel kan cerdas-cerdas. Sah, ora iso. Oke umi-umi dhewe antus muni ketemu pangeran, aku ora dhewe ora ngandel. Faqalu arina wa hajarah. Yo kudu padha roe. Wong padha ora roe kok kon iman. Wah, akhirnya Allah yang tersinggung, wong ora nabi kok ben rawuh langsung ya, kendenan sing. Dadi mau bangsa Israel sing tertinggung tidak ado-ado diberi ditinggal mojo. Terus Musa antuk napa? Taurat. Lah sing wong 70 akhire menyo, arina wa hanapa? Ora iso to aku ora iman nek dhewean umi-umi, engko aku ora kudu dhewe. Akhire gendenan Allah sing tersinggung, fa aqdat humus. Akhire disambar bledek mati kabeh. Kok Allah tersinggung wong ora nabi kok kepengin makome kaya Nabi melani hati-hati, sing sok wali, sok ulama, nak niru kaya nabi ku keliru, soalnya Allah malah apa tersinggung. Jadi ora usah niru nabi teman-teman ora level paham. Jadi kadang mereka nak niru teman-teman, kadang Allah malah apa tersinggung. Ora nabi kok niru kaya apa? Mereka kalau nanti termasuk guru nih Imam Bukhari wonten ulama, nak nabi di sunah apa dilakoni telu. Nah telu dilakoni loro, dilakoni. Kok orang genep sekapan ben bener kaya nabi. Alasan itu ben orang level ini lu persis nabi betul nopo. Walhasil sambil bedek mati. Lah sing lucu ketika mati Nabi Musa gentenan gugat pangeran. Gusti, jenengan ku sepundi, wong tak jak iku ben dadi seksi kok malah jenengan pateni. Lah mungkin kula mulai seksine sapa? Akhirnya ben pangeran kan lucu kan. Mereka sudah masyhur sebagai saksi penerima Taurat. Saiki disambar bedek. Lah seksine sinten? Akhirnya bapak pengiran ditanggak tadi penting, gugat itu penting demonstrasi itu penting, pengirannya di demo mau ngani uang itu yang alami ya, betul demo, demo aja biasa itu penting, songkok berangkat, mahabah nih Allah subhanahu wa ta'ala bareng pun diurepno bapak pengiran ternyata Nabi Musa itu masih bawa sisa-sisa doa model bar Rabbi lau syi'ta ahlak tahum minkob lua iya atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umina in hiya illa fitnatu Gusti nak podo-podo merusak mereka itu saksi saya kalau mereka mati saksi saya sinter mendingan kula pisan sambar bledek ben mati bareng mun bar urusan ben jenengan. Lah rujune Nabi Musa ternyata ngetikan atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umina ngomongane wong goblok kayak wong ngono. Nabi Musa ternyata nyual pengiran lu taruh di ini tuh Gusti omong ada orang goblok kayak kalau jadi apa? Rungok no jadi kayak nak keliru-keliru kayak tenang aja omong ada orang goblok mesti dibar no lani kayak keliru nanti saya kira di sisi pengiran mereka omong ada orang goblok paham? Jadi itu dibar tapi resikonya kayak itu gak dibar no. Jadi ternyata ning Quran ono ayat sing mirip matalah bar atuh liku nabi ma fa'ala sufa'u minna. Karo dene Gusti, kok aku anu goblok-goblok kok jenengan pertimbang no nganti kok rusak iku lha opo? Paham. Mulane kula niku anggere pe ndonga nggih wedi. Mulane ndonga niku nak wong-wong alim niku niate ubudiyah. Niki nak didono nggih prakan kula nak ndonga, sampean niru oleh, tapi nak ora kuat aja terus. Jadi misalnya kalau dua orang itu, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Gusti kalau nyuwun sehat. Di hati saya itu yang ada namun pikiran Gusti sing sakit maringi sehat namun jenengan. Kalau namun lemah. Sehingga sifat mensifati Allah ala kulisya yang kodir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri. Berarti sebabnya ini bahwa pokoknya nak doa itu pasti mensifati Allah ala kulisya yang kodir. Bahkan kalau nanti saya ini juga izin misalnya yang libat no Allah urusan setan. Misalnya Gusti kulon selamat atas angin godaan setan. Allah tak musuh nama setan. Setan ura penting kalahan, yo makhluk. Ura penting mau tak musuh nama. Jadi kulo jarang kulo. Maksudnya jika tuan Allah ngelawan setan, setan yo ura penting. Bodoh ura pentingnya mau ngelibat setan. Jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah usul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri. Jadi misalnya Rabbana atina fiddunya hasanah, ya Allah dunia wae jenengan. Kula namung saged jaluk. Kula sukani sing sae. Tapi kata sukani yang saya itu tidak penting. Yang penting kata Rabbana, jenengan pengiran kula, jenengan gadah dunia. Nggih, kula sukani sing sae. Tapi itu kata sukani itu tidak penting. Jadi itu disebut doa itu sudah mukul ibadah, sudah muh, sudah inti sarine ibadah. Karena ada pengakuan kudratullah dan pengakuan bahwa kita lemah. Lah saiki wong ndonga do goblok apa? Sing penting istijabah. Lah iku berarti ketak leh. Nek pangeran apian ya ibadahane nek ora ora pati apian lah iku sing mari gendeng ya. Padha stres iku. Iku musibah yen ndonga dengan perasaan itu napa musibah. Dungo ini biasa mawon. Karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok be pangeran. Mbok yo fair kita iso wae pas dungo yo dianggap goblok. Ngomongane wong goblok gak perlu dipertimbangkan. Atuh beli guna bima fa'al subhanahu wa jadi kapan-kapan istiq kok dungo koyo barek Gusti, kelakuane wong ora penting kabeh. Mereka maksiat kabeh ora madharati jenengan mawon kok jenengan hukum. Taruh jadi ngekek hutan, barang sepele hutan betul-betul tengah gejengan. Barang apa penting mor? Jangan kang, kak norampun, langsung hutan. Tapi baru begini, saking maha bayan yang pengeran, ini saking apa? Maha bayan apa? Tang pengeran. Jadi kalau suwon faham yang benar itu jangan dimelencengkan. Ada suau nabi dan perlu mau cebuli orang jaluk ngelama. Pangeran dianggap ra buta ibadah terus ana wong tinggal ana apa salat. Dadi saiki ku tambah sadar nek wa kanal insan napa goluman. Lan ana wong lomo diku kalah-kalah, geus lomo. Padahal mesti nek ana wong lomo kowe tegan, tapi umume wong nek wong lomo terus diku kalah. Lan kula nusani kita bae yakin, nek ilmu sing kula yakini saking para ulama kita bener. Muga manusa nyen goblok tenan. Wis goblok-gobloke wong manusa. Contohnya ngeten, ini yang nyata. Sampean harus percaya sama saya. Ini yang mesti nyata. Misalnya, Zahir. Zahir itu punya saudara 5. Itu karena ini tamsil sing matematis. Zahir itu di dulur pinten 5. Yang 4 ini di Jakarta, di Malang, di Surabaya. Pokoknya yang 4 ini tidak kumpul ibunya. Kemudian yang Zahir itu kumpul ibunya. Dan dia kumpul ibunya niatnya hanya birrul walidah, ingin birrul walidah. Sing rumat ibu ya Zahid, nak loro sing ngobatno ya Zahid, nak butuh popo sing ngurusi ya Zahid. Terus Zahid itu tahu diceluk gak moro, utawae dijadiki dhuwit gak ngekeki. Aksiden ya, kadang-kadang kan mesti ngalami gak toat. Paham nggih, ngalami mboten apa toat. Tentu tonggo-tonggo nyalano Zahid, jan dhuwit ibuke kok gak dikeki, diceluk kok gak moro. Padahal Zahid ini gak pergi ke Jakarta karena ngati ibuke. Dan sudah beribu-ribu kali dia apian mbek ibuke. Cuma karena dia kumpul, maka yang salah dia. Karena dia dekat, yang salah dia. Sehingga ibu yang ngamung, tak celok, orang moro saya itu dia, atau tak jalan duit, orang tiga itu tak celok, kok gak moro. Nah, yang Jakarta karena jauh, gak tahu salah. Nah, yang kamu lupakan juga gak tahu apa, kan? Yang dilupakan tetangga-tetangga, yang 4 ini gak tahu disalahin ibu, tapi sebenarnya kan gak tahu apa, kan? Mereka orang tahu parah, jika orang tahu diceluk, orang tahu dijadui duit. Nah, mestinya kalau tonggo-tonggo itu fair, nyalano sing papat. Mari detok singit mayo, kadang kesel. Sajane sing papat itu kadang mulai gentenan. Sing diutek ngono iku mok 0%. Nah, kiai nasibe yang ngono iku, kiai sing ngurusi agama, tentu sing kadang utang duit mesti ke kiai. Sing kadang salah cara beragama ya kiai, tapi wong nyalano kiai. Padahal itu yang paling dekat dengan agama, tentu yang paling salah ya kiai. Jajal misalnya sing imami masjid gentenan sing kiai gentenan, terus ana sing salah. Mergo urung bosen, urung dono apa? Bosen. Engko nu pengalaman iki kisahnya, ta kula dikonco kiai, siapa suruhan iki bocah saumuran kula. Pertama dek ning kiai iku nek ana wong dikabari wong mati, iku ya seneng. Ketok senang, mereka berziarah, apa tak ziarah itu ibadah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini aku tak rono. Bertahun-tahun ya, apa tahun pertama, kedua bijaknya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku tak rono, cek sopan. Bareng nyai selimang tahun, tahu itu sarapan. diundang yai wonten tiyang mati aduh mati kok wae sarapan. Lah iya lah ya wae sarapan kok ana wong apa mati. Engko engko ra tenan. Pasti matine kon kumpul. Karena yo jenuh to ngiyai puluhan tahun mau amen ngurusi wong apa mati. Sesuai dia ngomong, pertama aku sabar, terus kadang waya kelono orang mati, waya ngurmat anak orang mati, suwe-suwe juga aku hati, aku sedia, mati kok waya apa-apa, sarapan. Tanggane ku kerungkiai kok pun. Iku contoh kecil, aku raro besennya jadi apa? Kiai. Belum gitu. Itu kali kau yang dagangan, anak lagi ralaris, so semua nengok orang tuku. Bareng gue suka, wae ngantuk, orang tak tak api tuku. Awan awan kok tuku? Ya kira kira mana aku menuso, bener paham ya? Melani kiai debutan, nyai perkara nih. Ngangkel deh, cerita aku. Lagi lagi taruh dini, gue lawa bong ngomongan. Wah lagi sarapan, gue sekarang gue pergi so nong mati. Esok esok orang apa? Mati. Lho kula sak niki ora tani dadi kiai ora lakane tenan. Kula wingi ngatur nyolati jenazah. Bar magrib ya yo tebar isak telepon. Gusti wong manfaatin le. Malaikat kadhane kon gendhe ana kena. Oh bareng-bareng. Akhirnya tak akali. Salate bareng kaya dirotol. Nah itu makanya ini sirinya kenapa nabi kadang disalahkan pangeran. Mergo par. Jadi beda ketika Nabi disalahno pangeran iku gawan par. Kaya tragedi napa Abasa wa tawalla anjahul. Nabi puluhan tahun ramah ambek wong larat. Rajan wong larat itu gak di etika. Tapi suwe-suwe kadang ya gelung Nabi ku pas mulang suku-suku Quraisy sing Abu bin Umay Maktum nyelonong minta apa. Terus Nabi ya gremeng kan Nabi. Lu gremeng pisan iku disalahno pangeran. Abasa napa? Wa tawalla. Ya iku salah gawan par. Jadi salah itu ada luru, ada salah memang kecelakaan salah, ada salah gawan lah salah gawan parek itu bisa disalah jadi hakikat itu bisa apa? Disalah kata suara orang Zahid tentu tidak salah karena sangin sini rumah ibu tentu sing diceluk ramoro ke Zahid sing orangnya ke ibu sing dianggap salah gitu apa? Zahid padahal sing lebih salah papat sing gak pernah terlibat dan mestinya cara beragama gitu ketika agama ini macet sebenarnya yang salah itu tidak kiai sing suwirang kiai sing salah mereka ngatur agama paling tidak harus dukung karena sebetulnya kewajiban agama ini kepada siapa saja tapi uang luwe seneng nyalano kiai kiai kok kelakuan yang ngono-ngono melani kalau dikonco ini ya kisah nyata saat ini kiai itu Pekalongan ini buat nanti ngimami Jumatan buat nanti ngimami sebagainya yang pulang kata suluh pulang buat nanti ngimami nanti tanya tapi udah tiru uang udah tiru haram gue niru aku karena si biasa ngimami aja niru aku tau kita kok itu ya kiai, jenengan sebuti dong kiai kok buatan purun ngeten jawabnya dia ini enak lumayan aku harus ngilang no perdu gue ilmu ngaku wong alim paling gak hitopi nabi tolakul ilmi faridotun ala kuli muslimin aku harus ngelakoni ngaku ngalim tapi gue malah yura kiai ratau gue ilmu malah salam loro kok enak aku harus gugurah hitop gue ilmu saya buat tutup hitop ngiai ngaku di poin sitok aja kue poinnya malah kosong ya. Semenjak itu tangga-tangganya saya mikir jebule sing salah kula iya karuan kue sing salah saya bisa kampung ngaji kabar perkara diintimidasi perkara dia ada mantel kangenannya yang minta salah no air saya ada ngaku aku tak ngomong ada bagus baik saya nekat deh lho kula lagi sukses kula tempuh tiba-tiba aku mulang perkara tak teror wong lho ngaku saya ngakuin tolabut ilmi kok malah gue salah lho aku malah orang popo artinya orang yang sudah tahu lagu ilmu untuk satu poin tuh masyarakat berhubung dengan ilmu nuntut saya yang harus dua ilmu lagi alhamdulillah aku saya udah ngaji pulang wakas ngaji kok tak peden-peden ini besoknya semua bun rokok saya nggak boleh ilmu aku nggak boleh ilmu jadi orang bun rokok dari ini kemudian aku ngaji lah ya mau bener lah ngaji lagi lah itu masyarakat zoluman jauh lah jadi masyarakat tuh keliru nih, sing wis kangelan mesti sing disalah. Jadi misalnya dokter yang tidak malpraktek, ini tentu yang tidak malpraktek. Dokter sudah nangani pasien serius. Engko nak pasien yang mati sama ini salah dokter. Padahal sing ndelok tok ora salah. Mesti paling salah sing ndelok tok. Ya dokter kan lumayan ngalor kidul usaha. Nah perperan kan nyala no. Lu mati tenan upe mau delok tok. Tapi orang buang mesti nyala no sengwet. Nantangi lah aku menungso dasar doluman apa jauhlah. Lalu dokter-dokter warai mestinya sih salah aku padep alihnya itu mau delok tok. Kenapa kok mati? Mari mau kue delok tok. Tapi orang buang mesti nyala no apa. Aja jalan buat masjid tapi rano tinggi jumatan. Jadi salah nawang kiai dan masyarakat. Kiai. Padahal kiai ini puluhan tahun berumat masjid di kentongi dewi dan dani dewi. Tetap saya kok berakhir mati. Jadi salah nawang. Sakit. Saya gue eling-eling disebut neng kok ida ahli sunnah wal jamaah apa mimba di hasanatil abror sayyiatul mukor rodi. Jadi diarah ini sayyiah gawan par. Eling-eling diarah ini sayyiah gawan par. Kalau gue misalnya pacaran, dia pacar. Yang paling salah ya gue. Mas, gue ingin KFC, gue berdolak jajak no angkringan. Di salam no, gak ada salam ke sing jajak no. Lah wong dia orang ngarasi salam no, wong dia. Mesinnya wong dia luwe salah, bapak eh, bapak eh, dia bayar, ya wong dia kan bayar. Paham ya? Jadi ilmu sing dilupakan manusia termasuk ini. Kalau di konco mana sing nyontok no paling rasional. Kulo warai ilmu ini terus jadi dicontoh, iya, terus bener jeneng. Menurut saya yang goblok ternak. Misalnya, ya, Mustafa itu turu, esok-esok jam itu turu, bukan ya turu jam itu esok turu. Terus uang darah, uang marah esok-esok turu, mana buat golek-golek rezeki. Wait, orang tersepakat nyalai rugen, kere kriting esok-esok. Nah, Kiai Fuad itu anak yang suka. Tokone limo buka nih Bantul nih Sleman buka. Kifu aja turu jam itu. Uang kesannya lama kifu. Mergo kifu turu tapi tokone buka. Nah berarti pertanyaan nih, sing salah turu nih apa radio tokone? Buatan fair mawon. Orang radio tokone kan. Lah iku urusan warisan gue gak salahku dari kan. Berarti aku turu di salah nih. Salah bapakku mergo ora marisi. Engkau mau bapakku marisi toko, aku turun lah tetap darani rasa lah mergo toko nih buka. Lu salah bapak kok salah aku jalan itu. Lu ya itu nyata lo, artinya salah itu kan musalsal kan. Lu saya ini intine salah krono turu apa di toko. Orang di toko kan. Lu bukan permawa. Orang di toko kan. Lara di toko salah gak diwarisan kan menurut si warisan kan. Larat dari kan salah bapaknya kok melarat, salah baik kan. Nah teori itu sing digo Nabi Musa ngadili Nabi Adam. Nabi Musa itu ketingan yang alam kok ketemu Nabi Adam. Ini hadis soka loh buat teman-teman, ini hadis soka. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam yang alam roh. Ini protesnya seperti Nabi Musa. Ya Adam, anta abul basar, amarolaka woh antas yudha malaika. Jenengan ku ketok yo kodang tenan digawe Allah nganggo atane piyambak. Malaikat kon sujud ning jenengan. Lho kodange ngono kok sampeyan iso salah. Akhire anak turune ning donya. Munggo ora saleh jenengan kita lahir ning swarga gak repot ngene iki. Ora ono dosa, ora ono salah, ora ono nandur-nandur wong kita lahir wis ngopo? Swarga. Karena manusia kan hakikane berhabitat surgawi kan. Gara-gara jenengan akhirnya kita ning donya, akhirnya ono potensi benroko barangan salah sinten? Nabi Adam. Lha nggih temen Nabi Adam ra salah ruh kan lahir ning swarga. Mesti ora kira aku yakin. Yo ora kere, mesti ora kere. Mustafa yo ora elek ngene iki, mesti gak atek dene. Lha enggak nganti ono ngelek ireng kriting gara-gara apa? Lahir ning budi. Donya. Lah lahir ning donya gara-gara salah itu apa? Nabi Adam. Itu yang dipakai teori yang dipakai Nabi Sinten dari Nabi Adam anta kalimu kowe ku kalimu kowe ya wong pinter ning Taurat ana gak keterangan nak aku bakal digawe Allah lan nak bar digawe aku salah aku ditulis salah sedurunge digawe apa sakwise digawe ya sedurunge digawe pirang tahun 2000 tahun sederenge jenengan didamel ditulis ben ape salah. Dia tinggal skenario salah aku tak tinggal. Nabi Musa menang kayak itu boleh. Intinya nguniku sesuai skenario nopo Tuhan. Nah itu jadi paham nopo kodok. Kodok. Saya ngono aja rasanya salmarah itu skenario. Lha kan Nabi Musa mohon pakai teori yang meyakinkan secara akal. Itu saja masih ada ilmu di atasnya itu, itu jenis ilmu kodok. Dan ilmu Nabi Musa enggak salah kan, gara-gara jenengan manusia harus berhabitat dunia kan. Adikkan Nabi Adam enggak salah, rak. Suara. Tapi akhirnya ya semacam. Apa mana kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wis ditetir Allah Abdulul Khalqi. Dan ditetir Abdulul Khalqi kudu urip ning donya dadani wong. Syarat urip ning donya Nabi Adam kudu salah. Kalau Nabi Adam salah berarti Allah radhi skenario gawe mursalin mergo wong bener kabeh. Nek ku en, ane manusa ku selalu bodho. Jadi ruwet. Mana kiai terasa omong terus kiai alim terasa omong Allahu Akbar Subhanallah Kabeh namun Allah di mana nopo tapi sabu saya ngoten sampai kudu kuat syariate. Nah ora kue dikhayal dhewe terus kue kefiah dhewe berhubung Allah rabu toto aku rasa toat wong gak menguntungkan Allah karena pertanyaan ini bisa dibatalkan begini kalau toat anda menguntung no Allah terus kue sholat iyo aku belum sholat no Allah terus untung. Lah berarti kayak gioblok tenan duwe pangeran sing butuh bantuan niku gak mutu blas berarti pangeran nemu pangeran kok butuh apa? Bantuan. Berarti kayak utek melek tenan goblok tenan. Paham ya? Sebenarnya teori itu bisa dimentahkan kan. Andaikan salat itu menguntungkan Tuhan terus kayak salat nggih. Nah, salat menguntungkan Tuhan tak salat. Berarti Anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh Anda. Berarti Tuhan Anda butuh Anda. Berarti Tuhan hebat orang. Boten kan? Justru Allah ora butuh taat kita bangga nak sholat. Perkara ini punya Tuhan yang tidak butuh taat kita. Orang kok malah diwalik. Kalau gitu tidak perlu nopo. So, bolehlah apapun itu. Ini terus tamsil yang dilakukan Nabi. Nah, ono wong salah macam-macam. Kulo nu gak ada cerita nyata ya, terhayatu sohaben. Memang orang itu benten-benten. Ada orang yang mentalnya munafik. Nyuwun Nabi disukani kurma setunggal, di kurma satu biji. Karena Nabi memang orang tidak kaya, wong bojone ora sing ramangan. Bareng dikeki kurma sak biji ngeten, gede gremeng. Nabiun atau tamrutan. Jare Nabi kondangi ngono ngekeki kurma sak biji. Akhirnya abe Allah ku tiba munafikon. Wong ditegir munafik nganti mati karena melecehkan pemberiannya sinten Kanjeng. Itu sing dadi asbab nuzul walau annam rajuma atahum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina wa fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi wa rabbihi rekono wong sing fa'in utu min karodu wa illam yutau min ila idahum napa ya sorry. Jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku nak di servis Nabi tenanan yo seneng nak rapati di servis ora mlane ana ono kiai dadi mata ramah mbek wong. Iku bohong, gak iso. Menungso mbok servis kaya apa tetep ra kuat. Karena nanti Anda akan mengalami fa'in uktu min harudu wa illam yu'tau min idahum. Yes, khotu. Nak servisnya servise oke kowe disenengi, nak rapati oke. Digedhi. Makanya saya memilih nyiyane ten nak seneng aku tenan kok ngaji bar yo mulai. Tegir kenal ora yo wis. Ben kowe seneng latihan, seneng wong alim, seneng ilmu. Sekali Anda seneng servisnya, nanti kamu akan mengalami fa'in uktu min harudu wa illam yu'tau min idahum. Aku wong alim rasa buk warai. Kalau yang sering dilem, sebut ibu jinan. Aku wong alim rasa buk warai. Dalam dalam sebuah gua mencari krim dewa. Gua aku kapal mulai cilek. Gua kurang perhitungan. Jadi tadi umat tu kalau terlalu diservis, nanti malah menjadikan kalau utuminha produk, kalau diberi ya puas, kalau servisnya kurang, ya sekutu. Akhirnya tak alu ke gabe ilmu, tapi abe nobo servis kan? Tu bahaya ke depan Islam itu. Misalnya Roken soalan aku gus melarat tak mulai alit suka di solusi solusinya apa modal kayak nato kuai repot lah. Wah anakku yang kurang kelar kayak nato kok malah. Ono beda tua ketemu tua jalan. Mohon repot. Lah terus ada orang yang mukmin sejati soal Nabi ya tidak ikut emosi sok. Nuh dia bumi. Hati hitam roh lama tak hayat berosuli lagi kurma tahu dicekel Nabi orang bakal tak panas simpel. Ame dia bumi perkarane kurma ini tahu dicekel simpel. Kajina. Iku akhir uripe berkah mlebu swarga gara-gara komentar iki kurma. Ora ada jadi mitos ning Jawa ana wong nek dhuwit wali kricik terus disimpen. Ora tahu digo jajan mana ra cukup. Lah koi 100 rupiah. Jajal dikei 1 juta tembonya ate. Mergo cukup. Lah berhubung ngekek ini apa? Awal ini ya aneh, ngekek ini satu koin, macam ya awet. Mana aneh. Ya tapi mulai dulu tuh ada orang yang sama-sama tamroh, yang satu diperlakukan pelecehan, satu dilakukan spesial macam-macam. Nah, kalau piambak gini ngoten ibu, hubungan kalau ambil Allah gini ngoten ibu. Kalau tiap ngombe nu tak yakin, ya Allah gini ngombe kok pengira. Jadi ini luar biasa, aku sih mari pengira. Kalau uang gampang jadi wali pas mana? Pas wiridan mah angel. Mau nanya nanya dulu, gue sejal aku. Buatan ini buatan kuyen. Saya punya hadis sahih dan itu saya praktekkan. Inna Allah ta'ala layar do'anil abdi idha akalal aklata payah madhu alihah aw yashroba syarbah payah madhu alihah. Allah paling ridho ke kaulani nalikane mangan sak puluhan terus dikne memuji Allah mergo iso mangan tonggom beda ombenan terus muji Allah. Jadi wong gampang wali ku mergo delok tingkat syukure nalikane mangan sak puluhan. Nah, sama nangkrut gue, caranya bagus, gampang caranya. Gue nak pas normal, pas sampai turu, tak pas normalnya. Ini kejadian nyata yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Suatu saat Marwan bin Hakam itu seorang khalifah Bani Abbas. Sinten Marwan bin Sinten Hakam, itu khalifah Bani Abbas. Ketemu salah seorang ulama. Ulama ini penasihatnya dia. Saya ini seorang raja, tapi dunia gue kok kurang. Piye caranya syukur. Terus si ulama tadi bawa air satu gelas, diminum. Diminum terus, si rajanya ditanya. Andaikan engkau ditakdir tidak punya satu gelas air. Apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu? Ditakdir jenengan saat dunia, itu gak begainya. Mana nih banyak gelas kita? Apa buat tuku buat semua kerajaan jenengan? Nah. Andai kan gak ada air sama sekali, hanya ada air satu gelas. Pasti saya beli dengan kerajaan saya. Ufin dimulkin la tusawi hadhi syarbah. Kerajaan ngono dibila-bila ini, jebule nilainya ra ono sak gelas. Artinya, kerajaan sing mbok bila-bila ini, mbok kowe ngombe ku sarate mbok tuku mbek miliatan tetep kamu beli kan. Berarti miliatan nilainya padha karo satu nopo gelas. Yang kedua piye? Diterang. Jenengan jebul nak mati, misalnya Pak Menteri Samaruhin. Engko mbok itu ora padha. Jumlah yang diminum Pak Menteri Pak siapa sampai akhir hayatnya. Dengan sing diminum Ruhin sampai akhir hayatnya. Engko kelone ora undang-undi. Kira-kira padha gak? Jumlah yang benar-benar diminum. Sama kan? Yang dimakan. Apa nak wong sugih presiden terus dinorong pintal, nak wong melarat terong piring kan yang gak juga. Apa nak wong sugih presiden terus membene sedina 5 tong terus nak rugen mau orang apa?

0: enggak? Sama kan? Mungkin malah ada rugen. Karena wong lanang cenderung nak mangan kan diwarakan ya. Nanti glegen. Nah, sekarang kalau seneng, tapi presiden kan enak Gus seneng. Banyak mobilnya khusus, uangnya banyak. Akhirnya seneng. Lah nek iki seneng ditaker ya padha. Wong melarat di duit 10.000, terus sekedar gak ditagih. Usah menengi apa? Sekedar gak ditagih, usah meneng. Artinya kalau misalnya senengnya menteri, ditimbang bisa senengnya rugen, kok ya bodoh. Jadi mereka seneng nak ketemu konco koalisi, lu rugen ketemu sofa, usah meneng. Padahal ya bodoh rajin lah sih, gunanya apa? Lah iya mlane saiki sing wis ulama ora usah bangun masjid, ora usah bangun madrasah. Cukup benarno prilakune manusia. Disebut nur yamsi bihi finna. Nanamkan paham sing didadekno nur. Finna ning atine manusa. Nek sing ra ulama kudu melok bangun. Paham. Nah sing ra ulama ya ra di duwe mikuli gotohin, paham. Jadi jelas aturan mainnya napa? Nara iso kabeh aja drengki sing ngimami, paham. Padang yo ora wis ra kabeh iki napa terakhir duwe napa? Drengki salah-salah wong ora.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan Disdikbud Kota Malang matangkan penyusunan kurikulum sejarah pahlawan Trip untuk SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang Suwarjono menyampaikan, saat ini penyusunan kurikulum muatan lokal sejarah perjuangan pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Langkah ini dilakukan untuk mengenalkan nilai-nilai perjuangan dan sejarah ke generasi muda sejak dini. Proses penyusunan kurikulum melibatkan berbagai pihak termasuk ahli sejarah dan perwakilan keluarga pahlawan TRIP sebagai narasumber. Selain penyiapan materi, tim penyusun yang terdiri dari pengawas sekolah, kelompok kerja kepala sekolah atau K3S, dan musyawarah kerja kepala sekolah MKKS untuk merumuskan alokasi jam pelajaran yang proporsional untuk setiap jenjang kelas. Kawan antisipasi bullying. Bullying, Pemprov Jatim siapkan layanan psikologis di sekolah rakyat. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, pendampingan ini dilakukan untuk mencegah potensi perundungan atau bullying, sekaligus menjaga kesehatan mental para siswa yang tinggal di lingkungan sekolah berasrama. Kofifa menambahkan, selain pendampingan psikologis, para siswa juga mengikuti kegiatan sosial untuk membangun rasa saling menghargai, disiplin, dan gotong royong antar penghuni asrama. Menurut Kofifa, sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan integritas siswa. Lebih lanjut, Pemprov Jatim berharap sekolah rakyat ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan melahirkan generasi yang berkualitas. Kawan Mendikdasdem distribusikan jutaan buku bacaan ke puluhan ribu sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan pihaknya bersama lintas organisasi pemerintah dan swasta membagikan 5,54 juta buku ke 24 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Ia menyebut penyebaran buku bacaan tersebut dengan detail 18.000 SD dan 6.000 SMP di 38 provinsi di Indonesia. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah-langkah tersebut mampu mendukung gerakan literasi membaca anak sekolah yang dinilai masih belum optimal. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raya Dina Yasifa, selamat pagi. One Hot News.

Sirigait 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini di jam 6 lewat 12 menit, pantauan di area Telogo Mas masih cenderung berawan ya. Suhunya masih agak dingin nih, sekarang kita di 19 derajat. Update di titik lain, ada yang lebih rendah dari ini? Atau rata-rata sama? Tapi kayaknya kalau Batu lebih rendah ya. Saya lihat perakiran cuaca dulu deh. Kalau di Kota Batu, pagi hari ini untuk suhu terendahnya di 16 derajat sementara. Tapi kemarin kalau yang kita terima kabar itu ada yang sampai 12 derajat ya. Minggu lalu sih, Sabtu kemarin kawan ya, Sabtu minggu lalu. Itu di sisir update yang kita terima sekitar 12 derajat. Kalau hari ini, perakiran dari BMKG suhu terendah di Kota Batu 16. Apakah justru lebih rendah dari itu? Mungkin nanti kawan-kawan boleh berbagi info juga ya, boleh sharing-sharing. Kalau di wilayah Kabupaten Malang, rata-rata suhu pagi hari ini kisaran 19 derajat juga, tapi kalau di area Poncokusumo itu masih lebih rendah ya, kisaran 14 derajat Celsius kawan, sisanya rata-rata di atas 19 derajat ke atas. Kemudian kalau untuk wilayah Kota Malang sendiri, tadi yang sempat saya sampaikan di awal, untuk area Telogo Mas 19 derajat Celcius, update sementara hari ini juga rata-rata 19-20. Kalau untuk pagi hari, suhu tertinggi di 29 derajat. Gitu kawan untuk beberapa perakiran ya. Kalau untuk pantauan cuacanya sendiri relatif cerah, cerah berawan untuk wilayah Kota Malang. Agak bervariasi memang ya, termasuk yang di wilayah Kabupaten Malang dan juga di sekitaran Kota Batu. Tapi kalau saat ini Kota Batu cenderungnya agak lebih berkabut begitu, lumayan ini berawan di sana. Tapi kalau yang Kota Malang dan Kabupaten agak bervariasi, sebagian titik relatif cerah, sebagian sisanya agak-agak berkabut juga kawan. Tapi tidak ada potensi hujan ya sementara waktu ini. Jadi kalau mungkin hari ini ada agenda, mau jalan-jalan, mau wisata, wisata outdoor juga masih cukup direkomendasikan. Kemarin malam kita sempat terhubung dengan beberapa pihak terkait. Yang pertama kemarin itu, kemarin itu ke Polres Batu disampaikan bahwa ada beberapa giat kawan di hari Sabtu minggu ini, terutama di minggu besok. Jadi luar biasa sekali peningkatan volumenya. Ada para layang, kemudian juga ada giat Vespa Fest juga, kemudian konser di BNS, termasuk Bantengan, itu yang di hari Minggu ya kalau Bantengan. Kalau yang termasuk Vespa Fest juga, kalau yang para layang itu, para layang ini kompetisi para layang ya di Gunung Banyak, itu dari hari Jumat kemarin, infonya di hari Minggu juga final. Kalau yang Bantengan itu di hari Minggu, untuk konser di BNS itu Sabtu Minggu kawan, dan yang Vespa tadi di hari Minggu. Jadi itu ada beberapa giat di sana, antisipasi juga karena berbarengan di momen akhir pekan, kemudian wisatawan juga pasti akan mengalami peningkatan volume di sana. Kalau dari pihak Polres Batu juga sudah menetapkan adanya rekayasa lalin, jadi semua ruas jalan yang dilintasi untuk peserta Bantengan sebagian titik ya itu tidak ditutup total, jadi masih dilintasi oleh kendaraan. Kurang lebih begitu kawan untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kawan-kawan juga yang mau kembali update pantauan di titik lainnya, boleh Anda berbagi info, bisa langsung WhatsApp di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap. Bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Hari ini di tanggal 1 Agustus 2026, saya mau mengingatkan kawan ya, kalau hari ini adalah hari pertama dimulainya penutupan pembatasan lebih tepatnya untuk kendaraan roda 4 maupun juga lebih untuk tidak melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor. Jadi disarankan untuk melintas di jalur utama begitu ya, barangkali ada yang mau mengarah ke sana. Antisipasi saja hari ini perdana untuk pembatasan kendaraan roda 4 atau lebih di Puncak Bendungan Lahor dan harus melintas di jalur utama. Begitu kawan. Kemudian informasi yang lain di WhatsApp tadi ada Pak Dani. Oh, kemarin malam ini tepatnya ya. Pak Dani itu berkabar ada laka di perempatan Tidar ini ya, motor dan motor. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Lagi menunggu keluarga, satu korban untuk diskus. Oke, baik, itu laporannya di jam 23 ya. Tadi malam coba saya cek voice note dari Pak Dani. 23.51, hampir jam 12 malam. Oke, baik. Coba saya geser ke rekan-rekan relawan dulu, apakah monitor ya laka yang terjadi di malam hari itu. Coba saya cek dulu kawan. Ini adalah beberapa laporan laka ya yang masuk di grupnya relawan Malang Bersatu. Saya coba cek untuk posisi pertama di jam 11 awal itu di dekatnya Sulfat. Kemudian kalau yang di jam 12 kurang itu nggak ada ya, nggak ada laporan detailnya bagaimana. Oke, baiklah. Tidak termonitor kalau di sini kawannya sementara. Coba nanti saya cross-check lagi di beberapa database kami. Terima kasih juga Pak Dani, mohon maaf ya karena kemarin kita juga sudah close begitu sehingga tidak ada respon sekitaran jam segitu. Kemudian untuk beberapa update lainnya juga kawan, di pagi hari ini Anda yang mau melanjutkan perjalanan ya, selain tadi update sementara di area Bendungan Lahor, saya juga menghimbau kalau mau wisata bisa berangkatnya lebih awal, bisa berangkatnya lebih pagi, karena kalau di atas jam 10 tuh kadang serbuan yang dari exit tol sudah lumayan mendominasi. Kemarin ada Pak Yudi yang bergabung, katanya bingung nih mau ke Batu tapi kok kayaknya bakal macet ya. Nah, salah satu mungkin antisipasinya adalah berangkat lebih awal. Terus katanya iya, katanya berangkatnya lebih awal, nanti langsung sarapannya di Batu aja. Jadi berangkatnya pagi-pagi terus langsung eksplor di sekitaran Kota Batu. Bisa jadi seharian ya di Kota Batu kalau memang hari ini ada rencana mau jalan-jalan ke sana. Gitu kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya juga, nanti Anda boleh berbagi informasi, bisa langsung call in ya di 0811-3600-911. Kalau kemarin juga ada informasi kaitannya pagi hari ini dengan giat napak tilas di sekitaran Jalan Semeru. Itu untuk rutenya sendiri dari Balai Kota, Majapahit, dari Majapahit ke Semeru, ke Kayu Tangan dulu, sorry, ke Kayu Tangan, kemudian dari Kayu Tangan ke Semeru, dari Semeru nanti ke Taman Slamet, istirahat sebentar katanya. Kemudian dari Taman Slamet itu bergeser lagi ke Museum Brawijaya, lalu kembali lagi ke Jalan Pahlawan Trip. Ini peringatan hari ini ya, peringatan Hari Pahlawan Trip kemarin kawan di tanggal 31, dan hari ini adalah giat napak tilasnya. Kurang lebih masanya itu ada 60-an informasi yang kita terima dari panitia. Kalau pagi hari ini apakah sudah mulai terlihat atau justru sudah selesai, katanya sih agak lebih cepat untuk selesainya karena sekitaran setengah 6 itu udah dimulai, bahkan terbuka untuk umum juga. Kalau saya amati sih lancar-lancar saja ya, dari sekitaran alun-alun Tugu ke Kayu Tangan, kemudian yang rame Taman Slamet nih, apakah mungkin masih di sana ya masa ya. Kalau lepas Taman Slamet itu bergeser ke Semeru Ijen juga tidak ada hambatan, termasuk yang di sekitaran Pahlawan Trip yang kemarin sempat ditutup, saat ini sudah bisa dilintasi kembali. Itu kawan, untuk beberapa catatan kita geser dulu ya ke newsroom. Kali ini kita mau update dulu untuk pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat pagi, kawan semangat pagi untuk Anda yang saat ini sudah mulai beraktivitas dan lagi dalam perjalanan memanfaatkan di ruas tol. Kondisi trafik di sepanjang ruas tol Pandaan Malang pagi hari ini masih lancar bagi dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi trafik juga masih cenderung lancar. Sedangkan kalau untuk ke arah Malang, ini kalau dilihat dari aplikasi pemantau trafik, ada indikator laka kawan di ruas tol, tepatnya itu kalau dari arah Pandaan menuju Purwodadi. Ada sedikit antrian kendaraan, barangkali kalau Anda baru saja akses ya di ruas tol dari arah Surabaya menuju ke Malang, nanti boleh untuk Anda sampaikan kira-kira untuk kejadiannya ada di ruas Pandaan menuju ke Purwodadi. Anda bisa share untuk update-nya langsung di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke informasi lain, saya punya rekomendasi untuk Anda. Ini untuk Anda yang sering emosi kalau lagi internetan karena saking lemotnya, bisa langsung pindah provider saja kawan ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online, makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat. Saya bergeser dulu ke informasi kawan, tadi di segmen sebelumnya Nurul sempat menyampaikan ada indikator laka di ruas tol Pandaan ya. Ini posisinya yang mengarah ke utara, arah ke Purwodadi. Dan tadi Nurul juga langsung menanyakan ke Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan. Kata Pak Irfan, betul. Kejadiannya di kilometer 67 plus 800A. Dan untuk info awal yang terlibat laka itu ada 3 kendaraan, yaitu ada dump truck kawan tapi nihil di TKP, kemudian 2 kendaraan HiAce. Untuk kronologi diduga kurang antisipasi menjaga jarak, itu info awal yang kita terima kawan. Cuma di sini keterangannya yang dump truck-nya nihil di TKP, apakah juga hanya tersisa HiAce-nya saja atau seperti apa ini kejadiannya kaitannya dengan laka beruntun, ini masih belum didapatkan juga karena dari rekan-rekan Deputi Traffic Toll juga masih menerima info awal. Jadi antisipasi yang lagi di perjalanan, terutama yang mau mengarah ke ruas tol Pandaan, ini arah ke area Purwodadi. Kalau sejauh ini saya lihat ini ya, perlambatannya lumayan nih, ada peningkatan volume di sana. Oh ternyata yang ke selatan kawan, sorry. Ini Pandaan Malang ke selatan, ruasnya masih di area Purwodadi begitu. Kalau yang ke utara lancar ya, tidak ada hambatan. Itu sementara untuk beberapa catatan kaitannya tadi dengan giat napak tilas. Kalau yang di wilayah kota Malang ya, tadi saya sempat menyampaikan dari rekan-rekan trip gitu. Karena kemarin peringatan Hari Pahlawan Trip, kemudian hari ini masih ada rangkaiannya berupa giat napak tilas. Saat ini saya lihat tidak ada hambatan di jalur-jalur yang menjadi rutenya, baik itu dari alun-alun Tugu, Majapahit, kemudian Kayu Tangan, sampai dengan Jalan Semeru, Taman Selamet, dan juga Ijen menuju ke jalan ini ya, Pahlawan Trip, itu tidak ada hambatan, masih relatif lancar dua arah. City Guides Inside. Trotoar Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sorotan. Ruang yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki ini masih digunakan sebagian PKL untuk berjualan. Pemerintah Kota Malang pun dihadapkan pada tantangan menata kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan PKL di Trotoar Kayu Tangan masih mengutamakan pendekatan humanis. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman agar pedagang tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Semua upaya sudah kami lakukan ya Mbak. Trotoar kita tetap mengevaluasi, kita juga tetap akan melakukan penataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kayu Tangan Heritage. Trotoar ini kan ruang publik ya, dan kalau menurut aturannya trotoar ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki.
0: Sementara dari sisi tata ruang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utomo, menjelaskan trotoar memang memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki, namun juga dapat menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi jika ditata dengan tepat.
2: Kalau secara law atau hukum, itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Kalau kita kembali tadi lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
3: Yeah.
2: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman gitu ya? Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki gitu ya? Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Kembali lagi, bagaimana caranya kita menata biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di kayu tangan. Banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain gitu ya, atau di negara lain kalau kita lihat, mempersilakan informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas.
0: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai penertiban PKL tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Namun, langkah tersebut harus disertai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi atau pengaturan jam operasional pedagang.
4: Memungkinkan Pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu. Tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa.
0: Penataan trotoar kayu tangan bukan hanya soal membersihkan ruang publik, tetapi juga mencari keseimbangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pedagang, dan warga menjadi kunci agar kawasan kayu tangan tetap nyaman sekaligus tetap memiliki ruang bagi aktivitas ekonomi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
5: Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kemarin dilakukan rotasi besar ya di lingkungan pemerintah Kota Malang. Jadi informasi dari reporter kami, Heri Prasetyo, itu ada 10 pejabat yang dirotasi. Kemudian ada 4 lainnya itu dikukuhkan. Jadi 4 lainnya dia tidak berubah jabatannya tapi dikukuhkan kembali. Sementara untuk 10 lainnya itu ada rotasi. Nah, ini saya sampaikan yang mengalami rotasi. Kalau untuk Asisten Administrasi Umum Setda itu sekarang dijabat oleh Erik Setio Santoso yang sebelumnya di sebagai Sekda Kota Malang ya. Saat ini bergeser ke Asisten Administrasi Umum Setda. Kemudian Doni Sandito sekarang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda. Lalu untuk staf ahli bidang hukum Setda ada Zulkifli Amirizal. Lalu untuk kepala BKPSDM ada Pak Subhan. Kemudian yang dulunya menjabat sebagai kepala Disporapar itu digeser saat ini, dan Pak Baihaki yang dulu sebagai Disporapar itu menjadi kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD. Lalu kalau ini juga kepala Satpol PP yang sebelumnya dijabat oleh Heru Mulyono, sekarang Pak Heru Mulyono digeser menjadi kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Lalu untuk kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol itu sekarang diduduki oleh Nur Rahman Wijaya. Ini ex kepala DLH periode sebelumnya ya. Lalu juga ada kepala Dinsos, kalau sebelumnya kan Pak Doni Sandito yang menjabat sebagai kepala Dinsos P3AP2KB, sekarang digeser oleh Pak Sailendra. Lalu untuk kepala Disporapar yang sebelumnya dijabat Pak Baihaki sekarang beralih ke Pak Arif Tri Sastiawan. Pak Arif ini dulu sebagai ini ya, DPMPTSP Disnaker. Kemudian sekarang di Disporapar. Lalu untuk jabatan Satpol PP yang sebelumnya di Pak Heru sekarang bergeser ke Pak Prayitno. Jadi bertukar nih Pak Prayitno dan juga Pak Heru Mulyono untuk BPBD dan Satpol PP Kota Malang. Kalau yang dikukuhkan itu ada 4 yang dia tetap melanjutkan jabatan seperti semula. Salah satunya ini ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Itu ada Pak Suwarjana. Lalu untuk Kepala Diskominfo, Kadiskominfo tetap Pak Nur Widianto ya. Kemudian untuk Kepala Bapeda masih Bu Dwi Rahayu. Dan satu lagi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Kadinkes, itu masih dijabat oleh ini kawan ya, oleh Dr. Husnul. Gitu untuk perombakannya. Dan informasi awal yang kita terima dari reporter City3 FM, untuk perombakan ini, rotasi ini adalah rotasi terbesar sejak kepemimpinan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Jadi ada pergeseran tupoksi. Semoga dengan adanya pergeseran ini kita juga bisa semakin bersinergi ya, karena kaitannya dengan yang saya sebutkan tadi, lumayan sering interaksi dengan City3 FM juga. Untuk informasi yang lain, kawan-kawan juga masih boleh berbagi info, bisa langsung kabarkan di 0811-360-911. Kawan, untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi, tapi kok rasanya belum nyaman ya? Kayaknya ada yang kurang deh. Selain rumah, mungkin kantor atau tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan, design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.

Kawan, untuk di pagi hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk kalian yang lagi mobile di sepanjang ruas tol Pandan Malang masih cenderung lancar, termasuk juga tadi yang sebelumnya sempat dikabarkan ada laka KM67+800A mengarah ke Malang. Untuk saat ini kondisi di lokasi sudah cenderung lancar. Informasi dari Anda juga yang lagi mobile di ruas tol boleh terus untuk Anda sampaikan. Informasinya boleh untuk Anda share di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbung Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giriporno. Jalan-Jalan Plus.